0: murkainya. Minta dia merenungi, membaca terjemahan dan merenungi ayat-ayat waris di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan 176. Jelas Pak Prima. Pak Prima tadi mengusulkan bagaimana kalau kekurangannya kami ambilkan dari hak waris kami, begitu?
1: Itu yang anak-anak.
0: Ya. Untuk yang minta lebih tadi.
1: Betul. Untuk yang istri yang nggak dapat.
0: Ya enggak. Yang tidak dapat dikasih 1/16.
1: Iya, dari anak-anak.
0: Iya. Iya, enggak apa-apa. Cuman yang dapat yang ngambil sepenuhnya 1/8 itu dia bermasalah. 1/16 yang hak iya. Istri kedua, kalau istri kedua itu tidak ridho di akhirat, dia akan berikan karena itu merampas namanya.
1: Baik, Pastor.
0: Ya, ingatkan sangat aja.
1: Terima kasih banyak.
0: Memang Anda bisa meringankan beban istri yang dizalimi, tapi ringankan juga beban yang menzalimi di akhirat.
1: Ya. Dengan memaafkan ya, Pak
0: Ustaz. Bisa, Anda enggak bisa maafkan. Yang memaafkan adalah istri yang terzalimi.
1: Istri yang dizalimi.
0: Yang terzalimi itu yang enggak dapat. Dan itu walaupun Anda kasih, ya tetap di hatinya saya dizalimi. Saya tidak ikhlas. Maka Anda minta juga kepada dia untuk mau mengikhlaskan. Kalau dia di omongannya iya, tapi di hatinya tidak, juga tidak bisa. Maka yang lebih penting lagi mengingatkan yang menzalimi, sehingga Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman wa mazluman, bantulah orang yang zalim dan yang dizalimi. Ya, yang dizalim, yang dibantu yang dizalimi jelas ya Rasulullah. Tapi membantu yang penzalim gimana? Kita ikut zalim? Enggak, tahan dia dari berbuat zalim. Kasihan nanti kalau di akhirat dia harus mencari madunya untuk membawa 1/8 harta, dan itu dalam bentuk pahala kalau cukup. Ya.
1: Iya.
2: Cukup Bapak.
1: Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Jawabannya jazakallahu khair Pak Ustaz. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Pak Prima, semoga menjadi pencerahan, ilmu yang bermanfaat dan bisa disampaikan kepada keluarga. Ya, semoga Allah mudahkan. Kami masih berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat penanya selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
3: Dengan Abu Naufal di Cikarang.
2: Baik, Abu Naufal, silakan pertanyaannya.
3: Begini Ustaz, jadi ini kasus-kasus ya. Ada A ini punya perusahaan Ustaz. Kemudian berkumpullah, datanglah B, C, D, dan E. Mereka membuat kesepakatan. Tapi yang punya perusahaan ini adalah A.
2: Iya, lanjut Bapak.
3: Dengan pembagian saham rata 20% masing-masing Ustaz. Nah, kemudian di antara kesepakatan itu tidak ada yang setor modal gitu Ustaz.
0: Keempat-empatnya enggak ada setor modal.
3: Iya, karena
0: ya, perusahaan A ada setor modal lah dia. Dia punya perusahaan itu setor modal dia. Perusahaannya belum jalan.
3: Sudah jalan. Jadi alhamdulillah dikasih kemudahan gitu Ustaz. Jadi dikasih order gitu yang enggak membutuhkan modal.
0: Ini gitu. Iya, minimal perizinan usahanya. Bukankah itu usahanya tanpa perizinan?
3: Ada
0: perizinan. Kalau ada perizinan kan ada keluar modal untuk pengurusannya itu.
3: Aktanya tetap atas nama A itu Ustaz, kalau secara modal.
0: Oh gitu. Ini
3: tapi kesepakatan lisan ya.
0: Kesepakatan lisan, tapi tidak tertulis di akta pendirian. Ya. Terus?
3: Ya. Nah itu terus kemudian kan alhamdulillah dikasih kemudahan untuk dapat suatu pekerjaan gitu Ustaz ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu atas kemudahan itu kan digunakan untuk operasional, Ustaz. Nah, setelah setelah operasional jalan terus, itu akhirnya B, C, D, E itu pengen mengundurkan diri, terus pengen mengambil bagian gitu, Ustaz. Nah, itu apakah si A ini punya kewajiban untuk mengasih gitu, Ustaz?
0: Mengasih tidak bisa, ya. Ini kalau si A dari awal dia berbuat atas kesadaran dan keikhlasannya, ya. Kalau secara legal tentu dia bisa mengatakan tidak ada hak kalian di akta nama kalian, tidak ada, iya atau tidak?
3: Iya, betul, Ustaz.
0: Tapi secara dia niatan kepada Allah, karena dia sudah bersepakat menghadiahkan saham 75% kepada tiga orang ini rata, begitu dia menghadiahkan saham kepada mereka.
3: Iya.
0: Iya. Kalau menghadiahkan saham, sudah diterima atau belum sahamnya?
3: Sahamnya belum, Ustaz.
0: Belum diterima, belum tercatat kan ya?
3: Belum tercatat, ya.
0: Ya, si A kalau tidak jadi bisa. Dia mengatakan mereka mau minta, mereka keluar minta, sekarang mereka evaluasi, ini nilai perusahaanmu 1 miliar, kami mau dapat masing-masing 250 juta, 250 juta, 250 juta. Kalau si A mengatakan tidak ada hak kalian, karena hibah saya belum kalian terima, buktinya belum serah terimanya, kalau Anda beli saham emiten di perusahaan, di bursa, tentu tercatat atas nama Anda di bank custody. Ya, kalau di sini tercatat di akta pendirian. Bila belum tercatat di akta, berarti belum terserah terima. Ya. Maka dia mengatakan saya tidak memberikan apa-apa kepada kalian, tidak apa-apa, karena belum serah terima. Beda kalau sudah tercatat di akta, itu mereka bisa meminta saham 25 tadi dengan di buyback, dengan dijual, baik kepada si A ataupun kepada F, G, H, I, J, K dan seterusnya. Wallahu a'lam.
2: Cukup, Bapak.
3: Ya.
2: Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Wayak. Dan semoga Allah mudahkan, Pak, dalam menyelesaikan musyarakahnya. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Barakallahu fikum, ya Ustaz, terkait pembahasan tentang kriteria memilih pendapat ulama. Bagaimana cara menentukan pendapat mana yang lebih kuat ketika dua guru atau ulama berbeda pandangan menurut penjelasan di dalam risalah ini, dan apa peran linearitas dan latar belakang pendidikan S1, S2, atau S3 dalam menilai otoritas keilmuan seseorang ulama pada satu bidang? Mohon pencerahannya, Ustaz.
0: Ya, Akhi, kenapa Anda tanyakan ini dalam masalah ilmu syar'i? Coba dalam ilmu kedokteran, antara sakit Anda penyakit bagian dalam, Anda tanya ke dokter mata, profesor, ya, kira-kira ahli mata akan Anda tanya dia dan berobat ke dia atau ke penyakit dalam, walau dia spesialisnya baru satu, baru S2 lah karena setelah tadi akademi. Ya, gak mungkin kan ya. Pun yang penyakit yang profesor mata akan nolak Anda berobat ke dia, Pak, ini Anda bawa datanya, Pak, Anda bukan ke sini, situ, Pak. Ya, itu menghargai spesialisasi tadi. Kenapa dalam masalah ilmu syar'i Anda tidak mempunyai pedoman tadi? Tapi terserah Anda lah.
2: Insya Allah.
0: Ya, maka gunanya ada, kalau di masa dahulu iya, yaitu Syekh Imam Malik umpamanya, tidak boleh dia berfatwa, Imam Syafi'i tidak boleh berfatwa sampai 15 orang gurunya menyatakan bahwa dia berhak berfatwa.
2: Ya.
0: Sekarang kan tidak ada lagi orang belajar seperti itu. Maka ijazah itu menunjukkan. Dalam ilmu umum Anda percaya dengan ijazah. Kenapa ilmu syar'i Anda pertanyakan ijazah? Ini ada masalah. Tilka isan kismatun dira. Itu pembagian yang tidak adil. Dan selalu enggak mungkin orang berobat ke profesor teknik sipil. Di pahat kepala. Ya, ada ahlinya masing-masing. Ya, wabillahi taufik.
2: Jazakallah khairan. Barakallah.
0: Kalau memang ada Anda mempelajari ilmu syar'i sama dengan belajar umum juga. Belajar ilmu kedokteran tidak dengan jalur pendidikan formal. Tapi ada tetap ada sertifikasinya. Belajar umumnya ilmu herbalis atau tabib tetap ada belajar sertifikasinya. Yang belum dapat ijazah tidak bisa lah. Ya, belajar umpamanya mulazamah dengan para ulama, tetap para ulamanya mengatakan engkau sudah boleh berfatwa atau belum. Itu kalau sekarang itu tadi berbentuk ijazah itu. Wabillahi taufik.
2: Nah, Ustaz, jazakallahu khair warakallahu fiik. Kami angkat satu pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan pagi ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bukan berarti mendengar radio dan televisi roja Anda bisa berfatwa juga tidak. Tapi menyampaikan apa yang Anda dapatkan itu boleh, tapi namanya bukan fatwa. Karena fatwa harus sesuai dengan kasusnya. Ya. InsyaAllah semoga Allah mudahkan kita ya untuk bisa membantu umat mendapatkan solusi dari penyakit yang mereka rasa, transaksi-transaksi yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla.
2: Pembahasan dari mukaddimah kitab metode ijtihad muamalat kontemporer yang ditulis oleh Ustaz langsung oleh Ustaz Dr. Muhammad Tarmizi hafizahullah ta'ala, penulis sekaligus materi, dan insyaAllah kita akan bahas risalah bermanfaat ini di kesempatan Kamis-Kamis berikutnya. Dan semoga ini memberikan penguatan, pemahaman, dan juga kekuatan ilmiah bagi para penuntut ilmu syar'i, dan juga kepada setiap yang menyimak, baik pendengar dan pemirsa Roja Radio Roja TV, hafizakumullahu ta'ala. Demikian, saya mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan setelah kita akan sambung kembali kesempatan Kamis yang akan datang. Kita tutup pembahasan dan kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
4: telah
5: menyimak. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
6: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
8: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu.
9: Murka dengan riba.
10: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu baqibakum mu'min.
11: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
12: kita undang itu 100%-nya telah berjalan lancar.
11: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, bukan dalam Al-Qur'an yang diharap.
13: Tidak meninggalkan riba diumumkan dan yang sama Allah.
14: Perang melawan Allah dan Rasul.
15: Mundur dari.
16: فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
17: فَرَحْتَمَ رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
18: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
19: آكِلَ الرِّبَى وَمُوكِلَهُ
20: yang ngasih makan riba, pinjam uang,
19: وَكَاتِبَهُ
20: yang jadi penulis, hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba,
19: وَشَاهِدَيْهِ
20: وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ
19: untuk Allah melaknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
21: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
19: Lalu kita merasa remeh
20: dan kita melakukan riba
19: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
20: Itu yang paling ringan.
22: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, nastami'u al'an ila tilawati al-juz' ath-thani 'ashr min al-Qur'an al-Karim bi sawt al-qari' al-Sheikh Mshari bin Rashid al-Afasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berwasiat kepadaku dengan tiga hal. Yang pertama, siyam lati ayyam min kulli syahr, puasa tiga hari dalam sebulan sekali. Kemudian rakaat ad-duha, dua rakaat salat duha, wa an utira qabla an anam, dan menunaikan salat witir sebelum tidur. Jadi salat duha itu sangat dianjurkan. Hendaknya kita jaga apabila jika dikerjakan di rumah, agar anggota keluarga seperti istri, anak, kerabat lainnya bisa melihat, sehingga mereka akan mencontoh kepadanya, atau juga membiasakan dengan melakukan salat sunnah. Di samping ada manfaatnya yang lain, yaitu akan menerangi rumah dengan cahaya salat tersebut serta menjauhkan syaitan darinya. Tentu ini akan lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Kemudian penanya bertanya lagi, kapan waktu yang terbaik untuk sholat duha dan berapa jumlah rakaatnya? Kemudian Syekh menjawab, waktunya dimulai dari 1/4 jam setelah terbitnya matahari dan diakhiri 10 menit sebelum matahari condong ke barat. Adapun jumlah rakaatnya, bisa dengan 2 rakaat dan bisa pula dengan 4 rakaat sesuai dengan yang termudah bagi setiap orang. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Sa'al Muhammad yaqul mata tabda as-sa'ah al-ula min yawm al-jum'ah.
4: الظاهر أنها من طلوع الشمس، هم يقولون يوم اليوم من الفجر والنهار من طلوع الشمس، فلعل بعد صلاة الفجر يبدأ الساعة، لأن يقولون اعتبار اليوم من طلوع الفجر واعتبار النهار من طلوع الشمس، فعلى المسلم الحرص على المبقدة استطاعته.
0: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. Pertanyaannya, kapan dimulainya waktu pertama yang disebutkan dalam hadis di hari Jumat? Kemudian Syekh menjawab, zahirnya dimulai dari terbitnya matahari. Sekalipun ada pula para ulama yang mengatakan dimulainya dari terbitnya fajar, dan permulaan siang adalah dari terbitnya matahari. Mungkin saja waktu pertama itu dimulai dari terbitnya fajar, sebab para ulama mengatakan bahwa permulaan hari itu dari terbitnya fajar, sedangkan permulaan siang itu dari terbitnya matahari. Yang terpenting bagi seorang muslim adalah terus bersemangat, tekun di dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
1: فتاوى مختار.
2: فتوى فتوى para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: ثم الإسراع والركض لإدراك الصلاة.
4: النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا أتيتم الصلاة فلا تسعوا، إذا أتيتم الصلاة يقولنا امشوا عليكم السكينة، امشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا.
0: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. Pertanyaannya, bagaimana hukum orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan rakaat salat? Kemudian Syekh beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu." Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat, namun berjalanlah dengan tenang, khusyuklah, dan jangan tergesa-gesa. Gerakan imam yang kalian dapati, maka ikutilah, sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: di Roja TV. Dan
2: ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
4: Insyaallah kami akan hadirkan antara pendengar insyaallah bihi ajma' wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Di pagi yang tentunya kita mohon kepada Allah keberkahan dan karunia serta hidayah Islam dan sunnah, semoga Allah memberikan kepada kita di hari ini hingga menjelang malam nanti. Allahumma amin. Dan kita juga bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah yang tentunya penuh dengan faedah dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid. Dan insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizullah Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini beliau mengangkat tema dengan judul Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Nami kata Islam azani Allahu ayyakum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau bahas agar lebih luas untuk kita fahami bersama insyaallah. Allahumma amin. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya di secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, khotbah Islam azani Allahu wa iyyakum, kita simak bersama. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustaz yang saat ini berada di studio Roja Kendari, dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal maskuran.
5: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia ini, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam memahami dan mengamalkan agama kita, yang semoga Allah senantiasa menetapkan hidayah kebaikan ini bagi kita sampai di akhir hayat kita, barakallahu fikum. Baik, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwatal Islam, yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu di pagi hari ini meskipun secara online, dilanjutkan kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Quran dan tafsir, ya, faedah-faedah seputar Al-Quran dan tafsir. Sekarang kita akan menjelaskan jalan petunjuk dan jalan kesesatan, salah satu di antara metode Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir wajim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina.

Ilul mujrimin. Dan demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami, menjelaskan dengan rinci, dengan detail ayat-ayat kami, dan supaya semakin jelas, supaya teranglah jalannya orang-orang yang durhaka, ya, jalannya orang-orang yang berpaling dari jalan kebenaran. Baik, firman Allah di surat Al-An'am ayat 55. Kemudian di ayat lain, surah An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk di hadapannya, lalu dia mengikuti, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, lalu kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan dua ayat ini, ya, ma'asyarul muslimin hafidhakumullah. Allah menyebutkan di ayat yang pertama, jalannya yang disebut dengan sabilul mujrimin, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menyimpang. Ayat yang kedua menyebutkan adanya sabilul mukminin, jalan kaum mukminin, yang tentu saja kaum mukminin yang ada ketika diturunkannya ayat ini pasti orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya adalah pasti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas petunjuk di hadapannya, lalu dia mengikuti selain jalan para sahabat, selain jalan orang-orang yang beriman, kami akan biarkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah, jadi Al-Quran memuat perincian penjelasan dua jalan ini, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, "Wallahu ta'ala qad bayyana fi kitabihi sabilal mu'minina mufassalatan wa sabilal mujrimina mufassalatan wa aqibata ha'ula'i mufassalatan wa aqibata ha'ula'i mufassalatan wa a'mala ha'ula'i wa a'mala ha'ula wa awliya'a ha'ula'i wa awliya'a ha'ula wa khidlanahu li ha'ula'i wa tawfiqahu li ha'ula wal asbabil wal asbab allati wuffiqa biha haula." Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an jalannya orang-orang yang beriman dengan rinci, sebagaimana Allah menjelaskan jalannya orang-orang yang durhaka juga dengan rinci, dengan detail. Kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, ya, dengan rinci, kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang durhaka juga dengan rinci. Amalan-amalan dari orang-orang yang beriman juga amalan-amalan orang-orang yang durhaka.

sebagaimana sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala berpaling dari mereka-mereka yang durhaka. Semua disebutkan dengan rinci. Berarti ini termasuk metode Al-Qur'an dalam menjelaskan kebenaran kepada manusia. Bukan hanya menyebutkan kebenaran, bukan hanya menyebutkan yang baik-baik, tapi juga menjelaskan keburukan dengan rinci, apalagi keburukan itu kan sudah kita tahu. Selalu dihiasi oleh syaitan sehingga terkesan baik. Lebih banyak orang yang mengikutinya. Kemudian banyak tipu daya syaitan yang akan berusaha memalingkan manusia dari kebenaran dengan cara menampilkan sesuatu yang kelihatannya indah untuk memperdaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin, yang mereka akan saling membisikkan satu sama lain, zukhrufal qawli gurura, kata-kata indah ya, yang memperdaya, kata-kata yang berhias seolah-olah benar, ternyata tujuannya adalah untuk memperdaya manusia. Nah, ini kan membutuhkan penjelasan agar kita mengetahui dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana kesesatan dan mana penyimpangan. Maka Al-Quran ternyata menjelaskan dengan metode ini dengan sangat rinci agar kita paham dan mudah membedakan keduanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin kita pernah dengar sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman. Bagaimana? Beliau memulai dengan menyebutkan satu pemahaman, ya, satu prinsip Islam yang menunjukkan tingginya pemahaman sahabat yang mulia ini, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita mempelajari Islam agar menjadi sebab keselamatan bagi kita. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim radhiyallahu taala anhu, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anish sharri makhafata ay yudrikani fa'aqa'a fihi." Biasanya orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang keburukan. Karena saya khawatir menjumpai keburukan itu dan saya terjerumus ke dalamnya karena tidak mengetahuinya sebelumnya. Jadi ini metode dalam mempelajari agama. Bukan hanya yang kita bahas kebenaran, meskipun jelas kebenaran, kebaikan, jalan petunjuk kita pahami dengan rinci. Tapi jangan kita lupakan ada jalan keburukan yang kadang-kadang dibungkus dengan kata-kata indah yang menipu, kadang-kadang dikesankan ada dalil yang mendukungnya, kadang-kadang disampaikan dengan bahasa-bahasa retorika yang indah, ternyata di balik itu ada kebatilan. Kita ingat kembali pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika membantah penyimpangan orang-orang Khawarij yang selalu menggunakan kata-kata yang seolah-olah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah padahal tujuannya untuk kesesatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari ucapan mereka, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, "Kalimatu haqqin urida biha batil." Itu adalah kalimat yang benar, tapi dimaukan di balik itu kebatilan, dimaukan di balik itu kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Nah. Baik. Kemudian wa jalla subhanahu al-amrayni fi kitabihi wa kashafahuma wa awdahahuma wa bayyanahuma ghayatal bayani hatta shahadat huma al-basairu kamushahadatil absari lidhya'i wadh-dhalami. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua perkara ini, jalan petunjuk dan jalan kesesatan, jalan orang-orang yang beriman dan jalan orang-orang yang durhaka. Allah jelaskan dua perkara ini dalam kitabnya Al-Quran. Allah kasyafahuma, menyingkapnya dan menerangkannya dengan sejelas-jelasnya, dengan puncak dari penjelasan. Sehingga jelasnya masalah ini dipersaksikan oleh al-basair, mata hati manusia. Sebagaimana pandangan mata kepala manusia menyaksikan dengan jelas perbedaan antara terang dan gelap. Perbedaan antara malam dan siang. Ya, tidak boleh ada kesamaran dalam hal ini. Kalau ada

kesamaran, nanti orang akan menyangka petunjuk itu kesesatan, dan sebaliknya kesesatan dianggap petunjuk. Akhirnya Islam yang akan hancur kalau seperti ini keadaannya. Ada pernyataan yang juga terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, innama tanqudu urul Islam urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Hanyalah yang menjadi sebab terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas generasi yang tidak mengenal perkara-perkara jahili. Mudah dengan membuka olah ini kebenaran, mereka akan mengikutinya. Ini yang menjadikan terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas. Ya. Makanya agama ini jelas malamnya seperti siangnya, supaya orang-orang yang benar-benar belajar agama paham. Dengan itu dia akan dapat petunjuk. Dengan itu benar-benar dia memiliki furqan. Sebagaimana Al-Quran diturunkan sebagai furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan dengan jelas. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Dalam hadis yang sahih disebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah farq, pembeda antara manusia, yakni membedakan antara orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengabarkan kejelasan terangnya penjelasan Islam. Laqad taraktukum ala mithlil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh telah aku tinggalkan kalian wahai umatku di atas petunjuk yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, saking terangnya malamnya saja seperti siangnya. Tidaklah menyimpang dari petunjukku yang terang ini setelah aku kecuali orang-orang yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Fal alimuna billahi wa kitabihi wa dinihi arafu sabilal mu'minina ma'rifatan tafsiliyatan wa sabilal mujrimina ma'rifatan tafsiliyatan fastabanat lahumus sabilani kama yastabinu lisaliki at-tariqul musilu ila maqsudihi wa at-tariqul musilu al-musilu ila al-halakah. Maka orang yang dikatakan berilmu tentang Allah, tentang kitabnya, tentang Al-Quran, tentang agamanya, adalah orang yang mengenal jalannya kaum mukminin, jalannya orang-orang yang beriman dengan pengetahuan yang rinci, yang detail, sebagaimana dia mengenal jalannya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang durhaka, dengan pengetahuan yang rinci. Lihat, kata beliau, orang yang berilmu sebenarnya seperti ini. Lihat kitab-kitab para ulama ketika menjelaskan tentang perkara-perkara akidah. Mereka tidak hanya membahas apa itu tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah, tapi juga mereka selalu membahas dengan rinci apa itu syirik, bagaimana terjadinya syirik, apa saja jenis-jenis kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, semua mereka bahas dengan rinci. Karena orang akan semakin kuat berpegang teguh dengan tauhid kalau dia mengenal kebalikannya. Mengenal lawan-lawannya untuk semakin dia meninggalkannya. Ya. Orang semakin kuat berpegang teguh dengan sunnah kalau dia mengenal bid'ah dengan rinci sehingga dia akan menjauhi sekecil apapun. Nabi SAW mengisyaratkan hal ini dalam sabda beliau di hadis yang terkenal, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syar sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebaik-baik, sebenar-benar ucapan, sebaik-baik petunjuk. Setelah itu apa? Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan semua yang diada-adakan adalah bid'ah. Jadi kita mengenal kebaikan yang paling tinggi juga keburukan yang paling besar, agar kita semakin kuat berpegang teguh dengan petunjuk dan semakin membenci keburukan dan berusaha selalu menjauhinya. 6. Taib. Dia juga mengenal jalan orang-orang yang durhaka dengan pengenalan yang rinci. Sehingga bagi orang-orang yang berilmu ini, dua jalan tersebut terang di hadapannya. Sehingga dia mudah dengan taufik dari Allah menempuh jalan kebenaran. Tidak akan lagi ada kerancuan, kesamaran. Meskipun tipu daya syaitan selalu dilontarkan untuk menyesatkannya. Jelas di hadapannya. Sebagaimana jelasnya bagi orang yang akan menempuh jalan, jelasnya jalan yang menyampaikan kepada tujuannya dengan jalan yang menyampaikan kepada jurang kebinasaan. Orang yang akan menempuh jalan, ya, di hadapannya harus terang. Mungkin dalam kehidupan kita

gunakan Google Map misalnya, atau kita bertanya kepada orang yang pernah menempuh jalan yang kita ingin lalui tersebut. Ini saja orang masih bisa tersesat, apalagi yang tidak jelas baginya sama sekali. Ingat, kita tahu jalan Islam yang lurus cuma satu. Hada sabilullahi mustaqiman, inilah jalan satu-satunya jalan Allah yang lurus. Kita ingat hadisnya, hadis yang sahih, hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sementara jalan yang menyimpang itu subul, banyak, bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam ajakannya. Jalan yang lurus cuma satu. Bagaimana mungkin kalau kita tanpa petunjuk, tanpa ilmu yang rinci, akan bisa meniti jalan keselamatan dan bersabar untuk tidak mengikuti jalan-jalan penyimpangan yang selalu diajak oleh syaitan, yang syaitan selalu mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Nah, fahaulai a'lamul khalqi wa anfa'uhum linnasi wa ansahuhum lahum wa hum adillaul huda. Maka mereka-mereka inilah yang mengetahui dua jalan tadi dengan rinci, adalah makhluk atau manusia yang paling berilmu, yang paling paham agama, yang paling bermanfaat bagi manusia, yang paling baik dalam menasehati kaum muslimin. Mereka inilah al-adillaul huda, ya, rambu-rambu penerang, wal huda, dan petunjuk yang membimbing langkah manusia. Jadi di sini jamaah sekalian hafidhakumullah, keliru dan sangat salah ketika ada orang yang mengatakan, sudahlah kita belajar agama, belajar yang benar-benar saja, belajar yang lurus-lurus saja, dengan sendirinya toh kita akan juga kenal yang namanya keburukan. Ini salah, menyimpang dari metode Al-Quran. Apakah Al-Quran ketika menjelaskan agama hanya menyebutkan tentang pujian bagi para sahabat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, menjelaskan para nabi dan para rasul orang-orang yang soleh? Ya, jelas tidak. Al-Quran juga merinci, ya, orang-orang munafik. Bahkan disebutkan surat Al-Munafikun merinci tentang sifat-sifat mereka. Di surat At-Taubah berapa banyak Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang munafik, orang-orang kafir. Allah sebutkan di dalam banyak ayat, pelaku-pelaku syirik semua dengan rinci, bahkan perbuatan syirik yang mereka lakukan, sampai keadaan mereka di neraka nanti Allah rincikan semua. Jadi tidak benar ketika ada orang yang mengatakan kita cukup belajar yang baik-baik saja, nanti toh juga kita akan mengetahui jalan keburukan. Ini bertentangan dengan metode Al-Quran, bertentangan dengan metode para ulama salaf ketika menjelaskan perkara iman misalnya. Mereka menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami iman seperti ini. Kemudian yang menyimpang dalam hal ini orang-orang yang murjiah, orang-orang khawarij, orang-orang yang berpemahaman seperti ini, seperti itu. Dijelaskan semua supaya sabilul mu'minin jelas dengan rinci. Kemudian sabil, jalannya orang-orang yang durhaka, yang menyimpang, juga jelas dengan penjelasan yang rinci. Baik. Kata beliau, wabidhalika baraza sahabatu ala jami'i man ata ba'dahum ila yaumil qiyamati fa innahum nasha'u fi sabilid dalali wal kufri wasyirki wa subulil musilati ila al halaki wa arafuha mufassalatan. Maka dengan inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in unggul, lebih mulia dibandingkan semua orang yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Karena mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya, di zaman jahiliyah mereka mengalami semua kejelekan. Mereka tumbuh di jalan kesesatan, kekufuran, kesyirikan, dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan. Ini sebelum datangnya petunjuk, sebelum Rasulullah SAW diutus untuk mendakwai mereka, kemudian mereka dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menerima petunjuk. Maka mereka mengenal jalan keburukan itu dengan rinci. Thumma ja'ahumur rasulu alaihi salatu wassalam fa akhrajahum min tilka adh-dhulumati ila sabilil huda wa siratillahil mustaqim. Setelah itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk yang sempurna, lalu mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan itu menuju satu jalan petunjuk, jalan Allah yang lurus. Masya Allah, para sahabat telah mengenal semua keburukan. Ibaratnya orang yang telah mengecap sesuatu yang pahit, kemudian diberikan minuman yang manis, madu yang sangat manis.
lebih terasa manisnya karena sebelumnya pernah mengecap yang pahit. Dibandingkan orang yang mungkin langsung tidati ila tami wa minasyirki ila tauhidi wa minal jahli ila ilmi wa minal ghayyi ila rasyadi wa minal dhulmi ila adli wa minal hirati wal ama ila huda wal basair. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain keluar dari kegelapan yang sangat kepada cahaya yang sangat yang sempurna terang benderang. Dari kesyirikan menuju ke tauhid, dari kejahilan menuju ilmu, dari penyimpangan menuju bimbingan keselamatan, dari kezaliman menuju keadilan, dari kebingungan dan kebutaan menuju petunjuk dan mata hati yang terang. Arafu miqdara ma naluhu wa dhafiru bihi wa miqdara ma kanu fihi. Mereka mengenal kadar nilai agungnya apa yang mereka dapatkan dengan petunjuk Islam ini, apa yang mereka raih dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengenal kadar nilai keburukan yang dulu mereka lakukan. Ya. Jadi di sini jelas sekali ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Tentu bukan berarti ya seseorang itu harus tersesat dulu. Kalau dia sudah mengetahui petunjuk sekarang, ya dia harus tinggalkan petunjuk, ikuti dulu jalan yang sesat. Tidak. Ini menceritakan para sahabat karena mereka punya masa lalu seperti itu, sehingga mereka mengenalnya. Adapun kita sekarang ya jangan ikuti kesesatan, jangan lagi mencoba dulu berbuat syirik misalnya, naudzubillahi min dzalik, atau melakukan perbuatan bid'ah. Tidak. Cukup dengan kita mengenal petunjuk Islam, kan Islam sudah merinci semua. Al-Quran telah menjelaskan jalannya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang sesat. Maksudnya, cukup kita pelajari rincian ini dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW dengan penjelasan para sahabat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, kata beliau, فَإِنَّ الضِّدَّ يُذْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ wa inna ma tatabayyana al-asya'u bi adradiha. Karena sesungguhnya sesuatu itu akan kelihatan indahnya dengan lawan atau kebalikannya, dan hanyalah segala sesuatu akan semakin jelas dengan lawan-lawannya. Coba sekarang orang yang mengalami sakit misalnya waktu yang panjang, kemudian Allah berikan kesembuhan, kesehatan, mesti dia akan rasakan nilai sehat itu sangat tinggi. Seperti tadi orang yang ya mencicipi madu yang manis, setelah sebelumnya rasakan yang pahit, rasakan sesuatu yang getir pahit, pasti semakin manis rasanya madu tersebut. Orang yang sedang dalam himpitan masalah, ya kekalutan pikiran, kemudian Allah berikan jalan keluar, berikan solusi masalahnya, rasanya itu sangat lega sekali dibandingkan orang yang tidak mengalami itu sebelumnya. Ini ucapan seorang penyair. Fa inna dhidda yudhiru husnahu dhid. Wa inna ma tatabayyanul asya'u bi adadiha. Ya, segala sesuatu itu akan semakin terang dengan lawan-lawannya. Fasdadu mahabbat raghbatan wa mahabbatan fi man taqalu ilaihi wa nufratan wa bughdatan liman taqalu anhu. Maka para sahabat kemudian semakin bertambah semangat mereka, kecintaan mereka terhadap hal-hal yang mereka dapatkan, yang mereka berhijrah kepadanya, yakni kepada Islam. Mereka semakin semangat, semakin mencintai Islam, sebagaimana semakin bertambah kebencian dan berpalingnya mereka dari masa lalu yang telah mereka tinggalkan. Keburukan-keburukan di masa lalu semakin mereka benci, semakin mereka tidak menyukainya. Wa kanu ahabban nasi fi tauhidi wal imani wal Islam wa abghadan nasi fi diddihi alimina bisabili ala tafsil. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang paling mencintai tauhid, paling mencintai iman, paling mencintai Islam, sebagaimana mereka orang yang paling benci kepada lawan-lawannya, paling membenci syirik, membenci kekufuran, membenci hal-hal yang menyimpang dari Islam, karena mereka mengenal jalan petunjuk ini dengan rinci, jalan kebaikan dan jalan keburukan dengan rinci. Jemaah sekalian hafizakumullah, ini metode Al-Quran yang ternyata Al-Quran menjelaskan semua dengan rinci agar kita mempelajari metode ini, kita kenal kedua-duanya. Ini yang menjadikan keimanan kita semakin kuat, terbukti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain yang Allah muliakan dengan
memahami dua jalan ini dengan rinci,

0: sehingga jadilah mereka orang-orang yang paling mencintai Islam, paling kuat berpegang teguh dengan iman, serta mereka paling benci dan paling jauh dari segala yang namanya kekufuran, kefasikan dan maksiat. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lihat para sahabat, Allah sebutkan ciri mereka di surat Al-Hujurat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian, wahai para sahabat, cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian sangat benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Barakallahu fikum. Baik jemaah sekalian, hafizakumullah, penjelasan masalah ini masih panjang, insya Allah kita akan teruskan di kesempatan pertemuan berikutnya. Ya, berhubung mengingat waktu yang juga kita akan berikan kesempatan bagi antum yang ingin bertanya jawab. Yang jelas, inilah metode Al-Quran dan terbukti dari keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mereka mengenal Islam ini dengan rinci, mengenal jalan kebenaran dengan rinci, kemudian mengenal jalan keburukan dengan rinci, tentu untuk menjadikan kita semakin kuat berpegang teguh dengan kebenaran, semakin mencintainya, dan semakin membenci, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, ya, semakin berpaling dari segala keburukan-keburukan tersebut, tentu semua dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para ikhwan dan akhwat yang menyaksikan dan ikut dengan kajian kita di kesempatan pagi hari ini, yang semoga bermanfaat untuk kita semua dalam kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Nah, silakan kalau ada pertanyaan.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang atas pertanyaan materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di chat WA di 0218236543. Tapi kita angkat yang pertama, melalui telepon. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustaz, batasan untuk bikin konten-konten dulu Pak Ustaz di medsos yang tidak melanggar petunjuk dari apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi, tapi kalau untuk konten yang bersifat agama sebenarnya saya agak berani untuk bikin itu Pak Ustaz. Dan kadang-kadang juga memang cari duit dari pembuatan konten itu Pak Ustaz. Nah, itu mohon petunjuknya untuk yang tidak melanggar petunjuk yang Pak Ustaz jelaskan tadi bagaimana. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau ya Pak Rudi tadi kalau tidak salah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan penjagaan bagi beliau, dan juga tentu untuk kita semua. Barakallahu fiikum. Konten-konten yang kita buat, yang kita masukkan ke YouTube atau ke media sosial tadi mungkin ya, tentu secara umum yang namanya perkara-perkara yang kita lihat bermanfaat ya, dan tidak mengapa kalau seandainya kita bawakan sesuatu yang bersifat agama, tidak mengapa selama itu ada batasan-batasan yang dibenarkan dalam syariat. Ya, kalau misalnya itu perkara-perkara yang sifatnya bukan agama, tidak mengapa asal itu bermanfaat. Ya, asal itu misalnya membawa kita ya misalnya merenungkan tentang hal-hal yang bersifat dengan untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan kita semakin menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, ini tidak mengapa. Secara umum, ya untuk urusan-urusan dunia, ya tentu jangan kita membuat konten hal-hal yang melalaikan atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang menyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Mungkin Pak Rudi kalau seandainya bisa berkenalan atau menghubungi seorang ustaz misalnya, atau dua orang atau ustaz yang lain yang kadang-kadang kita perlu konsultasi kepadanya, minta pendapatnya, saya ingin membuat konten seperti ini, bagaimana menurut Ustadz? tolong kasih jawaban yang ringkas saja supaya saya dapat bimbingan. Maka tidak mengapa, saya yakin ketika ustadz tersebut ada waktu, insya Allah dia akan memberikan jawaban supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam masalah ini. Yang jelas secara umum ya, kita punya batasan dalam urusan agama kita. Kalau seandainya ingin diambil konten-konten yang berhubungan dengan masalah agama, ya tentu kita lebih harus lagi bertanya kepada ustadz yang ahli dalam masalah ini agar kita terbimbing. Kalau dalam urusan-urusan dunia ya sudah, diberikan batasan secara umum. Jangan hal-hal yang menyibukkan kita dengan terhadap urusan dunia, memalingkan kita sampai lalai. Kemudian hal-hal yang tidak perlu, apalagi yang nyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan, ya. Jadi jangan membuat konten misalnya yang di situ ada penampakan aurat atau hal-hal yang menunjukkan penyimpangan dari pemahaman agama Islam yang benar ini. Ya secara umum kalau kita tampilkan hal-hal yang tidak melanggar urusan agama, maka itu adalah mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan bagi kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala meridhai urusan kita dalam perkara-perkara dunia ini. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Rudi di sana. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita tunggu kembali kepada Anda semuanya yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid yang telah kita simak bersama dari pembahasan dengan tema Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Baik, kita angkat pertanyaan Ustaz dengan pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz Anan dari Abu Firdaus dari Cikarang izin bertanya Ustaz. Anak seorang ibu rumah tangga ingin berjualan minyak wangi, contohnya kayak minyak wangi non alkohol. Apakah ini termasuk apakah ini termasuk diperbolehkan dalam agama Islam Ustaz? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, secara asal menjual yang seperti ini tidak mengapa. Ya, minyak wangi apalagi dikatakan tadi non alkohol, karena sebagian ulama memang ada yang melarangnya. Kita cari yang non alkohol misalnya, cuman kan minyak wangi itu ada kriteria yang berhubungan dengan minyak wangi laki-laki dan minyak wangi perempuan. Ya, kita berikan batasan yang jelas. Misalnya ini laki-laki yang kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu mungkin dalam hadis-hadis yang sahih, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniya. Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangian yang harum kemudian dia keluar rumah melewati kaum laki-laki yang mencium bau wanginya, maka dia adalah perempuan yang berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya perempuan dilarang memakai wangi-wangian yang harum yang mencolok baunya. Ya, ini disebutkan beberapa ancamannya dalam hadis-hadis yang sahih seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Maka dibedakan tentu saja, ada minyak wangi yang khusus untuk perempuan yang kata para ulama dia itu ya baunya tidak mencolok, hanya sekedar untuk menghilangkan bau mungkin di tubuhnya atau di pakaiannya, tidak sampai tercium bagi orang lain. Ya, beda dengan laki-laki yang baunya lebih mencolok. Kita tuliskan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, ya, sebagaimana sebagian dari parfum kan di tuliskan kriteria seperti ini. Ya, jadi kalau kita jual seperti ini kemudian kita dapatkan pelanggan yang membelinya sesuai dengan peruntukannya, maka alhamdulillah. Ini termasuk usaha yang halal insyaallah, apalagi kan kita tahu dalam hadis yang sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan jalisus salih wa jalisus su, ya, teman duduk yang baik dan yang buruk, dia perumpamakan teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Maka hamilil mis, ya, seperti orang yang menjual minyak wangi yang kalaupun kita tidak membeli minyak wanginya, kita akan dapatkan bau yang harum darinya. Menunjukkan ini perkara yang diperbolehkan dalam urusan agama kalau kita ingin menjual minyak wangi, tapi dengan ketentuan seperti tadi agar kita bisa menempatkan minyak wangi tidak boleh kita gunakan, apa ini tidak boleh kita berikan atau jual kepada perempuan yang akan memakainya keluar rumah sehingga terkena ancaman yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum. Nah,
1: Ustaz, Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya, ya silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz mohon dijelaskan, apakah orang yang berdebat dalam rangka bukan untuk mencari mana yang benar tapi hanyalah untuk pembenaran, apakah ini termasuk orang yang berada di jalan kesesatan atau memang berada di antara dua jalan tadi, Ustaz, jalan petunjuk dan jalan kesesatan? Mohon Ustaz berikan penjelasan.
0: Iya, barakallahu fikum. Ya, yang namanya perdebatan itu di dalam urusan agama ya dibolehkan dan termasuk bagian dari jalan dakwah untuk menghadapi orang-orang tertentu. Itu pun disebutkan dalam Al-Qur'an, berdebat dengan cara yang baik. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Allah ya dengan hikmah, yakni menyampaikan, menjelaskan kebenaran bagi orang-orang yang mudah menerimanya, atau dengan nasihat yang baik, memberikan kabar gembira dan ancaman, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ada orang-orang yang didebat tapi dengan cara yang baik. Maka tentu para ulama menyebutkan bahwa perdebatan itu diperbolehkan karena dalam kondisi tertentu dan dilarang dalam kondisi tertentu. Ada yang disebut dengan ya al-jidal al-mahmud, yang terpuji, yang diperbolehkan kalau tujuannya adalah perdebatan atau diskusi untuk mencari kebenaran, untuk mengenal dalil, untuk membantah kebatilan. Ini diperbolehkan seperti ayat tadi. Ada yang tidak boleh, yaitu tujuannya hanya untuk tadi memenangkan dirinya, membela hawa nafsunya. Kalau kita melihat teman diskusi kita seperti ini keadaannya, jangan diteruskan karena ini pasti membawa kepada keburukan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum, kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizullah Taala yang telah memberikan waktunya di Selasa kesibukan beliau, dan juga materi yang telah beliau sampaikan serta jawaban yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan beliau dan menjaga beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap berjumpa bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami Kru Roja Celengsi dan Kru Roja Kendari, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum untuk seluruh rekan-rekan kami semuanya. Dan untuk Anda semuanya kata istama azani Allah wa iyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Dan kami juga sampaikan kepada Anda semuanya, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah mudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami hadirkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan, kamu akan dapatkan.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: يا أيها النبي لما تحرم ما

0: Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya?
1: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa ini maksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksud. Apa contoh? Banyak kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, ya enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah katanya. Masyaallah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis. Kok dibilang bid'ah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis. Kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salat terlalu kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas dalam di medan dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat Al-Ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukannya? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadisnya ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Tayyib. Bilal ibnu Abi Rabah katanya salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya, yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu zuhur 8 rakaat, tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan sholat zuhur bunyinya, jangan sholat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa, Anda kasih uang balik. Ah, itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Ya. Enggak ada kan larangan sholat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah sholat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu, salat dua rakaat setelah wudu? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu nafsahu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi menyatakan, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu? Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran dalam sholat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Quran. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bid'ah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini. Tatkala solat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khulif, termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, yang kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Gak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang bawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti gak mesti setiap bidah yang gak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya, itu Utsman pak, anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu, dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang anda lakukan ini ijma' enggak? Enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tu mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di Parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bir Ma'unah, 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi, dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, gak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama, selama tujuan kita baik, kedua, selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Gak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh ini hari Ahad nih, lagi ada tabligh akbar. Subuh kali ini 4 rakaat aja lah. Kita lagi semangatin. Gak boleh anda bilang bidah. Kenapa? Karena gak ada larangan. Gak ada larangan. Jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Gak ada. ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Gak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan gak ada larangan. Gak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Gak ada, ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah. Gak bisa anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi, gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik. Dan kedua, gak ada larangannya. Gak ada larangan. Jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik fortune baru. Gak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah, jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah, demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertengah akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.

0: Ustaz, Anda ada pertanyaan, Ustaz?
1: Silakan, silakan.
0: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui, Ustaz, berhubungan dengan puasa Ramadan, Ustaz. Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi, Ustaz.
1: Masya Allah, produktif sekali suaminya.
0: Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan sampai menyusui sama 2 tahun, Ustaz.
1: Ya.
0: Sekarang dia hamil, belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah, gimana, Ustaz?
1: Ya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Jumhur ulama menyatakan, ya, harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja, ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada 2 model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim, ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karenanya saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya. Sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dan dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga oleh karenanya kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas, ya. Wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terkena cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa, ya. Tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama, Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti. Akan tapi ternyata ada fatwa dari 2 orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Ya. Tufdiyan itu bayar fidyah. Oleh karenanya, karena ada 2 fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa 2 sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulus sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. Dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisih fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Dalam hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, entah, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menyebutkan, kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisih kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwasannya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, ya, kira-kira 1,3 kilogram beras ya, untuk satu hari 1,3 kilogram atau 1,5 kilogram beras, atau dengan memberi makanan makanan sempurna, yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung, paham insya Allah Bang Dung?
2: Paham.
1: Oh iya, ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Masyarakat kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Taib, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Al-Umm. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Umm, buka kitab kitabnya Al-Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad ata'ahum ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Saya katakan banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan, kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh, tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia, tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia, Zainab meninggal dunia, tiga putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat, zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in. Demikian juga

0: para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh, sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan, ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil, bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bisawab.
1: Mohon nasihat, kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta. Ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan, jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madhibani ja'ani ursila fi ghalamin biafsadalah min hirsil mar'i alal mal wa syarabli dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Anda perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang. Jabatan akan merusak. Jangan tuh menghayal. Justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa. Hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah? Ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah. Seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh. Tapi ingat, itu fitnah. Apalagi kedudukan, antum bisa nanti berhukum. Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa gak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana menjadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Antum sudah jadi dun imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga, ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka, menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa ke neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi antum bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Idza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur

0: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus syariah. Syariah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Dia pun menjawab, "Aku cinta kepada surat Al-Ikhlas." Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silakan membaca surat apa saja dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Quran 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Uthman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Uthman bin Affan. Karena Uthman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-Rashidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Uthman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya, kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara, saudara bukan khulafa ar-rasyidun, ya, tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan kepada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab, yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya, khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan, ya, kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah alam ini. Subhanallah. Sungguh menakjubkan. Lihatlah semesta ini, ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Alangkah indahnya. Keindahan dunia ini sering membuat kita lalai dan lengah. Keindahan alam semesta ini nan serasa, nan serasi, laksana bidadari, tak jarang membuat kita lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat yang abadi. Lihatlah ombak yang pasang surut menggoda seperti dunia yang menyapa tepian hati setiap manusia, menggelitik dan menggodanya agar mencoba dan mencicipi. Tetapi ingat wahai saudara-saudariku, satu hal yang pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat khawatir. Beliau sangat cemas dan takut. Dunia ini dengan segala keindahan dan gemerlapnya melalaikan umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bukan kesyirikan yang paling dia takuti terhadap umatnya ini. Tetapi yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dunia ini dibentangkan, dibukakan untuk umatnya. Lalu manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut. Saling sikut kanan dan kiri, tidak peduli lagi halal dan haram. Tidak peduli lagi hubungan persaudaraan. Ukhuwah. Maka dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membinasakan kalian jika kalian memperebutkannya. Sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dunia ini yang membuat umat ini laksana buih-buih di lautan, tercerai-berai, diterjang oleh gelombang. Banyak tetapi tidak memiliki kekuatan. Banyak tetapi lemah. Sehingga musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, tidak lagi takut kepada mereka. Padahal dahulu Allah berikan kemenangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang setia mengikutinya. Kemenangan dari jarak satu bulan atas musuhnya. Tetapi karena cinta kepada dunia berlebihan, Allah hilangkan rasa takut di hati musuh-musuh tersebut kepada umat Islam. Dan Allah timpakan di hati umat Islam al-wahan, kelemahan. Apa wahan tersebut? Sahabat bertanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya. Wa mal wahanu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Qal, beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia ini dan takut kepada kematian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak salah seorang pemuda, lalu dia berkata, Ish fid dunya ka'annaka gharib wa amirus sabil. Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia. Dibukakan untuk beliau khazainud dunia, pundi-pundi dunia. Tetapi Rasulullah lebih memilih Allah. Lebih memilih kampung akhirat. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dari dunia apa yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Jangan perberat pundak Anda dengan segala macam kelezatan, kenikmatan yang haram, mubah yang berlebih-lebihan, syubhat yang lebih dekat kepada yang haram, sehingga memberatkan Anda untuk melangkah menuju Allah tabaraka wa taala. Ambil yang cukup sebagai bekal dari yang halal dan berkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Gunakan untuk menguatkan diri Anda melangkahkan kaki menujunya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa sampai ke perjalanan yang kita tuju. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mengembalikan kekuatan umat Islam, mengembalikan izzah kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamd.

semua yang kita ucapkan akan ditulis. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu pun ucapan yang keluar dari lisanmu kecuali di situ ada raqib. Ada yang mengawasin, atid, ada yang ngumpulin lu, yang nyatet semuanya. Sekarang banyak orang sedikit ngomong, tapi banyak nulis. Lebih parah, dia catat sendiri kitab dia. Semua yang kita tulis, jemaah. Sekarang orang nulis di mana? Di Facebook. Orang tulis di mana? Di Twitter, di WA, di BBM. Ingat, semua yang kita catat akan kau lihat kelak di bukumu nanti. Ketika Allah bagikan kitab itu, yaumaidzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya, pada hari itu tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan nampak dengan nyata. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul ha umqra'u kitabiya. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan menjerit, berteriak mengatakan kepada semua yang ada di mahsyar sana. Dia akan berlari mengatakan, "Ha umuqra'u kitabia, kalian baca bukuku ini. Baca rapotku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia." Aku yakin kalau aku akan dihisab. Aku yakin. Subhanallah, jemaah. Maka kalau kita yakin, hati-hati kau omongkan. Apalagi yang kau catat. Kita mengklaim, kita ini menganggap anak-anak muda yang menulis di tembok-tembok itu perbuatan buruk. Pakai pilok ya, coret-coret di tembok. Dan ternyata kita pun juga menulis, tapi di temboknya Facebook. Kita tulis itu. Hati-hati yang kau tulis itu. Sebelum kau tulis, kau lihat bermanfaat enggak. Enggak bermanfaat, tinggalkan. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada atas kalian itu penjaga-penjaga, malaikat-malaikat kiraman, mereka mulia, mereka katibin, mereka tulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Allah kirim menemani kita kemanapun kita pergi. Bahaya lisan sangat bahaya sekali, jemaah. Sampai dikatakan oleh Rasul SAW, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Apabila orang di pagi hari itu bangun pagi hari, semua organ tubuhnya, semua raganya, anggota tubuhnya itu berbicara kepada lisan. Mendudukkan lisan, dia mengatakan, "Ittaqillah fina." Oh, bertakwalah kepada Allah terhadap kita, jaga kita. Fa innama nahnu bika, fa in istaqamta istaqamna, wa in wajajta wajajna. Kalau lurus, kita lurus. Kalau lisanmu lurus, kita lurus semuanya. Tangan kita lurus, matamu lurus, pendengaranmu lurus, kakimu lurus. Tapi kalau sudah bengkok-bengkok semua. Ma'asyiral muslimin, terkadang kita mengatakan satu ucapan yang menurut kita enggak masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib." Ada orang yang ngomong, mengeluarkan ucapan, yang ucapan itu dia enggak jelas buat dia. Benar apa salah? Asal ngomong, asal nulis, dengan ucapan itu dia masuk ke dalam neraka jahanam sejauh antara timur dan barat, jemaah. Bukan ucapan kekufuran, jemaah, enggak jelas aja dia ngomong. Ternyata Allah murka dengan ucapan dia. Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ingat tuh hadis yang panjang, pertanyaan Mu'ad bin Jabal kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhiluni aljannah wa yub'iduni 'anil nar."
wahai Rasulullah SAW, ajarkan kepada aku satu amalan yang kalau aku amalkan, aku masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, laqad sa'alta an azim, wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu alaihi. Engkau telah bertanya satu pertanyaan yang besar, tapi yang kau tanyakan itu akan jadi mudah. Kita kalau bertanya gimana cara sukses, gimana cara supaya dagang kita berhasil, bagaimana cara kita supaya punya rumah, pertanian supaya sukses, ini pertanyaan muat supaya masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Subhanallah, itu angan-angan setiap muslim dan itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasul menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, amalan yang memasukkan surga itu rukun Islam. Pertama tauhid, salat, zakat, puasa, haji, kemudian amalan-amalan sunnah, ya, puasa sunnah, sedekah sunnah, salat malam sunnah. Kemudian diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam satu amalan yang agung. Setelah beliau mengajarkan semua itu, Nabi berkata kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli." Mu'ad, kau mau gak aku kasih amalan yang menggabungkan semua amalan yang tadi aku sampaikan kepadamu? Semua amalan itu digabungkan di satu amalan. Qala Mu'ad, bala ya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pasti Rasul, tentu kita mau dengan amalan itu. Fa'akhadha bilisanihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pegang lidahnya. Beliau mengatakan kepada Mu'adz, "Kuffa 'alaika hadza." Kau jaga lidah. "Kuffa 'alaika hadza." Jaga lisanmu. Mu'adz bingung. Kenapa kau suruh jaga lisan? Maka Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi." Apakah kita ini akan mendapatkan sanksi dengan semua yang kita ucapkan? Apa kata Rasulullah SAW, "Thakilatka ummuka ya Mu'adz." Semoga ibundamu kehilanganmu. Ini ucapan kemarahan tapi tidak dimaksudkan artinya. Apa kata Rasulullah SAW, "Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Mu'adz, tuh orang-orang tersungkur dalam api neraka, di wajah mereka, di leher mereka, tidaklah mereka mendapatkan hal itu kecuali gara-gara lisan mereka. Subhanallah jemaah. Maka kita harus menjaga lisan kita. Apa kaidah? Apa pegangan kita? Kapan kita berbicara dan kapan kita tidak berbicara? Itu penting. Kaidah menulis. Nabi alaihissalatu wassalam telah meletakkan sebuah kaidah yang ringan sebenarnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Nih, kita oknum sebagai seorang muslim. Nabi mengingatkan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Maka keimanan dia kepada Allah dan hari akhir itu seharusnya mendorong dia untuk berkata yang baik atau diam. Dua. Kalau kiranya ucapanmu bermanfaat, ngomong. Kalau enggak, sekut. Diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Tapi sulit kita jamaah. Kita nih bisa bayangin kalau ngobrol 2-3 jam enak. Ngobrol ngalor gitu, pas suruh baca Quran satu lembar. Allahu Akbar, capek ustaznya baca Quran. Subhanallah. Apa bedanya baca Quran dan ngobrol? Sama-sama lisannya yang bergerak. Sama, gerakannya cuma lisan. Lisannya yang ngomong aja. Dan kita kuat ngomong. Anak nih kuat ngomong 1 jam mungkin. Sampai 2 jam. Tapi baca Quran, Allahu Akbar. Itu setan yang datang. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kiranya omonganmu bermanfaat. Kalau enggak, diamlah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama adalah nikmat terbesar dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita agama Islam yang demikian indah dan sempurna petunjuk-Nya. Ditambah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an yang merupakan sumber kebaikan dalam semua bentuknya bagi manusia dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin, salah satu ayat Al-Quran yang pantas untuk kita renungkan agar kita bisa mengenal bagaimana indahnya cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika turun ke hati manusia, kemudian memberikan pengaruh kebaikan pada hati manusia tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunah Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadri

اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Kemudian Allah menyebutkan mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah. Kata para ulama, sebagian dari para ulama salaf, mathalu nurihi alladhi qadhafahu fi qalbil mu'min, perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya adalah ada sebuah lentera, sebuah lampu. Al-misbahu fi zujajah, yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut, ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan min syajaratin, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Minyaknya adalah minyak zaitun dari pohon yang penuh dengan berkah, pohon zaitun, buah zaitun, yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar, hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Inilah yang Allah sebutkan dengan firmannya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan yang indah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati, segala sesuatu menjadi baik, semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya, cahaya di atas cahaya. Pengertian daripada cahaya di atas cahaya diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Cahaya di atas cahaya adalah nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Loh, bagaimana caranya? Kenapa ada Al-Quran, ada iman, padahal dua-duanya satu? Jawabannya betul satu. Tetapi masing-masing dari kedua sumber kebaikan ini mempunyai cahaya tersendiri yang ketika menyatu maka menjadi cahaya yang sempurna, petunjuk yang sempurna bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan penyebutan dua hal ini, Al-Quran dan iman. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِمَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan ruh dari perintah kami, yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman, tapi kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan iman, memiliki cahaya tersendiri yang gambarannya adalah seperti ini. Sebagaimana
disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, ulama ini mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a fiha bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisannya kalimat hikmah, kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun telinganya belum mendengarkan athar. Dia belum belajar atau belum mendengarkan penjelasan tersebut, tapi hatinya yang sudah memiliki cahaya iman, meyakini, membenarkan terlebih dahulu, telah siap mengucapkan kalimat yang benar. Tapi setelah itu kalau dia mulai mendengarkan athar, telinganya kemudian mendengarkan ilmu yang benar, maka itulah yang disebut dengan nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasannya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar iman terlebih dahulu? Kita harus mendengarkan kajian-kajian untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, pengenalan kita kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, belajar tentang keyakinan yang menguatkan hati kita untuk cinta kepada Allah, takut, berharap, bersandar, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini adalah dasar iman. Dengan belajar ini, kita akan memiliki keimanan. Kita akan memiliki cahaya iman yang akan membimbing kita. Kemudian, cahaya iman ini perlu kita sempurnakan dengan lebih mendalami lagi Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita menghayati kandungan isinya, lebih kita pelajari dengan terperinci tafsirnya, agar kita menyempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Gambaran singkatnya, orang yang telah belajar keimanan, telah mengenal tauhid, satu saat misalnya dia menyaksikan satu perbuatan, misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, terlalu bersandar kepada selain Allah, hatinya langsung mengingkari. Bahkan dia langsung menegur orang tersebut, ini adalah kesalahan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dari tauhid. Cahaya imannya langsung menerangi dirinya untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kemudian ada yang bertanya, apa dalilnya? Apa perincian penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hal tersebut? Dia belum ketahui. Setelah itu dia mencari, membaca atau mendengarkan jawabannya, dia dapati ternyata keterangan dari Al-Quran dan Sunnah mendukung apa yang tadi diingkari oleh hatinya. Inilah yang namanya cahaya di atas cahaya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar dengan dasar-dasar keimanan terlebih dahulu, kemudian kita mantapkan, kita sempurnakan cahaya dalam diri kita dengan mempelajari lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka, kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan pada diri mereka, ketakwaan dalam hati mereka. Inilah sebabnya setelah belajar kita tidak merasa puas, tapi terus kita menambah dan mengulangi pelajaran kita, terus kita meningkatkan ilmu kita, agar kita semakin menyempurnakan cahaya dalam hati kita, supaya semua keburukan-keburukan mudah terlihat, agar kita mudah menjauhinya. Dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas di hadapan kita, agar semakin mudah untuk kita meniti jalan tersebut. Dalam hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, "Innal amanata nazalat fi jadhri qulubir rijali, thumma nazalal Qur'an, fa'alimu minal imani thumma alimu minal Qur'an." Sesungguhnya amanah, keimanan, pertama kali turun ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, setelah itu turun Al-Quran untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan
Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah faedah terbesar dengan kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah yang menyandarkan ilmu dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita sempurnakan dalam bentuk perenungan lebih dalam terhadap Al-Quran, terhadap zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, agar cahaya dalam diri kita semakin sempurna, dan itu akan memudahkan jiwa dan raga kita semakin kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi jalan seorang hamba tersebut untuk meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penjelasan yang ringkas tentang ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan untuk kita semua. Yang jelas ini menggambarkan tentang agungnya dan indahnya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika sempurna merasuk ke dalam hati manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna darinya, dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Kami cukupkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah. Pertanyaan pemirsa Ahsan TV. Nama Muhammad Ihya dari Kapuas. Kenapa saat ini Muslim di dunia tidak kunjung bersatu? Di sana sini negara Islam justru terkotak-kotak. Apakah ada cara agar umat Islam di dunia ini dan Indonesia bisa bersatu? Syukran Ustaz. Iya coba, bisa mereka bersatu. Yang menyatukan Mekah dengan Madinah, yang menyatukan Jazirah Arab dengan Syam, yang menyatukan Syam dengan Eropa nanti Konstantinopel masuk ke sana, yang menyatukan negeri-negeri itu apa sih? Arab. Dan kita mengangkat slogan-slogan nasionalisme tiap negara, maka tidak mungkin akan bersatu, karena semua negara memiliki nasional mereka sendiri. Malaysia punya, ini punya, nggak mungkin bersatu umat Islam ini. Tapi sebenarnya kita bisa bersatu dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Antum bayangkan kita ke Mekah, ketika Syekh Syuraih mengatakan istawu wa'tadilu, itu semua umat Afrika, Eropa, Asia dengan semua nasionalisme mereka dan semua negeri, Allahu Akbar, mereka bisa rukuk bersama satu imam, dan itu yang bisa mengagungkan. Kita bisa bersatu di atas tauhid, pondasinya dibenerin, pondasinya dibenerin. Kita berangkat ke Malaysia, ketemu orang Malaysia Muslim, anta akhi, negara ini cuma nama, tapi kau saudaraku. Kau saudaraku. Nanti ketika hari kiamat gak ada lagi Indonesia. Orang dibangkitkan, oh ini Indonesia, gak ada. Orang akan bersama kelompok-kelompok mereka. Yang Muslim akan dikumpulkan dengan Muslim tanpa ditanya, kau dari mana? Indonesia. Oh Indonesia kumpulnya di sana. Gak ada. Gak ada lagi. Nah kalau kita bicara persatuan, persatuan itu dibangun di atas iman. Makanya orang-orang Arab ketika mereka menyerang Israel, bangsa-bangsa Arab itu, oke, keberadaan negara fadhol. Orang Arab itu punya namanya Al-Jami'atul Arabiyah. Bahasa Indonesia mungkin persatuan negeri-negeri Arab. Iya, persatuan negeri-negeri Arab itu. Ketika mereka bersatu atas nama Arab untuk melawan Israel, gak pernah menang mereka. Gak pernah menang. Israel sendirian. Mereka gak pernah menang. Karena memang sepanjang sejarah, Arab itu tidak pernah bersatu di atas kesukuan. Kebersatuan bangsa Arab di atas apa? Islam. Antum bayangkan, di satu negeri yang namanya Madinah, Aus dan Khazraj, itu terus perang gak pernah berhenti. Padahal mereka anak paman. Keluarga mereka. Kita lihat di negeri kita masih banyak yang namanya tawuran-tawuran. Di negeri kita. Kenapa mereka masih seperti itu? Sama-sama orang Islam, jemaah. Tadi pondasinya gak kuat, jemaah. Kuatkan pondasinya. Allah itu akan bantu kita, insya Allah. Al-jazaul ihsan illa
1: al-ihsan. Bagaimana cara mengetahui seorang terkena ain atau tidak? Ya saya nggak tahu persis ya, tapi tadi ciri-cirinya tadi mungkin ada yang muji, ya. Orang rame-rame datang mungkin muji, bisa jadi orang ini kena ain. Tapi penyakit kena ain atau tidak kena ain di rukyah nggak apa-apa, paham? Saya ulangi, penyakit kena ain atau tidak kena ain di rukyah nggak apa-apa. Soal kita dua-duanya, kita rukyah, kita juga berobat ke dokter, ya. Kita rukyah dan juga kita berobat ke dokter. Dan juga bukan berarti setiap ada kesalahan, oh ini pasti kena ain, pasti enggak juga ya. Santai aja, kalau kena ini kita rukyah, kalau kebetulan bukan ain kita bawa ke dokter, kita gabungkan dua-duanya, enggak ada masalah. Terkadang seorang, saya pernah diceritain sama teman, dia mengenakan ain kepada anaknya sendiri. Pernah satu hari dia dalam bis, dia kagum lihat anaknya dengan pandangan tidak biasanya. Dan dia lupa muji apa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya anaknya kena, akhirnya dia kalau enggak salah dia bacain sendiri, kemudian dia minumkan sendiri, baru anaknya sembuh, ya. Jadi maksud saya saya tidak tahu persis kena ain ciri-cirinya gimana, tapi intinya sakit ya. Kalaupun tidak kena ain pun kita tetap boleh meruqyah, apalagi kalau karena ain.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, ikhwatan iman pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, membahas hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam. Dan insyaallah taala pembahasan kita pada kesempatan siang kali ini, kita akan mengangkat tema tentang sejarah Islam. Nah, ya, kita telah membahas di pekan yang lalu atau di ahad pekan lalu, yakni 10 penguasa. Nah, 10 penguasa atau pemimpin Islam yang mereka memiliki, yakni memiliki sejumlah kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin di masanya di zaman dahulu. Nah, dan pembahasan kita telah masuk pada pembahasan atau di pemimpin yang kelima. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni pemimpin selanjutnya, yakni di pemimpin yang keenam, yakni bernama Saifuddin Qutus. Nah, beliau adalah Saifuddin Qutus, yang mana ikhwata liman pemerhati Roja Kendari, kami ambil atau kami nukil artikel ini sekali lagi dari website kisahmuslim.com. Nah, 10 pemimpin Islam yang berjaya di masanya dan memiliki peranan penting untuk umat Islam di masanya. Nah, disebutkan ikhwata liman, ya, yang keenam di sini adalah Saifuddin Qutus, adalah orang kepercayaan Sultan Al-Mu'izz Izzuddin Aibek dan anaknya, yakni bernama Sultan Al-Mansur Ali rahimahullah. Beliau adalah salah satu prestasi terbesarnya adalah mengalahkan pasukan Mongol yang tak terkalahkan di zamannya. Ini adalah prestasi terbesar yang dilakukan oleh Sultan Al-Mu'izz Izzuddin Aibek rahimahullah beserta anaknya Sultan Al-Mansur Ali rahimahullah. Nah, ketika bangsa Mongol sampai berada di kota wilayah Syam tatkala itu, mereka mengutus duta Qutus agar menyerah dan tunduk kepada bangsa Mongol, tunduk kepada orang Asia Tengah yang nomaden yang telah menjelma menjadi kekuatan dunia, kekuatan besar yang telah mengalahkan negeri besar yakni sebesar Tiongkok tatkala itu, kekuatan besar yang tak ada satupun negeri-negeri timur mampu membuat mereka gentar dan mundur. Nah, disebutkan ikhwata liman pemerhati Roja Kendari, beberapa riwayat sejarah menyebutkan bahwasanya Qutus membalas sikap Mongol yang menganggap remeh daulah Mamluk hal tersebut dengan memenggal para utusan itu, kemudian memajang kepala mereka di depan gerbang Zuwailah, yakni gerbang Zuwailah ini salah satu gerbang yang berada di kota kuno di Kairo Mesir sana. Nah, hal ini menegaskan tentang sikap daulah Mamluk, yang mana mereka menyambut genderang perang yang ditabuh oleh bangsa Mongol terhadap negara-negara Islam. Nah, peristiwa ini mengawali dari terjadinya perang besar yang kita kenal dengan nama Perang Ain Jalut. Nah, Perang Ain Jalut disebutkan ikhwah taliman, perang yang paling bersejarah dalam perjalanan kota Kairo. Perang yang atas izin Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan peradaban Islam dari keganasan bangsa Mongol. Nah, mengalahkan bangsa Mongol hanya dengan bermodalkan keberanian. Nah, tentu dengan yang pertama adalah sikap, yakni berserah diri, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana dengan modal keberanian tersebut di zamannya, ikhwat aliman, disebutkan hal ini sama saja dengan menyerahkan leher-leher kaum muslimin untuk disembelih. Tentu butuh strategi dan perhitungan yang jitu untuk mengalahkan bangsa Mongol dengan modal keberanian, modal yang keberanian saja. Bangsa Mongol telah mengalahkan bangsa Cina, bangsa yang kuat dan memiliki peradaban yang mapan, mengalahkan Abbasiyah yang telah berkuasa di tanah Arab berabad-abad lamanya. Oleh karena itulah pencapaian Qutus dengan mengalahkan bangsa Mongol adalah sesuatu pencapaian yang sangat luar biasa. Nah, inilah ikhwata liman, ya, peran bagi Kaisar Qutus di zamannya, yakni ketika beliau mengalahkan bangsa Mongol yang dikenal suka membantai orang-orang Muslim dan menjajah orang atau daerah-daerah Muslim di zamannya. Akan tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, di tangan ya penguasa atau kaisar Kutus ini, ya umat Islam bisa mengalahkan bangsa Mongol. Nah, yang disebutkan kisahnya sangat luar biasa. Selain itu, moral kaum muslimin pun ketika itu pun kembali meninggi di zaman kaisar Al-Qutus rahimahullahu taala. Nah, jadi inilah ikhwatul iman, pemimpin kita yang keenam, yakni siapa dia? Allah Saifuddin Qutus rahimahullahu taala. Nah, kemudian kita masuk pada pemimpin yang selanjutnya atau pemimpin di nomor 7. Ya. Beliau adalah Yusuf bin Tasyafin. Beliau adalah Yusuf bin Tasyafin. Nah, dikenal dengan sangat atau sang singa Murabitin. Nah, dia disebutkan ikhwatul iman, ya, Yusuf bin Tasyim rahimahullahu taala ini dikenal atau disebut julukannya dengan sang singa Murabitin, yang mana kecerdasannya tampak saat penguasa Murabitin di Maroko, yakni Amir Abu Bakar, menunjuknya sebagai penguasa wilayah Sijil Masa. Nah, di daerah Maroko. Kemudian Abu Bakar menyerahkan kekuasaan daulah Murabitin kepadanya secara utuh. Dan disitulah dimulai masa keemasan dari Murabitin hingga 45 tahun berikutnya. Nah, Yusuf mulai membangun kota Marrakesh, ya, memperluas kekuasaan Murabitin hingga meliputi seluruh wilayah Maroko dan Aljazair. Kemudian menuju ke daerah Andalusia dan menyelamatkan kaum muslimin setelah jatuhnya kota Toledo ke tangan orang-orang Nasrani. Ia terus masuk ke Andalusia hingga berhasil mengalahkan Raja Alfonso dari Kerajaan Kastilia, yakni pada tahun 479 Hijriah atau sekitar tahun 1086 Masehi yang lalu. Nah, jadi inilah ikhwatul iman, pemimpin kita, ya, umat Islam di nomor urut yang ketujuh, yakni Yusuf bin Tasyafin rahimahullah, yang mana beliau dikenal di zamannya sebagai, ya, sebagai singanya Murabitin. Mengapa dikatakan demikian? Karena beliau berhasil, ya, memperluas kekuasaan Murabitin hingga meliputi seluruh wilayah Maroko dan Aljazair pada zamannya. Nah, kemudian juga masuk ke dalam negeri Andalusia, ya, dan menyelamatkan kaum muslimin dari tangan-tangan orang-orang, ya, non-muslim tatkala itu. Ya, kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya tentang pemimpin kaum muslimin di zamannya yang memiliki pengaruh bagi umat Islam. Yang ke-8 disebutkan adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Beliau disebutkan merupakan seorang pemimpin Daulah Utsmani yang sangat dikenal. Ia memegang kekuasaan Utsmani pada tahun 855 Hijriah atau sekitar tahun 1451 Masehi yang lalu. Kemudian berhasil menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 857 Hijriah atau di tahun 1453 Masehi yang lalu. Ia memerintahkan kerajaan ini, ya, memerintah di dalam kerajaan ini selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Nah, selain digelar dengan Al-Fatih, ia juga disebut dengan Kaisar Romawi karena mewarisi kerajaan Romawi Bizantium. Ia juga dikenal dengan Tuan Dua Benua dan Dua Lautan karena menguasai Anatolia dan bahkan serta merajai Laut Aegea dan Laut Hitam tatkala itu. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih, yang mana beliau dikenal pada masa reformasi Daulah Utsmani, ia membuat tata aturan yang berlaku secara merata di wilayah kekuasaannya. Keistimewaan pemerintahannya ditandai dengan penjagaan luar biasa terhadap masyarakat, pedagang, dan perkembangan diplomasi dengan wilayah-wilayah tetangga. Selain dikenal sebagai pembuka jalan masuknya Islam ke negeri Eropa, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang yang sangat toleran terhadap orang yang lain. Semua di lapisan masyarakat Istanbul yang berada di negeri Turki mengetahui tentang akan hal itu. Ia sering berdiskusi dengan cendekiawan Itali dan Yunani di kota Balata, yang mana hal ini menunjukkan betapa terbukanya dia. Dalam pemerintahannya, ya, gereja-gereja Kristen Ortodoks di negeri Turki tetap berjalan normal sebagaimana sebelumnya, hingga ditutup di masa pemerintahan Turki modern pada abad ke-20 yang lalu. Nah, inilah dia ikhwatul iman, pemimpin Islam di zamannya, yakni Muhammad Al-Fatih yang berada di nomor urut yang ke-8 sesuai dengan urutan zamannya tentunya, ikhwatul iman. Nah, kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman, di urutan yang ke-9 disebutkan di sini adalah Sultan Salim yang pertama. Sultan Salim yang pertama. Nah, disebutkan ya, hanya kurang lebih 8 tahun saja Sultan Salim yang pertama rahimahullah memerintah Daulah Utsmani. Namun pencapaiannya begitu luar biasa. Ya, negara Mesir, Suriah, dan Hejaz menjadi bagian dari Utsmani. Inilah kali pertama Daulah Utsmani menjadi penguasa wilayah bumi terbesar. Pada masa pemerintahan Sultan Salim yang pertama, muncul ancaman di wilayah timur Utsmani dari kerajaan Syiah Syafawiyah di Iran, yang mana orang-orang Persia itu mulai mengancam Anatolia. Nah, Sultan Salim yang pertama rahimahullah, beliau membeli dagangan mereka. Maka terjadilah pertempuran melawan Syiah Syafawi di perbatasan timur Utsmani, yakni di Sungai Efrat pada tahun 920 Hijriah atau sekitar tahun 1514 Masehi yang lalu. Yakni dari peperangan tersebut dikisahkan wilayah Turkmenistan dan Kurdistan menjadi bagian dari kerajaan Utsmani. Nah, kemudian pada tahun 922 sampai dengan 923 Hijriah, wilayah Mesir dan Syam menjadi wilayah Utsmani. Kemudian Syarif Mekah menyerahkan kekuasaannya atas Mekah dan Madinah kepada Sultan Salim yang pertama di daerah Kairo di Mesir. Nah, ini ikhwatul iman, kisah dari Sultan Salim yang pertama. Beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, sampai-sampai kekuasaannya ya meliputi negeri Mesir, Suriah, dan Hejaz. Nah, Mesir, Suriah, dan Hejaz, yang mana disebutkan juga beliau tidak mau dan tidak gentar terhadap orang-orang non muslim atau orang kafir. Ya, disebutkan sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwasanya beliau juga bertempur melawan orang-orang Syiah Syafawi di perbatasan timur Utsmani, yakni di Sungai Efrat. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatul iman, kita masuk pada pemimpin yang ke-10 atau yang terakhir dari jumlah 10 pemimpin Islam yang berjaya pada masanya atau ya pada pemerintahannya. Yang ke-10 disebutkan ikhwatul iman adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Beliau ya, kekuasaan Utsmani dipegang oleh anaknya ketika Sultan Salim yang pertama wafat. Kekuasaan Utsmani dipegang oleh anaknya Sulaiman Al-Qanuni, ya, mengikuti kebijakan pendahulunya dalam kemiliteran. Namun di masa pemerintahannya, hukum, kebudayaan, dan tata kota lebih tersusun rapi. Oleh karena itulah masa pemerintahannya terkenal dengan puncak kejayaan peradaban Utsmani. Pada masa Sultan Sulaiman wilayah Beograd disebutkan ikhwatul iman, ibu kota Serbia yang saat ini sekarang, Rhodes, Hungaria, dan Wina ibu kota Austria menjadi wilayah Turki Utsmani tatkala itu. Nah, jadi wilayah Turki Utsmani. Sultan Sulaiman melakukan aktivitas militer besar-besaran sebanyak 3 kali menghadapi Daulah Syafawi yang berpemahaman Syiah. Pertama, yakni pada tahun 941 Hijriah atau di tahun 1534 Masehi, yakni ketika orang-orang Safawi masuk ke kota Erzurum di bagian timur Turki saat ini. Kemudian yang kedua pada tahun 955 Hijriah atau berkisar 1548 Masehi yang lalu, terjadi kontak senjata atas wilayah Danau Van. Dan yang ketiga adalah di tahun 961 Hijriah atau di tahun 1554 Masehi. Di masa ini juga muncul seorang pemimpin angkatan laut Utsmani yang terkenal. Siapa dia? Yaitu Khairuddin Barbarossa. Nah, Khairuddin Barbarossa. Barbarossa adalah seorang panglima angkatan laut terbaik dalam sejarah Islam. Ya, jasanya sangat banyak, sangat besar dalam menjaga laut Mediterania, kemudian laut Yunani, kemudian laut Venice di kota Italia dan Spanyol. Nah, jadi ikhwatul iman, pemerintah Kendari, inilah 10 ya penguasa Islam di zamannya yang memiliki pengaruh yang sangat penting bagi umat Islam. Nah, semoga ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat tentunya dan menambah khasanah wawasan tentang sejarah Islam untuk kita semua. Nah, dan semoga dengan adanya program acara Litatur Islam ini paling tidak menambah hasanah keilmuan kita baik itu tentang agama maupun sejarah Islam. Nah, demikian dulu apa yang dapat kami sampaikan di Kota Liman, Pemerhati Raja Kendari. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ya. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan siang kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
4: Idza sa'alta fas'alillah.
3: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
4: Wa idza sta'anta fasta'in billah.
3: Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah dan jaga juga larangan-larangannya.
5: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
3: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwanuddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga salatnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya, kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
5: di saat dia susah,
3: di saat dia fakir,
5: di saat dia fakir,
3: di saat dia miskin,
5: di saat dia miskin,
3: di saat dia sakit,
5: di saat dia sakit,
3: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wali salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan membacakan sebuah artikel yang berjudul sebuah nasihat dari Ibnul Qayyim tentang harta. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan, serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taib, ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Harta bisa menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harta yang sama bisa berubah menjadi penghalang perjalanan menujunya. Persoalan terbesarnya bukan sekedar berapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, tetapi dari mana harta itu datang dan kemana akhirnya harta tersebut pergi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan sejumlah kaidah yang membuat kita bertanya kepada diri kita sendiri, selama ini hartaku habis di mana? Bahasan ini diambil dari penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Dari Sa'adah ketika beliau menguraikan wasiat sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada Kumail bin Ziyad tentang ilmu yang lebih utama daripada harta. Taib, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Bekerja, berdagang, mengembangkan usaha dan menyiapkan harta untuk masa depan bukanlah sesuatu yang tercela. Masalah muncul ketika mengumpulkan, mengembangkan dan menyimpan harta berubah dari sarana menjadi pusat kehidupan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menggambarkan satu golongan manusia. As-sinfur rabi' man hirsuhu wa himmatuhu fi jam'il amwal wa tathmiriha wa addikhariha faqad sarat ladzatuhu fi dhalik wa fanya biha amma siwaha. فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه فأين هذا ودرجة العلم. Golongan yang keempat adalah orang yang selalu rakus dan ambisi terhadap mengumpulkan harta, mengembangkannya dan menyimpannya. Kenikmatannya telah berada pada semua itu sehingga ia tersita olehnya dari perkara-perkara lain. Ia tidak lagi memandang ada sesuatu yang lebih nikmat baginya daripada keadaan tersebut. Lalu di manakah keadaan seperti ini dibanding dengan derajat ilmu? Di sinilah kaidah pertama yang perlu kita renungkan. Harta adalah alat untuk menjalankan kehidupan. Jangan sampai mengumpulkan harta berubah menjadi tujuan kehidupan. Baik, orang biasa sangat sibuk mengembangkan aset usaha, menghitung laba, memperbesar usaha dan menambah simpanan. Semua itu bisa menjadi baik. Namun perlu kita periksa, apakah dengan bertambahnya harta juga membuat bekal akhirat bertambah? Harta awalnya berada di tangan manusia, namun ketika hati sudah terikat dengannya, keadaan bisa berbalik. Manusia justru menjadi hamba bagi hartanya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Annal mala yasta'bidu muhibbahu wa sahibahu, fayaj'aluhu 'abdan lahu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Al-hadith. Wal ilmu yasta'biduhu li rabbihi wa khaliqihi, fahuwa la yad'uhu illa ila 'ubudiyyatillahi wahdahu. Harta dapat memperbudak seseorang yang mencintai dan memilikinya hingga menjadikannya sebagai budak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, celakalah budak dinar dan celakalah budak dirham. Adapun ilmu, ia menjadikan seseorang sebagai hamba bagi Rabb dan penciptanya. Ilmu tidak mengajaknya kecuali kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya bukan hanya berapa harta yang kita miliki, namun siapa yang sebenarnya menjadi tuan, kita atau harta kita. Jika karena uang seseorang berani meninggalkan kewajiban, merusak hubungan keluarga, mengambil hal yang haram, mengorbankan agama, atau terus-menerus gelisah karena takut kehilangan, maka fungsi harta mulai terbalik. Bukan lagi ia yang menggunakan harta, namun harta mulai mengendalikannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan sebuah perbandingan yang sangat tajam. Anna hubbal ilmi wa talabahu aslu kulli ta'atin wa hubbad dunya wal mali wa talabahu aslu kulli sayyi'atin. Cinta kepada ilmu dan mencarinya adalah pangkal dari setiap ketaatan. Adapun cinta kepada dunia dan harta serta mengejarnya adalah pangkal dari setiap keburukan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Raja hafizakumullah. Yang tercela di sini tentu saja bukan sekedar memiliki kekayaan. Banyak orang-orang soleh memiliki harta dan justru menjadikannya sebagai sarana kebaikannya. Yang berbahaya adalah hubbud dunya, ketika dunia dan harta menjadi cinta dominan dalam hati. Maka kaidahnya, harta di tangan bisa menjadi nikmat, harta yang menguasai hati bisa menjadi pintu keburukan. Hati-hati pula ketika ukuran keberhasilan hidup berubah. Dahulu keberhasilan hidup diukur dari keimanan, dari salat, manfaat bagi orang lain dan keselamatan akhirat. Kemudian semuanya perlahan diganti dengan saldo, omzet, rumah, kendaraan, aset dan penampilan. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Annahu ma at

0: Menafkahi keluarga, menuntut ilmu, membangun masjid, membantu dakwah dan menolong orang-orang miskin. Namun dengan harta pula seseorang bisa membeli yang haram, membiayai kemaksiatan, memperturutkan syahwat, melakukan riba, berjudi, atau memamerkan gaya hidup yang menjauhkan hati dari akhirat. Oleh karena itu, jangan hanya tanyakan berapa banyak harta kita, tapi tanyakan pula kemana harta kita membawa kita. Harta tidak memiliki arah sendiri. Pemiliknya lah yang menentukan apakah ia menjadi kendaraan menuju surga atau kendaraan menuju neraka. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Cara seseorang menggunakan harta tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri. Ia dapat mengirimkan pesan kepada orang lain tentang apa yang dianggap bernilai dalam kehidupannya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, "Annal 'alima yad'u an-nasa ila Allah bi'ilmihi wa halihi, wa jami'al mali yad'uhum ila ad-dunya bihalihi wa malihi." Seorang alim mengajak manusia menuju Allah dengan ilmu dan keadaannya. Adapun pengumpul harta mengajak manusia kepada dunia melalui keadaan dan hartanya. Nasihat ini terasa sangat penting pada zaman media sosial. Rumah, kendaraan, pakaian, liburan, gadget, makanan, dan seluruh gaya hidup sekarang bukan sekedar dinikmati sendiri. Semuanya bisa dipertontonkan kepada ribuan, bahkan jutaan orang. Tanpa mengucapkan satu kalimat pun, seseorang bisa membuat orang lain semakin kagum kepada dunia. Oleh karena itu, cara menggunakan dan menampilkan harta bisa menjadi dakwah kepada akhirat, tetapi bisa pula menjadi dakwah kepada dunia. Ada satu kaidah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang sangat indah. Annal mala innama yumdahu sahibuhu bitakhallihi minhu wa ikhrajihi, wal ilmu innama yumdahu bitahallihi bihi wa ittisafihi bihi. Pemilik harta dipuji justru ketika ia mampu melepaskan dan mengeluarkan hartanya. Adapun ilmu dipuji ketika seseorang menghiasi dirinya dengannya dan memiliki sifat ilmu tersebut. Kalimat ini dapat diringkas menjadi sebuah kaidah kehidupan. Ilmu menjadi mulia ketika masuk ke dalam diri, harta menjadi mulia ketika keluar dari diri untuk kebaikan. Orang tidak dipuji karena mempunyai banyak uang. Ia dipuji karena apa yang diperbuat dengan uang tersebut. Nafkahnya, sedekahnya, bantuan-bantuannya, pertolongan-pertolongannya kepada orang yang kesusahan, dan berbagai manfaat yang lahir darinya. Maka jangan hanya bangga ketika harta bertambah. Tanyakan pula berapa banyak manfaat yang keluar bersama bertambahnya harta tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Demikianlah pembacaan artikel singkat pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari, PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wallahi wa barakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nafas dan kehidupan untuk bisa menyambung peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa salat maghrib berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita pada malam hari ini akan masuk pada bab berikutnya tentang babus syafa'ah. Tentang syafa'at. Syafa'at dalam bahasa Arab diambil dari syafa' dan syafa' artinya adalah genap, ya. Kenapa? Karena seorang, ya, al-mustashfi' yang meminta syafa'at, dia meminta kepada Asy-Syafi' bantuannya agar memberi syafaat kepadanya untuk memohon pertolongan atau bantuan kepada pihak ketiga. Maka tatkala al-mustashfi' yang meminta syafaat dibantu oleh Asy-Syafi' yang beri syafaat, maka tadinya dia sendirian sekarang menjadi apa? Genap. Maka disebut dengan asy-syafaat, ya. Yang dari syafa' yang artinya genap. Adapun bahasan kita, ya, syafaat yang berkaitan dengan masalah tauhid, yaitu kita akan menyinggung tentang penyimpangan-penyimpangan manusia dalam bab syafaat. Secara umum kita bisa menjelaskan bahwasanya sikap firqa-firqa atau kelompok-kelompok terhadap syafaat. Maka syarum ada tiga, ya. Yang pertama adalah Ahlul Bidah, ya, atau Al-Khawarij Wal-Mu'tazilah. Al-Khawarij Wal-Mu'tazilah mengingkari syafaat. Syafaat kepada pelaku dosa besar. Kenapa? Keyakinan mereka barang siapa yang sudah masuk neraka tidak bakalan keluar lagi, ya. Sehingga kata mereka tidak ada syafaat. Adapun syafaat datang dari hadis-hadis dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang di mana Allah mengatakan akhriju minan nari man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman, keluarkanlah di neraka jahanam orang yang masih ada iman yang meskipun sebesar dzarrah. Kata mereka hadis ahad, kata mereka hadis ahad, maka kita tidak terima. Adapun dalil-dalil yang banyak tentang syafaat, maksudnya yang mereka tetapkan adalah syafaat untuk mengangkat derajat orang-orang yang masuk surga. Baik. Kelompok kedua adalah musyrikin atau musyrikin, ya. Dan mereka menetapkan syafaat-syafaat yang syirik seperti meminta syafaat kepada mayat orang-orang soleh. Adapun yang ketiga adalah ahlu sunnah, maka mereka menetapkan syafaat-syafaat yang terpenuhi persyaratan. Dan menafikan syafaat-syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Hal ini semua, kenapa ada perbedaan seperti ini? Karena salah bersikap dalam memahami dalil-dalil tentang syafaat. Kita lanjut berikutnya tentang model dalil-dalil yang berkaitan dengan syafaat. Ada 4 model dalil. Yang pertama, syafaat hanya milik Allah. Seperti firman Allah, "Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Lahu mulku as-samawati wal ard wa ilaihi turja'un." Ya, katakanlah kullahi syafa'atu jami'an lahu mulku as-samawati wal ard tsumma ilaihi turja'un, surat Az-Zumar ayat 44. Katakanlah hanya milik Allah seluruh syafaat. Quran surat Az-Zumar ayat 44. Kemudian yang kedua, dalil-dalil yang menafikan atau menolak syafaat secara mutlak. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Min qabli ayatiya yaumun la bai'u fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafirun hum adh-dhalimun." Yang artinya, sebelum datang hari yang tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak ada syafaat. Surah Al-Baqarah 254. Di sini Allah menolak syafaat, dinafikan secara mutlaq. Sebelum datang, min qabli ayati yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Tidak ada nanti hari kiamat, tidak ada nama jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak ada syafaat. Berarti syafaat tidak ada. Dan dalil ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka hanya memandang terhadap dalil-dalil yang menolak syafaat secara mutlak. Paham? Paham tidak? Contohnya lagi, ma lidzalimina, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Nusrat Ghafir, artinya tidak ada bagi orang-orang zalim pada hari kiamat kelak sahabat atau dan juga pemberi syafaat. Jelas kata mereka bahwasanya Allah menolak adanya syafaat. Ini ayat-ayat kata Allah tidak ada bagi orang zalim sahabat, tidak ada juga pemberi syafaat. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil yang menafikan syafaat untuk orang-orang kafir, kafir dan musyrik. Dan ini banyak ya.

seperti Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir, masalakakum fi saqar, apa yang buat kalian malu, lamnakum minal musallin wa lamnakun miskin wa kunna nakhudhu ma'al khadhin wa kunna nukadzibu yaumiddin, kami dulu tidak salat, kami tidak beri makan, dan kami dahulu mendustakan hari kebangkitan, hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian kepada kami. Kata Allah, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Al-Muddatsir ayat berapa? Ayat 48. Dan dalil yang keempat, model dalil yang keempat adalah dalil-dalil yang menetapkan adanya syafaat jika terpenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut secara umum ada tiga, yaitu yang pertama nanti akan kita jelaskan lebih dalam. Yang pertama adalah izin Allah kepada pemberi syafaat. Yang tentunya berarti Allah ridha kepada Allah, atau ridha Allah, ridha Allah kepada pemberi syafaat. Yang ketiga adalah ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Baik. Di sini ada empat model dalil syafaat. Dalil bahwasanya syafaat adalah milik Allah. Yang kedua, dalil menafikan syafaat secara mutlak. Yang ketiga, dalil menafikan syafaat untuk orang kafir dan musyriki. Yang keempat, dalil yang menetapkan adanya syafaat. Nah, ahlul bidah, ya, Khawarij Mu'tazilah hanya melihat dalil ini, yang menafikan syafaat secara mutlak dan yang menafikan syafaat untuk orang apa? Kafir dan musyrik. Mereka hanya melihat dua ini. Apalagi menurut mereka, para pelaku dosa besar pasti masuk neraka. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir dan di neraka jahannam kekal selama-lamanya. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar kafir atau tidak? Tidak. Tapi fi manzila baina manzilatain, di antara dua kedudukan, antara tidak mukmin, tidak kafir, tapi kekal dalam neraka jahannam. Sama saja intinya, ya. Bedanya di mana? Bedanya kalau menurut Khawarij pelaku dosa besar di nerakanya orang kafir, tidak mungkin keluar. Mu'tazilah di nerakanya yang lebih naik sedikit, ya. Tetapi sama saja kekal dalam neraka jahannam. Baik. Adapun mereka kaum musyrikin hanya melihat dalil-dalil seperti ini, bahwasanya syafaat pasti terpenuhi, dan kata mereka orang-orang salihin pasti diberi izin. Mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta syafaat kepada mereka. Mereka lupa bahwasanya syafaat itu harus ada persyaratannya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka menggabungkan seluruh dalil. Mereka tahu bahwasanya ada syafaat yang dinafikan. Syafaat dinafikan. Kemudian dinafikan secara mutlak. Kemudian dalil yang kedua, syafaat terhadap orang musyrikin juga dinafikan, maka ini masuk dalam model yang kedua. Namun ada yang muqayyad, yaitu syafaat yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya sangat sangat banyak. Dan tatkala kita tahu bahwasanya syafaat itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah, dengan ridha Allah, maka ini menunjukkan bahwasanya seluruh syafaat hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena toh kembalinya harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun dalil tentang ini, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam 87, contohnya la yamlikuna syafa'at illa man ittakhadha inda rahmani ahda. La yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha.
indar rahmani ahda. Tidak ada yang memiliki syafaat kecuali yang telah mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin la tanfa'u syafa'ah. Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahu ar-rahman, illa man adzina lahu ar-rahman. Tidak ada bermanfaat syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Antum sudah surat Al Kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Dan banyak ayat seperti ini, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadanallahu lima yasha'u wa yardha. Contoh ayat yang terakhir sebenarnya banyak, wa kam min malakin, betapa banyak malaikat, fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadhanallah liman yasha wa yardha. Dalam surat An-Najm, betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat, la tughni syafa'atuhum syai'a, sama sekali tidak bermanfaat syafaat mereka, illa min ba'di ayyadhanallah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Bagi siapa? Lima yasha, bagi yang Allah kehendaki, wa yardha, Allah ridhai, Allah ridhai. Dari sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita bisa membagi syafaat secara umum menjadi dua, ya. Yang pertama, asy-syafa'ah al-manfiyah, syafaat yang dinafikan. Yang kedua, asy-syafa'ah al-musbatah, syafaat yang ditetapkan oleh dalil. Nah, apa ciri-ciri syafaat yang ditetapkan? Jika memenuhi apa? Memenuhi syarat. Syarat-syaratnya. Tapi ada pun yang syafaat dinafikan jika tidak memenuhi persyaratan. Baik, sudah belum? Kalau sudah saya mau hapus. Foto-foto, enggak usah nulis foto, kelamaan.

Enggak usah foto saya. Udah. Kalau sudah difoto, itulah talibul ilm zaman now ya.

Tapi kalau sudah dihapus ya. Tanya dulu, sudah belum? Hah? Sudah? Masih ada yang nyatat sebentar. Ada yang talibul ilm zaman dahulu kala nyatat. Oke, sudah ya. Nanti yang nyatat, yang belum nyatat pinjam di HP temannya ya. Taib, silakan dihapus. Pelan-pelan hapusnya.

Tapi ikhwan, secara umum juga syafaat bisa terbagi menjadi dua.

0: syafaat di dunia. Syafaat di akhirat. Syafaat di dunia bisa terbagi menjadi dua, pada perkara yang dimampui oleh hamba, pada perkara yang tidak dimampui oleh hamba. Yang ini syaratnya dua. Yang pertama, pada perkara yang mubah, yang dibolehkan. Yang kedua, meyakini bahwa yang menentukan keberhasilan adalah Allah. Syafaat dan pemberi syafaat hanyalah sebab. Baik, kita lihat pada syafaat di dunia, pada perkara yang dimampui oleh hamba. Ada perkara yang tidak dimampui oleh hamba. Yang dimampui oleh hamba dua syaratnya. Perkara yang dibolehkan beri syafaat, misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isfahu wal tu'jaru," berilah syafaat maka kalian dapat pahala. Ada orang kita kenal dia amanah, ingin lamar kerja, itu syafaat. Orang ini amanah, jujur, dan ini dia diterima, maka kita dapat pahala ya, karena kita beri syafaat kepada orang ini agar dia diterima pekerjaannya. Maka seorang berusaha membantu saudaranya dengan hartanya atau dengan tenaganya atau dengan pikirannya atau dengan idenya atau dengan kedudukannya, dia tahu dia punya kedudukan di bos perusahaan itu, bos perusahaan itu menghargai dia, maka dia tulis memo bahwasanya orang ini adalah orang yang amanah, punya keahlian, ya tolong diterima pekerjaannya. Maka ini siapa sebenarnya tidak mengapa. Contoh, ada orang ngelamar, ya mertuanya nggak percaya, ini siapa gente, ya, maka kita kasih syafaat, sungguhnya orang ini ya rajin sholat, rajin pengajian, kalau masalah utang saya nggak ngerti ya kasih memo diterima lamaran, itu namanya syafaat yang bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, terus wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolonglah dalam dosa dan permusuhan. Contoh perkara yang tidak dibolehkan seperti syafaat dalam perkara yang haram, ya. Contoh orang ini ternyata tidak berhak untuk bekerja, maka ada nepotisme atau yang halal seperti itu sehingga akhirnya dia bekerja padahal tidak memiliki kemampuan, dan ini merugikan negara misalnya. Atau seorang sebenarnya tidak lulus, tidak punya kemampuan, maka diluluskan, ya, sehingga dibuat ijazah palsu misalnya. Ini sering terjadi, bayar akhirnya nilainya di upgrade, di markup, sehingga akhirnya orang ini jadi lulus. Ini adalah syafaat yang diharamkan. Dan pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang dari Bani Makhzum, imra'atun makhzumiyah, saraqat inna quraishan yuhimmuhum sya'nu almar'atil makhzumiyah allati saraqat. Ada seorang wanita makhzumiyah dari Bani Makhzum, dan kita tahu Bani Makhzum adalah dari suku Quraisy yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang bersaing dengan Bani Hashim. Dia mencuri, maka ini menyedihkan orang-orang Quraisy. Kok bisa ada dari nasab yang tinggi kemudian mencuri? Kemudian mereka ingin beri syafaat agar wanita ini maafkan. Maka mereka berkata, man yukallimu fiha Rasulullah. Siapa yang berani? Man yajtari, siapa yang berani ngomong Rasulullah tentang wanita ini? Maka mereka berkata, illa Usama bin Zaid. Fa innahu hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang berani memberi syafaat cuma siapa? Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, karena dia adalah kekasih dan putra kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Usama pun datang kepada Nabi untuk beri syafaat agar wanita ini dimaafkan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan berkata, "Atashfa fi haddin min hududillah, wahai Usama, apakah memberi syafaat pada perkara yang tidak boleh? Ini orang mencuri, harus dihukum." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam qama khatiban, Nabi mengumpul orang berkhutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, innama ahlaka alladhina min qablikum kana idza fihi idza saraka fihim asy-syarif taraku." Sungguhnya yang telah binasakan umat-umat terdahulu, kalau ada orang yang bernasab mulia mencuri di antara mereka, maka dibiarkan. Adapun kalau ada orang yang bernasab rendah mencuri, maka ditegakkan aqamu alaihil had, maka mereka menegakkan hukum had. Wa imallah law kana Fatimatu bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kata Nabi, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ini contoh syafaat yang dilarang. Perkara dunia. Kemudian syarat yang kedua, kita meyakini bahwasanya keberhasilan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta syafaat, ini sebab yang dibolehkan. Pemberi syafaat juga sebab yang dibolehkan. Tetapi yang menciptakan sebab dan musabab, sebab dan akibat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan akibat tambah sebab, dan terkadang Allah menciptakan akibat bertolak belakang dengan sebab yang ada. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, harusnya api sebab untuk membakar, tetapi ternyata malah berbalik, api menjadi apa? Dingin. Karena Allah yang menciptakan sebab dan akibat, bisa jadi Allah menciptakan akibat bertolak belakang dengan sebab yang seharusnya. Taib. Adapun perkara yang tidak diampuni, perkara yang tidak dimampu oleh hamba, seperti syafaat, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Minta syafaat kepada siapa? Kepada mayat-mayat. Ya. Ini insya Allah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Tapi para hadirin telah subhanahu wa ta'ala, adapun syafaat di akhirat, maka kita bisa menjadi membagi secara umum menjadi dua. Yang pertama, syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat umum. Ya. Siapa untuk malaikat, nabi-nabi yang lain, syuhada, dan kaum mukminin salihin secara umum. Baik, adapun syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa model. Yang pertama namanya syafaat uzma, asy-syafaat al-uzma, tatkala di padang mahsyar. Kemudian yang kedua adalah syafaat agar penghuni surga bisa masuk surga. Yang ketiga adalah syafaat untuk pamannya Abu Talib. Yang keempat, syafaat untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Taib, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat, berapa menit lagi azan? Hah? 9 menit. Adapun syafaat yang umum ya. Pertama adalah syafaat untuk penghuni neraka agar keluar dari neraka. Kemudian syafaat kepada orang-orang yang seharusnya berhak masuk neraka sehingga enggak jadi masuk neraka. Yang ketiga, syafaat kepada orang-orang yang berhak masuk surga agar dinaikkan derajatnya yang ke ini. Inilah yang ketiga kira-kira ini. Baik, kita akan jelaskan. Yang pertama dari syafaat yang khusus merupakan khusus Nabi SAW adalah asyafaat al-uzma. Yang ini Allah isyaratkan dalam surat Al-Isra, wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan di dalam sebagian malam maka salatlah engkau, semoga Allah membangkitkan engkau dalam kondisi yang mulia. Maqaman mahmudan adalah syafaat ya. Sebagaimana tatkala manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak ya, maka matahari dalam jarak 1 mil mereka kepanasan, kemudian bercucuran keringat, ada yang sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di mulutnya. Maka manusia dalam kondisi sangat amat payah. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia untuk pergi pertama kali minta syafaat kepada Nabi Adam. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, mereka berkata, ya Adam, anta abul bashar, khalaqaka Allahu biyadihi wa asjadalaka malaikatahu. Amata roma nahnu fih ala tashfa'lada inda rabbik. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidakkah kau memberi syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Maka Nabi Adam berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqdab mislahu wala ba'dahu mislahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini sebelumnya, dan juga tidak pernah sesudahnya murka seperti ini. Sungguhnya Allah telah melarangku untuk mendekati suatu pohon, tapi aku melanggarnya. Kata Adam, nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi ini dijelaskan oleh Allah, maksudnya aku juga butuh syafaat. Aku juga butuh syafaat. Jiwaku juga butuh syafaat. Jiwaku juga butuh syafaat. Ya, bukan seperti ditafsirkan Allah, kata orang sendiri-sendiri, masing-masing. Enggak ya. Orang sering bilang nafsi-nafsi, maksudnya apa? Urusan masing-masing. Enggak ya. Ya, Nabi Adam tidak setega itu bilang sama umatnya masing-masing ya. Tapi Nabi Muhammad nafsi-nafsi artinya jiwaku sendiri butuh kepada syafaat. Bukan kalian saja yang butuh, aku juga butuh dengan syafaat. Idhabu ila ghairihi, idhabu ila Nuh. Pergilah kepada nabi yang lain, pergilah kepada Nabi Nuh, Nabi Adam. Semua nabi tatkala itu dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dosa yang sudah diampuni oleh Allah mereka masih ingat. Adam waktu makan buah yang dilarang, diampuni oleh Allah tidak? Diampuni, dia sudah bertobat, diampuni. Tapi dia masih ingat. Dan dia tidak berani, pede untuk minta syafaat karena dia tahu dia pernah melakukan kesalahan. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awalur rusul ila ahlil ard. Wahai Nuh, sungguhnya engkau adalah rasul pertama yang Allah utuskan di atas muka bumi. Nabi Nuh juga minta uzur. Nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Maka mereka pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan, ya Ibrahim, engkau adalah khairul rahman, kasih Allah. Dan seterusnya mereka puji-puji. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguh saya pernah berdosa tiga kali. Padahal semua dosa ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim minta uzur. Nabi Ibrahim berkata, "Idhabu ila ghairi." Pergilah kepada selainku. Kemudian mereka pergi menuju ke Nabi Musa. Nabi Musa juga minta uzur. Kata Nabi Musa, "Ya, inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha." Sungguhnya aku telah bunuh seorang yang aku dilarang membunuhnya. Aku punya salah. Dan Nabi Musa telah bertobat dalam Al-Qur'an. Faghfaralah, Allah ampuni dia. tapi dia ingat dengan dosanya, dia malu, tidak pede untuk beri apa? Syafaat. Nafsi-nafsi, saya juga butuh syafaat. Terima kepada yang selainku. Mereka pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Ternyata Nabi Isa juga minta uzur, tidak bisa. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Analah, analah, aku yang akan beri syafaat. Maka Rasulullah SAW pun sujud. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah bima hamid dengan pujian-pujian yang belum diajarkan oleh Nabi tatkala Nabi masih hidup. Pujian-pujian yang sangat indah kepada Allah yang Nabi belum punya ilmunya. Ya, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala lebih indah daripada yang Allah jelaskan di Al-Qur'an, ya. Sehingga keindahan-keindahan tersebut baru dibukakan kepada Nabi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, kemudian beliau sujud. Sujud dalam waktu yang sangat lama sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Dan bila syafaat kau akan diberi syafaat, dan mintalah kau akan dikabulkan permintaanmu. Maka Nabi minta kepada Allah agar segera datang li fasil qadha, agar mulai persidangan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris menyambut Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan syafaatul uzma karena inilah disebut maqam mahmuda, kedudukan yang agung bagi Nabi, karena semua nabi tidak ada yang pede dan berani beri syafaat kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang termulia, asyraful anbiya wal mursalin. Baik. Azan dulu ya. Silakan. Baik, kita lanjutkan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah dengan syafaat al-uzma karena seluruh nabi menolak, tidak pede untuk memberi syafaat, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat. Ini syafaat bermanfaat bagi seluruh manusia, baik kaum muslimin, baik munafikin maupun orang-orang kafir, karena mereka menanti kapan dimulai persidangan. Kalau saya bisa gambarkan ibarat seorang mau di terdakwa atau mau dituntut, kemudian mereka menunggu di luar ruang persidangan di bawah terik matahari, hakimnya enggak datang-datang, kira-kira begitu ya. Sementara waktu penungguan sangat sangat lama, matahari terik, ya, mereka gelisah, ya, kehausan, kelaparan. Dan akhirnya setelah Nabi beri syafaat, maka Allah pun datang untuk memulai apa? Hisab, memulai persidangan. Adapun syafaat kedua yang khusus merupakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat agar penghuni surga masuk surga. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallam, Rasulullah sallam bersabda, "Ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga." Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fa astaftihu, maka aku pun meminta agar dibukakan pintu surga tersebut. Fa yaqulul khazin, maka penjaga surga berkata, "Man anta?" Siapa engkau? Fa aqul Muhammad, aku adalah Muhammad. Fa yaqul, maka penjaga surga berkata, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Ruwahu Muslim. Aku diperintahkan untukmu dan aku tidak membukakan kepada seorang pun pintu surga sebelum engkau. Jadi yang pertama kali buka pintu surga siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian penghuni surga bisa masuk surga. Demikian dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, "Ana awwalu syafi'in fil jannah." Aku adalah orang pertama kali memberi syafaat di surga. Yang ketiga, yang merupakan syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib. Ini syafaat khusus, ya, dan kita tahu bahwasanya orang-orang kafir secara umum tidak mungkin dapat syafaat, ya, tetapi Nabi dikhususkan sebagai bentuk kemuliaan kepada Nabi SAW. Ya, Nabi memberi syafaat kepada pamannya bukan untuk keluar dari neraka jahanam, tapi hanya sekedar diringankan nerakanya. Ya, dalam hadis, dan ini hadis tentang Abu Talib masuk neraka banyak, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, karena sebagian orang meragukan hadis-hadis ini, bahkan mendhaifkan hadis-hadis ini meskipun dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya. Ya. Apalagi orang-orang Syiah, orang Syiah mereka mengatakan Abu Thalib lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Abu Thalib lebih mulia daripada kaum Muhajirin, kaum Ansar. Ini yang tidak benar, ya. Abu Thalib di neraka Jahannam. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata tatkala disebutkan dzukira indahu ammuhu Abu Talib, tatkala disebutkan pamannya di sisi Nabi SAW, maka Nabi berkata, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah, semoga syafa'atku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Dan ini juga pernah ditanyakan oleh pamannya, saudaranya Abu Talib, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai ya Rasulullah, bagaimana pamanmu Abu Talib? Bagaimana saudaraku? Bukankah dia dulu membelamu tatkala di dunia? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ya laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, dia sudah berada di neraka jahanam yang paling dasar. Ya. Beliau juga berkata, fayuja'alu fi dhahdahin min narin yablugu ka'baihi yagli minhu dimaguhu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Maka Abu Talib diringankan dosanya, diringankan siksaannya, sehingga diletakkan fi dhahdah. Dhahdah itu seperti misalnya sungai yang surut, tapi masih ada airnya sedikit. Kemudian orang melangkah di sungai tersebut, airnya cuma mengenai kakinya atau mengenai mata kakinya. Bukan sungai yang airnya apa? Dalam. Itu namanya dhahdah. Maka Abu Talib disiksa di neraka seperti hanya keserempet api neraka. Api nerakanya tidak sampai ke betisnya, cuma sampai di mata kakinya. Kata Nabi SAW, dia berada fi dhahdah min nar, percikan api, ya beluku ka'baihi, sampai di kedua mata kakinya, ya gliminhu dimagu, tapi itu membuat otaknya mendidih. Dan ini adalah ahwanu ahli nari azaban yawmal qiyamah. Penghuni neraka yang paling ringan hadapnya pada hari kiamat, diantaranya Abu Talib. Ya, dan ini bukan mengeluarkan diri neraka jahanam, tetap abadi neraka, tapi siksaannya dikurangi. Dan ini khusus buat Nabi SAW. Kemudian yang keempat, syafaat Rasulullah SAW agar orang-orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab masuk ke dalam surga. Ini disebut oleh sebagian ulama, mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang panjang dalam syafaat. Di situ Nabi berkata atau dikatakan, "Tsumma yuqal ya Muhammad, irfa' ra'sak saltu'tah washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah, kau akan dikabulkan, dan bila syafaat, kau akan diberi syafaat. "Fa'arfa'u ra'si," aku pun mengangkat kepalaku. "Fa'akulu," aku berkata, "Ummati, ya Rabbi, ummati, ya Rabbi. Ya Rabbku, umatku, ya Rabbku, umatku. Ummati ya Rabbi, ya Rabbku umatku." Fayuqal, maka dikatakan kepadaku, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-babil aiman min abwabil jannah. Masukkanlah ke dalam surga dari umatmu orang yang tidak ada hisab bagi mereka dari pintu kanan di surga. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Taib, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Minggu depan kayaknya libur ya. Minggu depan libur, mungkin bahkan berikutnya juga libur ya. Jadi 3 minggu lagi ya. Minggu depan libur, minggu depannya libur, minggu depannya lagi insya Allah Ta'ala. Wallahul musta'an. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bab berikutnya, bab 19, bab Maja'a minat taghliz fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Ya. Bab tentang sikap keras atau tegas terhadap orang yang fiman abadallah, yang menyembah Allah di kuburan orang soleh. Bagaimana lagi kalau menyembahnya? Ini bab ke-19 ya. Pembahasan kita hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang sikap keras taghlid ya terhadap orang yang menyembah Allah, orang yang menyembah Allah. Bukan dia sedang berbuat kesyirikan, tapi dia sedang menyembah Allah. Masalahnya dia menyembah Allah di kuburan orang soleh. Bagaimana lagi kalau dia menyembah orang soleh tersebut? Di antara kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, Nabi SAW menjelaskan dan peringatkan segala wasilah sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau yang dibawa dari kesyirikan saja diharamkan berbagai sarana yang mengantarkannya, apalagi berkaitan dengan kesyirikan. Contoh, tatkala Allah berbicara tentang masalah zina, wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina, maka seluruh wasilah yang mengantarkan kepada zina diharamkan. Maka diharamkan mengumbar pandangan, diharamkan berkhulwat ya, diharamkan wanita keluar pakai minyak wangi, diharamkan wanita berkeluar bertabarruj ya. Banyak hal-hal yang diharamkan gara-gara untuk mengharamkan apa? Zina. Itu zina, apalagi perkara yang paling dosa terbesar yaitu kesyirikan. Oleh karenanya banyak perkara-perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan, dia bukan syirik, tapi dia sarana menuju kepada kesyirikan, maka diharamkan oleh syariat. Maka pembahasan kita ini sekarang adalah masalah wasilah ya. Tentang wasilah kesyirikan. Wasilah kesyirikan. Kita dalam kaidah fiqih ya, al-wasail laha hukmul maqasid. Wasilah itu hukum wasilah. Hukum wasilah mengikuti hukum ghayah, tujuannya. Karena ini tujuannya adalah, maqasidnya adalah kesyirikan ya, kesyirikan yang itu adalah haram, maka wasilah juga hukumnya apa? Haram ya. Saya katakan tadi kalau wasilah-wasilah menuju zina diharamkan ya, apalagi wasilah-wasilah menuju kesyirikan, dan terutama wasilah tersebut sangat kuat mengantarkan kepada kesyirikan ya. Terutama wasilah tersebut sangat kuat, dan di antara wasilah yang paling kuat menjadikan orang mudah terjerumus kesyirikan adalah mengagungkan

menghuni kubur orang soleh. Ya, ini adalah wasilah sangat kuat menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Oleh karenanya sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya sebab terjerumusnya orang dalam kesyirikan adalah al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Maka kita katakan orang-orang Nasara terjerumus dalam kesyirikan karena berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi terjerumus dalam kesyirikan berlebih-lebihan kepada Uzair. Kemudian orang-orang musyrikin Arab berlebih-lebihan kepada Lata. Karena yalitu sawiqalil hujjah. Lata adalah orang soleh dahulunya membuat makanan dibagi-bagikan gratis kepada jamaah haji. Tatkala dia meninggal maka disembah. Ya. Orang kaum Nabi Nuh. Qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa yaguth yauk ya nasra. Lima orang, nama-nama orang soleh. Tatkala mereka berlebih-lebihan kepada orang soleh akhirnya apa? Menyembahnya. Ya. Kita katakan juga Buddha. Buddha disembah oleh pengikutnya karena dia dianggap apa orang? Soleh. Mungkin yang lain juga. Konghucu, Laose dan yang lainnya. Ya. Oleh karenanya, wasilah menuju kesyirikan dengan pengagungan terhadap orang soleh itu wasilah yang sangat kuat. Wasilah yang sangat kuat. Makanya pengharamannya juga sangat sangat kuat. Makanya judul yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Wahab, bab maja'a fit taglis, sikap keras. Karena Rasulullah SAW keras dalam masalah ini. Kenapa Rasulullah SAW keras? Karena wasilah ini menuju kepada kesyirikan sangat sangat kuat. Apa wasilahnya? Yaitu beribadah di kuburan orang orang soleh. Bagaimana kalau menyembahnya? Wong beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh saja bermasalah, apalagi menyembahnya. Orang soleh di sini maksudnya orang yang dianggap soleh. Yang menyedihkan bahkan orang sekarang yang diagungkan bukan cuma orang soleh saja. Terkadang ya orang bahlul, orang tidak soleh, ya orang toleh. Contoh ada seorang masa hidupnya membela liberal, di masa hidupnya membolehkan halal yang haram, ya bolehkan joget ini joget anu, bolehkan ini. Kemudian dia meninggal diagung-agungkan, dia perebutkan pasirnya dan macam-macam. Bukan orang soleh, meskipun dianggap wali kita katakan dia bukan orang soleh, ya. Yang ternyata orang berlebihan bukan cuma di kuburan orang soleh, bahkan di kuburan orang yang juga tidak soleh. Lebih parah terkadang, ya kuburannya kosong, ya. Dan ini yang terjadi di Mbah Priuk yang di orang-orang pada kesana sampai rame, ya sampai MUI Jawa Timur, MUI Jakarta Utara mengeluarkan buku kecil dan saya pernah baca buku tersebut untuk menjelaskan bahwasanya kuburan Mbah Priuk yang sekarang diagungkan oleh orang-orang itu enggak ada isinya, ya. Jadi kenyataannya bukan cuma di orang soleh, mereka beribadah di kuburan orang yang tidak soleh, bahkan ibadah di kuburan yang kosong. Bagaimana lagi kalau menyembah? Kalau ini sudah tujuan, sudah goyah tujuan, syirik. Ini sudah apa? Syirik. Dan kenyataan pahit yang ada, betapa banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, bukan cuma hanya beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh, akhirnya mereka malah minta-minta kepada penghuni kubur. Ya. Mereka takut kepada penghuni kubur. Ya khafu, takut kepada penghuni kubur. Berharap kepada penghuni kubur. Ya arju, berharap kepada penghuni kubur. Dan ini terjadi. Takut, berharap, ya. Meminta istighosah kepada penghuni kubur. Ini sudah bukan bab wasilah lagi, tapi sudah masalah kesyirikan. Ada yang berkata, al-madad ya badawi. Al-madad artinya minta pertolonganmu. Ini syirik. Al-madad ya Rasulullah. Al-madad ya Ali, al-madad ya Fatimah, al-madad ya Hussein, ini semua lafal-lafal kesyirikan. Minta kepada penghuni kuburan itu syirik yang nyata. Syirik yang nyata. Jadi hadirin dan hadirat, pembahasan kita bukan masalah al-maqasid tujuan, tapi kita sedang bahas masalah wasilah menuju kepada kesyirik. Mau difoto enggak? Ya difoto dulu biar. Cepat fotonya lama-lama. Biar orang foto dulu. Antum di sini apa biar di foto juga. Sudah? Belum. Cepat ibu. Yang menyedihkan pula, ternyata bukan cuma kuburan orang soleh yang orang-orang mencari apa namanya keberkahan, bahkan dinding di sekitar kuburan, ya, juga.

0: diusap-usap ya. Pagar dari kuburan juga apa di? Usap-usap. Kalau mereka tidak sampai kepada penghuni kuburnya, pokoknya yang ada di sekitarnya. Ada di sekitarnya. Dan ini sebenarnya, adalah kebiasaannya orang-orang Syiah. Bid'ah, ta'zim ahli kubur itu dibawa oleh orang-orang apa? Syiah, orang Syiah. Ya, mereka berkeyakinan namanya ini wali, orang soleh, maka strom keberkahannya itu sampai jauh. Makanya mereka mengatakan kuburan Hussein, Karbala adalah tanah suci. Bahkan lebih afdal daripada Mekah dan Madinah. Dan mereka sebutkan dalam buku mereka bahwasanya tanah Karbala, tanah haram, itu jaraknya sekian kilo ke kanan, sekian kilo ke kiri, ke utara, ke selatan. Karena apa? Keberkahan jasad apa? Hussein. Jadi tanah sejauh itu semuanya tanah yang berkah ya. Jadi kalau tidak dapat mayatnya, pokoknya yang sekitar mayat, mau kuburannya, mau besinya, pagar besinya ya, semuanya dipegang-pegang. Ini bid'ahnya orang-orang Syiah. Taib, tolong dihapus. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi sahih, yaitu dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, inna Umm Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Sungguhnya Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, yang di gereja tersebut ada patung-patung atau ada gambar-gambar. Waktu beliau bercerita tentang gereja tersebut, maka Nabi berkomentar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika idza mata fihim al-abdu salih. Mereka itu kalau ada hamba yang saleh meninggal, awir rajulus salih atau lelaki saleh yang meninggal, banau ala qabrihi masjidan. Maka mereka membangun di atas kuburannya masjid, tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar-gambar atau patung-patung tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah orang-orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diceritakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah kita tahu beliau berhijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya Abu Salamah, ya, kemudian pulang ke kota Mekah, berhijrah lagi ke Madinah, ya, suaminya terlebih dahulu, kemudian dia nyusul. Kemudian akhirnya suaminya Abu Salamah meninggal dunia, baru kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu selama di Madinah, selama di Habasyah, kita tahu Habasyah adalah negerinya orang-orang Nasara. Di sana banyak gereja-gereja, maka Ummu Salamah cerita dia melihat gereja. Di gereja tersebut ada gambar-gambar atau ada patung-patung. Maka Nabi komentar, kata Nabi, mereka itu orang-orang Nasara. Ya, kalau ada orang saleh meninggal di antara mereka, mereka bangun di atasnya masjid. Ya. Maksudnya masjid apa? Tempat ibadah. Ya, mereka bangun gereja, padahal gereja bukan masjid. Tapi istilah masjid maksudnya tempat apa? Tempat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka membuat patung-patung tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil bahwasanya membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan dan membuat patung-patung itu dosa besar. Kenapa? Karena Nabi mensifati orang yang melakukan ini dengan apa? Syirarul khalqi. Orang-orang yang terburuk. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, fahaulai jamu'u baina fitnatain, fitnatil kubur wa fitnati tamathil. Mereka ini ya telah menggabungkan dua fitnah yang besar, yaitu fitnah kuburan dan fitnah patung-patung. Makanya dalam Sahih Muslim, dua ini fitnah, fitnah kuburan, gambar-gambar, ya, karena menimbulkan pengagungan, foto-foto yang dipajang ini juga menimbulkan pengagungan terhadap ya foto-foto tersebut, ya. Saya ngisi beberapa waktu lalu, ya, di suatu instansi pemerintah, saya masuk, saya kaget, saya lihat foto seolah seorang Ustadz Sunnah di situ, Ustadz Sunnah, ya. Foto dipajang di kantor, masya Allah. Baru seumur hidup saya lihat ada kantor instansi negara, ada foto Ustadz Sunnah dipajang di situ. Rupanya orang ini senang sama kajian. Setiap ada Ustadz Sunnah dia foto. Kemudian baru didatangkan lagi foto kedua Ustadz yang lain lagi. Baru ngisi kemarin. Oh, ternyata saya juga mau difoto. Jadi sejarah foto saya dipajang di kantor instansi negara. Maka saya tegur, saya bilang enggak boleh turunkan itu. Enggak boleh, ini rawan ya. Akhirnya nanti timbul dalam hati, kalau taruh foto ini berkah, kalau taruh foto ini nanti menolak balak. Kita enggak tahu lama-lama bisa muncul seperti itu ya. Makanya kita tutup segala celah yang mengantarkan kepada ini. Di dua fitnah, fitnah kuburan, fitnah gambar-gambar dan patung-patung. Yang itulah Nabi pernah mengutus Ali untuk menghilangkan dua fitnah ini. Dalam Sahih Muslim, apa kata Ali kepada Abu Hayyaj? Ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hayyaj, maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku? Allah tidak timsalan illa tamastahu. Tidak kau biarkan ada satu patung pun kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan kau tidak lihat ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Nabi tugaskan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan perkara sangat penting. Ya. Sekarang sebaliknya, orang-orang yang mengaku keturunan dari Ali bin Abi Thalib, sebagian mereka, tidak seluruhnya, sebagian mereka justru meninggikan kuburan, justru pajang foto-foto di situ, ya. Melanggar tugas yang pernah diberikan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Seandainya mereka kembali kepada ajaran leluhur mereka, harusnya mereka orang paling terdepan yang tidak suka dengan kuburan yang diagungkan. Harusnya demikian. Tapi kenyataannya, sebagian dari mereka justru, ya, justru masang foto-foto, bayangkan kuburan diagungkan, ditulis-tulis kaligrafi, dikasih selimut, kasih dupa-dupa, kasih lampu yang bagus, kasih foto. Gimana? Ini semua sarana menuju kepada kesyirikan. Hadis ini menunjukkan tentang ya, haramnya menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Karenanya kita dapati sekarang betapa banyak orang semangat pergi ke kuburan-kuburan. Jadilah kuburan-kuburan itu lebih diagungkan daripada masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyuruh kita bangun masjid. Nabi suruh kita bangun masjid dalam banyak hadis. Hadis mutawatir diantaranya, man bana lillahi masjidan bana Allahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak sahabat. Bagaimana Nabi motivasi untuk bangun masjid. Tetapi orang-orang membangun tempat ibadah di kuburan. Ya, entah masyahid, tempat yang besar, kubah-kubah. Sehingga orang-orang yang ke sana, ke tempat kuburan-kuburan tersebut, mereka lebih semangat daripada ke masjid-masjid. Terkadang mereka bersafar jauh untuk bisa beribadah di masyahid-masyahid tersebut. Bahkan mereka kalau sudah sampai di kuburan tersebut, mereka lebih khusyuk. Mereka lebih merasa lebih berkah. Mereka merasa doanya lebih dikabulkan. Yang itu semua perasaan itu tidak ada tatkala mereka di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadilah masyahid-masyahid tersebut saingan bagi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah benar-benar penentangan terhadap hadis-hadis Nabi. Nabi melarang untuk menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah, mereka malah bangunkan tempat ibadah di kuburan orang soleh. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa. Antum kira orang buruk bukan cuma yang berzina, orang buruk cuma bukan cuma yang makan riba, orang buruk juga yang ngajarin orang untuk melakukan kesyirikan. Orang-orang buruk juga orang yang menyeru dai, menyeru manusia untuk mengagungkan kuburan. Itu orang-orang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Jadi hadis Ummu Salamah ya, tidak disebutkan dalam hadis itu mereka menyembah orang soleh, tidak. Tapi disebutkan mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan orang soleh. Walahuma anha qalat. Demikian juga Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kondisi Nabi tatkala akan meninggal dunia, detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin tahun 11 Hijriah. Di hari Senin di waktu duha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lamma nazala bi Rasulillah tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi." Tatkala tanda-tanda kematian sudah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala sakaratul maut, Rasulullah SAW merasakan panas yang amat sangat. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, para sahabat datang menjenguk Nabi. Mereka, Nabi sedang berselimut. Mereka pegang selimut Nabi, ternyata panas Nabi tembus sampai ke selimut. Saya mereka berkata, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Sungguhnya engkau benar-benar panas luar biasa. Ya, kata Nabi SAW, ini u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Saya kalau panas dua kali lipat daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan pahala dua kali lipat. Jadi Nabi sudah sangat panas. Ya, Nabi sampai berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sungguhnya dalam kematian itu ada suatu yang berat. Di antaranya keberatan dirasakan oleh Nabi SAW. Maka untuk mengurangi keberatan tersebut, fattafiqa yatrahu khamisatan lahu. Ada semacam kain yang kotak-kotak yang apa murabba bergaris-garis. Maka Rasulullah SAW ambil, Rasulullah SAW tutup wajahnya karena demam yang amat sangat. Fa idza tamma biha kashafa an wajhihi. Namun karena kelamaan dia, beliau alaihi salatu wasallam susah untuk bernapas, beliau buka lagi kain yang beliau gunakan untuk tutup wajah beliau. Tatkala beliau dalam kondisi demikian akan meninggal dunia, beliau berkata, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat apa? Ibadah, ya. Dijadikan sebagai gereja. Masjid sini maksudnya apa? Tempat? Tempat ibadah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhadziru ma sana'u laula dzalika ubriza qabruhu. Dalam riwayat, la abrazu qabruhu. Nabi SAW mengingatkan para sahabat tentang perbuatan orang-orang Nasrani dan Yahudi yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kalau bukan karena peringatan ini, tentu kuburan nabi sudah dikubur di luar. Para sahabat akan menguburkan nabi mungkin di Baqi. Ini salah satu illah sebab kenapa nabi dikuburkan di rumah Aisyah. Ya. Ghairu annahu khashiya an yuttakhadha masjida. Hanya saja Nabi khawatir kuburannya akan dijadikan sebagai apa? Sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Akhrajahu.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan solat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أحبتي في الله، kembali kita belajar mengaji tentang persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah berbincang tentang bagaimana seorang yang hidup di muka bumi ini. Sejatinya dia terus berjalan sampai kematian itu tiba. Perjalanan yang dilalui cukup panjang. Tapi niat yang kuat, tekad yang bulat, bersama bekal yang cukup, insya Allah akan menjadikan perjalanan itu indah. Kemarin kita berbincang pula tentang pentingnya guru. Seorang yang menunjukkan kita jalan yang harus kita lalui. Karena kita ini gak tahu perjalanan kita ini apa saja yang harus kita lakukan. Kalau gak ada guide-nya, gak ada penunjuk jalannya, kita bisa melihat banyak orang yang mendaki gunung, mati dan tewas karena tersesat. Dia bawa bekal yang cukup. Tapi ternyata, dia tidak pernah berpikir akan tersesat. Sehingga bekal yang dibawanya tidak mencukupin untuk ketersesatan dia. Setelah berbicara tentang penunjuk jalan seorang guru, jangan cari yang terkenal saja. Cukup dia menjadi tumbal ketenaran dia. Tapi carilah orang-orang yang ikhlas, yang nampak dalam zahirnya dia takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia faham dengan agama ini. Dia tahu mana yang sahih dan mana yang dhaif. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bukan memilih sembarangan guru. Karena kita bisa melihat satu kampung tersesat gara-gara satu gurunya yang tersesat. Satu negeri bisa tersesat gara-gara imam mereka yang tersesat.

فضلوا وأضلوا. Allah itu tidak mencabut ilmu dari hati manusia sekali cabut sehingga tahu-tahu orang enggak ngerti apa-apa. Kemarin anak faham tentang agama, faham ini halal, faham ini haram, tapi bangun di pagi hari tahu-tahu enggak faham. Enggak seperti itu pencabutan ilmu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ketika ulama-ulama itu mati, maka manusia akan menjadikan tokoh-tokoh di masyarakat adalah orang-orang yang bodoh. Tokoh, bukan alim. Ini loh tokoh masyarakat. Kalau sekarang bahasanya public figure. Juhalan. Orang-orang yang bodoh. Yang gak paham tentang agama. Kemudian dia diminta fatwa, lalu dia memberikan fatwa. Maka dia tersesat dalam fatwanya dan menyesatkan orang lain. Tapi yang kedua, yang diperlukan dalam perjalanan ini menuju Allah SWT adalah as-sahib, teman. Kita butuh teman. Perjalanan hijrah itu perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan rahasia. Coba lihat hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW hendak hijrah, beliau memilih dua orang teman. Dua orang saja. Dalilan wa sahiban. Yang satu penunjuk jalan. Yang disebutkan dia khirit. Orang yang pinter. Dengan jalan-jalan tikus kalau bahasa sekarang. Jalan-jalan yang tidak dilalui oleh kafilah. Karena perjalanan itu perjalanan hijrah. Dibarengi dengan kejaran orang-orang musyrikin yang hendak membunuh Nabi SAW. Jadi ketika antum hijrah, setan itu gak pernah berhenti membiarkan antum melakukan hijrah menuju kepada Allah SWT. Tidak. Dia akan terus berusaha untuk menghadang jalan antum. Maka perlu penunjuk jalan sehingga jalan itu tidak dilalui oleh orang-orang musyrikin. Yang kedua, sahib. Satu penunjuk jalan, satu teman. Penunjuk jalan itu kerjanya cuma nunjukin jalan. Gak perlu banyak persyaratan penunjuk jalan itu. Tapi sahib syaratnya banyak. Banyak sekali. Kita bisa melihat kenapa Nabi SAW tidak menahan Umar bin Khattab. Padahal kita tahu Umar lebih pemberani. Lebih gagah. Bahkan Islam itu jadi terhormat. Atau dirasakan kemuliaan Islam itu setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah. Kenapa Nabi SAW tidak memilih Umar? Tidak memilih Hamzah, pamannya. Yang masih ada hubungan kerabat. Pemberani dan ada hubungan kerabat. Subhanallah. Kenapa Nabi SAW tidak minta ditemani Ali bin Abi Thalib? Yang masih muda. Pemberani. Kita tahu pemuda itu punya jiwa pengorbanan yang lebih dahsyat daripada orang tua. Ali bin Abi Thalib tidur di atas ranjang Nabi Muhammad SAW. Dia siap untuk mati. Kenapa Nabi enggak milih orang banyak? Nabi memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jemaah. Yang diperlukan dalam perjalanan menuju kepada Allah ini, teman alal manhaj. Seorang yang sama manhajnya. Seorang yang sama jalannya. Seorang yang hatinya sama dengan hatimu. Nabi SAW memilih seorang yang hatinya dekat dengan hati Nabi SAW. Di mana tidak pernah terjadi khilaf. Antara Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Enggak pernah terjadi perselisihan. Lihat. Ketika Nabi SAW bersembunyi di dalam gua. Dan Abu Bakar mendampingi Nabi SAW. Itu orang-orang musyrikin datang. Pengikut jejak atau pencari jejak itu melihat ada jejak di bawah.
Kemudian mereka mengikuti jejak.

0: tersebut sampai ke Jabal Thawr, ke Gua Thawr. Mereka berdiri di depan gua. Ketika itu Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lau nadara ahadahum ila qadamaihi la ra'ana." Andai kata salah seorang di antara mereka melihat kepada kaki mereka di depan gua, lihat kepada kakinya, niscaya mereka melihat kita yang ada dalam gua. Apa kata Nabi SAW? "Ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma." Gimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalaluh? Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Engkau jangan bersedih, jangan khawatir. Allah itu bersama kita. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Abu Bakar mengomentari ucapan Nabi SAW. Nggak ada. Selesai. Urusannya selesai. Itulah teman yang dicari oleh Nabi SAW. Yang hatinya dekat dengan hatinya. Kalau selain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menemani Nabi SAW, mungkin orang itu akan terus cemas, takut, mengulangi lagi pertanyaan kepada Nabi SAW. Dan ini pernah terjadi. Ketika Hudaybiyah, bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan sikap Abu Bakar Siddiq. Umar sempat emosi dengan persyaratan yang dibikin antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Di mana kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, suruh balikin ke Mekah. Kalau ada orang Madinah yang murtad, gak apa-apa, berangkat ke Mekah. Kata Umar bin Khattab mengatakan, "Alama nu'tid daniyata fi dinina." Kenapa kita memberikan kehinaan kepada diri kita sendiri dalam urusan agama kita? Sedangkan jawaban Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, "Ilzam gharzah." Engkau pegang tuh petunjuk Nabi SAW. Dia itu Rasulullah SAW. Yang dia ucapkan itu wahyu. Maka ketika hatinya dekat dengan hatimu orang yang menjadi temanmu dalam perjalanan ini, engkau akan istirahat. Nggak akan capek. Nggak akan gaduh. Nabi SAW istirahat dan Abu Bakar istirahat. Maka jemaah, intinya kita butuh teman dalam perjalanan ini. Yang sejalan sama kita. Yang hatinya seperti hati kita. Jangan tertipu dengan ucapan manusia, engkau cari teman yang mendukungmu ya. Orang kebanyakan mencari teman yang mendukung. Tapi ternyata mendukung dia untuk jatuh ke bawah. Banyak orang-orang hanya cari manfaat dari kita. Yang perlu engkau cari adalah orang yang sama sepertimu. Sedang mencari kebenaran. Orang itu gak harus sempurna. Orang itu miskin seperti kita miskin, banyak dosa. Tapi dia sedang mencari kebenaran. Dia sedang bersama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi teman kita itu adalah pasangan hidup kita. Teman dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi teman pasangan hidup kita. Dan ini penting apalagi buat yang masih jomblo, yang masih bujangan, yang masih belum menikah. Buat yang mau menikah, carilah istri atau suami yang menjadi teman, sahabat menuju kepada Allah SWT. Kalau tidak, engkau akan lelah dengan tuntutan-tuntutan pasangan hidup. Capek sendiri. Engkau mau menuju kepada Allah, yang ini gak mau. Diajak untuk ngaji gak mau. Berapa banyak kita melihat istri-istri yang mengeluhkan suaminya. Suamiku Ustaz enggak mau diajak ngaji Ustaz, ini itu. Istri mengeluhkan suaminya, suami mengeluhkan istrinya juga. Anak sudah hijrah tapi istri, itulah yang diperlukan kita, teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, istri-istrinya pernah menuntut, merepotkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melelahkan Rasulullah SAW. Akhirnya Allah turunkan surat At-Tahrim. Allah mengatakan kepada istri-istrinya. Asa Rabbuhu intallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Bisa jadi itu. Allah akan menggantikan buat nabinya kalau dia menceraikan kalian. Istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, thayyibatin, wa abkar. Teman yang memiliki segala sifat yang indah. Muslimat, orangnya berserah diri, nerima. Dia beriman. Dia suka bertobat. Dia suka berpuasa. Taat, patuh orangnya. Kemudian perawan dan janda. Macam-macam. Allah bisa kasih. Ini peristiwa terjadi ketika istri Nabi banyak menuntut hal. Dan Allah turunkan di surat Al-Ahzab. Ayat 27-28 yang pernah kita baca insyaAllah. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada Nabi-Nya. Ya ayuhan Nabiyu qul li azwajika. Wahai Nabi, coba dibaca lagi itu. Supaya kita faham siapa teman yang harus kita cari. Di surat Al-Ahzab ayat 27-28.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: 28-29. 28-29.

0: الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.
1: Lihat ya, Mak. Udah, kok gak bisa lanjutkan, gak bisa jadi teman menuju kepada Allah SWT, cerai. Terus gimana dengan anak-anak? Subhanallah, jemaah. Ada seorang wanita yang sempat telepon sama anak dia, tanya, Ustaz, anak ini bingung, Ustaz. Anak punya suami itu peminum berat. Subhanallah, ya. Perempuan ini kerja. Anak kerjanya ya hanya sebagai cleaning service, kata dia. Anak masukkan anak-anak semua ke pesantren tahfidz itu, Ustaz. Semuanya. Dengan harapan anak-anak itu nanti kalau kuliah, mungkin anak berpikir gak bisa biayain mereka kuliah. Tapi anak ngatakan kepada mereka, nanti kalau kalian hafal Quran, kalian akan bisa memberikan manfaat buat kedua orang tua dan bisa kuliah gratis nanti. Punya suami yang seperti itu. Artinya, apa yang harus dilakukan? Kalau bisa diperbaikin, perbaiki suami. Kalau tidak akan merepotkan perjalanan kita. Betul. Dan itu ujian yang berat. Bagaimana akhirnya istrinya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan. Istrinya Nabi Lut alaihi salam ikut dihancurkan. Karena enggak bisa dilanjutkan bersama mereka. Jadi teman ini bukan berarti harus orang. Istri kita jadi teman. Suami kita jadi teman kita. Atau orang tua kita. Yang tatkala kita berbincang, kita berpikir tentang bagaimana persiapan menuju akhirat. Yang hatinya dekat sama hati kita. Ini anak-anak ya, yang sekarang Masya Allah punya orang tua kadangkala yang peduli dengan urusan agama. Kadangkala anaknya enggak. Atau mungkin karena orang tuanya terlambat kepeduliannya kepada agama. Sehingga anak-anaknya pernah tenggelam dalam alam yang tidak, yang menakutkan. Bisa jadi saudara kandung kita, saudari kandung kita. Dan ketika pertemanan itu semakin menguat, jemaah itu bisa lihat bagaimana anaknya Umar bin Abdul Aziz memberi nasihat Umar bin Abdul Aziz. Anak ngasih nasihat bapak. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz mengajak istrinya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya? Engkau ada perhiasan itu. Itu perhiasan semua pemberian bapakmu. Dan kau tahu bapakmu dapat duit dari mana. Aku sekarang jadi khalifah. Kalau engkau ingin bersamaku, aku enggak ingin perhiasan itu ada di rumahku. Kembalikan kepada umat Islam. Subhanallah. Dan istrinya tanya, engkau milih aku? Ya sudah, tinggalkan itu perhiasan. Tapi engkau milih perhiasan itu, sudah silahkan kau pergi dengan perhiasan tersebut. Kenapa yang diperlukan dalam perjalanan ini? Teman yang satu hati. Kalau enggak, antum akan ribut terus. Debat terus sama teman. Punya sahib sekarang. Tiap hari debat. Nih, grup-grup yang kita lihat. Kita kumpul ke grup ini. Subhanallah. Enak enggak kalau isinya selalu perdebatan? Yang ada sakit hati. Perjalanan enggak sampai-sampai kita. Karena selalu terputuskan dengan ya perdebatan dan dialog yang kadang-kala tidak berguna. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang teman-teman Nabi Muhammad SAW. Ya. Coba dibaca di surat Al-Fatih ayat 29.
2: Kenapa di mute?
1: Naam, tafadhali.

0: منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
2: Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Itu tuh teman-teman Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kita pun perlu cari. Kita enggak boleh sendirian dalam perjalanan. Ketika orang jalan sendirian, naik mobil sendirian di perjalanan yang panjang, kadang kala bannya meletus. Rusak mesin. Siapa yang akan menemanimu ketika itu? Maka kita perlu teman. Sekarang teman-teman kajian. Kita ngaji tiap hari Selasa umpamanya. Ngaji orang-orang yang satu hati. Yang dekat hatinya dengan hati kita. Yang benar-benar ingin menjadi orang lebih baik. Supaya ada yang mengingatkan kita. Karena seorang muslim dengan muslim lainnya seperti dua tangan. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Dua tangan bisa bertepuk. Dua. Kemudian yang satu, kalau tangan kita kotor, berminyak, kita mau nyuci sendiri dengan tangan kita, kadangkala susah, lama bersihnya. Tapi ketika dengan dua tangan kita, kita membersihkan tangan kita, akan cepat bersihnya. Maka ingat, kita perlu penunjuk jalan seorang guru, dan kita perlu teman yang satu hati dengan kita. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara bekal, dua hal tadi, penunjuk jalan dan teman itu syarat. Itu bukan bekal. Itu syarat yang harus ada. Bekal yang kau bawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pakai penunjuk jalan dan pakai teman. Bekal beliau bawa. Beliau bawa kurma, beliau bawa makanan. Kita tahu bagaimana Asma binti Abu Bakar yang mempersiapkan makanan dan minuman buat Nabi alaihi salatu wassalam. Itu bekal. Perjalanan menuju kepada Allah SWT memerlukan bekal. Apa bekal yang diperlukan? Yang pertama, tauhid dan keimanan. Kenapa kita bicara tauhid? Karena kita tahu tauhid dan iman ini yang menyebabkan seorang itu sabar menikmati panjangnya perjalanan. Enggak peduli dia dengan apa yang harus dia korbankan. Sehingga kita lihat kenapa Allah SWT 89 kali dalam Al-Quran Al-Karim memanggil orang-orang dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang kau perlukan. Imanmu ini. Iman ini motor penggerak amalan. Ketika imanmu lemah, sehingga kita bisa melihat sebagian orang, ketika kita ajak dia untuk hijrah, dia umumnya kerja di tempat yang haram. Kita ajak dia, kita sampaikan kepada dia, ini pekerjaan haram. Engkau harus tinggalkan. Allah melaknatnya. Enggak berkah buat engkau. Enggak buat engkau, istrimu, enggak pula buat anak-anakmu. Tapi ternyata dia punya sahib yang tidak sehati. Kadangkala yang ana sudah mau hijrah Ustaz, tapi keluarga ana belum siap, istri ana belum siap, ana disidang sama orang tua ana, dikatakan ana orang bodoh, ikut aliran macam-macam. Kenapa? Karena memang enggak sehati. Tapi ketika engkau beriman, selesai urusannya clear. Ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh nih, ketika Allah menyuruh kita meninggalkan riba, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Karena yang menyebabkan engkau bisa meninggalkan itu iman. Kalau seorang mukmin. Tapi kalau bukan orang beriman, dia meninggalkan pekerjaannya karena pindah ke pekerjaan yang lebih enak, yang lebih menjanjikan. Dan halawatul iman, manisnya keimanan, itu membuat Bilal.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله الحمد لله pada hari ini kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmatnya. Kita masih diberikan kekuatan iman, masih tetap ditunjukkan atau dijadikan tetap berada di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah, dimudahkan untuk talabul ilmi, untuk mengkaji masalah-masalah yang penting dalam agama yang tujuannya nanti akan membawa kita kepada kebaikan dan upaya untuk meraih keimanan yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwatu fillah, pada malam hari ini tema yang kita akan bahas mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Tazkiyatun Nufus, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pensucian jiwa. Tema ini perlu kita bahas sehubungan dengan persangkaan sebagian orang yang kurang faham atau kurang memahami manhaj salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Mereka kurang memahami manhaj ahlus sunnah wal jamaah dengan mengatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah kurang memberikan perhatian terhadap yang namanya upaya pensucian jiwa. Bahkan cenderung pembahasan tentang pensucian jiwa ini diklaim atau dianggap cuma milik dari kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sebagai orang-orang yang paling paham tentang masalah jiwa, masalah yang berhubungan dengan perbaikan hati, upaya pembersihan hati, yaitu orang-orang ahli tasawuf. Maka perlu kita lihat dan perlu kita kaji bagaimana perhatian besar para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam menjelaskan masalah ini. Bahkan bagaimana pembahasan tentang masalah tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, pembersihan hati ini ternyata merupakan tujuan utama dari seruan dan dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Seruan, tujuan utama daripada dakwah dan seruan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam makalah saya bawakan beberapa ayat Al-Quran yang kita kenal semua, yang menunjukkan bagaimana kedudukan yang agung serta pentingnya tazkiyatun nufus dalam Islam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa ini, sebagai tujuan dari syariat yang diturunkannya. Bahwasanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertujuan atau tujuan utamanya adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa dari manusia dan untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati mereka, agar mereka bisa benar-benar menerima agama ini dengan sempurna, dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus untuk kalian, wahai manusia, seorang rasul dari kalanganmu sendiri, yang tugasnya adalah yatlu alaikum, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, wa yuzakikum, dan mensucikan diri-diri kalian, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, serta dia mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu sunnah Nabi SAW, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui sebelumnya. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa tugas utama diutusnya para nabi alaihimus salatu wassalam melalui penjelasan tentang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka sampaikan kepada manusia, tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa serta hati manusia. Demikian pula firman Allah dalam ayat yang lain, semakna dengan ayat di atas. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari diri-diri mereka sendiri, yang tugasnya rasul ini adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu sunnah Nabi SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya datang rasul tersebut, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan yang nyata. Dua ayat ini dan masih banyak ayat yang semakna dengan ini menggambarkan dengan jelas bahwa tugas utama mereka, para rasul alaihimussalatu wassalam, bahkan fungsi utama daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan Sunnah adalah untuk mensucikan dan membersihkan jiwa manusia. Kalau timbul pertanyaan, kalau dikatakan tugas utama mereka adalah mensucikan jiwa, melakukan tazkiyatun nufus kepada umat manusia, kalau begitu bagaimana kita mengkompromikan dengan keterangan bahwa tugas utama para rasul adalah mendakwakan tauhid, memurnikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menggabungkannya? Maka jawabannya adalah inti daripada tauhid adalah untuk membersihkan hati manusia, membersihkan jiwa manusia. Karena tauhid itu merupakan salah satu di antara sebab utama seseorang bisa mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan cuma dengan itulah seorang bisa mencapai takwa yang sebenarnya. Yang mana takwa itu sendiri hakikatnya merupakan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat pertama dalam Al-Qur'an yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang berisi tentang perintah untuk bertauhid kepada Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Allah semata-mata yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kalian menjadi apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, tujuannya tauhid adalah untuk mewujudkan takwa, sedangkan takwa itu hakikatnya adalah kesucian jiwa. Pensucian jiwa, karena kesucian jiwa tidak akan dicapai kecuali jika jiwa manusia diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan makna dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menguasainya dan melindunginya. Jadi di sini jelas sekali bahwa tauhid justru tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ternyata tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, sangat besar dan agung kedudukannya dalam Islam. Oleh karena itulah para ulama sangat memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Bahkan kitab yang ditulis oleh para ulama tentang masalah yang berhubungan dengan penyakit hati dan obatnya, cara-cara untuk melakukan tazkiyatun nufus, diantaranya kita tahu semua, kitab yang paling agung dalam masalah ini setelah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Ighathatul Lahfan Min Masayidi Syaitan, yang dibahas secara khusus dalam kitab ini bagaimana cara untuk melakukan tazkiyatun nufus yang sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Karena semua orang yang menisbahkan diri kepada Islam setelah mereka mengetahui, memahami agungnya kedudukan tazkiyatun nufus, semua berlomba-lomba mengaku bahwa mereka lah yang paling paham dan paling tepat dalam menerapkan atau mengobati penyakit jiwa dalam masalah ini. Semua mengaku demikian. Saya katakan tadi, orang-orang tasawuf bahkan mengatakan tidak akan mungkin mencapai kesucian jiwa kecuali melalui cara mereka. Padahal cara-cara yang mereka lakukan sudah kita ketahui adalah bid'ah, menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir-zikir yang mereka katakan sebagai peluruh dosa atau pembersih jiwa, zikir-zikir yang tidak bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mensucikan jiwa, malah semakin mengotori jiwa. Jadi setelah mereka memahami ini dan semua sepakat, semua orang yang menisbahkan diri kepada agama mengakui bahwasanya kedudukan tazkiyatun nufus itu sangat agung dalam agama. Sampai Ibnu Qayyim menegaskan dalam hal ini, dalam kitab yang saya katakan tadi, beliau mengatakan, Ajma'as-sa'iruna ilallah alakhtilafi turukihim watabayuni sulukihim watabayuni masalikihim ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila rabbi tabaraka wa ta'ala. Semua orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang yang menisbahkan diri kepada Islam sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia, jiwa manusia merupakan satu-satunya penghalang utama, merupakan penghalang utama yang akan menghalangi seorang hamba dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sepakat. Oleh karena itu, tidak mungkin kalau perkara yang disepakati oleh semua orang yang mengaku Islam ini kemudian dikecilkan artinya oleh ahlu sunnah. Hanya karena orang-orang ahlul bid'ah tasawuf kemudian mengaku tazkiyatun nufus, kemudian kita meninggalkan, padahal ini merupakan istilah syar'i.
4: pembahasan yang sangat penting, bahkan paling penting dalam agama. Bayangkan, penghalang utama untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah jiwa manusia yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Artinya, kalau seseorang tidak berusaha untuk memperbaiki jiwanya, tidak berusaha untuk melakukan tazkiyatun nufus, maka berarti selamanya dia tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini perlu kita pahami dengan baik. Artinya, tidak mesti istilah-istilah syariah, pembahasan-pembahasan penting dalam agama, karena dikaburkan maknanya oleh sekelompok ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf, kemudian kita tinggalkan pembahasan tersebut atau kita remehkan arti dan kedudukannya. Contohnya, sekarang ini karena orang-orang yang, sebagian dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf, karena mereka mungkin terbiasa mengkritik, kemudian membicarakan kejelekan orang lain dengan mengatasnamakan manhaj salaf, mereka berdalil dengan kaidah jarh wa ta'dil yang di situ para ulama mengkritik perawi dengan pertimbangan syar'i yang bahkan ini diperbolehkan berdasarkan ijma kesepakatan kaum muslimin, sehingga dengan ini kita meremehkan pembahasan misalnya masalah dosanya perbuatan ghibah atau menuduh orang tanpa bukti. Dengan alasan ini upaya menjelaskan kebenaran, dengan alasan ini merupakan bagian dari manhaj misalnya, maka ini jelas keliru. Ghibah tetap besar, merupakan dosa besar dan haram hukumnya, kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan yang syar'i. Di antaranya adalah misalnya mengadukan kezaliman, kemudian yang paling penting di antara itu adalah untuk dalam rangka penjagaan agama. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai orang yang mengucapkan terang-terangan ucapan yang buruk, kecuali orang yang dizalimi. Kalau orang yang dizalimi dalam masalah hak pribadinya boleh dibicarakan, apalagi orang yang mendzalimi agama. Tapi ingat, jangan sampai melampaui batas sehingga tidak mengenal batasan-batasan ghibah. Sehingga ahlu sunnah juga dibicarakan. Orang yang asalnya manhaj salaf juga seolah-olah tidak dijaga kehormatannya. Ini jelas menyimpang dari ajaran dan petunjuk dari para ulama salaf. Bagaimana hati-hatinya mereka, bagaimana waktu Ibnu Abi Hatim diingatkan tentang masalah ghibah. Pada waktu itu beliau sedang mengajarkan kitabnya yang sangat terkenal, kitab Jarh wa Ta'dil, sampai buku tersebut terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Menunjukkan takutnya mereka. Takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ini. Sehingga kemudian dengan itu, sewaktu kita mengatakan atau membahas masalah ghibah, kemudian dicap sebagai sururi. Jadi bagaimana? Rasulullah s.a.w. bahkan ayat Al-Quran dengan tegas-tegas mengharamkan perbuatan ghibah, kemudian kita jadikan sebagai hal yang remeh, membicarakan kesalahan orang lain, khususnya dalam hal ini adalah kesalahan sama ahlu sunnah. Maka ini adalah perkara yang keliru. Jadi kita harus mendudukan pembahasan-pembahasan yang telah diselewengkan maknanya oleh ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf, untuk kita dudukan makna yang sebenarnya seperti hal yang berhubungan dengan tazkiyatun nufus. Kalau mereka-mereka yang menisbahkan diri sebagai orang-orang yang ahli dalam masalah tazkiyatun nufus, mengaku sebagai orang yang paling paham dalam masalah ini, maka perlu kita lihat bagaimana cara mereka melakukan tazkiyatun nufus. Ibnu Qayyim menyebutkan, sebagian dari mereka-mereka ini, ahlu tasawuf, memang mereka menyadari pentingnya tazkiyatun nufus. Akan tetapi mereka lupa bahwa musuh manusia itu bukan cuma nafsu, tapi juga ada yang menungganginya, yaitu syaitan. Inna syaitana yak'udu libni Adam bi'atrukihi kulliha, kata Nabi SAW. Sesungguhnya syaitan itu akan selalu duduk untuk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilaluinya. Nah, disinilah mereka terjerumus. Mereka lupa bahwa hanya dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala manusia bisa melakukan tazkiyatun nufus yang benar. Sehingga mereka membuat syariat-syariat baru, cara-cara yang baru, wirid-wirid yang baru, yang tidak bersumber dari penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bahkan di antaranya ada yang sampai menyiksa diri sendiri atau diperintahkan untuk mengucapkannya dalam jumlah yang banyak, yang terkadang menjadikan orang yang membacanya sampai kelelahan dan tidak bisa berkonsentrasi. Dari sinilah kemudian syaitan masuk. Oleh karena itulah memang benar bahwasanya syaitan termasuk menjadikan jalan ilmu menghalangi manusia dari ilmu sebagai sebab utama untuk menyimpangkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pentingnya ilmu. Inilah kedudukan ilmu, bagaimana Imam Ibnu Jauzi waktu menerangkan tentang kesalahan mereka-mereka ini, beliau mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisin 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi li'anna al-ilma nurun fa idza adfa'a masabihahum khabbathahum fi dhulami kaifa syaa. Ketahuilah bahwasanya perangkap pertama dan utama yang akan diterapkan oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah adalah dengan dihalangi mereka dari ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya, kata beliau. Ilmu itu adalah cahaya, penerang. Maka kalau syaitan telah berhasil memadamkan cahaya manusia, maka dengan mudah dia akan mengombang-ambingkan manusia itu dalam kegelapan sesuai dengan keinginannya. Nah, oleh karena itulah di sini pentingnya kita memahami bahwa musuh manusia itu adalah syaitan yang kemudian menunggangi hawa nafsu untuk kepentingannya. Oleh karena itu kita wajib memberikan perhatian dan mengupayakan yang namanya tazkiyatun nufus, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat, dengan cara yang sesuai dengan ilmu. Karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia itu berfungsi untuk menjaga hati manusia dari upaya syaitan yang ingin mencuri keimanan darinya. Sampai-sampai para ulama sewaktu menjelaskan mengapa dalam banyak atau dalam beberapa nas dari hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang berilmu seperti bintang-bintang di langit. Mengumpamakan fungsinya ilmu dalam menjaga dan menerangi jalan manusia seperti bintang-bintang di langit. Hal ini dikarenakan karena bintang di langit itu memiliki fungsi yang persis seperti fungsinya ilmu dalam menjaga manusia. Kata Imam Qatadah yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Qatadah Ibnu Di'ama As-Sadusi, seorang ulama tabi'in yang terkenal, beliau mengatakan, khalaqallahu an-nujuma li thalathati asya. Allah menciptakan bintang-bintang di langit untuk tiga tujuan. Pertama, zinatan lis-sama, sebagai hiasan bagi langit. Maka dalam masalah ini ilmu juga demikian. Ilmu sebagai hiasan dari diri manusia. Orang yang selalu menghiasi ucapannya, apalagi hatinya dengan ilmu, maka hatinya akan bersih. Dia akan merasakan keimanan sebagai hiasan dalam dirinya, sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, rujuman lisyayatin, bintang-bintang itu sebagai pelempar atau pembakar bagi para setan yang mencuri berita-berita dari langit. Maka demikian pula fungsinya ilmu ketika menjaga hati manusia. Ketika syaitan ingin masukkan bisikan-bisikan syubhat atau syahwat, maka ilmu itu akan membakar dan menghilangkan atau mengusir syubhat-syubhat tersebut, sehingga keimanan manusia akan terjaga, sehingga hati manusia akan terjaga dari pengaruh hawa nafsu yang dilontarkan oleh syaitan, baik berupa fitnah syubhat maupun syahwat. Dan yang ketiga, alamatin yuktada biha, sebagai petunjuk arah yang dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagai petunjuk arah. Maka demikian pula keadaannya ilmu merupakan petunjuk bagi manusia dalam memahami hal-hal yang bisa menjerumuskannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, sekali lagi, disinilah yang menjadikan terjerumusnya orang-orang ahlul bid'ah kadang-kadang mereka memahami satu pembahasan yang benar-benar penting dalam agama, tapi karena tidak didukung dengan ilmu, akhirnya mereka menyimpulkan dari pikiran mereka sendiri, perasaan mereka sendiri, maka dengan ini syaitan benar-benar bisa menjerumuskan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sejauh-jauhnya. Nah, oleh karena itulah sekali lagi, tazkiyatun nufus dalam agama kedudukannya sangat penting. Seseorang yang tidak berusaha untuk melatih dirinya, menundukkan hawa nafsunya untuk diisi dengan ilmu, dengan amalan, kemudian berdakwah, kemudian bersabar dalam menghadapi semua itu, maka dia tidak akan bisa mencapai takwa yang selama-lamanya. Maka oleh karena itu sangat merugi seorang yang sudah mengenal manhaj salaf, diberikan sekian banyak kenikmatan mengenal manhaj salaf, mempelajari ilmu agama, mengetahui sekian banyak macam kebaikan-kebaikan dalam agama, tapi bersamaan dengan itu orang tersebut tidak juga sadar untuk segera merubah diri. Nah, ini jelas ciri-ciri, ini bukan termasuk ciri-ciri orang yang mengambil manfaat daripada ilmu. Sudah sekian lama dia belajar, waktu pertama kali dia mengikuti pengajian, dia semangat dengan bertekad mengatakan, kalau saya sudah faham agama, saya sudah mengerti agama, saya akan berusaha mengamalkannya. Tapi sampai sekarang, belum juga terwujud hal tersebut. Ini jelas bukan tazkiyatun nufus. Ini jelas merupakan ciri-ciri orang-orang yang hatinya kotor, yang berarti perlu dibersihkan. Apa gunanya kita belajar selama ini memahami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sumber bagi pembersih hati manusia, tapi ternyata kebersihan hati dalam diri kita juga tidak terwujud. Ini merupakan kerugian. Dengan kita mengenal manhaj salaf, seharusnya peluang kita untuk mendapatkan dan bisa meraih sekian banyak keutamaan itu terbuka dan terbentang luas di hadapan kita. Tapi ternyata sampai saat ini juga hal tersebut masih kita tunda-tunda, kita katakan nanti-nanti dan nanti. Sampai juga sudah berkeluarga, sudah punya anak, tidak ada lagi yang ditunggu kecuali kematian, juga masih taswif. Mengulur-ulur waktu dengan mengatakan nanti-nanti dan nanti. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, taswif itu merupakan junudu syaitan, tentara syaitan yang paling berbahaya dan paling mampu menjerumuskan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. At-taswif, keinginan atau kesenangan untuk selalu menunda dan mengulur-ulur waktu untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah ayol ikhwatu fillah, para ulama salaf adalah sebaik-baik contoh dalam masalah tazkiyatun nufus. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba dalam kebaikan. Mereka adalah contoh yang terbaik dalam masalah semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini bukti bagaimana pengaruh ilmu dalam memperbaiki hati dan mensucikan jiwa mereka. Inilah bukti akan kesucian jiwa mereka. Oleh karena itulah mereka menyebutkan tentang masalah kedudukan tazkiyatun nufus dalam Islam. Di antaranya Imam Maimun Ibnu Mihran mengatakan, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min asyariki li syarikih. Seseorang tidak akan mencapai hakikat takwa kecuali setelah dia benar-benar dalam upaya untuk senantiasa mensucikan dirinya, mengintrospeksi dirinya lebih ketat dari seorang sekutu dagang dalam mengintrospeksi dan memeriksa rekan dagangnya yang selalu berkhianat. Jadi kalau dalam masalah-masalah dunia kita semangat untuk meneliti, untuk menghitung, maka seharusnya jiwa kita dan kondisi hati kita lebih kita perhatikan dan lebih berusaha untuk kita bersihkan lagi, agar kita bisa mencapai kebaikan dalam agama kita. Contohnya dalam masalah ini yang menunjukkan kotornya hati kita dan lemahnya keimanan kita adalah lemahnya persiapan kita untuk menyambut kematian. Masing-masing kita terkena penyakit tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk angan-angannya. Semua sadar bahwasanya kematian itu pasti datang. Tiap hari kita melihat orang yang meninggal dunia, masih muda, ada yang masih kecil, ada juga yang sudah tua. Semua masing-masing sadar bahwa kita ini setiap saat kemungkinan akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, persiapan yang kita lakukan juga sangat pas-pasan sekali. Justru kalau mengejar dunia, semua berlomba-lomba mengejarnya. Kalau yang berhubungan dengan keuntungan materi, semua berlomba-lomba dan tidak menunda dan bersegera untuk meraihnya. Tapi dalam masalah kematian yang kita semua mengimaninya bersama-sama, tiap hari mungkin kita baca ayat Al-Quran yang mengingatkan akan kematian. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat perusak kelezatan, yaitu kematian. Mungkin setiap hari kita melewati kuburan, melihat orang yang sakit, orang yang meninggal dunia. Tapi kesadaran kita juga untuk mengejar apa ini, mengejar kebaikan di akhirat atau mengurangi kecintaan terhadap dunia juga sangat-sangat sedikit sekali. Apa bedanya kita dengan kebanyakan orang awam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai celaan bagi mereka? Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum minal akhirati hum ghafilun. Wahum anil akhirati humul ghafilun. Mereka apa ini hanya mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, sedangkan dari kehidupan atau kenikmatan di akhirat mereka lalai. Mereka lalai dari kenikmatan di akhirat. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa apa yang kita pelajari selama ini tentang iman kepada hari kemudian, apa yang merupakan thamrah utama, buah utama daripada kita mempelajari iman kepada hari kemudian. Apa buah utamanya? Buah utamanya atau hasil utamanya harusnya menjadikan kita cinta, semakin cinta kepada hari akhirat, dan semakin berpaling daripada dunia yang tidak ada artinya, yang lebih banyak menjerumuskan daripada mendatangkan manfaat kepada kita semua. Buktinya para ulama salaf, kenapa mereka demikian semangat untuk mengejar akhirat padahal dunia datang kepada mereka. Ini bukti bahwa iman kepada hari kemudian benar-benar menancap ke dalam hati mereka sebagai hasil dari bersihnya jiwa mereka. Adapun kita, karena hati kita kotor, maka ketika kita mempelajari tentang sorga, sekedar lewat begitu saja. Kalau kita benar-benar beriman, harusnya kita semangat dan berusaha keras untuk segera meraih kenikmatan tersebut. Semakin rindu kita kepada hari akhir. Ketika kita mempelajari ayat-ayat neraka, seharusnya kita semakin lari daripadanya dan berusaha untuk menghindarinya. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita santai-santai saja. Tidak pernah juga memulai persiapan-persiapan. Bahkan semakin hari kecintaan kita terhadap dunia semakin tinggi. Ilmu yang kita pelajari seolah-olah tidak ada atau kurang manfaatnya. Maka ini menunjukkan kelemahan kita. Kita tahu semua tentang makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, dan sorganya orang-orang kafir. Dan kita tahu semua di antara hikmahnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang semakin besar imannya, semakin kuat imannya, semakin besar cobaannya, di antara hikmahnya adalah agar orang yang beriman ini menyadari hakikatnya dunia itu cuma sementara dan bukan di sini tempat untuk bersenang-senang atau meraih kenikmatan yang abadi, yang benar-benar sempurna, agar dia semakin rindu kepada akhirat. Seandainya orang-orang yang beriman dijadikan senang hidupnya di dunia, maka dikhawatirkan dia akan lupa kepada akhirat. Maka inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan dalam cobaan-cobaan, atau di antara hikmah yang agung dari cobaan-cobaan yang diberikannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka di sini yang menjadi koreksi bagi diri kita semua, bandingkan keadaan kita dengan para ulama salaf. Memang benar, saya sudah pernah terangkan dalam pengajian, bukanlah yang namanya zuhud itu semua harus miskin. Tidak ada yang mengatakan demikian. Akan tetapi zuhud itu adalah tidak panjang angan-angan dalam dunia. Tidak panjang angan-angan dalam dunia. Kata Imam Ahmad waktu ditanya tentang ayushay'in az-zuhdu fi dunya, apakah pengertian zuhud yang di dunia yang sebenarnya, beliau mengatakan kosrul amal, tidak panjang angan-angan, angan-angan yang tidak muluk-muluk dalam kehidupan dunia. Man idza asbaha qala la umsi, yaitu orang yang ketika dia berada di waktu pagi, dia mengatakan aku khawatir tidak akan mencapai waktu

dunia tersebut. Oleh karena itu, meskipun tidak menjadi syarat zuhud itu harus miskin, tapi kita harus waspada dengan namanya harta, waspada dengan namanya kedudukan duniawi. Karena Nabi SAW mengingatkan, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatia al-mal. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatia al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat memiliki fitnah yang akan menjerumuskan mereka, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Jadi ini yang mengharuskan kita untuk waspada. Terbukti banyak orang-orang yang disibukkan dengan dunia sehingga lalai. Makanya para ulama salaf sangat khawatir tentang masalah dunia. Mereka berusaha untuk menghindarinya dan tidak berlomba-lomba dalam mengejarnya. Mereka menyadari betul tentang peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal semua, hadis yang masyhur yang sampai dijelaskan secara khusus oleh Imam Ibnu Rajab dalam sebuah risalah, menunjukkan penting dan benar-benar agungnya kedudukan hadis ini untuk kita renungkan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma dzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil ma min hirsil mar'i alal mali wal jahi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada ghanam, sekumpulan kambing, sekawanan kambing, dalam hal merusaknya, ini tidak melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh ambisi manusia untuk mengejar harta dan kedudukan duniawi dalam merusak agamanya. Jadi ini yang namanya tazkiyatun nufus yang sebenarnya. Mengapa para ulama salaf berusaha untuk menghindari kedudukan dunia, ataupun kalaupun mereka mencari harta adalah sekedar untuk lebih banyak membantu mereka dalam meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka benar-benar mereka menyadari hakikat daripada kehidupan di dunia. Mereka menyadari betul sabda, makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya ma ana fid dunya illa qarakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ada apa aku dengan dunia? Tidak ada urusanku dengan dunia. Tidak lain keadaanku dalam dunia ini adalah, dalam kehidupan di dunia adalah seperti orang yang sedang menunggang kendaraan, kemudian berteduh sebentar di bawah naungan sebuah pohon, kemudian ketika datang waktu sore, raha wa tarakaha, kemudian dia pun meninggalkan pohon tersebut. Tidak ada ketergantungan dan keterikatan dengan dunia sama sekali. Nah, oleh karena itulah perlu kita fahami bahwa nafsu manusia itu disifati dalam Al-Quran sebagai ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan. Ini asal sifat daripada nafsu. Maka setiap yang berhubungan dengan bisikan nafsu harus dicurigai. Jangan seorang pun merasa pede terhadap keinginan nafsunya sendiri. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ada dua pilihan yang kita bingung dalam menentukan pilihan tersebut, lihat yang paling dekat kepada nafsu, maka tinggalkan, karena itu mesti membawa kepada keburukan. Ini hukum asalnya. Nafsu manusia adalah selalu memerintahkan kepada keburukan. Maka kalau ada perbuatan yang nafsu cenderung padanya, maka itu perlu dicurigai dan dituduh. Karena nafsu manusia, kalau kita ingin perbaiki, itu tidak ada cara kecuali dengan mukhalafatuha wa muhasabatuha, kata Ibnu Qayyim. Kalau ingin diluruskan agar bisa menjadi nafsu yang mutmainnah, yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang selalu tenang, bahagia ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Untuk bisa menjadikan nafsu seperti ini, maka tidak ada cara lain kecuali dengan mukhalafatuha wa muhasabatuha, selalu menyelisihi keinginannya dan selalu mengoreksi apa yang dimauinya. Jadi kalau manusia tidak bersiap untuk berjuang menundukkan hawa nafsunya, tidak ada kemauan untuk selalu mengintrospeksi dirinya dalam setiap perbuatannya, maka ini merupakan alamat kebinasaan. Berarti dia akan selalu memanjakan

0: hawa nafsunya untuk selalu ada pada sifat buruk asalnya, yaitu ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan, selalu memerintahkan kepada kejahatan. Nah, oleh karena itulah kita pelajari semua dalam buku yang baru kita bahas mungkin dalam masalah akidah, usulul thalatha. Syekh penulis, Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan dalam kitab tersebut tentang maratibu jihadin nafs, tahapan-tahapan perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu. Sangat mudah untuk dihafal, tapi sulit untuk diamalkan. Pertama, menundukkan nafsu kita agar mau memahami ilmu agama. Karena ini merupakan obat utama untuk menundukkan hawa nafsu. Setelah itu menundukkan nafsu untuk mau mengamalkannya. Sekedar belajar untuk dijadikan wawasan, pengetahuan, tidak mau merubah diri, maka ini tidak ada manfaatnya. Bahkan ini mungkin bisa menjadi wabal, menjadi malapetaka bagi orang yang mempelajarinya. Tidak ada upaya untuk mempraktekkan agama. Dia sudah mengetahui satu keutamaan, tapi dia tidak berusaha untuk memaksa dirinya agar bisa mengamalkannya. Padahal dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mengarahkan nafsunya. Maka tidak ada seorang pun yang baru belajar, saya sudah sering tekankan dalam pengajian, tidak ada seorang pun yang belajar kemudian langsung tiba-tiba berubah seketika menjadi baik tanpa melatih diri. Tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala hikmahnya enggan untuk menjadikan yang seperti ini. Semua harus dengan perjuangan. Kalau bukan karena adanya perjuangan, tidak akan bisa dibedakan mana orang-orang yang sungguh dan mana orang-orang yang dusta. Itu hikmahnya. Makanya semua harus dengan perjuangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah, wa man yasta'iffa yu'iffuhu Allah." Barang siapa yang berusaha bersabar, barulah Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Barang siapa yang berusaha untuk selalu menjaga kehormatan dirinya, barulah Allah akan berikan sifat iffah, terjaga kehormatan kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal jannah." Fa inna sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannah wa ma zala ar-rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Hendaknya kalian selalu menetapi kejujuran, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Senantiasa seseorang itu bersikap jujur, berkata jujur, dan selalu mengutamakan kejujuran, sampai akhirnya dia akan dituliskan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai siddiq, orang-orang yang sangat kuat kejujurannya dalam keimanannya. Jadi harus latihan. Jadi harus mazala yasduq wa yataharra sirqa. Senantiasa dia melatih dirinya untuk jujur dan selalu mengutamakan kejujuran. Kalau tanpa latihan tidak bisa. Kalau terbiasa dia berdusta, terbiasa berbohong, maka yuktaba indallahi kadzdzaba. Wa mazala ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa seorang itu berdusta dan selalu mengutamakan kedustaan, sampai nanti dia akan dituliskan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pendusta. Jadi sebagaimana kebaikan perlu dilatih, maka demikian pula na'udzubillah min dzalik, sifat buruk yang selalu dibiasakan, maka itu yang akan menguasai hati manusia nantinya. Maka di sini benar-benar mujahadatun nafs, upaya untuk menundukkan nafsu agar bisa memiliki kebaikan, ini sudah saatnya dan sudah harus kita mulai saat ini. Kapan lagi kita menunggu waktunya? Sudah sekian lama kita mengikuti pengajian, sudah sering kita mendengarkan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sampaikan dalam pengajian, kalau sampai sahabat saja dicela dalam Al-Quran atau ditegur dalam Al-Quran, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan terhadap kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka, yang ketika berlalu masa yang panjang tidak ingat-ingat juga meskipun banyak keterangan dan nasihat dari Allah yang turun kepada mereka. Akibatnya apa? faqasat qulubuhum, hati mereka kemudian menjadi beku, hati mereka terkunci, tidak bisa menerima kebenaran lagi selamanya setelah itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang rusak. Ini teguran kepada para sahabat, padahal demikian semangatnya mereka beramal. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka na baina islamina wa baina an atabanallahu bihadzil ayati illa khamsu sinin. Tidaklah ada jarak antara masuk Islamnya kami dan waktu Allah Subhanahu wa taala menegur kami dengan ayat ini kecuali cuma 5 tahun saja ditegur dengan ayat tersebut. Dan ini merupakan teguran yang keras. Bayangkan, diingatkan supaya tidak menjadi seperti ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Turun kepada mereka peringatan, turun kepada mereka nasihat, diturunkan anugerah yang agung dengan diutus Rasul untuk menjelaskan kepada mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak sadar-sadar juga. Fatala alaihimul amad. Sehingga ketika berlalu masa yang panjang, suka diulur-ulur waktunya, ditunda-tunda, tidak bertobat-tobat juga, akibatnya apa? Sampai pada batasannya, dikunci mati hati mereka. Dan ini merupakan ancaman yang sangat kita khawatirkan. Orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, telah diberikan anugerah nikmat yang besar mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan bagi dia untuk mengamalkan hal ini. Dia sudah bisa, sudah dewasa, sudah mengetahui yang kebenaran. Sebagian besar sudah diberikan anugerah pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, anak-anak yang memudahkan dia untuk menerapkan kebaikan dalam rumah tangganya misalnya, tapi juga masih belum kelihatan kebaikan tersebut dalam diri mereka. Maka orang seperti ini jelas dikhawatirkan akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nantinya diberi hukuman untuk dikunci hati mereka na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajakmu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang menghalangi atau membatasi seorang manusia dari hatinya, dan ketahuilah bahwasanya hanya kepadanya dialah kalian semua akan dikembalikan. Ibnu Qayyim sewaktu menjelaskan ayat ini mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dalam ayat ini dengan ucapannya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia mampu untuk menghalangi seseorang dari hatinya. Kata beliau, ini merupakan ancaman bagi siapa yang telah ditawarkan kepadanya seruan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya yang dijanjikan kebaikan dalam hidupnya, kemudian dia berpaling, maka janganlah dia merasa aman, akan kemungkinan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hatinya, maka setelah itu selama-lamanya dia tidak bisa menerima dan mengamalkan kebenaran lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa orang-orang yang tahu diri sehingga mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat yang subhanallah sekian banyak manusia tidak mengetahui nikmat sunnah ini. Tapi kemudian kita diberi, kemudian juga tidak kita mensyukurinya dan manfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka inilah ayolah ikhwatu fillah yang namanya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus adalah upaya untuk membersihkan jiwa dengan cara merenungi makna ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan penyakit-penyakit dalam diri kita, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah sekali lagi dengan pembahasan atau kajian ini, dan insya Allah sudah kita ketahui sebelumnya, sekedar mengingatkan bahwa pembahasan tentang tazkiyatun nufus memang merupakan pembahasan yang sangat penting dalam agama kita. Dan dalam makalah yang saya berikan ini, yang dikopikan ini, saya sudah jelaskan tentang cara-cara untuk melakukan tazkiyatun nufus menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, dan sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian yang kita adakan pada malam hari ini sebagai sebab untuk kita kemudian bersegera dalam melakukan kebaikan, bersegera dalam bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufiknya dan kekuatan iman dan keteguhan iman kepada kita semua sampai kita nanti meninggal dunia. Saya cukupkan dan afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita dari Kutaib Mujmal Usul Ahli Sunnah Wal Jamaah Fil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqil, yaitu kita masih mengkaji tentang prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam bidang aqidah. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang at-tauhid al-iradi at-talabi. Tadi katakan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Pada pekan yang lalu sudah saya bahas bahwasanya Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Allah ini penguasa alam semesta. Dan Allah lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Dari semua macam ibadah, hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah ini sudah dikatakan syirik. Dan perbuatan syirik ini, kalau sudah diingatkan, sudah diterangkan dalilnya, dia masih berbuat syirik, maka akan menghamuskan amal-amal dia. Sebagaimana dikatakan dalam ayat, seandainya mereka berbuat syirik, maka akan dihapuskan oleh Allah amal-amal mereka. Dalam ayat yang lain, lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah yang ketiga. Yang ketiga, min usulil ibadati annallaha ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja'i jami'an wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dalalun. Di antara pokok-pokok ibadah, prinsip-prinsip ibadah, bahwasanya Allah itu wajib disembah bil hub, dengan disertai rasa cinta, wal khawf, dengan rasa takut, waraja, dengan rasa harap, jami'an, bersamaan. Artinya, di saat orang itu beribadah, dia harus bersamaan pada saat itu ada rasa khauf, rasa khauf dan rasa raja. Wa ibadatuhu wi ba'dihha duna ba'd. Dan beribadah kepada Allah dengan sebagiannya, dengan meninggalkan sebagian, ini dalalun, sesat. Artinya kalau seandainya seorang cuma beribadah dengan khauf saja, khauf dan raja tidak ada, maka dikatakan sesat. Atau dia beribadah dengan khauf saja, dengan rasa takut saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa harap, maka ini pun dalal. Atau dia beribadah cuma dengan rasa harap saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa takut, maka ini pun dalal. Begitu penjelasan para ulama dalam beberapa ayat. Diterangkan bahwasanya Allah itu harus diibadahi dengan rasa cinta. Orang yang menjadikan Allah sebagai menjadikan Allah sebagai sesembahan, tapi di samping itu juga dia jadikan yang lain sebagai sembahan. Dia cintai Allah, di samping itu dia mencintai yang lain. Ini Allah tegur, seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah mereka cintai. Sekutu itu seperti cinta mereka kepada Allah. Ini dikatakan andad. Jadi menjadikan sekutu selain daripada Allah. Nah, kita akan bahas sekarang dari mulai hub. Ayatnya berkenaan tentang hub ini, yaitu Allah harus dicintai dengan rasa hub. Yang pertama, Allah disembah, diibadahi dengan rasa hub, dengan rasa cinta. Cinta ini tidak lepas dari manusia. Soal masalah cinta tidak lepas dari manusia. Sebab masalah mahabbah ini, masalah cinta ini, ini merupakan pokok dari amal. Dan setiap manusia dia tidak beramal melainkan dengan apa-apa yang dicintai. Apakah itu menarik manfaat ataukah untuk menolak mudarat. Jadi setiap sesuatu itu ada dari manusia ini timbulnya rasa cinta. Apakah cinta karena zatnya atau mungkin karena yang lain. Ya, seperti orang lapar, kepengen makan, dia cinta makan. Tapi ada orang juga yang sakit, dia ingin sembuh. Tapi pada hakikatnya dia tidak cinta. Kalau makan obat-obat yang pahit atau disuntik. Tetapi dia cinta li ghairihi, yaitu dia cinta untuk sembuh. Nah, para ulama membagi bahwa mahabbah itu atau hub itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mahabbah ibadah. Kemudian mahabbah ghairi ibadah. Cinta ibadah, ada cinta bukan karena ibadah. Tidak ibadah, tidak termasuk dari kategori ibadah. Jadi maksud cinta ibadah itu yaitu seseorang beribadah dengan mahabbah itu yuqsadu biha ta'abbud wa ta'zim. Yaitu dengan dia mencintai, cintanya ini apa? Cinta ibadah. Dengan cinta itu dia beribadah dan mengagungkan. Hal ini hanya boleh kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi cinta ibadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Adapun cinta yang tidak termasuk ibadah ya seperti manusia cinta kepada orang tuanya, cinta yang dikatakan mahabbatul isyfaq warrahmah, atau manusia cinta kepada gurunya mahabbatul ihtiram, atau cinta yang sifatnya tabi'ah. Jadi ada mahabbah ibadah, ada mahabbah ghairu ibadah. Kemudian diterangkan juga oleh ulama bahwasanya mahabbah itu ada yang mahabbah yang harus kita lakukan karena Allah yang dikatakan ibadah, dan yang berkaitan dengan masalah itu artinya kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apa-apa yang dicintai oleh Allah apa saja? Seperti Allah mencintai Rasulnya, kita harus cinta kepada Rasulnya. Allah mencintai orang-orang mukmin, kita harus cinta kepada orang-orang mukmin. Allah mencintai beberapa amal, kita harus cinta kepada amal-amal itu. Allah mencintai waktu, beberapa waktu yang dicintai oleh Allah, ahabul a'mal ila Allah, atau ahabul ayyam, beberapa hari yang dicintai Allah, kita harus mencintai, ikut beramal pada waktu itu. Atau beberapa tempat yang dicintai oleh Allah, kita ikut mencintai. Tapi ada cinta yang sifatnya tabii. Cinta yang sifatnya tabii itu artinya yang tabiat. Ya seperti tadi sudah saya katakan, yang menurut tabiat manusia ini cinta kepada sesuatu. seperti cinta kepada orang tuanya, cinta kepada gurunya, atau cinta kepada makan, tidur dan lain-lain. Ah, selama tidak bertentangan dengan syariat cinta ini, maka ini tidak dikatakan melanggar. Tapi yang dimaksudkan dalam kitab ini bahwa Allah itu harus dicintai dengan rasa hu, ya, cinta-cinta ibadah. Dan Allah ini harus dicintai lebih dari yang lain. Sebab dalam ayat dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, sampai akhir dikatakan dalam ayat itu, seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, keluarga kamu lebih kamu cinta dari Allah dan Rasulnya. Ayatnya panjang, di ayat itu diterangkan, seandainya semuanya itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggu, Allah akan azab kamu. Jadi seorang mukmin dia harus mencintai Allah lebih dari yang lainnya, mencintai Rasul lebih dari yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Anas disebutkan, anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai dari anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seorang itu dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Ini hub, hub yang berbentuk ibadah. Arti kalau hub kepada Allah itu bentuknya tunduk, patuh, taat dengan sujud dan rukuk. Tapi hub kepada Rasul itu dengan melaksanakan perintah-perintah, ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu al-khawf, harus kita ibadah dengan khawf. Jadi ibadah itu pertama diiringi dengan khawf. Kemudian di saat itu pula kita ada rasa khawf. Jadi dengan kita cinta kepada Allah karena Allah yang banyak memberikan segala macam kepada kita. Allah telah banyak memberikan apa saja kepada kita. Karena umumnya manusia cinta kepada sesuatu itu karena ada beberapa hal dia cinta itu. Ya, karena umpamanya dia banyak memberikan, dia banyak berjasa, dia banyak memberikan manfaat dan lainnya. Nah sekarang Allah itu maha segalanya, artinya semua manusia diberikan oleh Allah, diberikan, diciptakan, diberikan rezeki, diberikan fasilitas dan lain-lain. Maka hanya Allah saja yang harus dia cintai, karena Allah yang memberikan segala sesuatu kepada dia. Nah, dalam beribadah dengan rasa cinta, jadi kita ibadah itu dengan rasa cinta karena Allah, cinta kepada Allah karena dia yang memberikan segala macam kepada kita, dia yang menciptakan. Kemudian wal khauf, ada rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut. Jadi kita takut kepada Allah di samping rasa hub, rasa cinta. Dalam beribadah juga kita harus ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Karena dalam masalah khauf, yaitu kita takut dengan rasa khauf ini kita akan menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau mahabbah itu dengan cinta kita kepada Allah, kita akan melaksanakan perintah Allah. Tapi dengan rasa khauf ini kita akan berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi dengan mahabbah ini kita taat kepada Allah, dan dengan khauf ini kita meninggalkan maksiat karena kita takut terhadap azab dari Allah SWT. Dan khauf mahabbah ini tidak boleh lepas, harus berjalan. Khauf yang dimaksud di sini ulama membagi khauf itu ada dua. Ada khauf yang sifatnya ibadah. Jadi khauf yang sifatnya ibadah, yang mesti dia takut kepada Allah saja, tapi dia justru takut kepada yang lainnya. Ya, khauf ibadah ini kalau seandainya manusia lakukan, maka orang ini telah berbuat syirik. Seperti khauf ibadah itu orang-orang takut kepada patung-patung. Nanti patung ini akan memberikan mudarat. Khawatir, jadi kalau seandainya tidak memberikan sesajen kepada patung-patung itu, di patung ini akan memberikan mudarat. Atau takut kepada orang-orang yang sudah mati, nanti akan datang lagi ke dunia, dan lain-lain. kemudian akan merusak keluarga kalau seandainya kita tidak datang ziarah ke kuburnya atau tidak memberikan sesuatu. Nah, ini yang sifatnya ibadah tak boleh kalau seandainya dilakukan manusia syirik atau takut kepada wali-wali. Kalau sudah tidak datang ke wali-wali nanti kualat dan lain-lain. Ini sering dilakukan oleh manusia. Khauf yang seperti ini khauf ibadah. Kalau dia lakukan dia berdosa. Bahkan syirik dikatakan oleh para ulama syirkun akbar bisa mengeluarkan orang itu dari agama ini. Jadi mestinya dia takut kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, tapi takutnya kepada patung-patung sampai disembah patung itu. Dia takut kepada orang-orang yang sudah mati sampai disembah orang yang sudah mati itu. Sampai kuburnya ditawaf. Dia tawaf di kubur itu. Atau dia takut kepada wali-wali yang dianggap wali oleh mereka. Karena sudah saya terangkan, kita harus tahu dulu tentang pengertian wali ini. Ini sudah saya jelaskan di bab pertama. Soal wali dengan yang bukan wali. Arti perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Nah, masyarakat banyak yang sampai takut. Sampai setiap sebulan atau dua bulan atau bulan-bulan tertentu mereka harus datang. Kalau tidak akan bahaya rumah tangganya. Nah ini yang tidak benar. Jadi takut yang seperti ini, takut terhadap penghuni kubur, takut kepada patung, takut kepada hal-hal yang orang itu dengan takutnya dia menyembah, dia melakukan ibadah dengan takut itu. Nah yang seperti ini hukumnya syirik. Karena kita takut hanya kepada Allah saja. Yang dengan takut kita kepada Allah, takut kita kepada siksa Allah, takut kita kepada neraka, dengan itu kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Kalau kita takut terhadap azab Allah di dunia wal akhirat. Ada pun kepada patung, patung tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dan tidak bisa memberikan mudarat. Kuburan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Wali-wali tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah saja. Jadi kita harus takut kepada Allah. Jadi takut khauf wal khasyah ini hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Dan ada yang takut yang sifatnya tabii, ada. Kalau takut yang sifatnya tabii, maksudnya orang takut kepada binatang buas, takut jatuh dari tempat yang tinggi, itu yang lain, ini wajar. Takut yang seperti ini, takut yang wajar. Tapi kalau seandainya manusia takut tidak bisa memberikan makan kepada anaknya, nah ini takut yang seperti ini, takut ibadah yang mesti dia takut kepada Allah. Tapi dia lakukan kepada yang demikian kepada anaknya, karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Ada orang-orang yang takut, takut punya anak satu. Yang umum takut mempunyai anak lebih dari dua, karena takut tidak bisa memberikan makan. Takut kalau seandainya dia punya anak lebih dari dua, nanti tidak bisa makan anak ini dan lainnya. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah. Jadi ketakutan yang seperti ini, ketakutan yang tidak wajar, yang tidak benar. Bukan takut tabii. Kalau takut tabii tadi hampir semua manusia sama. Takut kepada binatang buas, hampir semua manusia sama. Takut yang seperti ini, takut dari tempat yang tinggi, takut terbakar oleh api. Ini tabii sifatnya. Tidak apa-apa. Tapi yang tabii ini juga digariskan, artinya digariskan oleh syariat. Kalau takut yang tabii ini akan membawa kepada meninggalkan yang wajib, ini pun jadi haram. Memangnya takut lewat jalan situ karena ada binatang, dengan ada binatang itu kemudian dia tidak melakukan sholat yang wajib dalam berjamaah atau tidak melaksanakan sholat yang lima waktu, ini pun tidak boleh. Sisa jadi haram takutnya itu, berdosa dia. Bahkan meninggalkan yang wajibnya juga dia berdosa. Jadi harus seiring gitu. Antara mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian takut kepada Allah. Dan ingat takut ini, kalau takut ibadah akan membawa kepada syirik. Tapi takut yang sifatnya tabii tidak apa-apa. Begitu juga mahabbah. Kalau mahabbahnya kepada Allah, lillahi wahda, dengan menyembah, ruku dan sujud kepada Allah saja, mahabbah ini, cintanya kepada Allah, ini bernilai ibadah. Kemudian kalau mahabbahnya kepada yang lain, artinya dia cinta kepada yang lain melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia cinta kepada seseorang, kepada benda, kepada sesuatu lebih daripada cinta dia kepada Allah, sampai dia meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram dengan sebab cintanya dia kepada sesuatu. Nah ini tidak dibolehkan. haram, bisa membawa kepada syirik seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, ada sebagian manusia yang cinta dia kepada selain Allah itu lebih daripada cinta dia kepada Allah. Lebih. Sama saja tidak boleh. Sama saja antara cinta kita kepada sesuatu sama dengan cinta kita kepada Allah tidak boleh. Harus Allah itu ahab, lebih dicintai. Rasul itu ahab, lebih dicintai daripada yang lain. Itu penjelasan Al-Quran. Al-Quran mengatakan ahab. Allah itu harus lebih dicintai dari yang lainnya. Kemudian Rasul juga harus lebih dicintai. Hal cinta kepada Allah itu dengan tunduk patuh, dengan beribadah kepada Allah, ruku dan sujud. Adapun cinta kepada Rasul dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu yang dikatakan ittiba. Kemudian dikatakan lagi waraja. Dalam kita cinta kepada Allah, ini juga harus diiringi dengan raja, dengan rasa harap. Tidak boleh kita tinggal rasa harap ini. Khauf dan raja. Sering para ulama menyebutkan al-khauf war-raja, seiring. Khauf dan raja. Jadi kita mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan surga dalam hidup ini, dalam kita beribadah, kita tidak lepas untuk mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Karena rahmat Allah kelas, rahmat Allah itu luas sekali. Bahkan rahmat yang diberikan oleh Allah ke dunia ini cuma satu rahmat. Yang 99 disimpan oleh Allah untuk di surga. Yang satu rahmat ini manusia bisa berkasih sayang, manusia bisa saling tolong menolong, manusia bisa cinta antara seorang ibu dengan anaknya, atau seorang ibu cinta pada anaknya, seorang suami cinta pada istrinya, dan lain-lain. Ini mahabbah, rahmah yang diberikan oleh Allah. Dan kita mengharapkan rahmat Allah yang demikian luas. Jadi kita mengharap kepada Allah. Sampai dalam masalah khauf ini diterangkan oleh para ulama, kalau seandainya kita ini dalam keadaan aman, kita harus takut kepada Allah. Dalam keadaan aman, kita tenang, dalam keadaan sehat dan walafiat, kita harus khauf. Itu yang kita pegang, khauf. Takut. Orang kalau dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, itu sering dia lalai, ingin berbuat zalim, berbuat maksiat. Maka pada saat itu dia harus berusaha timbulkan rasa khauf dia kepada Allah, sehingga takut dia berbuat yang lainnya, maksiat yang dilarang oleh Allah. Tapi di saat dia dalam keadaan lemah, sakit, biasanya orang kalau dalam keadaan lemah, sakit, kena musibah, itu yang timbul umumnya putus asa. Maka pada saat itu harus kita timbulkan rasa raja kita kepada Allah. Jadi meskipun dalam keadaan kita sakit, kita kena musibah, kita ingat bahwasanya rahmat Allah itu luas. Kita harapkan dari Allah, Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Kita mengharap kepada Allah bahwa Allah akan membereskan urusan kita. Kita mengharap kepada Allah agar Allah melepaskan kita dari musibah yang menimpa kita, atau meringankan penyakit kita. Kemudian Allah memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan dari kesulitan yang kita alami. Nah ini khauf dan raja tidak boleh lepas. Imam Ahmad mengatakan yang bagi lil insani ay yakuna raja'ahu wa khaufahu wahidan fa ayyuhuma ghalabahu halaqa sahibuhu. Kata Imam Ahmad, hendaknya bagi manusia itu berusaha antara khauf dan raja ini sama, satu. Kalau seandainya khaufnya lebih tinggi, rajanya tidak ada, dia akan binasa. Tentang masalah raja ini Allah berfirman, ulaika yarjuna rahmatallahu wallahu ghafurur rahim. Dan Allah mengharap, dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shaliha." Dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Ya raja, ulama menerangkan bahwa raja itu ada tiga macam. Ya raja, dengan kita beramal taat kepada Allah menurut keterangan dari Allah, kita mengharapkan thawab dari Allah. Jadi yang pertama itu kita raja dengan mengamalkan ketaatan dari Allah itu dengan keterangan yang jelas, kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Kemudian raja orang-orang yang mudhnib, orang-orang yang berdosa dari dosanya, dia harus mengharap maghfirah dari Allah, mengharapkan maaf dari Allah, mengharapkan ihsan dari Allah SWT. Karena umumnya kadang-kadang orang-orang yang sudah pernah berbuat dosa besar, kemudian dia kembali, ada timbul rasa putus asa. Gak boleh dia putus asa, dia harus mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah memberikan maghfirah, ampunan, dan menerima taubatnya. Jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh dia putus asa. Karena putus asa itu perbuatan orang-orang kafir. Bagaimanapun besarnya dosa, harus dia mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, dia bertobat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang berbuat sia-sia, artinya orang-orang yang melewati batas dan berbuat sia-sia, dia harus kembali mengharapkan rahmat dari Allah dengan meninggalkan perbuatan sia-sianya itu atau meninggalkan perbuatan yang berlebih-lebihan. Karena dalam hadis yang sahih, hadis yang disebut hadis qudsi, Allah mengatakan, Ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lakam ala ma kana minka wa la ubali. Rawahu Tirmidzi wa sahha. Rasulullah bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap kepadaku, aku akan ampunkan dosamu apa-apa yang kamu kerjakan. Wala ubali, aku tidak pedulikan. Artinya aku ampunkan betapapun besarnya dosa kamu. Jadi seorang itu harus mengharap dalam beribadah kepada Allah itu, mengharapkan ganjaran dari Allah. Orang yang berdosa mengharapkan ampunan dari Allah. Kemudian orang-orang yang melewati batas atau orang-orang yang menyia-nyiakan, segera kembali kepada Allah. Kemudian dia mengharapkan rahmat dari Allah dengan mengamalkan, artinya amal yang wasat, tidak berlebihan dan tidak pula menyia-nyiakan. Ini penjelasan para ulama tentang masalah khauf, hub, khauf dan raja. Jadi gak boleh kita melaksanakan sebagian, meninggalkan sebagian. Maka di sini dikatakan, kalau seandainya seorang beribadah dengan hub saja, dal, dengan khauf saja, dal, dengan raja saja, sesat. Semuanya dia harus bersamaan. Kemudian sebagian ulama mengatakan, man abadallaha bil hubbi wahda fahuwa zindiq, wa man abadahu bil khaufi wahda fahuwa haruri, wa man abadahu bil raja'i wahda fahuwa murji. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia termasuk orang-orang yang zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, semata-mata rasa khauf, maka dia termasuk orang-orang yang haruri, itu orang-orang khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa tak harap saja, maka dia termasuk orang-orang yang murji. Di sini dikatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf, dengan khauf saja, khauf rasa cinta, jadi cuma rasa cinta saja, artinya dia merasa lezat dengan kecintaan itu. Karena hub itu biasanya yatalazzat bi fi'lihi. Orang yang dikatakan hub itu cinta, dia merasa lezat dengan perasaannya, dia merasa lezat. Jadi dia beribadah dengan perasaannya, dengan perasaan cinta itu. Dia akan bertemu dengan kesatan, zindiq. Zindiq ini arti munafik. Yadhhiruddin wa yubtinul haqiqah. Dia menunjukkan seolah dia apa? Orang-orang yang beragama, keislaman ditunjukkan, tapi sebenarnya ada kemunafikan dalam hatinya. Jadi zindiq ini munafik, sudah kafir zindiq ini. Jadi banyak orang-orang tasawuf yang beribadah dengan hub saja. Artinya dengan hub mereka beribadah dengan cinta. Saya cinta dengan beribadah itu dengan musik. Saya cinta beribadah itu harus diiringi dengan tari-tarian. Saya cinta itu kalau beribadah diiringi dengan yang lain-lain. Jadi dengan cinta itu, tanpa diiringi dengan rasa takut. Kalau dia rasa takut, dia akan melihat bahwa Allah melarang perbuatan ini. Ini haram, tidak boleh. Dia akan menjauhkan. Tapi khauf dan raja tidak ada. Cinta saja, dia akan hancur. Seperti orang-orang yang sekarang banyak melakukan ibadah dari kalangan tarekat, tasawuf itu, mereka sudah zindiq. Karena dia, pokoknya yang penting khauf, cinta kepada Allah. Cinta saja. Jadi cinta menurut dia, tidak menurut Allah dan Rasulnya, cinta menurut dia, dilaksanakan semua yang dicintai menurut perasaannya, enak, lezat, dia beribadah dengan cara itu. Dan ini rusak, bahkan lebih jelek lagi. Bisa perbuatan itu dengan dia berzina, dia mengatakan ini merupakan ibadah, karena dia mengalami kenikmatan dengan itu. Atau dia melakukan maksiat dan lain-lain, karena saya cinta dengan maksiat itu, itu jadikan ibadah, sarana untuk ibadah. Na'udzubillah. Kemudian wa man abadahu bil khauf fahu bil khaufi wahda fahuwa haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Haruri itu artinya khawarij. Khawarij ini satu firqah yang dikatakan firqah dhalalah, sesat, karena dia mengkafirkan. Khawarij ini cirinya dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar itu dikatakan kafir. Ya, khawarij ini orang yang keluar dari khilafah. Jadi asalnya dia bersatu. Ini kejadiannya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi dia bersatu kemudian keluar dari keputusan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan jamaah muslimin, pindah ke satu tempat yang dinamakan Harura. Tempatnya ini di Harura. Nah, sehingga dia dikatakan Haruri. Karena tempatnya dia tinggal itu satu tempat namanya Harura, sehingga orang menisbatkan dia kepada Haruri. Soal ibadahnya, mereka ibadah hampir sama dengan ibadah kaum muslimin. Tapi dikatakan dalam hadis, la yujawizu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmun min ar-ramiyah. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Ini haruri. Itu khawarij. Dia lebih tinggi rasa khaufnya karena ketakutan dia, sampai mereka tuh tidak mau berbuat dosa yang besar. Tidak berbuat dosa besar. Artinya mereka tuh, saya keliru tadi mengatakan tidak mau, artinya mereka tidak berbuat dosa besar. Mereka usahakan sampai tidak berbuat dosa besar, karena kalau sekali saja mereka berbuat dosa besar, kafir, keluar. Jadi ibadahnya luar biasa mereka. Puasanya, sholat malamnya, sholat berjamaah, sholat lima waktu dan segala macam, itu mereka lakukan dengan menurut mereka itu dengan sebaik-baiknya menurut mereka. Jadi gak ada yang berani mereka berbuat dosa besar. Khawatir, sedikit saja berbuat dosa besar, kafir. Begitu menurut mereka. Tapi ini paham yang sesat. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar tidak dikafirkan. Tidak kafir orang berbuat dosa besar. Kecuali kalau seandainya dia berbuat perbuatan-perbuatan yang membatalkan syahadat, seperti disebutkan dalam beberapa keterangan yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi perbuatan dosa besar, seperti dia berzina, atau dia pernah berbuat minum khamar, kemudian dia kembali taubat, tidak dikafirkan. Atau dia belum sempat bertobat, kita tahu bahwa dia muslim, berbuat dosa besar, tidak bisa dikafirkan. Kita berusaha mengajak dia untuk bertobat kepada Allah, tapi tidak dikafirkan. Nah, mereka beribadah semata-mata khauf kepada Allah, takut kepada Allah, takut berbuat ini, takut berbuat ini, sehingga orang lain yang berbuat dikafirkan oleh dia. Nah, ini haruri yang dikatakan khawarij. Khawarij itu artinya orang yang keluar dari Islam. Dalam satu riwayat disebutkan, hadis ini disahkan oleh Syekh Albani, bahwa Nabi bersabda, al khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ini mengerikan sekali orang-orang khawarij ini. Dan ini firqah-firqah yang hampir sama dengan ini banyak sekali. Artinya ciri-ciri itu tidak sempurna, tapi mengkafirkannya ada. Kelompok-kelompok yang seperti ini sudah banyak tumbuh dan berkembang di mana-mana. Artinya tersebar, paham kalau seandainya orang yang tidak ikut kelompok dia, jamaah dia, kafir. Ini banyak terjadi. Sudah jamaah-jamaah yang menisbatkan dirinya, kita harus mempunyai jamaah yang harokah, yang bergerak, harus punya imam, punya jamaah, harus bayat, kalau tidak bayat, kafir. Ini ada yang seperti ini, jamaah-jamaah seperti ini. Kita harus takut. Mereka katakan kita harus takut kepada Allah kalau kita tidak tegakkan jamaah, kita tidak tegakkan imamah, nanti kita akan masuk neraka. Sehingga dengan itu mereka membuat jamaah, kemudian mengangkat seorang imam, yang kemudian imam itu bayat. Nah, orang-orang yang tidak ikut dia, kafir. Dan ini berat sekali. Berarti dia berani mengkafirkan kaum muslimin yang sekian banyak di seluruh dunia ini karena tidak masuk kepada jamaah dia. Kemudian yang lain yang melihat demikian, bikin lagi jamaah, sehingga jamaahnya semakin banyak, firqah-firqah yang seperti ini. Dan ini zaman fitnah, hati-hati kita terhadap yang seperti ini. Maka kita mengikuti paham sunnah jamaah kita bersama kaum muslimin yang ada ini. Sudah. Jangan kita merasa bahwa kita ini harus membuat jamaah, harus bikin imamah, kemudian kita mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang-orang yang seperti ini. Karena semangatnya dalam beragama, kemudian ingin menegakkan Islam dengan cara yang salah, yang tidak mengikuti manhaj ulama ahlu sunnah wa jamaah. Jadi manhaj ahlu sunnah wa jamaah ditinggalkan saja. Ini yang keliru. Kemudian sebagian ulama mengatakan lagi selanjutnya, wa man abalahu birraja'i wahdahu fa huwa murji. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja saja, dengan rasa harap saja, maka dia termasuk murji. Murji itu murji'ah. Dia beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja. Ini orang-orang murji ini banyaknya ada di Kufah. Murji'ah ini, murji ini berfaham bahwasanya amal itu tidak masuk ke dalam bagian iman, orang murji'ah itu. Jadi maksudnya murji itu asalnya dari kata-kata irja. Irja itu artinya takhir. Jadi mereka itu mengakhirkan amal dari iman. Jadi mereka mengatakan al-iman mujarradun tasdiq. Bahwa iman itu cuma sekedar mempercayai saja. Iman itu cuma tasdiq saja. Cuma sekedar mempercayai saja. Membenarkan. Iman itu cuma sekedar membenarkan mujarrad ma fil qalb. Jadi mereka katakan cukup apa yang di hati, membenarkan Allah itu benar dan lain-lain benar, cukup sudah. Jadi enggak usah diucapkan dengan lisan, tidak usah dilaksanakan dengan amal. Jadi bagi mereka semua sama. Soal iman itu semua sama. Jadi imannya kita ini sama dengan Abu Bakar, ya tidak mungkin. Jelas berbeda dengan semua itu berbeda dengan amal. Nah, ini kaum murji'ah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah cuma dengan raja aja harap. Jadi orang yang berbuat maksiat dan segala macam tetap iman. Atau orang-orang yang berbuat syirik dan segala macam tetap iman. Karena mereka mengharapkan raja saja. Raja dari Allah, mengharap saja. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya iman itu yang ada dalam hati itu sudah sempurna. Meskipun tidak ada amal sama sekali. Nah, ini paham yang tidak benar, paham yang sesat. Maka dikatakan oleh para ulama, wa man ada bir raja'i wahda fa huwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa raja saja, rasa harap, dia mengharap rahmat Allah saja, dia mengharap rahmat Allah, maka dia murji. Nah, murji'ah termasuk paham yang sesat. Dalal, termasuk firqatul dalal, firqah yang sesat. Ya bagaimana orang cuma mengucapkan iman saja tapi tidak ada amal? Yang mengatakan iman itu harus dengan amal. Jadi qaul bil lisan, qaul bil lisan, kemudian at-tasdiq bil qalb, wa qaul bil lisan wa a'mal wa 'amalun bil arkan atau bil janan. Jadi mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu yang dikatakan apa? Iman. Itu iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah kita benarkan dengan hati kita. Kalau kita ucapkan syahadat itu kita benarkan, kemudian kita ucapkan itu, kemudian kita benarkan dengan hati kita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu kita laksanakan dengan amal, dengan janan, dengan anggota tubuh kita. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita jauhkan. Ini yang dikatakan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah tentang masalah iman ini akan kita bahas sendiri, ada babnya di sini di halaman 18 itu, tentang masalah al-iman, konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya menerangkan tentang masalah ini, tentang masalah raja, karena ini banyak sekarang ini di kalangan orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan sesuatu, kamu laksanakan ini, salat berjamaah, kamu usahakan lakukan yang demikian, jauhkan yang haram itu. Mereka katakan tidak, at-taqwa hahuna, ditunjukkan ke dadanya. Memang Nabi pernah bersabda demikian, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tapi maksud Nabi bukan berarti tidak ada amal, karena kaitan hadis itu berkenaan dengan masalah amal waktu itu. Nabi bersabda diawali dengan janganlah kamu saling menjauhkan, dengan janganlah kamu saling bermusuhan, jangan kamu saling ini, kemudian at-taqwa hahuna. Nabi tunjukkan ke dadanya. tiga kali. Yushir ila sadrihi salasa marrat. Nabi tunjukkan ke dadanya tiga kali. Tapi bukan berarti bahwa katanya, kata-kata Nabi menunjukkan ke dadanya itu bebas kita tidak mengamalkan. Ini sangat keliru, sangat keliru. Ini sering, yang sering diucapkan oleh orang-orang awam ini. Kan Allah Ghafurur Rahim. Kalau kita katakan itu haram, perbuatan itu haram, itu judi haram, itu zina haram, itu jalan-jalan yang membawa kepada zina seperti berpacaran atau berpakaian yang terbuka aurat itu haram, atau mengatakan yang batil atau mencela orang Islam, mencela orang-orang yang taat itu haram, tidak boleh, dan lain-lain. Kita katakan bahwa ini tidak boleh, maka katakan takwa itu di sini. Nah, itu perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah mengatakan demikian. Apalagi kemudian ditambah berdalil lagi dengan ayat. Dia akan mengatakan Allah kan Ghafurur Rahim, Allah kan Maha Pengampun. Kita ingat di dalam Al-Qur'an Allah Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Bahkan di dalam ayat Allah menyebutkan Syadidul Iqab lebih dahulu. Seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 98, Allah berfirman, "I'lamu annallaha Syadidul Iqab wa annallaha Ghafurur Rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah itu syadidul iqab, Allah sangat berat siksanya. Wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan Allah mengatakan kepada umat ini, i'lamu, ketahuilah, ketahui wahai umat ini. Jadi khitab ini umum kepada umat, i'lamu, ketahui bahwasanya Allah syadidul iqab, Allah itu berat siksanya, syadid, syadidul iqab. Dan wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah dahulukan syadidul iqab. Akhir manusia ini ada rasa khauf, takut kepada Allah. Kemudian wa'lamu wa anna Allah ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Agar manusia ini mengharapkan, mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi jangan sampai dia mengharap saja tidak ada rasa takut. Tiga ini tidak bisa lepas. Hub, khauf, dan raja. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa mengharap ini tidak bisa lepas. Tiga-tiga ini harus berjalan seiring dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi perbuatan orang-orang awam atau perkataan orang-orang awam yang mengatakan bahwa yang penting itu iman di sini, tapi di samping itu dia melanggar. Atau perempuan waktu dikatakan kamu pakai busana muslimah, tutup aurat kamu, itu gak penting, yang penting takwa di sini. Ya gak benar, salah. Karena Allah akan melihat perbuatan, Allah akan melihat hati manusia, Allah juga akan melihat kepada amal manusia. Allah tidak melihat kepada bentuknya, rupa manusia tidak. Allah dalam hadis dikatakan, inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dalam hadis yang sahih yang dari kalimah muslim, inna Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada suara. Suar arti bentuk kamu, rupa kamu cantik atau tidak cantik, bagus atau tidak bagus, ganteng atau tidak ganteng. Allah tidak melihat yang demikian. Tapi Allah melihat yanzuru ila qulubikum wa amalikum, Allah melihat kepada hati kamu. Yang pertama hati dilihat, niatnya benar atau tidak. Kemudian amal, dilihat dari amalnya. Karena ini pokok amal. Bagaimana amal itu tidak dilihat? Karena orang mengatakan takwa, takwa itu yang penting di sini, tapi dia tidak sholat. Ya bagaimana orang dikatakan dia orang muslim, orang yang bertakwa? Atau minimal apa bisa dikatakan dia sebagai seorang muslim yang meninggalkan sholat? Atau seorang muslimah dengan dia tidak pakai busana muslimah, dia mengatakan takwa di sini, yang penting perbuatan kita baik dengan masyarakat? Tidak, tidak cukup. Syariat harus dilaksanakan. Bagaimana menurut perintah Allah dalam Al-Quran itu dilaksanakan, bagaimana menurut hadis itu dilaksanakan, baru kita mengatakan kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Tapi kemudian kita mencap diri kita takwa itu di sini, dari mana? Enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan suatu, ya sudah, yang penting takwa di sini. Kemudian alasan lagi, Allah kan Ghafurur Rahim. Jadi perbuatan maksiat yang mereka lakukan terus-menerus mengatakan Allah Ghafurur Rahim, berarti mereka tahu di saat itu bahwa Allah Maha Pengampun, di saat itu juga Allah Maha Syadidul Iqab, akras siksanya. Jadi kepada orang-orang yang melakukan atau membicarakan yang seperti ini, Kalau seandainya dia karena tidak tahu dia mengucapkan demikian, harus kita beritahu. Kita ingatkan, tidak boleh ucapan-ucapan seperti itu. Tapi kalau dia tahu, kemudian dia ingin mengejek orang-orang yang mendakwahkan atau yang amar ma'ruf nahi mungkar, ini berdosa besar seperti ini. Bahkan para ulama kalau sampai mengejek kepada ayat-ayat dari hadis Nabi itu, sudah dikatakan kufur.

0: ringkaskan saja tentang pembahasan yang ketiga ini, bahwa prinsip dalam ibadah kepada Allah, bahwa kita menyembah Allah dengan rasa hub, rasa cinta. Ingat, dengan rasa hub, rasa cinta, wal khauf, rasa takut, war raja, dan rasa harap, semuanya. Kalau cinta ini harus ada pada setiap waktu, tetap harus ada cinta ini. Khauf ditinggikan, sudah saya terangkan, di antara ulama menerangkan khauf ini harus kita tinggikan di saat kita dalam keadaan sehat, kuat, dalam keadaan kita ini mempunyai uang dan lain-lain, mempunyai waktu, kita harus tinggikan rasa khauf kita, timbulkan rasa khauf kita pada Allah. Karena umumnya orang-orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan punya waktu yang luang, dalam keadaan mempunyai uang dan lain-lain, mempunyai kekuatan, dia melanggar, dia berbuat maksiat. Mesti pada saat itu dia takut kepada Allah. Kemudian rasa raja, orang yang dalam keadaan sakit, dia harus timbulkan atau dia tinggikan rasa raja, mengharap dari Allah agar Allah bisa menyembuhkan dia. Kemudian juga orang-orang yang kena musibah, dia harus mengharap kepada Allah SWT agar Allah meringankan musibahnya. Kemudian orang-orang yang berbuat dosa, dosa-dosa besar, dia harus kembali kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tidak boleh putus asa. Jadi pada saat-saat kita kena sakit, kena musibah, kita harus tinggikan rasa raja kepada Allah SWT. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Jadi dalam kita beribadah, rasa hub, rasa raja, rasa khauf harus seiring tiga-tiga ini. Cuma dalam beberapa hal, yang satu ditinggikan dari yang lainnya. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Wa sallallahu nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwan dan akhwat, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai, semoga Allah Jalla wa'ala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Menetapkan kita, meneguhkan kita di dalam agamanya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وهي الله yang membalik-balikan hati manusia. ثبت, teguhkanlah, kuatkanlah قلوبنا, hati-hati kami, ala dinik, di dalam agamamu. Jadi tetap berada di dalam agama Allah Jalla wa'ala, yaitu al-Islam. Doa yang mulia ini yang datang dari hadis-hadis yang sahih, patut dihafal dan diamalkan oleh setiap muslim.

يا مقلب القلوب ثبت قلبي. Atau thabbit qulubana. Kedua-dua riwayat itu ada. Ala dinik. Berada di atas agamamu. Al-Islam. Ya. Maka saya diminta untuk menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan serta keindahan dinul Islam, agama yang kita anut ini, yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, bahkan yang terbesar di dunia jumlahnya, umat Islam yang terbanyak terbesar di dunia adalah umat Islam yang berada di negeri ini. Bersamaan dengan itu, kebanyakan dari kita tidak atau belum mengerti tentang ketinggian dan kemuliaan serta kebesaran agamanya Al-Islam, disebabkan mereka tidak mempelajari Al-Islam, mendirasahkannya, memahaminya, agama yang dianut oleh bapak-bapak mereka dan oleh mereka dan oleh anak-anak mereka. Pengetahuan mereka tentang Islam sangat sedikit. Selain keislaman yang mereka pahami, yang mereka ketahui adalah apa yang dilakukan, dikerjakan oleh kaum mereka, masyarakat mereka, dan begitulah seterusnya. Yang intinya adalah mereka tidak memiliki ilmu. Ini sebagian dari kaum muslimin, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin di negeri ini. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa kita menutup mata dari kenyataan yang ada di hadapan kita ini. Nah, mari kita mulai dari sekarang mempelajari Islam, mengambil dari sumbernya yang asli, dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang kita ambil dari salaful ummah, perjalanan orang-orang yang terdahulu, dari orang-orang yang saleh,
dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan generasi yang mengikutinya. Karena wajib bagi setiap muslim mengambil agama mereka dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi mereka yang mulia, sunnah Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan pemahaman dan pengamalan yang benar sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Kalau umat Islam ini mempelajari Islam dengan sebenar-benar pelajaran yang mereka dapati, mereka ambil dari para ulama. Al-ulama, kata Nabi, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Allah jadikan mereka seperti bintang-bintang di langit sebagai penunjuk arah di kegelapan daratan lautan. Maka dengan sebab dakwah para ulama, orang-orang yang berilmu ini, yang mewarisi keilmuan para nabi dan rasul, maka tegaklah Al-Quran. Dan mereka tegak dengan Al-Quran, berbicara adalah Al-Quran, dan mereka berbicara dengan Al-Quranul Karim. Tegaklah kalimatullah fil ardh, di muka bumi. Ya, maka umat Islam harus mulai dari sekarang mempelajari Islam, bukan Islam yang ikut-ikutan. Dan ini berlangsung sekian puluh tahun, mungkin ratusan tahun lamanya, sehingga seorang muslim tidak tahu apa itu Islam. Ya, maka pada kesempatan yang sangat baik ini, sangat bermanfaat ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin tentang kebesaran dan keagungan Al-Islam yang menjadi pokok-pokoknya, karena ini sangat mendasar sekali. Dari sini kita mulai mempelajari, mengenal Islam, memahami Islam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, pemahaman yang lurus, pemahaman yang bersih, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya perlu meringkas ini karena waktu. Yang pertama, setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui, berilmu, mengiktikadkan, meyakini bahwa Islam adalah sebagai agama Allah. Allah Rabbul Alamin, pencipta sekalian alam, yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk, yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang memberikan rezeki kepada kita dari langit dan bumi. Islam adalah agama Allah. Dan ini Allah tegaskan dalam kitabnya yang mulia, juga melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antaranya, huwa alladhi
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, bilhuda wa dinil haq, sedangkan kebenaran secara mutlak datang dari Rabbul Alamin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kau menjadi orang yang ragu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa hidayah dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, untuk mengalahkan seluruh agama. Yani Islam adalah agama yang tinggi, agama yang mulia, yang tidak ada satupun agama dapat mengatasi ketinggian, kemuliaan, kebesaran, keagungan al-Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasi ketinggian al-Islam. Ini hadis hasan dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni di kitab sunannya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Berarti agama yang hak satu, al-Islam, agama Allah. Karena Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak. Berarti agama yang hak itu datang dari Allah, karena kebenaran datang dari Allah. Dan Islam benar-benar agama yang sangat tinggi. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Oleh karena itu tidak seorang pun yang masuk ke dalam agama Allah dengan sebenar-benarnya, dan tidak satu masyarakat atau satu kaum masuk ke dalam agama Allah melainkan al-jaza'u min jinsil 'amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka, akan meninggikan mereka, martabat mereka dunia dan akhirat, seperti generasi yang pertama pada umat ini, para sahabat. Tidak pernah surut, terus naik ke atas tinggi, tidak pernah ke bawah lagi. Dari lemah menjadi kuat, setapak demi setapak, setahap demi setahap, dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, terus sampai kepada puncaknya. Ya, seperti pohon yang tumbuh dari kecil lemah, kemudian batangnya menjadi kuat kokoh, tertanam akarnya ke bawah, tidak pernah surut, terus kuat, sehingga mereka menguasai dunia dari lemah menjadi kuat, dari miskin menjadi kaya raya. Dari tidak mempunyai wilayah tempat, Allah berikan kekuasaan untuk menguasai daratan dan lautan. Terus, kenapa? Karena mereka merasa mulia dengan Islam, karena mereka beragama dengan agama Allah, al-Islam. Dan mereka beragama Islam dengan benar,
mereka paham tentang Islam dan mereka mengamalkan Islam, mereka mendakwakan Islam sehingga mereka menjadi kuat. Karena Allah tidak akan merubah seseorang, satu kaum sampai mereka merubah keadaan dirinya. Ini merupakan akidah, keyakinan yang sangat besar bahwa al-Islam adalah dinullah, al-Islam adalah agama Allah, agama Rabbnya manusia, pencipta manusia. Selain dari Islam, bukan agamanya, bukan agama Allah. Baik. Yang kedua, bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. Ini akidah yang sangat besar sekali. Wajib bagi setiap muslim mempelajari Islam dari sini. Islam adalah agama Allah. Islam adalah satu-satunya agama yang sah di sisi Allah, yang Allah redai, yang Allah terima. Allah ulang-ulang ini dalam kitabnya yang mulia. Banyak di antara kaum muslimin yang hafal ayatnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kita harus yakini bahwa tidak ada agama yang sah di sisi Allah, yang Allah benarkan, yang Allah akui, yang Allah redai selain dari Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaykum wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Allah redha Islam sebagai agama bagi kita. Makhumnya yang dapat kita pahami, selain dari Islam Allah tidak meridhoinya. Oleh karena itu wajib bagi seluruh umat manusia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia masuk dalam Islam. Wajib bagi seluruh umat manusia masuk ke dalam Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Dan ketika telah sampai kepada mereka dakwah Islam, kalau tidak maka mereka akan menjadi lebih buruk keadaannya, lebih sesat keadaannya dari binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi.

0: 人Islam sebagai satu-satunya agama yang sah di sisi Allah. Selain dari Islam, tidak sah. Selain dari Islam, tidak sah. Ini akidah yang diyakini oleh orang-orang yang terdahulu dari umat ini, oleh para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada yang goyah dengan keyakinan ini. Mereka meyakini al-Islam dinullah, dinul haq. Kemudian ketika Islam semakin jauh, umat Islam semakin jauh dari ilmu. Ilmu merupakan nur, cahaya. Maka masuklah paham-paham yang sangat sesat dan menyesatkan. Pemahaman seperti wahdatul adyan, kesatuan agama-agama. Itu keyakinan itu membatalkan keyakinan ini. Ini keyakinan yang besar. Apalagi pada zaman kita hidup sekarang ini. Keyakinan untuk paham kesatuan, kesatuan agama berkembang. Didakwakan, diserukan oleh para penyesat. Kaum muslimin yang tidak mengetahui, tidak memiliki akidah yang sahihah, yang benar ini, akan mengikuti keyakinan yang sesat dan menyesatkan, yang akan memurtadkan dia, mengeluarkan dia dari Islam sekiranya dia tahu. Kebanyakan mereka diberi uzur karena kejahilan, kebodohan yang ada pada mereka. Karena Islam sangat asing bagi mereka. Disebabkan mereka tidak mempelajari Islam. Mari kita mempelajari Islam. Dimulai dari dasar-dasarnya. Yang ketiga, Islam sebagai agamanya para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul agamanya satu, al-Islam. Dakwahnya satu. Dakwah tauhid. Mengajak kepada la ilaha illallah. Menyeru kepada manusia, berdakwah kepada manusia, la ilaha illallah, agar manusia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, mengesakannya, mentauhidkannya, agar manusia menjadi hamba Allah dengan penghambaan kepada Allah secara mutlak, sebenar-benar penghambaan, agar manusia tidak menghambakan diri kepada makhluk, tidak menyembah kepada makhluk, tidak mempertuhankan makhluk. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Oleh karena itu seruan, ajakan, dakwah para nabi dan rasul satu. Dakwah tauhid yang pertama kali mereka dakwakan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam kitabnya yang mulia, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kami perintahkan kepada mereka, "Wa'budullaha," agar mereka berdakwah kepada manusia. Kepada kaum mereka, "Wa'budullaha," sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Hal ini membuktikan bahwa seluruh dakwah para nabi adalah satu, la ilaha illallah, dan din agama mereka satu adalah Islam. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi agama mereka satu. Agama yang satu ini al-Islam. Al-Islam adalah agama yang dibawa oleh Ibrahim. Dan yang sebelum Ibrahim, Nuh. Dan yang sudah Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihimussalatu wassalam. Yang didawakan oleh Isa bin Maryam, al-Islam. Tauhid, wa'budullah, sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir yang membawa syariat yang lengkap dan sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, sebagai nabi yang terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan kepada beliau diturunkan Al-Kitab Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada beliau, mukjizat ilmiah yang dapat disaksikan oleh orang yang hidup di masa turunnya wahyu dan yang sesudahnya sampai hari ini dan seterusnya, yang menunjukkan akan kebenaran risalah dan nubuah, nubuah dan risalah, kenabian dan kerasulan beliau, yang menunjukkan akan kebenaran dinul Islam, yang menunjukkan akan kebenaran kitab Allah Al-Quran Al-Karim, yang menunjukkan akan kebenaran perjalanan terdakwah para nabi dan rasul, yang menunjukkan akan kebatilan agama-agama selain dari Islam, yang menunjukkan akan kesesatan kebatilan al-Yahud wa al-Nasara, yang menunjukkan akan kebatilan agama kaum musyrikin. Karena itu Al-Quran dinamakan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Beliau membawa mukjizat yang terbesar. Kalau mukjizat para nabi dan rasul yang dahulu, mukjizatnya Ibrahim yang tidak terbakar oleh api yang demikian panas sehingga api menjadi dingin, mukjizatnya Musa banyak sekali yang dapat membelah lautan dengan tongkatnya, mukjizatnya Nuh, mukjizatnya Isa bin Maryam yang dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, hanya dapat disaksikan oleh orang yang hidup pada zamannya, yang menyaksikan langsung. Orang yang hidup sesudahnya tidak menyaksikan. Dia mendapat wahyu, kabar dari Rabbul Alamin seperti kita, dan kita mengimaninya. Membenarkan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada hamba dan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ilmiah Al-Quran yang dapat disaksikan oleh para sahabat ketika turunnya ayat Al-Quran dan oleh orang-orang yang setelahnya sesudahnya sampai pada hari ini selalu disaksikan. Oleh karena itu di awal ayat, di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Taala menegaskan Alif Lam Mim, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Alif Lam Mim, "Dzalikal kitab." Kitab ini, kitab ini, ingat, kitab ini Al-Qur'an, "La raiba fihi." Tidak ada satu pun keraguan yang membuat manusia ragu akan kebenarannya, yang dapat dimasuki oleh keraguan, yang dapat dimasuki oleh sangka-sangka, yang dapat dimasuki oleh tuduhan bahwa ini tidak asli, ini disangsikan kebenarannya, ini palsu dan seterusnya. Tidak, la raiba fihi. Sayang, kita tidak paham itu. Kita tidak kenal mukjizat Nabi yang mulia yang ada di hadapan kita setiap hari, setiap saat, bahkan ada di rumah kita, ada bersama kita, kadang-kadang di saku kita, dari kitab Al-Quran yang kecil, dan kita hafal ayat-ayatnya, bahkan entah berapa banyak kaum muslimin yang hafal Al-Quran, tapi mereka tidak paham. Kita hanya mengenal lafaz dan huruf-huruf Al-Quran tanpa dapat memahaminya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar yang lebih dari kematian. Karena tidak ada bedanya kita dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang dahulu Allah katakan wa minhum ummiyun. Di antara mereka adalah orang-orang ummi, la ya'lamun al-kitab. Mereka tidak tahu al-kitab. Sama seperti kita. La ya'lamun al-Quran. Kalau kita membaca al-Quran, kita tidak mengerti. Tidak paham. Lagi ayat tadi. Dzalikal kitab la raiba fihi. Kebenaran mutlak bahwa Al-Quran min 'indillah, dari sisi Allah, bahwa Al-Quran kalam Allah, bahwa seluruh isi Al-Quran hak benar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian kita akan menemukan melewati ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap berada di dalam keraguan syak terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka ditantang oleh Allah. Ditantang oleh Allah. Fa'tu bisuratim min mithrihi. Buatlah olehmu, datangkanlah olehmu satu surat yang seperti Al-Quran. Mungkin surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar misalnya. Tetapi yang seperti Al-Quran bahasanya, ketinggian balaghahnya, perintah dan larangannya, beritanya, berita tentang gaibnya, kabar yang gaib dan seterusnya. Karena Allah katakan fa'tu bi suratin min mislihi, yang semisal, yang sepertinya.
1: yang seperti Al-Quran. Sanggup tidak? Kalau dalam Al-Quran, kemujizatan Al-Quran meliputi bahasanya, balaghahnya, perintahnya, larangannya, beritanya, ceritanya, kabar gaibnya, dan seterusnya. Min mislihi. Gak ada yang sanggup sampai pada hari ini.
0: Maka benarlah apa yang Allah katakan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kamu tidak sanggup melakukannya, pasti kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Quran selama-lamanya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin, maka peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Al-Quran mukjizat yang terbesar.
1: Nabi yang terakhir membawa agama yang hak adalah Islam, yang telah juga dibawa oleh para nabi dan rasul yang sebelum beliau, tetapi secara khusus kepada beliau diberikan syariat yang lengkap, yang sempurna, dan kepada beliau diberikan Al-Kitab,
0: merupakan mukjizat yang terbesar, mukjizat ilmiah, yang seluruh kitab-kitab yang sebelum Al-Quran terkumpul dalam Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Dan ini benar-benar min 'indillah, dari sisi Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, afal yatadabbarun Al-Quran, tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran, memikirkan, merenungkan Al-Quran? Tentu dengan pemahaman. Bagaimana orang dapat memikirkan Al-Quran tanpa pemahaman? Dahulu ahlul kitab kata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, itu hanya menghafal Taurat lafaz dan hurufnya, tidak tahu maknanya, apalagi maknanya telah dirubah oleh pendeta-pendeta mereka, oleh ulama-ulama mereka. Sama persis dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini, kata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, seperti itu. Mereka tidak mengetahui Al-Quran kecuali menghafal lafaz dan huruf-hurufnya. Tidak paham. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada umat ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Kepada beliau diturunkan Al-Quran dan kepada beliau diberikan syariat yang lengkap dan sempurna, dan ini merupakan nikmat Allah, sebesar-besar nikmat Allah.
1: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan.
0: Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Yang pertama, Allah telah sempurnakan din ini dengan diutusnya Rasulullah membawa syariat yang kamil, yang mengatur hidup dan kehidupan manusia secara lengkap sampai buang hajat pun diatur. Buang hajat diatur, sehingga orang-orang musyrikin pernah bertanya kepada para sahabat, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'." Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya sampai buang hajat. Jawab para sahabat, ajal. Betul, yang waktu itu diwakili oleh Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, sampai burung yang terbang di atas, para sahabat memiliki ilmunya, tahu
1: yakni sekecil apapun telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjelaskan syariat ini dengan lengkap. Allah telah menurunkan kepada beliau syariat yang lengkap dan beliau telah menjelaskan kepada umatnya yang diawali dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, karena dinul Islam telah sempurna,
0: telah sempurna apa yang namanya al-iman, ajarannya, babnya, pasal-pasalnya lengkap, kita tidak memerlukan lagi ajaran tentang keimanan dari siapapun juga kecuali dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak dari filsafat, orang-orang filsafat dan lain-lain, tidak. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bab iman dengan sempurna dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang lainnya. Telah Allah Subhanahu wa taala menegaskan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim menjalani agamanya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Tidak memberikan tambahan-tambahan ke dalam agama ini yang tidak ada sama sekali. Karena itu generasi yang pertama, yang kedua, yang ketiga dari umat ini yang Nabi SAW katakan sebagai sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, khairun nas qawmi, khairu ummati, khairu hadhihi al-ummah. Ada beberapa riwayat, sebaik-baik manusia qarni yang hidup di zamanku, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya. Tidak pernah memberikan ziyadat tambahan-tambahan ke dalam agama Allah yang mulia ini. Karena mereka paham al-yawma, paham apa yang Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama. Oleh karena itu Al-Imam Malik pernah mengatakan, barang siapa yang membuat sesuatu bid'ah, tata cara peribadatan yang dibuat atau diciptakan orang yang menyerupai syariat Allah, kemudian mereka masukkan ke dalam Islam atau atas nama Islam dan dimaksudkan dengan mengamalkannya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itulah bid'ah. Bid'ah satu tata cara atau upacara peribadatan yang dibuat dan diciptakan oleh manusia atas nama agama Allah, dimasukkan ke dalam agama Allah yang dengan sendirinya menyerupai agama Allah, syariat Allah. Dengan mengharapkan ganjaran dari Allah ketika mengamalkannya untuk mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah. Yang membesarkan, memuliakan Nabi yang mulia semua kaum muslimin yang cinta kepada Nabi yang mulia, yang beriman kepada Nabi yang mulia, bahkan sebelum kita para sahabat. Tidak ada yang lebih memuliakan, membesarkan, menghormati Nabi SAW lebih dari para sahabat. Tetapi kalau kita memuliakan, menghormati Nabi harus sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, yang beliau sukai, yang beliau setujui, tidak boleh melampaui batas. Tidak seenaknya. Harus berdasarkan wahyu. Perkataan kita itu dalam rangka memuliakan Nabi. Ini adalah ra'yu, bukan wahyu. Pikiran kita. Kita menganggap baik sesuatu perbuatan yang tidak ada keterangannya dari agama kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh al-imam al-Syafi'i, yang dijuluki oleh para ulama nasiru sunnah, pembela sunnah. Man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu perbuatan, niscaya dia telah membuat agama baru. Imam Syafi'i tidak kenal maulid, karena pada zamannya belum lahir maulid itu. Dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Yang kelima, bahwa Islam sebagai agama yang membawa kemaslahatan dan kebahagiaan kepada manusia, dunia dan akhirat mereka. Siapa saja yang mempelajari, memahami Islam, terbebas dari hawa nafsunya. Dia ingin tegak mencari kebenaran, dia pelajari Islam. Bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemaslahatan, menghilangkan mudarat, bahaya dari manusia, kerusakan yang ada pada manusia, bahkan yang akan merusak manusia, yang akan merusak bumi, dan akan memberikan kebahagiaan kepada manusia, dunia dan akhirat mereka. Kalau saya pereteli satu persatu, bab per bab, tentu akan panjang pembicaraan kita. Tapi ini poin yang sangat berharga sekali, yang perlu selalu-selalu pikirkan dan pelajari. Islam agama yang memberikan kemaslahatan kepada manusia. Agama yang menghilangkan mudharat secara mutlak atau sebagian besarnya. Lihat seperti khomer. Islam melarang khomer. Agama lain tidak melarang khomer. Maka itu umat di luar Islam adalah orang yang terbanyak meminum khomer. Bahkan di tempat-tempat peribadatan mereka meminum khomer. Karena tidak ada larangan. Pada khomer ini sangat mudarat bagi manusia. Islam melarang khomer mutlak. Karena itu manusia yang paling sedikit meminum khomer dinisbahkan dengan manusia lain adalah kaum muslimin. Di antara kaum muslimin ada yang minum khomer, tetapi dinisbahkan oleh orang di luar Islam, itu lebih banyak orang di luar Islam meminum khamr. Di barat, di Amerika, manusia, pemerintah tidak sanggup mencegah kecanduan alkohol. Islam sanggup mencegahnya dengan satu ayat. Berapa banyak kaum muslim berhenti dari meminum khamr ketika dinasihati. Ini dia. Ini satu dari sekian banyak, termasuk khamr, narkoba dan segalanya. Islam memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Di agama lain tidak dilarang. Islam larang keras, bahkan memasukkan sebagai ummul khabair, induknya, ibunya segala kekejian, keburukan, khamr. Karena dengan khamr akan timbul perzinahan, dengan khamr akan timbul pembunuhan, dengan khamr akan timbul perkelahian dan seterusnya dan seterusnya. Dengan sebab khamr akan timbul pencurian, perampokan. dan seterusnya. Islam yang sanggup mencegah manusia dari khamr ini, yang lain tidak sanggup. Pemerintah Amerika bagaimana canggihnya, luar biasa, tidak sanggup mencegah pemuda-pemuda mereka meminum khamr dan narkoba. Bahkan orang-orang tuanya kecanduan alkohol. Bahkan ada pembinaan-pembinaan tertentu dikhususkan bagi orang-orang yang kecanduan alkohol. Tidak berhasil. Demikian juga di negara-negara yang lain, dari negara-negara kafirin dan musyrikin, tidak sanggup mencegah ini. Islam sanggup. Karena itu di Indonesia dinisbahkan dengan dari kaum musliminnya yang paling sedikit meminum khamr. Ada yang narkoba, ada yang ini. Itu orang-orang muslim yang tidak taat, yang tidak tahu kalau tidak terima nasihat. Dinisbahkan dengan peminum khamr di negara-negara Eropa, di Amerika, itu luar biasa.
2: Pak, sebetulnya pembicaraan kita ini mengenai ada selalu poin-poinnya, tapi karena waktu yang nanti akan terlalu malam, saya persilahkan saudara untuk bertanya. Bagaimana dengan dakwah dari sebagian kaum muslimin yang mengutamakan itu, dakwah dengan menegakkan kata, dengan menegakkan daulat khilafah, dakwah tegak? Kalau kita menegakkan dakwah, harus kita tegakkan. Dan yang pertama kali kita dakwakan apa yang telah ditegakkan dan didakwakan oleh para nabi dan rasul, yaitu at-tauhid, yang merupakan kekuatan yang sangat besar. Dengan menegakkan tauhid akan lahirlah kekuatan yang luar biasa. Kemudian lanjutan dari pertanyaan ini, dan mendakwakan pengkafiran pemerintahan kaum muslimin yang tidak menerapkan hukum Allah sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Mohon penjelasan. Pertama, menegakkan daulah Islamiyah khilafah merupakan cita-cita dan keinginan setiap muslim yang taat. Tetapi dakwah adalah tauqifiyah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sarananya sesuai dengan perkembangan zaman. Dahulu tidak ada pengasuh, sekarang ada. Tetapi bagaimana cara berdakwah? Apa yang kita dakwakan? Oleh siapa kita berdakwah? Dan dari mana kita mulai? Harus diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dia. Selama 13 tahun di Mekah, beliau mendakwakan al-iman billahi wa rasulihi, mengerjakan apa yang Allah perintah dan Allah larang dari arkanul iman, rukun-rukun iman, arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Keimanan selama 13 tahun baru ada khilafah. Adapun khilafah belum ada tauhid, maka tidak akan pernah ada khilafah. Ini kesalahan dalam berdakwah, karena tidak demikian da'wah dia wal mursali. Yang kedua, pengkafiran terhadap negeri-negeri muslim.

0: zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu kalimat yang hak. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulai humul kafirun. Kalimat yang hak. Tetapi
1: yang tidak hak adalah
0: pemahaman mereka. Pemahaman mereka. Mereka tidak berjalan di atas yang hak. Ayat Al-Quran hak, hadis hak. Tetapi pemahaman yang tidak hak. Karena menurut para ulama, dari para sahabat seperti Ibnu Abbas dan lain-lain yang dimaksud dengan ayat yang mulia itu, kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kekufuran mutlak. Karena kufur dalam Islam ada dua, kufur asghar dan kufur akbar. Kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, jadi kalau mereka mengingkari hukum Allah, menganggap rendah hukum Allah, atau menganggap hukum yang lain lebih baik dari hukum Allah, atau menyamakannya, sesudah ditegakkan hujjah kepada mereka, diberikan ilmu kepada mereka dan mereka paham, maka mereka kufur akbar, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka mengakuinya, hukum Allah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari hukum Allah, tetapi mereka tidak mengerjakannya, mereka meyakini kewajibannya, maka mereka tidak keluar dari Islam dan mereka mengerjakan dosa besar. Setelah mereka memperoleh ilmu, mendapat ilmunya, mengetahui hujjahnya, ditegakkan hujjah kepada mereka. Demikian tafsir para ulama. Tidak serta-merta mengkafirkan setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada satupun dari negeri-negeri Islam yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Seluruh negeri-negeri Islam telah berhukum dengan hukum Allah. Sebagian besarnya, sebagian lagi tidak. Sebagian hukum mereka tidak jalan. Lihat hukum Allah yang tertinggi, salah satu dari yang tertinggi, syiar Islam yang terbesar, apa? Adhan. Bukan hukum Allah. Kalau saudara membaca di kitab-kitab fikih, hukum adhan. Salat jamaah bukan hukum Allah. Kita lihat para ulama, hukum salat jamaah. Adhan, syiar Islam yang terbesar, hukum Allah. Menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, hukum Allah. Kalau saudara mati, dibakar atau dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, yang mana? Tentu dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, tidak dibakar. Hukum apa itu? Jawab, hukum Allah. Kecuali kalau saudara mati dibakar, tidak pakai hukum Allah. Hukum orang-orang musyrikin, setelah orang tua kita mati, hartanya dibagi oleh kita, bagi rata, bagi seenaknya, atau ada peraturan, istri sepersekian, seperdelapan, dan seterusnya. Itu hukum apa? Hukum Allah, hukum waris. Saudara nikah di mana? Di kelenteng, di gereja, atau dengan cara Islam, ada wali, ada saksi. Nah, apalagi adhan, syiar Islam terbesar, jadi berkumandang di negeri-negeri Islam, salah satunya Indonesia.

0: pahamnya sangat sesat dan menyesatkan. Ia mengkafirkan penguasa-penguasa dari negeri-negeri Islam, termasuk rakyatnya. Negeri ini negeri kafir. Maka dari paham ini timbullah kebengisan, kekejaman, tidak perlunya menumpahkan darah manusia karena dianggap telah kafir. Sebagian hukum-hukum Islam terlaksana di negeri-negeri Islam, walaupun telah dicampuri dengan yang bukan Islam, dengan seperti azan. Ada orang azan di kuburan, orang mau haji diazankan, saking memakai azan syiar. Sebagian hukum-hukum lain belum terlaksana di negeri-negeri Islam, termasuk negeri ini. Mereka belum tahu, perlu dakwah dengan baik, dakwah bil hikmah, dengan pelajaran. Kalau perlu berdebat dengan cara billahi hi ahsan. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billahi hi ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ilmu. Tempat yang tepat, orang yang tepat, orang itu bisa terima. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah, kalau dakwah tegakkan dengan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi dan Rasul yang mulia, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa ma'ana min al-musyrikin. Katakan, Allah perintahkan, berkatakan kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa manhaj Rasulullah SAW, cara beragama Rasulullah SAW, cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi di hadapan manusia. Oleh karena itu setelah turun ayat, ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir, maka bangkitlah Rasulullah berdakwah terus sepanjang hayat beliau, tidak pernah sembunyi. Dan Allah perintahkan, qul, katakan kepada mereka terang-terangan. Karena itu dakwah salafun salih, kaum salaf kita yang salih, terang-terangan diserukan manusia kepada yang hak. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, dengan ilmu, dengan cara yang baik. Hadihi sabili, ini jalanku, terangkan, ini jalanku, siratul mustaqim, jalan Allah. Ad'u ila Allah, aku ajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar basirah, ilmu, dakwah harus dengan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kita ajak manusia kemana? Ke jalan Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada golongan kita, bukan kepada apa yang kita serukan, dakwakan, kelompok, golongan, sekte dan lain-lain. Tidak. Ad'u ila Allah, kemudian kita ajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, atas dasar ilmu. Ilmu alaih mana? Al-kitab wa sunnah. Al-kitab wa sunnah diterangkan kepada manusia ilmu Allah. Banyak kaum muslim di Indonesia, di negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Pakistan dan lain-lain, yang jauh dari Islam, dia mengerti Islam, belum paham tentang Islam. Khususnya para petinggi, para penguasa, didakwakan, diajarkan Islam, perkenalkan Islam. Karena itu salah satu
1: dari kemaslahatan Islam. Sepakat para ulama berdasarkan ayat dan hadis tidak boleh mengangkat senjata kepada para penguasa. Tidak boleh memberontak demi memelihara kemaslahatan dan menutup pintu kerusakan yang besar. Kalau penguasa itu zalim, disampaikan, didakwakan secara sirria, berdua, tidak di depan umum. Caci maki tidak, dibuka aibnya tidak, didakwakan, diajarkan ilmu.
0: Apakah saudara-saudara tahu tentang hukum ini? Belum, beliau hukum ini
1: oleh siapa? Orang alim. Jangankan urusan itu, yang keseharian kaum muslim tidak tahu, yang Allah wajibkan. Barangkali orang yang berkata demikian, hukum-hukum wudu ini tidak tahu. Ahkamul wudu.
0: Coba saudara berwudu secara hukum Allah, banyak yang salah. Diperintah oleh Allah, famsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kamu, jidatnya diginikan.
1: Cuci kaki asal jadi.
0: Ada yang basah, ada yang kena, ada yang tidak kena air.
1: Padahal diterancam, wailu lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang akan dibakar api neraka karena tidak tersentuh oleh air wudu.
0: Ini hadis dari Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Khuzaimah tambahan, wailu lil aqabi wa butunil aqdam minan nar,
1: celaka bagi tumit dan telapak-telapak kaki yang akan dibakar oleh api neraka. Kenapa? Karena tidak sempurna mencuci kakinya ketika berwudu. Ini saja belum bisa. Bahkan mana yang najis, mana yang tidak najis, tidak tahu. Mana wanita yang diharamkan kita menikahinya, tidak tahu. Mana mahram, mana yang bukan mahram, tidak tahu. Bahkan bahasanya salah. Mahram dibilang muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Ini muhrim saya. Loh, salah. Mahram. Muhrim orang yang lagi pakaian ihram. Ini salah. Nah kalau ini salah, bagaimana mau mendekatkan daulah khilafah? Sholat ya benar. Berapa banyak kaum muslimin yang sholat melapaskan niat, nawaitu wudu'i, nawaitu usalli fardhu dzuhur. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus terang aja nih saya katakan. Karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ini untuk membantu lisan. Padahal niat itu di hati. Ini sholat. Mulut tidak bisa membantu hati. Mulut bisa bohong, hatinya lain.
0: Lihat orang munafikun mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan apa yang mereka mengatakan? Dengan mulut, dengan lisan. Tapi hatinya kubur. Allah katakan, wa ma hum bi mu'minin. Mereka bukan orang mukmin.
1: Karena di sini di hati. Niat artinya sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita ketahui, yang kita sadar melaksanakannya. Karena itu perbuatan yang kita tidak sengaja, tidak sadar melaksanakannya, tidak terkena hukum. Banyak lagi yang lainnya, nggak tahu. Pengajaran, perlu belajar tentang Islam sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Diawali dari asas Islam tadi.
0: Mulai banyak kaum muslim pada zaman sekarang mengatakan ya semua agama sama, sama-sama menuju kepada nya.
1: Nya itu siapa? Ya berhala atau ya Rabbul Alamin. Kita ya Rabbul Alamin. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Kesyirikan luar biasa.
0: Tiap malam Jumat cuci kerisnya. Masih enggak ada jembah-jembah kubur. Patung-patung, pakai cincin jimat, klinik, mistik, tayul, kurapat.
1: Banyak. Ini semua perbuatan jahiliyah yang harus kita ajarkan kepada kaum muslim. Bagi orang yang mengerti, dan kaum muslim harus berubah. Berubah. Belajar. Dida'wakan. Bukan dikafirkan. Tidak sehat. Kalau ada penguasa yang tidak ngerti, tidak sehat, disamperin.
0: Orang Jakarta bilang samperin dengan sopan, dengan adab akhlak yang karimah. Allah perintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Faqul lahu qawlan layyina. Ucapkan oleh kamu berdua kepada Fir'aun itu perkataan yang layyin, yang lemah lembut. Bagaimana dengan saudara kita penguasa yang muslim misalnya? Bukan Fir'aun. Fir'aun mengaku dirinya Rabb. Ana rabbukum al-a'la. Saya Rabb yang tinggi. Allah perintahkan dakwah. Kalau tujuan dakwah, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Agar supaya dia ingat akan kesalahannya, kemudian dia sadar, dia bertobat dan dia beramal saleh. Dakwah. Bukan naik mimbar caci maki, bukan di tengah jalan. Enggak. Itu bukan ajaran Islam. Ya. Dakwah dengan ini. Kenal madu'un yang orang yang akan kita dakwahkan. Dakwah adalah perjalanan panjang. Dakwah ini adalah besar sekali. Dakwah adalah menampakkan, menjelaskan kebenaran. Soal orang terima tidak terima itu urusan nanti. Hidayah dari Rabbul Alamin. Karena itu Nabi SAW pernah cerita, ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Ada Nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Contoh Ibrahim. Ibrahim adalah bapaknya para Nabi dan Rasul. Bapaknya para Nabi dan Rasul. Seluruh para Nabi dan Rasul setelah beliau lahir dari keturunannya, lahir dari keturunannya sampai kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dakwah yang sangat besar sekali, menegakkan tauhid di permukaan bumi, berhadapan dengan Namrud yang mengaku dirinya Tuhan, berhadapan dengan kaum yang menyembah bintang, matahari, bulan, dan berhala-berhala, patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan kotor mereka. Bahkan bapaknya Azar, pembuat patung, menyembah berhala. Dakwah yang sangat agung, sangat besar sekali. Itu hikmah dari dakwah, menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Bukan target pengikut. Ibrahim, tidak ada yang beriman kepada Ibrahim kecuali 2 orang di permukaan bumi. Pertama istrinya Sarah, yang kedua keponakannya Lut alaihi salatu wassalam, yang kemudian Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul. 2 orang ini yang beriman kepada Ibrahim. Karena itu ketika Ibrahim singgah pergi ke Mesir dan Sarah akan diambil oleh Fir'aun di Mesir, Ibrahim berkata kepada Sarah, wahai Sarah, yakni jangan kau dustakan aku, karena aku mengatakan kepada Fir'aun adalah engkau saudaraku, yang saudara seagama maksudnya. Karena tidak ada yang beriman di permukaan bumi ini kecuali aku dan engkau. Itu bapaknya para Nabi dan Rasul. Dan Ibrahim telah menghancurkan dengan dakwahnya kesyirikan dan kaum musyrikin dengan menegakkan kebenaran, menegakkan tauhid.
1: sehingga hujjah mereka dipatahkan oleh Ibrahim. Dakwah menegakkan kebenaran, menegakkan hujjah agar nampak jelas pada manusia yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dakwah diajarkan manusia. Sekarang ajarkan manusia tentang Islam, tegakkan Islam kepada manusia, tegakkan hujjah Islam kepada manusia, khususnya kepada manusia yang memusuhi Islam. Perang ilmiah, perang hujjah. Mereka tidak punya hujjah. Tidak apa, dakwah ini sangat besar sekali, luar biasa. Dakwah ini Allah, dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, pemahaman dalam pertanyaan ini, pemahaman sudah lama sekali dari kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, kaum Murji'ah, dan terusnya dari anak cucu mereka sampai pada zaman kita sekarang ini. Dari orang-orang yang memahami ayat dan hadis sesuai dengan pemahamannya, tidak mengikuti pemahaman para sahabat ridhoallahu alaihim jami'an, sehingga mereka seenaknya mengkafirkan ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dari salah-salah mereka sesama kaum muslimin. Karena itu saya lagi perlu kita belajar. Barangkali ini dari yang dapat saya sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak henti-hentinya menyanjung dan memujinya karena sekian banyak nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya dilimpahkannya kepada kita. Nikmat lahir maupun batin. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Yang ini merupakan nikmat yang sangat besar yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dipilih sebagai seorang muslim, kita dipilih dan dimuliakan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan iman dan dimuliakan dengan mengikuti petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dengan kita dipilih sebagai seorang muslim, kemudian dipilih sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nikmat yang tiada terhingga. Dengan ini kita insyaallah selamat dari kemungkinan untuk kekal abadi dalam neraka, sebagaimana ancaman ini berlaku bagi orang-orang yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi ma yasma'u bi rajulun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku, tidaklah mendengar tentang diriku salah seorang dari umat ini, baik dia itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan petunjuk yang aku bawa, syariat yang aku bawa, kecuali dia mesti termasuk ke dalam penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan minnah, anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memudahkan kita untuk belajar bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya, bagaimana cara beribadah kepadanya yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan manusia. Kalau tanpa contoh yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama ini akan menjadi kacau. Masing-masing orang akan beribadah sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Tetapi dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang langsung menjelaskan tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka salah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan untuk mensucikan diri-diri mereka dari kotoran-kotoran, penyakit hati, penyakit jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an dan hikmah, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Ini anugerah yang besar yang harusnya kita syukuri. Maka oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus hakikatnya dengan dua tugas utama. Yang kedua tugas ini sebenarnya tersimpul dalam dua kalimat syahadat yang kita ucapkan sebagai seorang muslim, yang merupakan landasan agama kita. Pertama, tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata-mata, tidak menyekutukannya, untuk menyerahkan segala macam peribadatan, pendekatan diri, kecintaan, ketakutan, pengharapan, penyandaran kepada Allah semata-mata. Inilah makna dan konsekuensi daripada ucapan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tugas yang kedua, mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Karena manusia tidak ada yang mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang keadaan manusia, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu wahai manusia padahal itu buruk bagimu, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ini kalau ukurannya perasaan manusia. Oleh karena itu, kenapa dalam banyak ayat Al-Qur'an, lebih dari 30 ayat, kita diperintahkan untuk wajib mentaati Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan setiap umatnya wajib mentaati nabinya. Misalnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sewaktu berdakwah di depan kaumnya, dia mengatakan, "Anibudullaha wattaquhu wa atiiun." Hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata, bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Ini kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kenapa ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah digandengkan dengan harus mentaati Nabi? Karena tidak ada yang tahu cara mengungkapkan ibadah kepada Allah, cara bertakwa kepadanya, kecuali para Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini fungsinya diutus nabi. Nabi itu diutus sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyatukan ibadahnya kaum muslimin. Sehingga tidak ada ibadah itu yang untuk kalangan sendiri. Orang Indonesia punya ibadah sendiri, orang Arab punya ibadah sendiri, kaum muslimin di Eropa punya ibadah sendiri. Tidak, semua harus satu karena nabinya. Nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah utusan Allah, maka dialah yang mendapatkan wahyu dari Allah tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah membatasi, tidak akan diterima pengakuan cinta, pengakuan ikhlas manusia, pengakuan keinginannya untuk beribadah tunduk kepada Allah kalau tidak melalui jalan yang ditempuh. Contoh yang dipraktikkan oleh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai manusia, katakanlah ya Rasulullah, katakan kepada semua manusia, "In kuntum tuhibbuna Allah," jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah. Siapa yang benar-benar mengaku mencintai Allah, ingin mengikhlaskan agama kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, syaratnya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintaimu, membalas cintamu, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak cukup dengan mengaku mencintai Allah, karena pengakuan gampang diucapkan manusia. Orang-orang munafik pun mengaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang-orang munafik disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka tidak beriman. Jadi pengakuan mulut gampang, tetapi pengakuan harus ada buktinya. Nah, dalam ayat surat Ali Imran tadi disebutkan, siapa yang mengaku mencintai Allah tidak diterima sampai ada buktinya, yaitu apa? Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh beliau dalam mewujudkan kecintaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu cara mengungkapkan ketakwaan, ibadah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita tahu Imam Abul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir adalah salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, yang punya kitab yang terkenal, kitab tafsir Tafsirul Qur'anil Azim. Sewaktu beliau mengemukakan tentang penjelasan makna ayat ini, beliau menukil keterangan dari beberapa ulama terdahulu yang mengistilahkan ayat ini dengan ayatul imtihan. Apa artinya imtihan? Imtihan artinya ujian, pembuktian. Ayat ini merupakan ujian untuk mengetahui benar tidaknya pengakuan manusia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akan diterima cintanya atau bisa dibuktikan benar tidaknya cinta dia mengaku Allah adalah hanya orang-orang yang sewaktu melaksanakan kecintaannya mengikuti apa yang Allah kehendaki, mengikuti syariat yang Allah tetapkan, yang telah dicontohkan dengan sempurna oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Katsir sewaktu menafsirkan ayat ini beliau mengatakan demikian, "Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadhibun fi da'wahu fi nafsil amri hatta yattabi'a syar'al muhammadiyyah wa dinan nabawiyyah fi jami' aqwalihi wa af'alihi. Ayat yang mulia ini, kata beliau, merupakan hakim, merupakan pemutus, merupakan penentu, merupakan penguji bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti jalan dan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, orang ini kadzibun fi da'wahu, dihukumi sebagai pendusta dalam ucapannya. Dinyatakan dusta pengakuannya mencintai Allah, tidak diterima pengakuannya. Sampai dia mau mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya. Maka oleh karena itu, orang yang Muslim sewaktu dia mengucapkan kalimat wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Apa artinya? Utusan Allah berarti di antara manusia dialah yang diutus oleh Allah yang mendapatkan wahyu darinya. Sehingga tidak akan mungkin manusia mengetahui jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Allah kecuali jalan yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Abu Dzar, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum. Wahai kaum muslimin, tidak ada lagi yang tersisa perbuatan atau ucapan, ucapan atau perbuatan yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepadamu. Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencontohkan kepada kaum muslimin bagaimana ibadah yang sesuai dengan kecintaan Allah, supaya nanti kaum muslimin dalam menentukan ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, bukan lagi bersandar kepada perasaannya. Karena berapa banyak perasaan manusia, berbeda-beda masing-masing. Perasaannya orang yang ada di Bima beda dengan ada orang yang ada di Kalimantan. Beda lagi dengan perasaannya orang yang ada di Sulawesi atau di Jawa. Pikiran manusia seperti itu juga pikiran, tidak mungkin dijadikan sandaran. Karena pikiran bersifat nisbi, bersifat relatif, tidak bisa dijadikan sebagai satu patokan. Oleh karena itu tidak bisa kita menentukan, oh menurut saya ini perbuatan baik, maka marilah kita jadikan sebagai ibadah. Tidak bisa. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa manusia itu bebas menentukan ibadah sendiri-sendiri, sehingga seolah-olah tidak ada fungsi diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini keliru. Nah disinilah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi dan kita mengakuinya sebagai konsekuensi keimanan kita, artinya pengakuan ini mengandung ketetapan bahwa kita hanya menjadikan petunjuk beliau sebagai panutan untuk bisa mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan keridhaannya. Makanya para ulama menyebutkan konsekuensi orang yang mengucapkan ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ada empat konsekuensinya, ada empat kandungan maknanya. Pertama, ta'atuhu fi ma'amar, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada berita dari hadis yang sahih, jangan dilawan dengan akal. Ah, kayaknya tidak masuk akal. Kita katakan kepada orang yang mengatakan seperti ini, apakah akal Anda itu lebih mulia dari berita wahyu Allah Subhanahu wa taala? Harus dibenarkan, harus diterima, masuk akal atau tidak masuk akal. Yang ketiga, konsekuensinya wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, menjauhi, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dilarang dan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara', tidak boleh kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan syariat, dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah. Maka sekali lagi di sini menyelesaikan permasalahan. Tidak ada lagi kita akan dengar orang-orang yang mengatakan, ah yang penting menurut saya ini baik, maka saya laksanakan. Atau ada orang yang mengatakan mungkin, ah yang penting kan niatnya ikhlas. Yang penting niatnya ikhlas, Allah akan menghargainya. Maka kita jawab, ikhlas itu wajib, merupakan syarat diterimanya amal. Tapi Islam itu bukan cuma hati yang dilihat, amalan anggota badan juga dilihat. Tidak boleh misalnya ada orang yang melaksanakan sholat subuh 4 rakaat, kata dia saya ingin lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka tidak cukup bagiku 2 rakaat. Tidak boleh, meskipun niatnya benar, caranya salah. Atau misalnya ada orang yang merampok, na'udzubillahi min dzalik, tujuan saya merampok adalah untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, kita katakan salah. Meskipun niatnya benar, tapi cara yang ditempuhnya salah, tidak sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh yang lebih jelas yang menggambarkan hal ini, bagaimana ibadah itu tidak cukup dengan niat saja, meskipun niat itu memang dibutuhkan. Yang kedua, tidak cukup cuma dengan pemikiran, ini merasa baik, pertimbangannya akal, perasaan, atau pikiran manusia semata-mata. Ada sebuah kisah yang terjadi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diriwayatkan atau disebutkan dalam kitab hadis yang paling sahih, hadis Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang sahabat, 3 orang dari kaum muslimin yang datang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya dia ingin bertanya. Dia ingin bertanya bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di rumah. Karena waktu di masjid kelihatan bagaimana beliau sholat. Nah, dia ini penasaran, kalau di rumah bagaimana ibadahnya? Karena dia ingin mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterangkan oleh istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Nabi itu kalau berhubungan dengan salat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam yang paling sering adalah sepertiga malam yang terakhir, tapi diawali dengan beliau tidur dulu. Jadi tidak salat semalam suntuk. Berhubungan dengan puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang puasa sunnah ya, puasa yang sunnah bukan puasa yang wajib. Terkadang puasa, terkadang juga tidak. Jadi tidak setiap hari berpuasa. Yang ketiga, berhubungan dengan, bergaul dengan istri beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana layaknya manusia normal yang lainnya bergaul dengan istri beliau alaihi salatu wasallam. Nah, rupanya 3 sahabat ini tidak puas. Karena mereka terlalu semangat, mereka merasa ibadah ini sedikit. Akhirnya mereka mengatakan apa? Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Memang kita ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maksudnya ibadahnya sedikit wajar, karena kita belum diampuni maka harus lebih ibadahnya. Ini pikiran mereka. Jadi mereka menggunakan akal di sini. Akhirnya apa? Orang yang pertama bilang, bertekad dia. Bertekad dengan kuat dia mengatakan, "Amma ana fa aqumul laila wa la arqudu abadan." Saya mulai saat ini setiap malam saya akan sholat semalam suntuk dan tidak mau diselingi dengan tidur. Tiap malam sholat semalam suntuk. Orang yang kedua, wa amma ana, dia mengatakan, adapun saya, asumu dahra fala uftiru abadan. Saya akan berpuasa setiap hari. Pokoknya tidak ada tidak puasa, setiap hari berpuasa. Ini puasa yang sunat maksudnya, bukan puasa Ramadan. Ini pokoknya setiap bulan puasa, pokoknya begitu. Setiap hari. Orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fa'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Kalau saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah selama-lamanya. Ini luar biasa tekadnya. Mereka ingin menunjukkan kesungguhan. Dan mereka ini berbuat demikian ikhlas karena Allah, bukan karena riya. Akhirnya ternyata ucapan mereka sampai kepada Nabi SAW. Dipanggil tiga-tiganya. Dipanggil tiga-tiganya dan ditegur dengan teguran yang keras. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Beliau bersabda kepada ketiga sahabat ini, antumul ladina kultum kaza wa kaza. Apakah kalian tadi yang mengucapkan ucapan ini dan ucapan itu? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, ini Rasulullah SAW bersumpah, innila akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kamu semua. Perhatikan ini kaidah penting. Semua orang muslim wajib meyakini bahwa yang paling sempurna imannya, yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah hamba Allah yang terbaik. Maka beliau adalah orang yang paling tahu cara mengungkapkan takwa dan takut kepada Allah. Tadi beliau bersabda, ketahuilah aku ini adalah orang yang paling takut dan takwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Walakinni, tapi bersamaan dengan itu, usalli wa arkudu. Saya melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, tapi juga diselingi dengan tidur, tidak sholat semalam suntuk. Wa asumu wa uftiru, asumu wa uftiru. Aku berpuasa, tapi kadang-kadang juga tidak berpuasa. Selain puasa Ramadan maksudnya, puasa yang sunnah. Wa atazawwaju nisa, dan saya pun menikah dengan perempuan dan bergaul seperti manusia normal lainnya. Ini teguran. Dan di akhirnya teguran ini dengan kesimpulan yang penting, Rasulullah SAW mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku beribadah kepada Allah, cara-caraku mendekatkan diri kepada Allah, tidak suka dengan petunjukku, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan ini. Padahal pertama, ketiga sahabat ini semua niatnya ikhlas, ingin menunjukkan kesungguhan ibadah mereka kepada Allah. Ikhlas karena cinta kepada Allah. Yang kedua, ibadah atau perbuatan yang ingin mereka lakukan, kalau pertimbangannya akal dan perasaan manusia, saya yakin tidak ada seorang pun yang akan mencelanya. Bayangkan orang yang ingin sholat semalam suntuk setiap malam. Kalau akal dan perasaan, ukurannya semua akan mengatakan hebat, luar biasa ibadah ini. Orang yang ingin berpuasa setiap hari, luar biasa ibadah yang sangat sungguh-sungguh. Orang yang ingin konsentrasi ibadah sehingga tidak ingin disibukkan dengan keluarga, kelihatannya luar biasa. Tapi kenapa Nabi SAW menegurnya dengan keras? Yang kemudian ketiga sahabat ini langsung bertobat dan tidak jadi melaksanakannya. Karena para sahabat terkenal dengan selalu kembali kepada kebenaran kalau mereka dinasihati. Kenapa Nabi menegurnya dengan keras? Karena perbuatan mereka tadi, meskipun niatnya ikhlas, meskipun kelihatannya baik, tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dilakukan bukan mendatangkan keridhaan Allah, tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini penting sekali. Man rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka disinilah kesimpulan penting. Dan ini menyangkut perkara pokok dalam agama, bukan perkara sepele, karena menyangkut konsekuensi syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, oleh karena itu kita mensyukuri keberadaan kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beliau ridhoi, bukan cuma dengan sekedar pengakuan, tapi buktikanlah kecintaan itu dengan mengikuti apa yang beliau contohkan, yang beliau praktekkan, yang beliau ucapkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu manusia yang paling berbahagia mendapatkan insya Allah syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, kemudian orang-orang yang berusaha untuk senantiasa menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutannya dalam kehidupannya, dalam beragama, dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ini ya ikhwatu fillah, kita mengetahui makna dan kandungan dari perkara yang penting dalam agama kita, yaitu mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa Taala. Dan dengan ini kita mengetahui bahwa ternyata ibadah itu ketika melaksanakannya bukan cuma ikhlas yang dibutuhkan. Perhatikan, Islam itu ada amalan lahir, ada amalan batin. Amalan batin manusia memang ukurannya ikhlas, timbangannya ikhlas. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya, maksudnya amalan hati manusia. Tapi ada juga amalan anggota badan. Amalan tubuh manusia ukurannya adalah kesesuaiannya dengan contoh dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amal dalam agama Islam yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada petunjuk dari kami yang mencontohkannya, maka amalan tersebut tidak ditolak, maka amalan tersebut tertolak alias tidak diterima. Nah, oleh karena itu dengan ini kita mengetahui ternyata ikhlas itu sangat penting kedudukannya dalam agama. Amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima. Sebagaimana amalan yang dilakukan cuma ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak diterima. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Taala mensifati dalam Al-Qur'an amal yang paling bagus kualitasnya yang nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Taala adalah amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian wahai manusia siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling benar kualitas amalnya. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Fudail ibn Iyad, salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, arti daripada yang paling bagus amalnya yang diuji dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas artinya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Benar atau tepat artinya mencocoki petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah perkara yang merupakan landasan Islam. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwasanya landasan diterima amal manusia itu ada dua, yaitu pertama ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Allah yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah itu adalah dari Allah dan untuk Allah. Untuk Allah ditujukan semata-mata, dan pensyariatannya, tata cara melakukannya adalah dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna yang tersimpul dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat nanti, maka hendaknya dia mengamalkan amalan saleh yang sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah dia mensekutukan Allah, berbuat syirik ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, penjelasan tentang kewajiban mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi daripada dua kalimat syahadat, yang utamanya penjelasan perinci tentang syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ceramah yang singkat ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk benar-benar selalu berusaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyempurnakan pemahaman dan pengamalan terhadap dua kalimat syahadat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk benar-benar menjadi orang yang mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbahagia mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Roja Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini akan kita simak dan kita ikuti satu tausiah dan nasihat yang insyaAllah akan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua di dalam menyikapi berbagai macam musibah yang menerpa dan menghinggapi kaum muslimin pada dewasa ini. Terlebih saat kita menyaksikan satu musibah dari jebolnya situ Gintung ya, yang ada di Tangerang Banten, dan juga berbagai musibah-musibah lainnya yang ada di belahan negeri ini. Apakah penyebab dari berbagai musibah yang ada ini, dan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dan solusi yang seharusnya kita tunaikan dan kita laksanakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan tentunya beriman kepada takdir ya, yang baik maupun yang buruk yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Dan insyaAllah pada malam ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah beliau hadir di studio untuk memberikan tausiah dan siraman rohaninya bagi kita semua. Dan kepada Ustaz Abu Ihsan kita persilahkan. Tafadhol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fi

kesempatan dan kelapangan waktu serta kesehatan. Dan yang lebih besar lagi adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Pada malam ini kita dapat bertemu di melalui saluran ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan membawa manfaat bagi kita. Pendengar yang berbahagia, pada malam ini kita akan membicarakan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi dan tidak ada yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada dari apa yang Allah takdirkan itu yang sia-sia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Musibah, ikhwan fiddin, para pendengar yang berbahagia, merupakan suatu fenomena yang bisa kita lihat sehari-hari. Begitulah hidup manusia yang tidak lepas dari dua hal. Imma dia mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa imma atau dia mendapatkan nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana apabila seorang muslim, seorang mukmin dapat menyikapinya dengan bijak dan arif, maka dia akan keluar dari kedua perkara itu dengan mendapat dan membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'mini. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur dan itulah yang terbaik baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, cobaan, maka dia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya. Itulah yang terbaik baginya. Dan itu hanya terjadi pada seorang muslim, seorang mukmin. Hamba Allah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menguji kita dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, untuk menguji kita siapakah di antara kita yang keluar dengan predikat orang-orang yang bersabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka setiap musibah yang menimpa diri kita, kita mengucapkan kalimat istirja yang telah dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya ini, inna lillah wa inna

0: Inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu dari hikmah turunnya musibah kepada kita adalah menguji kita, siapakah di antara kita yang bersabar, yang keluar mendapatkan predikat sabirin dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, andai kata kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah. Namun akal kita sangat terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ujian dan cobaan tentu ada hikmah di balik itu. Di antara hikmah yang terbesar adalah untuk menguji kesabaran kita. Karena sabar akan dapat terlihat, akan dapat terbukti setelah seorang hamba itu mendapat cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar merupakan satu perkara yang wajib dilakukan oleh seorang hamba apabila dia mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia berkeluh kesah atau dia mengeluarkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menggerutu, dia bahkan marah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang diharamkan atau dilarang di dalam syariat Islam. Hendaklah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pasti ada hikmah di balik setiap musibah yang menimpa umat manusia. Jadi salah satu hikmah yang dapat kita petik dari musibah yang menimpa kita adalah untuk menguji kesabaran kita. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu merupakan satu, kita katakan salah satu barometer ataupun kita katakan ukuran untuk menguji kesabaran kita, sejauh mana kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 214, Al-Ba'sa wad-dharra, beliau mengatakan cobaan itu berupa penyakit, penderitaan, kesengsaraan, musibah, dan bencana. Itu termasuk Al-Ba'sa wad-dharra. Jadi musibah dan bencana yang menimpa kita ini merupakan bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita untuk menguji kesabaran kita. Maka tidak ada kata yang lebih ampuh, yang lebih mujarab bagi orang-orang yang tertimpa musibah selain bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita tidak punya daya upaya apa-apa, dan kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditetapkannya atas diri kita itu pasti ada hikmah di balik itu, baik kita mengetahuinya maupun kita tidak mengetahuinya. Kemudian harus kita sadari juga bahwa musibah yang menimpa kita itu atau bencana yang menimpa kita itu merupakan kafarah bagi dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah akan memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi musibah yang menimpa manusia, sakit yang dideritanya, itu merupakan kafarah, penggugur dari dosa, bagi dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Maka hendaklah kita sikapi setiap musibah yang menimpa kita itu sebagai satu akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan musibah itu turun untuk menghapus dan menggugurkan dosa-dosa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwa illa hatta Allahu bihi sayyiatihi kama tahuttu asyjaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim ditimpa kesusahan, penyakit, kesempitan, kesedihan, gangguan, gundah gulana hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebahagian dari kesalahan-kesalahannya. Dan dalam hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mayusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala haznin hatta alhammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayiatihi. Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kesusahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Jadi ini merupakan kafarah bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Musibah itu turun untuk membersihkannya, ya, membersihkan dari banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi petiklah hikmah di balik musibah itu, yaitu yang kedua, bahwa musibah itu turun untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jika hikmah pertama kita petik, yaitu kita bersabar menghadapinya. Ya, kita yakini bahwa musibah itu terjadi karena perbuatan tangan kita, itu adalah sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kezaliman atas hamba-hambanya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Liyudziqahum ba'dallazi amilu, agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, tujuannya adalah agar mereka kembali, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang menimpa itu adalah akibat dari perbuatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kita tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khathiah." Bencana senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anak-anaknya, dan hartanya, hingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada kesalahan dan dosa pada dirinya. Jadi apabila ya musibah yang menimpa kita ini kita sikapi dengan sabar dan kita yakini bahwasanya ini adalah suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, niscaya kita akan keluar dari musibah tersebut dengan mendapatkan pahala atau membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para pendengar yang berbahagia, musibah yang menimpa kita itu, apabila kita bersabar menyikapinya, akan ditulis dan dicatat sebagai satu kebaikan dan akan meningkatkan derajat kita, akan mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah dan bencana lalu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku ganjaran, berilah aku pahala balasan dalam musibahku ini, dan berikanlah ganti kepadaku dengan yang lebih baik darinya. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik baginya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya pahala, yaitu apabila dia bersabar keluar dari musibah tersebut dengan membawa hati yang sabar, kepasrahan dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yakunu lahu indallahil manzilah fama yablughuha bi'amalin fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyaha. Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak ada satu amal pun yang bisa mengantarkannya ke sana. Fama yablughuhu bi'amalin. Tidak ada amal yang dapat mengantarkannya ke derajat ataupun ke tempat tersebut. Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengujinya, mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, dengan musibah dan bencana, dengan sakit, dengan kehilangan orang-orang yang dicintai. Allah mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa mencapai kedudukan yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yaitu dia mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi tersebut. Jadi musibah ini apabila kita sikapi dengan sabar, maka akan ditulis dan dicatat berbagai kebaikan bagi kita, yaitu pahala-pahala kebaikan. Allah menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dan meninggikan derajat kita dan menyampaikan kita pada satu kedudukan yang tidak bisa dicapai kecuali dengan bersabar ya atas musibah ataupun atas ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Demikian pula musibah yang menimpa kita ini merupakan jalan yang Allah bentangkan bagi kita menuju sorga. Sorga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, yaitu tidak disukai oleh jiwa manusia, tidak disenangi oleh jiwa manusia, dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan musibah, baik itu penyakit atau apa saja, sebagai jalan untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jika engkau bersabar dan mencari keridhaan pada saat musibah yang pertama, maka aku tidak meridhai pahala bagimu melainkan sorga. Aku tidak meridhai bagimu pahala selain sorga. Demikian pula dalam sebuah hadis, idza mata waladul abdi, qala Allah ta'ala li malaikatihi, qabattum walada abdi, fayakuluna na'am. Jika mati anak seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada malaikat-malaikatnya, kalian telah mewafatkan anak hambaku. Fayaquluna na'am. Maka malaikat-malaikat itu pun berkata, iya. Fayaqul, maka Allah mengatakan, qabattum samarata fu'adihi. Kalian telah mewafatkan buah hatinya. Fayaquluna na'am. Malaikat-malaikat itu mengatakan, iya. Fayaqul, madza qala abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Fayaquluna hamidaka wastarja. Para malaikat mengatakan bahwa hamba itu memujimu, dan mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ubnu li'abdi baitan fil jannah, wasammuhu baital hamdi. Allah mengatakan, dirikanlah untuk hambaku itu sebuah istana di dalam sorga, dan namai istana itu dengan baitul hamdi. Demikian hamba Allah yang berbahagia, para pendengar yang budiman. Musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ujian yang Allah turunkan kepada seorang hamba, jika disikapi dengan sabar, tawakal dan berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan kalimat istirja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendirikan bagi kita sebuah rumah istana di dalam sorga yang bernama Baitul Hamdi. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Mali abdil mu'mini indi jaza'un idha qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Tidak ada satu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar atas kehilangan orang kesayangannya itu, maka tidak ada yang pantas baginya melainkan sorga. Yaitu apabila dia ihtisab, yaitu dia mengharapkan pahala, dia bersabar atas kehilangan orang yang disayanginya itu. Maka balasan yang pantas baginya adalah sorga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi yang lain, إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرْ وَاحْتَسَبْ أَوَّطُهُ مِنْهُمَ الْجَنَّةِ. Apabila aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, yaitu kedua matanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat matanya, nikmat dua matanya itu, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala dariku, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan menggantikan keduanya dengan sorga. Jadi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meraih sorga. Musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bagi kepada kita ini merupakan kesempatan untuk meraih sorga jika kita sikapi, jika kita lalui dengan sabar dan istirja, mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tidak mengucapkan kata-kata yang menggugat ataupun yang kita katakan durhaka terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, hikmah di balik musibah itu adalah membawa keselamatan bagi kita dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhumma hadzu kulli mu'minin minan nar." Sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Sakit yang kita derita, musibah yang kita rasakan, itu merupakan satu perkara yang bisa menjauhkan, yang bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan anak Adam. Oleh karena itu Nabi melarang kita untuk mencaci maki penyakit, ya, dan menyesali musibah. La tasubbul humma fa innaha tudhhibu khotaya bani Adam kama yudhhibul kir khabatsal hadid. Janganlah kamu sekali-kali mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah menghapus doa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Kemudian yang keenam, musibah itu akan mengembalikan hamba kepada Rabbnya dan mengingatkan dia atas kelalaian-kelalaiannya. Ini merupakan faedah yang dapat diambil dari musibah dan bencana, yaitu agar membuat hamba itu sadar bahwasanya dia adalah hamba yang lemah, tidak punya kuasa apa-apa, bahwa apa yang dikehendakinya, jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Apa yang tidak dikehendakinya, jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menjadikannya, maka itu pasti akan terjadi. Jadi ini untuk mengingatkan kepada hamba itu bahwa dia adalah seorang hamba yang lemah, makhluk yang lemah, agar dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi kita sebutkan ayat surat Ar-Rum ayat 41, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, untuk merasakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada Rabbnya, kembali kepada agama, mengingat atas kelalaian-kelalaian mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan berbagai kesengsaraan dan kemelaratan, yaitu musibah dan bencana, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Yatadarra'un artinya adalah dengan keadaan mereka seperti itu, semoga mereka mau tunduk kepada Allah, kepadaku, memurnikan ibadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai selainnya, dan taat serta berpasrah diri kepadaku. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Dan demikian, ya, karena penyakit kesombongan itu, ya, penyakit kesombongan dan keangkuhan serta takabur itu, ya, obatnya adalah musibah. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an, agar hamba itu tahu bahwasanya dia adalah hamba yang lemah dan tidak pantas untuk bersombong diri atau menyombongkan diri di muka bumi Allah ini. Kemudian yang ketujuh, di antara hikmah musibah adalah mengingat nikmat Allah yang lalu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ikhwani fiddin, nikmat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat kesehatan, itu baru nampak setelah kita diberi ujian berupa sakit. Nikmat mata mungkin baru dapat terasa ketika mata itu, ya, nikmat itu tercabut dari kita. Demikian pula ikhwani fiddin, nikmat kelapangan hidup, nikmat kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kita, mungkin baru terasa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kesusahan, musibah dan bencana kepada umat manusia. Jadi gunanya adalah untuk agar mereka mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan yang kedelapan adalah agar kita bisa mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, dari berbagai musibah dan bencana tersebut. Ikhwani fiddin azan yallah wa iyyakum jami'an, yaitu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas umat manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hal itu kepada kita, menurunkan bencana dan musibah itu atas kita, itu adalah karena perbuatan kita. Ada sebab-sebabnya. Di antaranya adalah yang pertama, al-fisqu an ta'atillah. Berbuat fasik, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu kepada kita. Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqo 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat kepada Allah. Fa fasaku fiha, akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan yaitu ketentuan kami, yaitu azab dari kami. Fahakko alaihal qaul fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi sebab pertama turunnya musibah dan bencana adalah kefasikan, al-fisku, perbuatan fasik dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Hussein bahwa Rasulullah mengatakan fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Di tengah-tengah umat ini akan terjadi khasfun, pembenaman, ya, longsor, wa maskhun dan pengutukan, wa qadhfun dan penghujanan dari langit dengan benda-benda keras. Faqala rajulun minal muslimin. Maka seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin mengatakan, ya Rasulullah, wa mata dzak? Kapan itu terjadi? Maka Rasul mengatakan, idza dhaharat al-qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila telah muncul al-qainat. Al-qainat yaitu biduanita wal ma'azif, alat-alat musik. Wasyuribatil khumur, dan telah diminum khamar-khamar. Itu merupakan sebab turunnya khasfun, yaitu longsor dan pembendaman yang terjadi di muka bumi. Demikian juga Rasulullah mengatakan, yakunu fi akhir zaman khasfun wa maskun wa qadfun. Qultu ya Rasulullah, anuhlika wa anuhliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang saleh? Maka Nabi mengatakan, na'am, idza dhahara al-khabath. Ya, bisa saja terjadi apabila kerusakan itu lebih mendominasi. Apabila kerusakan sangat mendominasi masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hal itu di tengah-tengah umat ini, di antaranya salah satunya adalah banyaknya terjadi longsor di mana-mana. Kemudian sebab yang kedua adalah kezaliman, az-zulm. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan kebinasaan yang menimpa kaum Nuh, yaitu ditenggelamkan, yaitu karena kezaliman mereka. Allah mengatakan, wa qila ya ardu bla'i wa ma ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumiz zalimin. Maka dikatakanlah kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i, dan langit, berhentilah, yaitu berhentilah turun hujan. Wa ghidhal ma', maka surutlah air. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah urusan itu, yaitu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan atas mereka. Wastawat 'alal judi, maka berlabuhlah, ya, sampan atau perahu itu, yaitu perahu Nabi Nuh, di atas bukit Judi. Maka dikatakanlah, bu'dan liqaumiz zalimin. Sungguh sangat jauh bagi orang-orang yang zalim. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu peringatan kepada kita bahwa ya, salah satu musibah yang Allah turunkan atas umat manusia adalah ditenggelamkan. Dan sebabnya adalah kezaliman yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dan di antara akibat dari kesalahan-kesalahan mereka itu, ughriqu, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di dunia, fa udkhilu naran, lalu di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan mereka tidak mendapatkan selain Allah Subhanahu wa taala seorang penolong pun. Itu adalah akibat dari kesalahan-kesalahan mereka, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh kaum Nuh, yaitu mereka melakukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Dan akibat kezaliman ini, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan banjir, yaitu ditenggelamkan, ughriqu. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa qauma nuuhin lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'adna lidh-dhalimina 'adzaban alima. Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan rasul, aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, dan kami jadikan mereka itu sebagai tanda, bahan pelajaran bagi umat manusia. Dan kami sediakan, sungguh telah kami sediakan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang zalim. Ya, bisa saja, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya musibah ini menimpa umat ini, yaitu ditenggelamkan. Akibat dari perbuatan zalim yang mereka lakukan, akibat mereka mendustakan para rasul, mendustakan ajarannya, ya, menentang sunnahnya, ya, tidak mau tunduk kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebab turunnya azab atas umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 26. Qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa ataahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar, yaitu makar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Allah Subhanahu fa'atahullahu bunyanahum minal qawa'idi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tempat tinggal mereka, rumah-rumah mereka dari fondasinya, yaitu tercabut bersama pondasi-pondasinya. Fakharra 'alaihimus saqfu min fawqihim, lalu atap rumah mereka itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat, dari arah yang tidak mereka sadari, itu dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Nah, ini akibat mereka buat makar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membuat makar, ini adalah satu perbuatan zalim. Perbuatan zulum kepada Allah, zulum kepada Rasulullah, dan zulum kezaliman yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ini memicu, itu semuanya memicu turunnya azab dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang kedua adalah zulum. Allah mengatakan, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid." Demikianlah siksa Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menurunkan siksanya atas satu qaryah, atas satu qura, yaitu atas negeri-negeri yang zalim, wa hiya dhalimah, yaitu penduduknya, ya, yaitu penduduknya, bukan negeri itu yang zalim, akan tapi maksudnya di sini adalah penduduknya. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksa Allah itu, hukuman Allah itu sangatlah pedih. Ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi salah satu sebab turunnya bencana dan musibah adalah perbuatan zalim yang kita lakukan. Syirik, ini adalah kezaliman kepada Allah. Bid'ah, ini merupakan kezaliman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kezaliman yang terjadi di tengah-tengah manusia, ya. Tidak dihargainya lagi darah-darah manusia, darah-darah muslim. Kemudian tidak lagi dihormatinya kehormatan mereka, tidak lagi dihormatinya harta-harta mereka. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan atas sama muslim darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Dan apabila perbuatan zalim ini telah merata atau telah terjadi di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atas mereka yaitu azab yang sangat pedih, bencana dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Rumah-rumah mereka akan tercabut dari pondasi-pondasinya, atap-atap rumah mereka akan jatuh menimpa mereka. Dan azab itu akan datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, yaitu dari perkara yang tidak mereka duga sebelumnya. Sebagaimana yang kita lihat bencana dan musibah yang menimpa, ya, bangsa kita ataupun di mana saja, itu di luar perkiraan dan dugaan manusia. Tidak ada yang menduga bahwa akan terjadi bencana yang seperti itu, yang sebelumnya manusia ataupun orang-orang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala, bencana di atas muka bumi ini, adalah al-kufru billahi wa ayatihi. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang kebinasaan kaum Firaun yang juga ditenggelamkan. Summa aghraqnal akharin, inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda ayat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Namun kebanyakan dari mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala jatuhkan hukuman atas mereka. Allah timpakan bencana atas mereka, yaitu Allah tenggelamkan mereka. Demikian pula ya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami balas mereka karena kekafiran yang mereka lakukan, dan tidaklah kami memberikan balasan kecuali kepada orang-orang yang kafir. Yang keempat, para pendengar yang berbahagia, salah satu sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghaflah wal i'rad an syariatillah, lalai dan berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 136, fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi biannahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Demikianlah kami hukum mereka, yaitu kami tenggelamkan mereka di lautan. Biannahum kadzabu biayatina, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai terhadapnya. Al-ghaflah wal-i'rad an ayatillah wa syari'atihi. Lalai dan berpaling dari ayat-ayat Allah dan syariatnya merupakan sebab turunnya bencana. Para ikhwah, para hadirin yang berbahagia, atau kita katakan juga ya kekufuran yang dilakukan oleh umat manusia, berpalingnya mereka dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ini memicu turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah al-ma'siyah wal israf fiha, perbuatan maksiat dan berlebih-lebihan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang Fir'aun dan bala tentaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka. Dalam surat Yunus ayat 91 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi ibrah bagi umat manusia. Demikianlah kalau kita lihat musibah-musibah yang menimpa kita. Kita lihat jasad-jasad yang tersisa. Itu merupakan suatu peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita semua. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan atau tanda-tanda itu kepada kita agar kita mau kembali kepada agamanya. Mau kembali kepada syariatnya. Kembali kepada sunnah rasulnya. Kemudian yang keenam. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala adalah man uhaqqillah wa huquqil khalqi, menahan hak Allah dan hak-hak makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ashabul jannah, pemilik-pemilik kebun, ketika mereka menahan zakat mereka. Ketika mereka menahan zakat mereka dan mereka mengatakan alla yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Mereka mengatakan pada hari jangan ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebunmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, bercerita tentang mereka, fatafa alaihim taifum mir rabbika wa hum naimun. Allah mengatakan lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabbmu ketika mereka sedang tidur, yaitu sedang mereka tidak menyadarinya, yaitu mereka sedang tidur. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada mereka hingga habislah kebun-kebun mereka, rumah-rumah mereka. Itu akibat mereka menahan hak Allah, yaitu zakat, dan menahan hak-hak manusia, yaitu tidak memberikannya kepada fakir miskin, tidak mengeluarkan sedekah, menahan hak manusia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas mereka musibah. ya, sedangkan mereka waktu itu sedang tidur. Dan Allah mengatakan kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah adab, dan adab di akhirat itu lebih besar lagi law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya, sekiranya mereka mau mengetahuinya. Nah, demikianlah ya pendengar yang berbahagia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya bencana itu karena sebab, bukan tanpa sebab. Ya, seharusnya akibat perbuatan manusia itu sendiri, akibat kekufuran mereka, kefasikan mereka, kezaliman mereka, kelalaian mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang mereka lakukan, dan perbuatan mereka yang menahan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak makhluknya. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi musibah dan bencana itu turun untuk Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita izzah dan kekuatannya, bahwa kehendaknya maha kuasa atas berada di atas kehendak makhluk-makhluknya. Kemudian untuk menjelaskan du'ful insan, lemahnya seorang insan, bahwasanya dia tidak punya kuasa apa-apa, dia tidak punya kekuatan apa-apa apabila Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki sesuatu. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tujuannya agar mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mau menyadari apa-apa yang telah mereka lalaikan selama ini. Demikianlah, mudah-mudahan bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita itu bisa ya kita sikapi dengan sabar, kita ucapkan kalimat istirja dengan tulus dan ikhlas, kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibatina hadhihi wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, sungguhnya kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, berilah kami berilah kami pahala dari musibah yang menimpa kami ini, dan gantilah dia dengan yang lebih baik daripadanya. Kemudian hendaklah kita mengambil ibrah dari musibah yang menimpa kita ini. Ya, bahwasanya musibah itu adalah akibat dari perbuatan tangan kita sendiri, agar kita mau kembali kepada agamanya. Itu disebabkan kemaksiatan kita, disebabkan kekufuran kita, disebabkan kezaliman yang kita lakukan, disebabkan kelalaian kita, disebabkan kita selalu menahan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia. Ya, agar kita semakin sadar bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah, yang jahil, yang senantiasa ya membutuhkan, senantiasa merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehendaknya di atas kehendak manusia. Dan janganlah kita menggerutu, janganlah kita sekali-kali mengucapkan atau bertindak jahiliyah dengan menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, dan meratap-ratap seperti ratapan jahiliyah, karena itu akan menuai dosa, bukan meringankan musibah, dan tidak akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa kita itu. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kesabaran kepada kita semua, khususnya bagi ya kita katakan para korban ataupun siapa saja yang ya apa kita katakan tertimpa musibah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kepada kita ganti yang lebih baik daripadanya, dan menjadikan sebagai musibah itu sebagai jembatan ataupun sebagai ya kita katakan satu jalan untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa kita, dan sebagai perisai bagi kita dari api neraka. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan tentang faedah-faedah dari musibah dan sebab atau musabab mengapa turunnya musibah tersebut. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya perihal pembahasan kita malam ini. Anda bisa bertanya langsung di line telepon 021-823-6543. Baik, saat kita punya satu telepon yang kita akan coba angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Dari Supangat, Pak Ustaz, dari Bekasi.
1: Baik, silakan, Pak.
2: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, saya ya pernah dengar satu radio ya, menyatakan bahwa musibah itu adalah suatu teguran bagi orang yang belum beriman. Tapi musibah itu sendiri adalah suatu cobaan bagi orang-orang beriman. Nah, pertanyaan saya itu apa boleh kalau kita musibah itu kita anggap sebagai teguran dari Allah dengan tujuan bahwa kita supaya nanti untuk menuju keimanan itu Ustaz. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita jawab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa musibah itu kalau turun tidak pilih kasih dia, ya, tidak memilih-milih korbannya. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kamu atas fitnah, yaitu azab, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu secara khusus. Yang jadi korban juga ada dari kaum muslimin. Mungkin dari kalangan orang-orang yang saleh. Nah, kalau fitnah, azab itu telah turun, maka ya, tidak menutup kemungkinan ya bahwa orang-orang saleh di antara kita juga akan jadi korban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, ada seorang sahabat mengatakan, afanahlik wa fina salihun, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang saleh? Nabi mengatakan na'am, iya, bisa saja terjadi. Idza kathural khabath, jika kemaksiatan sudah sangat banyak, maka adab yang turun akan menimpa siapa saja, ya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah itu sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tadi mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia, rusaknya lingkungan itu akibat perbuatan tangan manusia, baik di daratan maupun di lautan. Akibatnya apa? Liudzikahum, karena itu kami menimpakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan itu, yaitu akibat perbuatan mereka sendiri terjadilah musibah tersebut. Itu sebabnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam doanya, al-khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan itu ada di pada dua tanganmu ya Allah, dan keburukan itu tidak terpulang kepadamu, tapi terpulang kepada manusia itu sendiri akibat perbuatan mereka. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang yang beriman, termasuk kepada orang-orang yang beriman juga. Ya, Allah mengatakan qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akhibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah, coba adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan bahwa di antara sebab turunnya azab dan bencana itu adalah az-zulm, baik kezaliman terhadap Allah, inna syirka la zulmun azim, yaitu syirik yang merupakan sebab terbesar turunnya bencana-bencana di muka bumi ini. Jika perbuatan-perbuatan syirik ini, coba lihat sekarang ini bagaimana perbuatan-perbuatan syirik itu secara terang-terangan, atau perkara-perkara yang bisa mendorong manusia kepada syirik itu sekarang sedang laris manis di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak murka dan menurunkan peringatannya kepada umat manusia agar mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, kembali kepada jalan yang benar. Ya, dan tentunya di satu sisi yang lainnya, kalau kita melihat musibah itu, jika kita lihat dari sisi yang lain, ya, dari kacamata yang lain, ya, sebagai satu peringatan, ya, bahwa tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di atas muka bumi ini secara sia-sia, namun pasti ada hikmahnya dan kita bersabar menerimanya, maka ini akan bisa mendatangkan pahala bagi kita, akan mendatangkan kebaikan bagi kita, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hikmah-hikmah di balik musibah yang terjadi. Di antaranya adalah kita bersabar yang akan mendatangkan pahala bagi kita. Karena sabar itu adalah amal yang sangat agung. Kemudian menghapus dosa dan kesalahan. Kemudian yang ketiga tadi kita sebutkan, yaitu ditulis kita bagi kita pahala kebaikan dan diangkat derajat kita dengan musibah tersebut jika kita sabar. Kemudian yang keempat, jalan menuju surga bagi kita. Kemudian yang kelima merupakan keselamatan yang menjadi tirai ataupun benteng dari api neraka. Kemudian ya, mengingatkan kelalaian-kelalaian kita. Ikhwani fiddin, para hamba Allah yang berbahagia. Demikian ya. Jadi harus kita sikapi seperti itu. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ada apa-apa musibah, apapun musibah yang menimpa kamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri. Nah, itu harus kita yakini dan kita sadari benar-benar bahwa musibah yang menimpa kita baru-baru ini di Situ Gintung maupun di tempat-tempat lainnya, ya, itu adalah akibat dari perbuatan tangan manusia langsung maupun tidak langsung, ya, karena kelalaian kita langsung maupun tidak langsung, karena kemaksiatan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memilih bencana itu kepada kita dengan berbagai macam hikmahnya. Nah, demikian jawabannya, mudah-mudahan dapat dipahami.
1: Kita angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya untuk selanjutnya di 8236543. Tapi kita angkat kembali. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ya, silakan Bapak, dengan siapa di mana?
3: Halo.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
3: Jelas, Pak.
1: Baik, silakan. Dengan siapa di mana?
3: Dari Pak Fauzi, Pak, Kuna Bambu.
1: Baik, silakan Pak Fauzi.
3: Saya mau tanya, Pak. Surat An-Nahl ayat 26. Halo?
1: Iya, iya.
3: An-Nahl ayat 26 itu mengenai tipu daya yang dilakukan itu juga Allah marah juga, Pak.
1: Iya.
3: Bisa menyebabkan bencana juga. Apa itu gimana, Pak? Minta penjelasan, Pak.
1: Iya, sekarang. Jazakallahu khair, Pak. Silakan, Pak.
0: Ya, ayat surat An-Nahl ayat 26, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad makara alladziina min qablihim," dan sungguh telah membuat makar orang-orang sebelum kalian, yaitu terhadap nabi mereka. Mereka membuat makar terhadap nabi mereka untuk menolak ajaran yang dibawa oleh para nabi tersebut. Menolak agama yang dibawa oleh para nabi dan ajaran yang dibawa oleh mereka. Membuat berbagai macam makar sebagaimana makar kaum Nuh, makar Fir'aun dan pengikutnya, makar kaum Lut dan lain sebagainya. Ya, sungguh orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar. Ya, makar terhadap agama Allah, makar untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasi-pondasinya itu bersama pondasi-pondasinya. Dan atap-atap rumah mereka jatuh menimpa mereka dari atas. Itu azab yang turun kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sadari, dari arah yang tidak mereka sadari. Ini adalah suatu yang kita katakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengambil pelajaran darinya, bahwa kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita, menghindarkan kita dari segala macam bencana, mara bahaya dan bencana, maka jauhilah bentuk-bentuk makar terhadap agama Allah, terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembalilah kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengatakan la'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan musibah yang mereka yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka tersebut. Nah, demikian.
1: Taip, satu penelpon kembali kita angkat sebelum kita angkat dari SMS. Taip, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
4: Dari Ibu Neni, Pak.
1: Jadi apa ya, Bu, ya? Taip, silakan.
4: Iya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan ini. Jika seseorang tertimpa musibah, misalnya meninggal karena kesalahan malpraktek atau contoh lain itu seperti kasus itu Bintung itu, nah, apakah mengurangi iman kita kepada takdir jika terjadi musibah kita menyari penyebab siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang bersalah terus dituntut secara hukum. Nah, apakah itu akan menyebabkan kurangnya iman kita terhadap takdir? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita katakan tidak mengurangi ya keimanan kita kepada takdir. Ya, karena tentunya semua yang terjadi di muka bumi ini ada sebab dan akibatnya. Ya, misalnya ya kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam bentuk malpraktek misalnya. Rasulullah sendiri mengatakan man tatabbaba falaisa lahu ahlun lidzalika fahuwa dhaminun. Barang siapa yang membuka

0: Subhanahu wa ta'ala bersabar, kemudian mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ya, dan dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semuanya berasal dari Allah atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itu adalah suatu yang harus kita lakukan dan tidak berkeluh kesah. Ya, tidak mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza, kalau sekiranya aku lakukan begini dan begini, kalau sekiranya tadi begini dan begini, maka tidak akan terjadi begini dan begini. Jika dia hindari semua itu, maka itu tidak mengurangi keimanannya kepada takdir. Mencari sebab, ya, dari satu musibah untuk mengambil ibroh dan pelajaran, itu tidak mengurangi takdir. Selama dia tidak mengkambing hitamkan, ya, itu namanya tatayur. Misalnya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka bertatayur kepada Musa dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa bahwa musibah yang menimpa mereka, paceklik, kekeringan, kelaparan, ya, wabah yang menimpa mereka, hama yang menyerang mereka, itu akibat Musa dan pengikutnya. Mereka bertatayur, yaitu beranggapan sial. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini tentunya bukan mengurangi keimanan kepada takdir saja, tapi bisa mengurangi tauhid. Ini adalah tatayur, bertatayur kepada sesuatu. Nah, ini tidak dibenarkan, ya, di dalam syariat Islam. Namun kita mengambil ibrah dengan mencari sebab agar itu bisa dijadikan pelajaran di kemudian hari, maka itu tidak mengurangi keimanan kita kepada takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan tadi di dalam kitabnya, ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, karena perbuatan tangan kamu sendiri, karena perbuatan kita. Dan kita ingin cari tahu perbuatan kita yang mana yang menyebabkan kerusakan di daratan maupun di lautan itu, yang karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab ataupun bencana itu atas kita. Jadi kita harus mengambil ibroh dari suatu musibah. Ya, janganlah seorang mukmin itu jatuh ke dalam lubang yang sama berkali-kali. La yuldagul mukminu fi juhrin wahidin marratain. Janganlah seorang mukmin itu jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali, apalagi berkali-kali. Ya, tentunya musibah itu harus kita petik hikmahnya, kita ambil pelajaran darinya. Ya, tentunya di sana ada sebab-sebab yang lahiriah nampak, kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia, bisa juga karena perbuatan mereka yang secara tidak langsung, ya, tidak berkaitan dengan musibah, tapi merupakan pemicu turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada dua sebab, sebab-sebab yang nampak yang berkaitan langsung dengan musibah itu, misalnya karena penebangan hutan maka muncullah banjir. Ya, kemudian perubahan cuaca yang ekstrim akibat perbuatan manusia juga, tangan mereka, hingga mengakibatkan iklim yang tak, ya, yang susah untuk diprediksi. Dan kita kata penggundulan ataupun pembangunan yang tidak, pembangunan rumah-rumah yang tidak ada aturannya, ini adalah akibat-akibat yang berkaitan langsung dengan musibah tersebut yang harus kita ambil pelajaran darinya. Di samping juga di sana ada sebab-sebab yang tidak berkaitan langsung, akan tapi perkara-perkara itu bisa memicu turunnya murka Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan tadi. Seperti misalnya contohnya yang pertama adalah kefasikan, ya, al-fisku, kefasikan yang dilakukan oleh umat manusia, ya, kemudian kekufuran yang mereka lakukan, kemudian kezaliman yang mereka lakukan, kelalaian mereka dan berpalingnya mereka dari ayat-ayat Allah dan dari syariat Allah, maksiat dan berlebih-lebihan di dalamnya, kemudian mencegah hak Allah dan hak manusia, ini merupakan pemicu turunnya murka Allah, yaitu bencana di atas muka bumi ini. Nah, demikian. Jadi kita diperintahkan juga untuk mengambil ibrah darinya, dan itu tidak mengurangi keimanan kita kepada takdir apabila kita telah berserah diri kepadanya, ya, pasrah kepadanya, sabar dan ihtisab atas musibah yang menimpa kita, dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sebagai makhluk manusia dibekali dengan apa yang disebut rasa. Ada rasa sedih, ada rasa gembira, dan rasa takut, serta berbagai rasa lainnya. Kemudian bagaimanakah agar kita mampu mengatur rasa tersebut untuk stabil dan berada dalam ketaatan kepada Allah, dan kemudian

0: penjelasan arti makna dari kata sabar itu sendiri, Ustaz. Jazakallah khair dari Eko di Jakarta.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah menjelaskan kepada kita, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u syakar fa kana khairan lahu wa in asabat khudra'u sabar fa kana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, ya, semua urusannya baik baginya, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan kelapangan, ia mendapatkan kegembiraan, dia gembira, dia bersuka cita, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, inilah yang terbaik baginya. Wa in asabat hudarra usabar, jika dia tertimpa kesulitan, kesusahan, bencana, sakit dan lain sebagainya, sabar, dia bersabar, fakana khairan lah, maka itulah yang terbaik baginya. Jadi dua perkara itu, syukur dan sabar. Ya, karena manusia tidak akan lepas dari dua perkara itu. Asabat husarra atau asabat hudarra, mendapatkan kelapangan dan kadangkala kita mendapatkan kesempitan. Allah juga tadi mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wassamarat, bahwa kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Laqad walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna alkadzibiin. Jadi musibah itu turun juga untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang benar imannya. Jadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita. Jadi kita menyikapinya dengan syukur dan sabar. Kita menyikapinya dengan syukur dan sabar. Ya, dengan dua perkara itu atau dengan dua hal itu, maka semua apa saja yang menimpa seorang mukmin itu niscaya akan baik baginya, tidak akan merugikannya, tidak akan kita katakan mengecewakannya. Dia tidak akan menyesal dunia dan akhirat jika ia sikapi itu dengan syakar dan sabar, dengan bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian.
0: Dan makna sabar itu sendiri apa, Ustaz?
1: Ya, sabar ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara tentang sabar. Man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kesabaran baginya. Wa ma utiya ahadun awsa'u wa khairun minas sabar. Dan tidaklah seseorang itu diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Ia menerima dengan pasrah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sabar ada tiga. Sabar di dalam menghadapi musibah, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas umat manusia. Apapun kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita menerimanya dengan pasrah. Ini sabar yang pertama. As-sabru bi maqadirillah, ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam menjalankan ketaatan. As-sabru fi taatillah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, ya, di dalam menjalankan atau di dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru anil maksiyah. Sabar di dalam menahan diri dari maksiat, dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia sabar dengan tiga dimensinya. Wallahu a'lam.
0: Terus kembali dari pesan singkat, kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan tentang hadis yang menyebutkan bahwa seorang yang terlahir dengan amalan neraka akan tapi akhirnya dia masuk ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya. Apakah kita dari dalam kandungan 4 bulan waktu ditiup ruh tersebut juga ditakdirkan masuk surga atau neraka, Ustaz? Jazakumullah khair.
1: Iya, tentu saja semua sudah ditakdirkan. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah telah menyuruh qalam, yaitu pena, untuk menulis apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Termasuk di dalamnya, ya, apa namanya, penghuni surga dan penghuni neraka. Siapa yang masuk surga dan siapa saja yang masuk neraka. Itu semua sudah tertulis. Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Rasul mengatakan, ya, seorang yang beramal dengan amalan penghuni sorga. Ya, wa innal mar'u ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Fasabaqa 'alaihi alkitab. Dan sungguhnya seseorang itu, wa in ahadakum, sungguhnya salah seorang dari kamu itu beramal dengan amalan penghuni sorga hingga tidak ada jarak antara dia dan sorga kecuali satu hasta. Dalam riwayat lain ada tambahan fima yabdulin nas, dalam pandangan manusia, tapi hakikat batinnya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dalam pandangan manusia, fasabaqa 'alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Lalu dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Ya, mungkin kita bisa ambil ibrah dari satu hadis, ya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Domdom Al-Yamami. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Domdom Al-Yamami ini, "Ya Yamami, hai Yamami, janganlah kamu sekali-kali mengatakan la takulanna innallaha la yaghfirullahu lak au la yudkhilakallahu al-jannah abadan. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam sorga." Yaitu janganlah sekali-kali kita katakan ucapan ini kepada seseorang, kepada orang lain, kepada seorang muslim. Kita katakan kepadanya, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkan sorga kepadamu. Itu maksud dari perkataan Abu Hurairah kepada Domdom Al-Yamami. Kemudian Domdom berkata, "Wahai Abu Hurairah, sungguhnya itu adalah ucapan yang biasa kami ucapkan ketika kami marah kepada orang lain." Maka Abu Hurairah mengatakan, jangan sekali-kali kamu ucapkan itu. Jangan sekali-kali kamu katakan perkataan seperti itu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada dua orang Bani Israel yang saling bersaudara. Yang satu rajin mengerjakan ibadah dan yang satu lagi senantiasa berbuat dosa. Yang rajin ibadah ini senantiasa menegur saudaranya yang berbuat dosa dengan mengatakan, aksir, berhentilah berbuat dosa. Namun saudaranya itu mengatakan, biarkan aku dan Rabku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasiku? Demikianlah, setiap kali saudaranya berbuat dosa, ya, orang itu atau laki-laki itu senantiasa menegurnya dengan mengatakan, berhentilah berbuat dosa. Hingga satu ketika saudaranya itu berbuat satu dosa yang dia anggap besar. Ya, dosa besar. Tapi ya, sebagaimana kita ketahui, dosa besar tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari agama Allah, dari Tauhid. Maka saudaranya itu mengatakan, aksir, berhentilah. Namun ia menjawab seperti jawaban yang biasa dia katakan, biarkanlah aku dan Rabku, apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Maka hilanglah kesabarannya. Dia katakan kepada saudaranya itu, Allah tidak akan mengampunimu. Dan Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengatakan Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga selama-lamanya. Maka Allah mengirim seorang malaikat untuk mengambil nyawa keduanya. Lalu dihadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada yang rajin ibadah tadi, apa yang membuatmu, apakah engkau tahu apa yang menjadi keputusanku? Dan apakah engkau berkuasa atas apa yang ada di tanganku? Yaitu apakah engkau tahu keputusanku bahwa aku akan menetapkan ini dan ini? Dan apakah sorga dan neraka itu punyamu? Maka Allah mengatakan, sungguh aku mengampuninya dengan rahmatku dan aku melemparkanmu ke dalam neraka. Abu Hurairah mengatakan, sungguh laki-laki ini telah mengucapkan satu kalimat yang telah membinasakan, menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya kalau kita lihat tadi, ya dia mungkin dalam pandangan manusia, ya jarak antara dia dan surga mungkin tinggal satu hasta, mungkin tinggal sejengkal. Karena dia rajin ibadah dan amar ma'ruf nahi mungkar lagi ya. Terhadap saudaranya itu senantiasa dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun masalahnya adalah ya sabaqo alaihil kitab. Telah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya dia masuk neraka. Dan sebabnya ternyata sepele, yaitu ucapannya kepada saudaranya. Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Itulah sebab dia terjerembab masuk ke dalam neraka. Ya, sabaqo alaihil kitab. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Jadi ini semua merupakan ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi demikian. Jadi kita mungkin bisa ambil pelajaran dari situ. Ya, jadi mungkin dengan sebab yang sedikit seorang itu bisa masuk surga.

0: Al-A. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa dari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dijelaskan tentang hadis yang menyebutkan bahwa seorang yang terlahir dengan amalan neraka akan tapi akhirnya dia masuk ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya. Apakah kita dari dalam kandungan 4 bulan waktu ditiup ruh tersebut juga ditakdirkan masuk surga atau neraka, Ustaz? Jazakumullah khair.
2: Iya, tentu saja semua sudah ditakdirkan. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah telah menyuruh qalam yaitu pena untuk menulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat.
3: Termasuk apa kabar teman-teman
2: di dalamnya
3: semua?
2: Ya, apa namanya, penghuni
3: baik,
2: surga.
3: Baik, dan kayaknya lebih ramai hari ini.
2: Siapa yang masuk surga dan
3: informasi lengkap
2: yang masuk neraka.
3: Masyaallah,
2: itu semua sudah tertulis.
3: Atau ya, kabar
2: sehat fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an.
3: Kayaknya lagi mindeng ini, Ustaz.
2: Rasul mengatakan ya,
3: masyaallah, semoga
2: orang

0: Bikin apa bener kecil?
1: Eh, kau mengatukan kan? Bisa merusak.
0: Bunga.
2: Oke. Permisi.
0: Buka.
2: Dikunci, ada orangnya. Ada orangnya.
0: Ini, Pak.
2: Iya.
0: Halo.
3: Siapa?
0: Chinese.
3: Tidak mungkin petugas. Kamu bohong.
0: Tanya dulu siapa?
4: Ada orang yang
5: terindikasi WBP.
0: Oke. Halo, buka, Pak.
2: Ini beliaunya tadi, ini fotonya.
0: Kami dari pusat.
2: Ini beliau namanya.
0: Buka.
2: Pak Jimmy.
0: Buka.
3: Luar biasa kalian
0: ngomongnya. Aku bikin mes-mesan ternyata di sini. Bikin dapat benar kecil.
1: Rekam aja semua.
0: Ya.
3: Dari yang tadi.
0: Jangan kita jadi satu. Nah,
3: tadi udah saya udah ketemu satu petugasnya, pengaman dia di.
0: Oke, cukup.

0: sini belum? Ayo. Sebelah sini belum? Ayo. Sebelah sini belum? Ini senior kamu ini.
1: Iya, Pak.
0: Ini senior kamu ini.
1: Itu video ini tuh.
0: Ini senior kamu
1: video ini tuh.
0: Ayo, Pak. Ini senior kamu ini.
1: Iya.
0: Coba periksa yang lain.
1: Suruh mereka pukul.
2: Woi, itu kaki orang.
3: Kaki saya.
0: Buka.
2: Kenapa?
4: Kenapa
2: Bapak? Oh, bagus.
0: Batu jauh. Batu jauh.

0: ibrah dari satu hadis, ya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Domdom Al-Yamami. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Domdom Al-Yamami ini, "Ya Yamami, hai Yamami, janganlah kamu sekali-kali mengatakan
1: dari waktu suruh." Di sini mana jamnya? Dadah ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum. Jangan sekian. Ada kan yang sebelumnya? Syuruk, isyrok, sunrise. Jam itu
2: tamu. La takulanna inna allaha la yaghfirullahu lak au la yudkhilakallahu aljannah abadan. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam sorga.
1: Sebagian lagi,
2: yaitu janganlah sekali-kali kita katakan ucapan ini kepada seseorang.

0: Kemudian Tom berkata, wahai Abu Hurairah, sungguhnya itu adalah ucapan yang biasa kami ucapkan ketika kami marah kepada orang lain. Maka Abu Hurairah mengatakan, jangan sekali-kali kamu ucapkan itu. Jangan sekali-kali kamu katakan perkataan seperti itu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada dua orang Bani Israil.
1: Ustaz-ustaz kita mungkin ada perbedaan pendapat. Jangankan perbedaan pendapat antara dia dengan ustaz lain, dia di tahun 2000 dengan dia di 2015 dengan dia 2026 bisa beda-beda. Karena adanya pertambahan ilmu atau malah lupa sesuatu. Misalnya karena masa tua, akhirnya ada sebagian dalil yang dia sudah lupa.

أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan juga kita diberikan nikmat yang besar yang yaitu nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Pada malam ini sebagaimana yang sudah diumumkan oleh panitia, kita membahas tentang keutamaan baik dari umat ini. Kita bahas mulia dari umat salaf yang insyaallah juga besok kita bahas buku ini. Jadi kita bahas dari buku ini tentang keutamaan generasi terbaik, dan juga kita akan bahas insyaallah besok tentang prinsip dakwah salafiyah. Untuk malam ini kita akan bahas tentang keutamaan generasi yang terbaik dari umat ini, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang generasi terbaik dari umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan banyak keutamaan. Dan juga Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang mutawatir, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia pada masaku ini, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku, itu yang pertama. Kemudian yang sesudahnya, kemudian sudahnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan SAW khairun nas, sebaik-baik manusia pada masanya Rasulullah SAW, tentunya sebaik-baik manusia bukan tentang rupanya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang rumahnya, bukan tentang kendaraannya, bukan. Sebab Allah enggak akan lihat kepada rupa, kepada kegantengan, kecantikan, Allah enggak akan lihat. Allah juga enggak akan lihat kepada harta. Allah enggak akan lihat kepada harta kita, dia kaya atau miskin, tidak. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu, Allah enggak lihat kepada bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Hati dan amal. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merupakan orang yang paling baik hatinya. Jadi khairun nasi quluban, orang yang paling baik hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ketika disebutkan para sahabat adalah generasi yang paling baik, manusia yang paling baik, ya baik tentang akidahnya, baik tentang pemahamannya, baik tentang ilmunya, baik tentang imannya, baik tentang jihadnya, baik tentang dakwahnya, baik tentang akhlaknya, baik tentang muamalahnya, mereka yang terbaik. Dan enggak ada lagi generasi yang seperti mereka. Makanya kita wajib memuliakan para sahabat sebagaimana yang Allah muliakan mereka. Dan yang dimaksud sahabat radhiyallahu majma'in artinya orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, dan dia wafat dalam keadaan beriman, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah Fi Tamyiz Sahabah, dan juga para imam yang lainnya. Jadi para sahabat seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani bahwa yang dikatakan dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi

Salam dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas Islam. Masuk juga dalam pengertian ini setiap orang beriman yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar, yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun tidak, yang berperang bersama beliau maupun tidak, yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk dalam majelis beliau, dan orang yang tidak pernah melihat beliau karena ada penghalang, yaitu buta, tapi dia bersama Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Isabah fi Tanjus Sahabah. Dan masih banyak lagi penjelasan yang lain, seperti penjelasan Al-Imam Ibn Hazm, penjelasan Ibn Abdul Bar dan yang lainnya. Dan para sahabat radhiyallahu majma'in, mereka adalah orang-orang yang adil. Jadi kalau hadis, kita meriwayatkan hadis, itu rawi-rawinya diperiksa semuanya. Kalau sahabat tidak. Kalau rawi-rawi hadis, umumnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis. Dari mulai Imam Bukhari kepada dari syekhnya terus sampai kepada tabi'in diperiksa semuanya. Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah semua diperiksa. Tapi untuk sahabat tidak. Enggak perlu diperiksa mereka. Karena apa? Karena mereka adil semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Untuk melihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil. Ketika Allah turunkan ayat ini kepada para sahabat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu para sahabat, kalian para sahabat, umat pertengahan. Ya, pertama kali khitab ayat ini kepada sahabat, baru kepada umat Islam selanjutnya. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian para sahabat menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Di sini Allah menyebutkan bahwa para sahabat adalah umat yang wasat, yang pertengahan. Maksudnya umat yang adil, umat yang terbaik. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang wafat tahun 463 Hijriah. Beliau mengatakan tentang ayat ini, bahkan beliau memberikan khusus judul dalam kitabnya itu pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat, dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan atau memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Jadi wajib kita memperhatikan tentang kemuliaan para sahabat, karena Allah telah memuji mereka dan Allah telah memberitahu dan mengabarkan tentang kesucian mereka, dan Allah telah memilih mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran ini. Kalau seperti ini, maka kita wajib untuk memuliakan para sahabat. Makanya disebutkan di dalam beberapa kitab, dan rata-rata di kitab hadis dimuat itu, dalam kitab Mustalah Hadis, bahwa as-sahabatu kulluhum udul. As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil. Seperti disebutkan oleh para imam tentang masalah ini. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya Al-Isabah bahwa Ahlussunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabatlah adil, dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali sedikit dari ahlul bid'ah. Maksudnya ahlul bid'ah di sini ya seperti khawarij, syiah. Mereka mengkafirkan sahabat, mencela dan mencaci maki para sahabat. Dan hukumnya bukan dosa kecil. Mencaci maki sahabat, mencela sahabat, hukumnya dosa apa? Dosa besar. Min kabairiz dzunub. Besar dosanya. Dan hukumannya pun berat bagi dia di dunia maupun di akhirat. Antum bisa lihat orang-orang yang suka mencaci maki sahabat, itu rusak kehidupannya dia.
tidak ada keberkahan hidupnya. Dan terus seperti itu. Ketika dia mencaci maki sahabat sekali aja, itu sudah dosa besar. Dua kali dosa besar, dan terus seperti itu. Makanya rusak kehidupannya. Orang-orang yang mencaci maki sahabat, antum bisa lihat. Rusak hatinya, rusak akalnya, rusak agamanya, rusak kehidupannya. Antum bisa lihat ya. Karena dosa itu punya pengaruh. Dosa punya pengaruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan lain-lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ran alladhi dhakara Allah ta'ala kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yahsibun." Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat salah, apabila berbuat dosa, maka Allah tulis dalam hatinya titik hitam. Dalam hatinya Allah tulis titik hitam. Apabila dia berhenti dari dosa itu, dia minta ampun kepada Allah, dia taubat, dihapus itu dari hatinya. Wa in ada, kalau dia berbuat lagi, zida fiha, ditambah lagi. Kalau dia berbuat lagi dosa itu, ditambah lagi. Hatta ta'lu qalbahu, sehingga menutup hatinya. Dosa itu menutup hatinya. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yahsibun. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka telah usahakan telah menutupi hati mereka. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Jadi ketika orang berbuat dosa kepada siapa aja, ini umum sifatnya. Kepada orang tua dia berbuat dosa, kepada suami dia berbuat dosa, atau berbuat dosa secara umum mencaci maki sahabat, atau dia makan riba, muamal dengan riba, atau khianat kepada orang, atau ghibah, atau memfitnah orang, atau yang lain, itu membuat titik hitam di hatinya. Ini pembahasan dosa enggak sekarang kita bahas ya. Ini panjang pembahasannya. Nanti antum bisa baca buku Adda wa Dawa, penyakit dan obatnya, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagus sekali buku itu pembahasannya, dan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu tentang dosa dan maksiat dan akibatnya dalam kehidupan. Nah, ketika orang mencaci maki sahabat, itu rusak dia. Hatinya rusak, akalnya rusak, agamanya rusak, keluarganya rusak. Dan ketika orang berbuat dosa punya pengaruh. Kepada tubuhnya punya pengaruh, kepada keluarga punya pengaruh dosa itu. Tentu panjang pembahasannya. Maka anda bisa lihat orang yang berbuat dosa itu mukanya bukan bercahaya dia, tambah rusak mukanya dia. Antum bisa lihat ya, orang yang mencaci maki sahabat mukanya tambah rusak. Dan juga pengaruh bukan hanya tubuhnya aja, akalnya juga pengaruh. Makanya banyak di akhir hayatnya mereka gila. Antum perhatikan itu, mencaci orang yang terbaik dari umat ini, mencela wali-wali Allah, auliyaur rahman, wali-wali Allah. Kalau kita kan sering takuti yang mencaci maki wali, para sahabat semuanya aulia rahman, semua sahabat aulia urrahman, wali-wali Allah yang paling mulia dari semua wali yang ada di muka bumi ini, paling sahabat yang paling mulia. Ketika dicaci, ketika dicela, rusak orang itu. Sekarang kita bahas tentang keutamaan para sahabat. Allah SWT telah redha kepada mereka. Redha Allah kepada mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Yang bawa mushaf Al-Qur'an untuk melihat, yang bawa bukunya dilihat, ya. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar walladziina tabauhum ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100.
dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam diantara orang-orang Muhajirin Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah menyebutkan generasi yang pertama dari umat ini, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan muhajirin ansar. Enggak ada lagi kecuali sahabat, muhajirin dan ansar itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Allah menyebutkan di sini Allah redha kepada mereka dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, meneladani mereka, memahami tentang Islam, mengikuti pemahaman mereka, mengikuti cara beragamanya para sahabat, maka Allah redha kepada mereka. Maka kita wajib untuk mengikuti jejaknya para sahabat, wajib, karena kita ingin mendapatkan keredoan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita cari dalam hidup ini, redonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengikuti jejak mereka, Allah akan redo. Tapi bukan hanya sekedar mengikuti. Allah sebutkan di sini

dan amal. Dan Rasulullah SAW membawa dua ini, ilmu dan amal yang Rasulullah. Maka Allah akan angkat agama ini, Allah akan tegakkan agama ini, Allah akan muliakan agama ini dengan ilmu dan amal. Karena Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, di dalam surah Al-Fath, dan juga dalam surah As-Saff, Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, itu petunjuk, wa dinil haqq, agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama Islam di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Dijelaskan oleh para mufassirin, yang dimaksud dengan al-huda al-ilmu nafi', yang dimaksud dengan dinil haq al-amalus salih. Jadi Rasulullah SAW membawa ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Makanya kita wajib mengikuti sahabat, memahami tentang pemahaman mereka, ilmu mereka, dan mengamalkannya. Orang yang aku salaf juga banyak, tapi tidak mengamalkan, cuma pengakuan aja. Dia mengetahui, memahami, meyakini, kemudian mengamalkan. Ini mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum radhuan, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepadanya. Jadi Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Wa'adhum jannatin, Allah sediakan bagi mereka surga. Ini jaminan bahwa para sahabat semuanya dijamin dengan surga dengan dasar ayat ini dan berapa ayat yang lain lagi. Kemudian disebutkan di sini yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Yang demikian kemenangan yang besar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah jelas-jelas mengatakan Allah redha kepada mereka. Di dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin. Artinya Allah meridhai para sahabat semuanya, Allah redha kepada mereka semuanya. Ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Jadi Allah telah redha. Waktu ayat ini turun, surah At-Taubah, surah Al-Fath, waktu ayat ini turun, saya mau tanya kepada antum, Allah tahu enggak bahwa nanti akan terjadi perselisihan di kalangan sahabat? Allah tahu tidak? Tahu. Allah Maha tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Allah itu mengetahui semuanya, enggak ada satupun yang terluput bagi ilmunya Allah. Kalau ada orang yang mengingkari tentang ilmunya Allah, kafir, dia keluar dari Islam. Allah mengetahui semuanya, semua yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi ini, di dasar laut, semua. Hatta daun yang basah, daun yang kering, apapun yang terjadi, semuanya Allah tahu. Ketika Allah turunkan ayat ini, Allah tahu buat nyatara sahabat nanti akan terjadi perselisihan. Tapi itu sebentar, masalah ijtihadiyah yang kemudian selesai. Selesai sudah. Dan mereka sudah dijamin oleh Allah dengan surga. Dan ayat ini tetap dibaca sampai hari kiamat. Gak bisa dihapus ayat ini. Allah sudah redha dengan mereka. Apapun yang terjadi di antara mereka, Allah sudah redha kepada mereka. Kalau orang yang beriman, dia lihat dengan iman. Iman, yang pertama kali iman dulu, iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia iman kepada yang ghaib. Iman dulu pada Al-Quran ini, iman. Yang Allah sebutkan wajib diimani. Bahwa Allah telah memuji mereka. Allah telah redha kepada mereka. Apapun yang terjadi, Allah sudah redha dengan mereka. Perselisihan yang kecil atau yang besar, Allah sudah redha. Seandainya mereka ada kesalahan sebagai manusia, tapi sudah dihapuskan dengan kebaikan mereka. Kesalahan mereka sedikit, kebaikan mereka seperti lautan.

0: Dan Allah sudah redha dengan mereka. Allah redha. Bahkan ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah sebutkan bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan berapa sahabat lagi? Ada 10 sahabat yang diberikan kabar gembira mereka masuk surga, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sudah jelas Nabi memuji mereka, memuliakan mereka. Makanya seorang mukmin enggak boleh sekali-kali mencaci mereka. Mereka dijamin dengan surga. Kita dapat jaminan enggak dengan surga? Enggak dapat jaminan. Makanya kalau pakai akal yang waras, orang yang mencaci maki sahabat itu enggak waras akalnya. Enggak waras. Pertama, enggak beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, masuk ke surga para sahabat. Yang pertama kali masuk surga siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum, khulafaur rasyidin. Yang pertama kali masuk mereka. Sekarang kalau kita lihat ajaran Syiah, yang pertama kali caci maki siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini bukan dari Islam, enggak mungkin Islam. Enggak mungkin dari Islam ini. Ini dari mana? Dari Yahudi. Karena pendiri agama Syiah siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi laknatullah alaihi. Pendiri agama Syiah yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi laknatullah alaihi. Dia yang mendirikan agama Syiah. Enggak mungkin, ini sahabat dua dijamin oleh Nabi masuk surga. Bahkan pemimpinnya para sahabat semuanya dua ini. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hendaklah kalian mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Bahkan kalau kalian mengikuti dua ini, kalian akan selamat. Abu Bakar wa Umar, selamat. Tapi justru ini yang dicaci maki oleh siapa? Oleh Syiah. Setiap hari, bahkan dalam sholatnya dicaci maki. Ini bukan dari Islam yang seperti ini. Dan bukan Islam ini yang seperti ini. Dan gak ada manfaatnya. Mereka dijamin dengan surga dan mereka sudah berbuat. Mereka beriman kepada Nabi SAW. Mereka berhijrah. Mereka berjihad. Mereka membantu Rasulullah. Mereka membela agama Islam ini. Mereka bersedekah. Mereka melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang besarnya. Yang kita gak boleh sekali-kali mencaci maki mereka. Sekarang kita infak sebesar Gunung Uhud berupa emas. Sahabat infak berupa makanan. Itu masih nilainya lebih besar siapa? Sahabat. Antum lihat hadisnya. Ya. Di sini di halaman 45 di buku ini. Nabi bersabda SAW, la tasubu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudadim wala nasifa. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Ini sabda Rasulullah SAW. Jangan mencaci maki sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di tangannya. Lau anna ahadakum, kalau seandainya seorang dari kamu anfaqa, infak mithla uhudin dhahaba, sebesar gunung Uhud berupa emas. Kalau yang sudah pernah haji atau umroh ke Madinah itu, lihat tuh gunung Uhud, besarnya gunung Uhud. Itu sekarang kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas gitu. Ya, berapa ribu ton itu. Ya infak gitu, kita bagi seluruh Indonesia. Kita infak. Ya. Dibagi seluruh Indonesia gitu. Mesti para pejabat itu hartanya dibagi buat seluruh Indonesia. Gitu. Bukan dimakan sendiri gitu. Dibagi semua rakyatnya, kaum muslimin seluruh Indonesia. Itu belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak sebesar dua telapak tangan. Ma'adraka mudadim wala nasifa. Enggak bisa mencapai. Kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Kita infak seluruh Indonesia ini. Kita infak. Semua yang miskin kita kasih. Itu sahabat infak berupa makanan sebesar dua telapak tangan. Itu belum bisa mencapai derajat itu. Infaknya kita. Karena apa? Karena besarnya iman mereka, kuatnya iman mereka, tingginya keikhlasan mereka, dan yang lainnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dan yang lainnya. Sahih di sini. Artinya kita infak sebesar Gunung Uhud berupa emas, dan ini apa ada? Di dunia orang infak sebesar Gunung Uhud berupa emas ada? Enggak ada. Seandainya mereka infak, lau annadukum anfaqa. Saya infak. Itu belum bisa mencapai derajat. Apalagi baru infak cuma 1 juta. Atau lebih gede deh 100 juta. Atau lebih gede lagi 1 miliar. Belum bisa mencapai derajat sahabat. Belum bisa. Sebesar Gunung Uhud emas aja belum bisa mencapai derajat sahabat. Menunjukkan apa? Tingginya derajat sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita enggak boleh mencaci maki sahabat. Enggak boleh mencela. Apa yang terjadi di antara mereka sudah berlalu. Dan Allah sudah takdirkan demikian terjadi. Kalau kita beriman kepada al-qada wal qadar, kita beriman, ini sudah takdirkan, mesti terjadi seperti itu. Apa yang terjadi antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu ajmain, sudah Allah takdirkan. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan demikian akan terjadi. Tapi Allah sudah kendaki juga bahwa mereka dijamin semuanya masuk surga. Yang belum dapat jaminan kita, belum dapat jaminan, maka jangan sekali-kali mencela mereka, jangan mencaci maki mereka, sama sekali nggak boleh. Hukumnya haram dan dosa besar. Kita berusaha sekarang mempelajari tentang pemahaman mereka, tentang kehidupan mereka, tentang akidah mereka, tentang manhaj mereka, tentang cara beragama mereka, tentang akhlak mereka. Itu kita belajar, kita ikuti. Karena mereka dapat jaminan surga, kita enggak dapat jaminan. Kita disuruh oleh Allah SWT mengikuti mereka. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kita harus ikuti mereka. Karena Allah yang menyuruh demikian. Dan juga banyak hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk mengikuti jejak mereka. Seperti yang antum sudah hafal hadisnya. Antum sudah hafal ini ya hadisnya. Nabi bersabda, saya baca sebagian aja hadisnya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Al-Hakim dan yang lainnya. Dari sahabat Irbad bin Sariyah, Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi, dan akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan garam kalian. Peganglah erat-erat, kata Nabi, pegang erat-erat, gigit dengan garam. Artinya betul-betul kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Ikuti cara beragamanya para sahabat, wajib kita ikuti mereka. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu semuanya sesat. Hadis ini sahih. Makanya kita disuruh mengikuti jejak para sahabat. Dan keutamanya luar biasa. Makanya ketika disebutkan umpamanya ada perselisihan di antara sahabat atau disebutkan tentang kekurangan sahabat, kita diam. Kata Nabi SAW, "Idza dzukira ashabi famsiku, idza dzukirat an-nujum famsiku, wa idza dzukira al-qadar famsiku." Apabila disebutkan tentang para sahabatku, hendaklah kalian diam. Apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan, maka hendaklah kalian diam. Dan apabila disebutkan tentang qadar, maka diamlah kalian. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Jadi sebutkan tentang sahabat, maksudnya tentang kejelekan sahabat, diam. Tapi kalau kebaikan, disuruh kita menyebutkan kebaikan mereka. Makanya dalam kitab-kitab di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Abu Daud, ada kitab tentang manakibnya mereka. Manaqib artinya fadail, fadailus sahabat. Bahkan Imam Ahmad punya buku judulnya Fadailus Sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal punya buku, punya kitab Fadailus Sahabat, keutamaan para sahabat. Kalau disebutkan keutamaan sahabat, sebutkan, tidak ada masalah. Bahkan kita ceritakan keutamaan mereka. Tapi untuk kejelekan mereka enggak boleh, diam kita. Jangan bicarakan. Kemudian orang yang mencaci maki sahabat disebutkan dalam hadis yang hasan, riwayat Tabrani juga dalam Mujamul Kabir, Nabi bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in." Barang siapa mencaci maki sahabatku, dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Jadi orang mencaci maki sahabat enggak ada keuntungannya. Yang ada kerugian. Yang ada laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dan berdiri sahabat bersama Rasulullah itu lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Berdiri sahabat bersama Rasulullah SAW. Antum lihat di halaman 52 di buku ini. Kata Nabi SAW, "La tasubu ashab Muhammadin." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "La tasubu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala maqamu hadihim sa'atan khairu min amali adikum 40 sana." Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya berdirinya mereka sesat bersama Nabi SAW lebih baik daripada ibadah seorang dari kalian selama 40 tahun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadha'il Sahabah, Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah dan juga yang lainnya. Makanya orang-orang yang mencaci maki sahabat, dia pada hakikatnya tujuannya untuk membatalkan agama ini. Sebab agama ini Nabi sampaikan pertama kali kepada siapa? Sahabat. Dari sahabat baru sampaikan kepada tabi'in. Ketika sahabat dicaci maki, maka rusak sudah agama ini. Berarti orang enggak percaya lagi kepada agama Islam. Tujuannya mereka supaya orang enggak percaya lagi kepada agama Islam ini. Tujuan. Maka dikatakan oleh Imam Abu Zurah Razi yang wafat tahun 264 Hijriah, kata Imam Abu Zurah Razi, kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq wa dhalika anna Rasulullah indana haqqun wal Qur'an haqqun wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'ana was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yuriduna yajrahu shuhudana liyubtilu al-kitab was sunnah wal jarh bihim aula wa hum zanadiqa." Kata Imam Abu Zurah Razi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah, "Apabila engkau melihat seorang mencaci maki salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ia zindiq. Karena menurut akidah kita bahwa Rasulullah SAW adalah hak, Al-Quran itulah hak, benar, dan hanyalah para sahabatlah yang menyampaikan Al-Quran sunnah kepada kita. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita para sahabat agar dapat membatalkan Quran dan sunnah, padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang yang zindiq." Orang zindiq artinya orang-orang munafik. Orang-orang Syiah adalah orang-orang munafik. Orang mencaci maki sahabat adalah orang munafik. Bahkan menurut Imam Malik, orang yang mencaci maki sahabat adalah orang-orang kafir, keluar dari Islam. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Ilmi Riwayah. Kalau antum lihat lagi di dalam Al-Quran tentang keutamaan para sahabat, di dalam surah Al-Hasyr, di ayat 8, 9, 10, nanti antum lihat, antum catat, nanti antum lihat di ayat yang ke-8 Allah menceritakan tentang orang-orang muhajirin, di ayat yang ke-9 Allah menceritakan tentang orang-orang ansar, di ayat yang ke-10 sesudah mereka, di ayat yang ke-8 tentang muhajirin, di ayat ke-9 tentang orang-orang ansar, di ayat ke-10-nya Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka berkata, "Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang lebih dahulu beriman daripada kami. Jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki, rasa iri, rasa tidak senang kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim." Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Kita lihat, kita ini masuk enggak kepada generasi muhajirin? Kita ini orang muhajirin bukan? Bukan. Ansar bukan? Bukan. Masuknya kita yang mana? Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang sudah mereka. Kita ini termasuk orang yang datang sudah sahabat. Dari mulai tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat, artinya orang-orang yang datang sesudah para sahabat. Bagaimana ucapannya? Ucapannya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita dan sampai hari kiamat. Ucapannya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita mesti mengucapkan doa. Mendoakan siapa? Para sahabat. Wahai Rabb kami, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dari dahulu dari kami beriman. Para sahabat yang lebih dahulu dari kita beriman, ampun dosa mereka. Jangan kau jadikan dalam hati kami benci kepada orang yang beriman. Kalau Syiah benci enggak? Benci. Syiah benci kepada sahabat. Khawarij juga sama, benci kepada sahabat. Jadi ketika orang membahas tentang Syiah, harus membahas Khawarij. Ketika orang membahas tentang Khawarij, harus membahas tentang Syiah. Dua-dua ini harus dibahas. Dua-dua ini menyempal dari jalan Shiratal Mustaqim. Dua-dua ini berbahaya buat umat Islam. Dan dua-dua ini sepanjang sejarah menumpahkan darah kaum muslimin. Karena Khawarij mengkafirkan para sahabat, Syiah juga mengkafirkan sahabat. Dua ini berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Sepanjang sejarah mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Dan mereka benci kepada orang beriman. Yang pertama kali benci kepada siapa? Sahabat. Khawarij benci kepada sahabat, Syiah juga benci kepada sahabat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah membahas tentang Syiah, membahas juga tentang siapa? Khawarij. Dua-dua ini sesat. Jahat dua-duanya kepada Islam dan kaum muslimin. Dibunuhin umat Islam oleh mereka. Selalu memberontak kepada penguasa dan membantai kaum muslimin. Dan mereka yang mereka dahulukan siapa? Kaum muslimin dulu. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan kemudian mereka membiarkan siapa? Penyembah berhala aman dari mereka. Enggak dibunuh orang musyrikin, enggak dibunuh oleh mereka. Penyembah kubur, penyembah berhala, segala macam enggak dibunuh. Tapi yang dibunuh kaum muslimin oleh Syiah dan Khawarij. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka juga menghalalkan hartanya kaum muslimin, mereka ambil. Ini bahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Makanya kita mendoakan para sahabat. Kalau antum lihat lagi tentang kemuliaan para sahabat, antum bisa lihat di akhir surah Al-Fath. Itu tentang keutamaan para sahabat. Jadi antum, kalau antum mau lihat dalam surah Al-Fath tentang keutamaan para sahabat, antum lihat itu ayatnya. Di surah Al-Fath di ayat yang terakhir, di ayat 29. Antum tuh lihat itu. Bagaimana para sahabat radhiyallahu majma'in. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathalun fit tawrati wa mathalun fil injil kazarin akhraja shat'ahu fa azara fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zura'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berfirman dalam surah Al-Fath, surah yang ke-48 ayat 29. Ayat yang sudah saya bacakan artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang sama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu mereka benih yang mengeluarkan tunasnya, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini kalau kita bahas ada berapa poin ini tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi karena sudah masuk waktu isya, ya kita azan dulu dan juga salat isya baru setelah itu kelanjutan. Wassalamu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya ulangi, kita bahas satu ayat ya untuk kita ngambil pelajaran dari ayat ini dan fawaidnya, baru setelah itu tanya jawab. Surah Al-Fath ayat 29. Saya ulangi, saya bacakan ayatnya, kemudian saya artikan, kemudian baru kita bahas satu persatu. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 29. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Qur'an, dilihat mushafnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathalum fit tawrat wa mathalum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang kepada sesama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan mereka ampunan dan pahala yang besar. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, bahwa ayat ini yang pertama di dalam ayat ini ketika disebutkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ini menunjukkan tentang seluruh sifat yang mulia ada pada beliau. Pada siapa? Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh sifat yang mulia dan terpuji ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis yang sahih. Nah, kita enggak bahas ini, panjang pembahasannya tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini mustamilun ala kulli wasfin jamil. Ini mencakup semua sifat yang mulia, sifat yang indah yang ada pada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya nanti antum bisa lihat juga tentang sifat beliau di antara sekian banyak ayat, banyak ayatnya. Di antaranya surah At-Taubah di ayat 128. Surah Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu di antara sifatnya disebutkan bahwa di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ berkemauan keras untuk memberikan hidayah. Beliau sangat susah, kalau umat Islam ini susah, gak mau beliau umat Islam susah. Makanya beliau memberikan penjelasan ajaran Islam ini mudah untuk semua umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum, haris, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Itu sifat-sifat Nabi SAW. Kemudian yang kedua dalam ayat ini Allah memuji, summa tsana bitsana'i 'ala ashabihi. Kemudian Allah memuji dan menyanjung para sahabatnya radhiyallahu anhum. para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Di sini Allah menyebutkan di antara sifat para sahabat asyidda'u 'anil kuffar ruhama bainahum, keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat mereka. Allah abadikan dalam Al-Qur'an ini, di dalam surah ini dan juga dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 54. Adzillatin al-mu'minin 'izzatan al-kafirin. Yaitu kasih sayang kepada orang beriman, keras kepada orang-orang kafir. Jadi orang beriman itu harus punya sifat keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat dari firqah-firqah yang sesat, mereka kasih sayang kepada orang-orang kafir, keras kepada orang-orang yang beriman, keras kepada orang yang melaksanakan sunnah. Firqah-firqah yang sesat, kalau anda melihat, kasih sayang kepada orang kafir, bergabung dengan orang kafir, memuji orang kafir, tapi keras kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah, yang mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini pertentangan dengan sifat para sahabat. Justru mestinya keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat-ayat ini juga banyak dalam Al-Quran bagaimana Allah menyuruh bersikap keras kepada orang-orang kafir, dan Allah menyuruh untuk kasih sayang kepada orang-orang beriman. Kemudian Allah menyebutkan lagi di antara sifat para sahabat radhiyallahu anhum, tarahum ruk'an sujada. Kalian melihat mereka rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Allah sifatkan di sini apa? Di sini. Wasafahum bikathratil amal wa kathratis shalah wa hiya khairul a'mal. Allah sifatkan mereka dengan banyaknya amal dan banyaknya salat, yang salat merupakan sebaik-baik amal. Bapak Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Para sahabat mengerjakan sebaik-baik amal apa? Salat. Yang disebutkan di sini dengan rukuk dan sujud. Kemudian bukan hanya itu saja. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Allah sifatkan di sini wasafahum bil ikhlasi fiha lillahi azza wa jal wal ihtisab indallahi jazila thawab wa huwa al jannatu al mustaminatu ala fadlillahi wa huwa sa'atu rizqi alaihim wa ridahu ta'ala anhum wa huwa akbaru min al awwal. Di sini disebutkan bahwa mereka Allah sifatkan dengan ikhlas. Para sahabat orang ikhlas karena mereka mencari apa? Keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Yang dicari keridhaan Allah, jangan cari keridhaan manusia. Makanya kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, keridhaan manusia sesuatu yang enggak mungkin dicapai, enggak mungkin. Yang kita cari keridhaan Allah SWT. Allah sifatkan mereka dengan ikhlas, dan mereka mencari ganjaran hanya kepada Allah dengan ganjaran yang besar, yaitu sorga yang mencakup karunia Allah dan juga luasnya rezeki, dan juga mencari keridhaan Allah. Keridhaan Allah ini lebih besar daripada yang pertama. Bahwa Allah menyebutkan waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar daripada itu. Jadi para sahabat disifatkan oleh Allah dengan apa? Dengan sholat, dengan ruku, sujud, dan juga ikhlas. Kemudian Allah sifatkan lagi simaum fi wujuhi min athari sujud. Di antara ciri mereka itu tanda-tandanya dari bekas sujud. Nah, kalimat dari bekas sujud dijelaskan di sini oleh Ali bin Abi Talha, oleh Ibnu Abbas. Simaum fi wujuhi min athari sujud yakni as-samtul hasan. Yaitu perangai yang baik. Yang tidak menafikan, artinya bekas dari sujud enggak menafikan. Tapi di sini yang dimaksud simaum fi wujuhi min athari sujud yaitu apa? Mereka punya perangai yang baik, punya akhlak yang mulia, tingkah laku yang mulia para sahabat. Sebab ada juga orang yang dia ada bekas sujud tapi akhlaknya tidak baik. Ada tidak? Ada. Bahkan dari firqah sesat ada yang masya Allah bekas sujudnya, tapi jahatnya luar biasa ya. Pembunuh. Siapa? Khawarij. Khawarij Nabi sifatkan mereka membaca Quran luar biasa. Sholat malamnya luar biasa. Puasanya luar biasa. Bekas sujudnya luar biasa mereka. Tapi gimana? Jahat mereka. Jahat. Mengkafirkan para sahabat. Memerangi Ali bin Abi Thalib. Memberontak kepada penguasa. Dan membunuh kaum muslimin. Dan mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini khawarij. Di sini yang penting lagi ada bekas sujud tapi apa? Mempunyai akhlak yang mulia, as-samtul hasan. Kata Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib demikian. Kata Mujahid dan juga yang lainnya tampak bekas sujud di dada mereka, di dahi mereka, al-khusyu' wa tawadhu'. Mereka adalah orang yang khusyuk dan tawadhu'. Seperti dikatakan oleh Imam Mujahid dan yang lainnya bahwa itu maksudnya adalah orang-orang yang khusyuk. Kemudian kata Imam As-Suddi, karena mereka banyak sholat maka baik wajah mereka, bersinar wajah mereka. Jadi as-sholatu tuhsin wujuhahum. Sholat itu membuat wajah mereka baik. Kata sebagian ulama salaf, wa qala ba'du salaf, man kathurat sholatu bil-laili hasuna wujuh bin-nahar. Kata sebagian ulama salaf, barang siapa yang banyak sholatin di waktu malam maka baik wajahnya di waktu siang. Kemudian selanjutnya tentang sifat mereka, Allah sebutkan di sini dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil. Artinya tentang sifat-sifat para sahabat radhiyallahu ajmain itu sudah terdapat dalam kitab Taurat, terdapat dalam kitab Injil, ada tentang keutamaan para sahabat, tentang ciri, ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Sebagaimana juga ciri Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab Taurat dan Injil, jelas semuanya. Seperti mereka mengenal anak mereka tapi disembunyikan oleh mereka. Kemudian Allah sebutkan lagi, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azar wastaghladha wastawala suqi. Artinya seperti tanaman tunas yang seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya kemudian menjadi kuat lalu menjadi besar, fastawa ala suqi, dan tegak di atas batangnya. Akhraja syat'ahu fa'azar wastaghladha suqi, menunjukkan bahwa para sahabat ini dibina oleh Rasulullah SAW, mereka menjadi kuat imannya dan mereka mendukung agama ini. Maka dikatakan dalam tafsir begini, fakadzalika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam azaruhu wa ayyaduhu wa nasaruhu fahum ma'ahu kasyat ma'azara. Jadi mereka para sahabat Nabi Muhammad membantu Nabi, menolong Nabi, mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka seperti tunas bersama tanaman. Liyaghidha bihimul kuffar. Untuk apa? Untuk menjengkelkan siapa? Orang-orang kafir. Makanya kalau ada orang yang jengkel kepada sahabat, berarti dia apa? Kafir. Orang yang benci kepada sahabat, berarti dia kafir. Karena sahabat diciptakan oleh Allah, dibina oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjengkelkan siapa? Orang-orang kafir. Liyaghidha bihimul kuffar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa min hadhihi al-ayah intaza'a al-Imam Malik rahimahullah fi riwayatin anhu bi takfir ar-rawafid alladhina yubghiduna as-sahaba. Li'annahum yaghidunahum wa man ghada as-sahabata fa huwa kafirun li hadhihi al-ayah. Kata Imam Malik, Imam Malik mengambil dalil. Siapa Imam Malik ini? Imam Malik ini siapa? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan dengan riwayat dari ayat ini, beliau mengatakan bahwa orang Rafidah itu kafir. Orang-orang Syiah Rafidah kafir karena mereka membenci para sahabat. Karena mereka memuji para sahabat. Barang siapa yang memuji sahabat, maka dia kafir dengan dasar ayat ini. Dan para ulama setuju dengan pendapat Imam Malik ini. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa'adallahu alladhina amanu minhu, wa'adallahu alladhina amanu wa aminu salihati minhum maghfirata wa ajran azimah. Allah janjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka. Di antara siapa sini? Minhum siapa di sini? Para sahabat. Artinya Allah janjikan kepada para sahabat semuanya dengan apa? Maghfiratan. Mana maghfiratan? Ampunan. Allah ampuni semua dosanya mereka. Kemudian wa ajran azima, dan ganjaran yang besar. Ay thawaban jazilan wa rizqan karima. Allah janjikan para sahabat dengan apa? Ganjaran yang besar dan rezeki yang mulia. Maka enggak boleh mencaci maki sahabat. Ini penjelasan Al-Hafidz Katsir dan para mufasir lainnya tentang ayat ini. Dan fawaidnya banyak dari ayat itu, diantaranya antum bisa ambil dari potongan-potongan yang dibacakan tadi tentang fawaid dari ayat itu. Bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang terbaik dari umat ini. Dan kita bisa mengambil pelajaran yang pertama kali yang antum harus ingat di situ, bahwa para sahabat mereka beriman kepada Allah dan kepada siapa? Rasulullah SAW. Beriman dengan keimanan yang sempurna, keimanan kuat mereka. Kemudian mereka mendukung Rasulullah SAW, membela Rasulullah, membela agama Islam. Mereka berhijrah, mereka berjihad dan yang lainnya. Yang ketiga Allah sebutkan, mereka ini sholat yang wajib 5 waktu, mereka juga sholat. Sholat apa? Malam. Makanya antum jangan tinggalkan tuh sholat malam. Mulia para sahabat, karena mulianya seorang mukmin itu dengan dia sholat malam dan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu mulia. Antum ingat, antum catat itu. Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu billail wa izzahu istighna'u 'anil nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun di tengah malam di salat tahajud. Dan kemuliaannya seorang mukmin, dia tidak mengharap sesuatu dari manusia. Tidak. Cukup dia dengan apa yang Allah berikan. Enggak mengharapkan bantuan dari mereka, enggak mengharapkan uang dari mereka, enggak mengharapkan pujian dan senyuman, tidak. Karena semua dilakukan semata-mata karena Allah. Makanya Allah sebutkan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Para sahabat mengharapkan apa? Ridho dari Allah, bukan ridhonya manusia. Bukan. Karena orang mencari apa? Ridhonya manusia. Kadang-kadang mencari ridhonya siapa? Orang-orang kaya. Ya, dai mencari ridhonya orang kaya. Allah. Kebodohan. Kebodohan. Yang dicari ridhonya Allah. Manusia semua sama. Yang mulia siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa yang mulia, bukan orang kaya. Yang paling takwa. Itu pun enggak boleh kita cari ridho mereka. Yang kita cari ridho Allah. Itu ingat, para sahabat demikian, kita pun harus ikut jejaknya mereka. Bangun tengah malam enggak mengharapkan sesuatu manusia. Para sahabat yang mengharapkan sesuatu, mereka enggak mau minta-minta kepada manusia, tidak. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan Nabi sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka punya akhlak yang mulia. Ini harus kita ikut. Bukan tanda bekas sujud aja, tapi akhlaknya mulia. Mulia akhlaknya. Perangainya mulia kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada family, kepada kaum muslimin. Mulia akhlaknya. Mulia. Berkata jujur, enggak pernah bohong. Kalau janji menepati janji. Kalau dikasih amanah dia jaga amanah, tidak khianat. Kau ciri orang munafik gimana? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila berkata dusta. Kalau janji menyalahi janji. Kalau berikan amanah khianat. Sahabat enggak ada seperti itu. Mulia mereka. Kita harus ikuti jejaknya sahabat itu. Perangai mulia. Kemudian mereka juga melakukan amal-amal soleh yang lain yang banyak, yang dengan itu Allah apa? Allah hapuskan dosa mereka. Hapuskan dosanya.
1: Makanya kita harus berusaha melakukan amal-amal soleh karena Allah, yang dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kita harap hidup ini tujuannya apa? Tujuan apa? Surga, bukan dunia. Dunia nggak ada apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini nggak ada harganya meskipun seberat sayap nyamuk. Jangan dicari dunia. Yang kita cari akhirat. Sebagaimana para sahabat mencari akhirat. Itu pelajaran yang kita ambil. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan sikap keras kepada orang kafir? Keras kepada orang kafir, kepada yang pertama kali, kepada orang-orang kafir harbi. Tahu kafir harbi? Kafir yang memerangi umat Islam. Itu jangan foto-foto. Enggak ada manfaatnya foto-foto. Buat apa foto-foto? Enggak ada manfaatnya. Jangan foto-foto. Enggak ada manfaatnya. Buat antum enggak ada manfaat. Yang penting dengar pengajian, antum catat, antum amalkan, itu manfaat. Kalau foto-foto enggak ada manfaatnya. Ini pengajian di dakwah, bukan artis. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Jangan foto-foto. Jadi kayak orang udik ya, norak gitu. Foto-foto, la haula wala quwata illa billah. Antum dengarkan, catat, amalkan, manfaat buat dunia akhirat. Nanti kalau antum foto-foto antum pajang di rumah, malaikat rahmat enggak masuk ke rumah antum. Rugi nanti antum. Jangan foto-foto, enggak ada manfaatnya. Jadi kembali pertanyaan ini, keras kepada orang kafir itu gimana? Keras, keras kepada kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Adapun kafir yang enggak memerangi kaum muslimin, disuruh kita berlaku adil. Enggak boleh kita bersikap, bahkan kita dakwahkan. Hatta kafir harbi sebelum perang kita dakwahkan dulu. Nabi mendakwahkan dulu. Kalau mereka enggak mau dakwahkan masuk Islam, diperangi. Adapun kafir seperti tetangga kita, ya. Kita mau orang kafir. Ya bukan keras pada mereka, tidak. Artinya sikap kita tetap punya sikap. Gitu. Enggak ikut perayaan mereka, enggak menghormati mereka, enggak ikut acara mereka, enggak mengikuti keyakinan mereka. Kita punya sikap. Gitu. Muamalah boleh. Tapi menjadikan mereka sebagai teman karib, sahabat karib, tidak boleh. Itu ingat itu. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Kata Nabi SAW, janganlah kamu bersahabat kecuali orang beriman saja. Dan jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ngundang makan orang-orang yang baik, yang soleh, biar barokah kita ngundang makan itu. Jangan orang-orang yang jahat yang diundang makan. Atau ahlul bidah yang diundang. Orang soleh yang diundang. Barokah. Maka jadikan teman itu orang yang beriman. Karena apa? Agamanya seseorang tergantung dari apa? Temannya. Al mar'u ala dini khalili fal yanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi SAW. Seorang itu agama tergantung temannya. Maka dia perhatikan kepada siapa dia berteman. Maka yang dimaksud keras itu artinya keras kepada kafir harbi. Adapun kafir kepada yang tetangga kita atau mungkin orang tuanya kafir. Kalau orang tua kafir maka keras kita. Tidak, kecuali kalau dia memerangi kaum muslimin di medan perang. Kalau dia tidak memerangi kaum muslimin, Allah berfirman, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dalam kalian bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Dakwahkan orang-orang kafir sekitar kita dengan cara yang baik. Kalau dia tetangga kita kafir, punya hak apa? Hak tetangga dia. Kalau dia muslim punya dua, hak tetangga, hak muslim. Kalau dia sanak kerabat kita punya hak tiga. Hak muslim, hak tetangga, hak kerabat. Kalau dia kafir punya satu hak, hak tetangga. Kalau dia sakit kita tengok dia. Kalau dia susah kita bantu. Tapi dakwah tetap. Dakwah apa? Supaya dia masuk Islam. Terus dakwah. Nabi juga pernah menjenguk orang kafir. Orang kafir sakit. Kemudian Nabi jenguk. Apa Nabi diam? Enggak. Nabi jenguk, Nabi dakwakan. Kamu masuk Islam. Kamu masuk Islam akan menyelamatkan kamu nanti dari api neraka. Orang ini lihat, ini Yahudi ini. Lihat kepada bapaknya. Kata bapaknya, "Ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim." Maka dia mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kata Nabi, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. masuk Islam dia. Nabi jenguk orang sakit, orang Yahudi sakit, Nabi dakwakan supaya dia masuk Islam. Maka antum begitu, dakwakan. Ya. Tapi di sini ada ibrah. Kalau antum belajar hadis, ya, ada ibrah di sini. Yahudi ini nyuruh anaknya masuk Islam, tapi dia nggak masuk Islam. Nah, antum jangan seperti itu. Nyuruh anak sholat, bapaknya nggak sholat. Nyuruh anak nggak boleh ngerokok, bapaknya ngerokok. Nggak boleh, jangan seperti Yahudi. Apakah meninggalkan manhaj para sahabat dan enggan menggunakan manhaj salaf? Istilah salaf, manhaj salaf, ini ada dijelaskan dalam buku ini. Mencela sahabat hukumnya haram, enggak boleh. Dan dosa besar ini kita bahas. Dan istilah salaf itu bukan suatu yang baru. Ada di buku ini pembahasannya panjang lebar. Insyaallah besok kita bahas sedikit. Bagaimana mempelajari tentang hadis yang sahih? Ya, kita belajar lama waktu untuk belajar ini tentang hadis. Kemudian mengikuti para sahabat dengan kita belajar perkataan kehidupan mereka, ada tercatat. Dalam kitab-kitab hadis tercatat. Dalam tafsir juga tercatat bagaimana para sahabat memahami ayat Al-Qur'an. Ada keutamaan. Makanya disebutkan oleh para ulama tentang kehidupan para sahabat, biografi para sahabat, ada semuanya jelas kehidupan mereka. Yang sahih ada. Yang dhaif kita enggak pakai, tapi yang sahih banyak sekali. Gitu. Kita mengikuti jejak mereka. Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Nabi SAW dan dijelaskan juga oleh para mufassir tentang kehidupan para sahabat. Apa yang dimaksud dengan adil? Artinya mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang adil itu mereka tidak ada cacat dalam kehidupannya. Mereka enggak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dalam agama Islam ini. Mereka mulia. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Seandainya pun mereka ada kekeliruan, kesalahan, mereka cepat kembali. Cepat mereka kembali karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wattabi sabila man anaba ilaihi. Hendaklah kamu mengikuti orang-orang yang kembali kepadaku. Sahabat, orang yang pertama kali kembali kepada Allah. Ketika salah langsung kembali kepada Allah. Mereka enggak membuat sesuatu dosa-dosa yang besar, apalagi yang paling besar. Mereka adalah orang-orang yang baik. Jujur mereka itu orang adil, mereka jujur. Mereka enggak dusta. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kamu bersama orang-orang yang jujur. Siapa orang jujur? Kata para mufassirin, sahabat, para sahabat. Mereka jujur. Ada orang Syiah mengatakan bahwa Abu Hurairah berdusta. Gitu. Ini ketika antum dapat informasi begini, mesti antum tanya, kok Abu Hurairah dusta? Apa enggak kamu yang dusta? Kamu yang kadzab pendusta, mesti gitu. Jangan terima. Orang Syiah jangan diterima selama-lamanya. Karena apa? Mereka apa? Pendusta. Orang yang berdusta enggak boleh terima hadisnya selama-lamanya. Kalau dalam riwayat hadis, kalau ada orang yang kadzdzab, pendusta, itu hadisnya apa? Maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu hadisnya, enggak diterima. Orang Syiah kadzdzab, pendusta mereka. Makanya agama mereka, di antara agama mereka taqiyah. Apa taqiyah? Berbohong, berdusta. Dan itu masuk dalam agamanya. Sampai mereka mengatakan at-taqiyatu dini wa dinu abai. Dalam kitab mereka ada tertulis itu. Bahwa taqiyah itu adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Kalau taqiyah dusta dianggap agama, ya rusak agama ini. Kadzdzab mereka ini semuanya. Allah menyuruh dalam Al-Quran suruh berlaku jujur dan bersama orang yang jujur. Siapa? Para sahabat. Mereka pendusta. Jangan terima kata orang Syiah sahabat Abu Hurairah begini, sahabat Muawiyah begini. Jangan terima. Mereka kadzab. Jangan terima selama-lamanya orang Syiah kadzab. Kamu ini pendusta. Jadi jangan terima dari orang Syiah selama-lamanya. Semua riwayat yang mereka bawa semuanya kadzab, dusta, bohong. Makanya jangan diterima. Kalau kita mau diskusi dengan orang Syiah, bawa Quran, mushaf Al-Quran. Ya. Ini kamu percaya enggak nih Al-Qur'an ini? Buka mushaf Al-Qur'an, percaya enggak? Percaya dulu. Dari awal sampai akhir percaya enggak? Yakin kamu imani bahwa hadis sahih Bukhari. Ini kamu percaya enggak? Kalau enggak percaya kafir. Buat apa diskusi? Kau percaya iman dengan Quran ini? Saya bacakan ayat-ayat tentang keutamaan para sahabat. Kemudian para sahabat. Itu dulu. Bawakan lu Quran. Mereka percaya gak Quran? Kalau gak percaya kafir kan? Hadis Nabi. Yang pertama kali. Hadis yang paling sahih dari semua kitab. Sahih siapa? Sahih Bukhari. Kemudian sahih Muslim. Baru yang lainnya. Yang disepakati oleh seluruh ulama dunia. Tanya dulu. Ini kamu percaya gak? Saya gak percaya kalau Bukhari. Ya sudah, buat apa diskusi? Gak ada manfaatnya. Kalau gak percaya Quran, kafir. Kafir. Jadi jangan mau dibohongi sama orang Syiah. Mereka tukang bohong. Ada orang-orang Ibadiyah tidak mengaku sebagai Ahlus Sunnah dan juga bukan Syiah. Apakah mereka disebut juga Khawarij? Ya bagian daripada Khawarij. Ibadiyah bagian daripada Khawarij. Itu bisa kita lihat dari akidahnya mereka nanti. Kan nanti kita bisa lihat akidahnya, prinsip-prinsip akidahnya. Kalau ditanyakan kepada mereka nanti ketahuan, atau dari buku mereka yang mereka tulis, kan mereka punya syekhnya. Nah, ada buku yang ditulis ketahuan nanti akidahnya mereka. Tapi kadang-kadang kita sibuk dengan akidah orang ya. Kita akidahnya udah bener belum? Coba deh, kita ambil ibrah. Kita ini udah benar akidahnya, iman kita udah benar belum kepada Allah? Coba deh, kita pelajari dulu. Setelah itu, coba istri kita, anak kita, benar gak akidahnya? Benar gak ini ketaatan kita menambah iman kepada Allah? Atau kita juga jauh akidahnya, rancu. Gak Syiah, gak Khawarij, gak Salaf. Campur aduk. Coba deh, kita juga belajar akidah yang benar deh, Pak. Kembali kepada Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Pelajari yang benar. Antum jangan baca buku-buku yang lain. Buku-buku yang dari ulama salaf baca dulu. Tamatkan itu, kitab-kitab itu. Sampai kita yakin dengan akidah yang hak ini. Kadang-kadang kita pengen tahu. Ajaran ini pengen tahu. Akhirnya apa? Setan masuk. Membuat kita ragu tentang Islam ini. Ragu tentang iman. Ragu tentang keadilannya para sahabat. Kenapa? Banyak yang dibaca. Dan juga yang ditulis juga, kita gak tahu orang yang nulis. Antum baca di internet. Yang nulis mungkin orang Syiah, mungkin juga orang kafir yang nulis gitu. Nah antum ikut akhirnya kebawa tuh. Apakah sahabat itu hanya 4 khalifah? Loh, tadi kan saya sudah jelaskan definisi sahabat di awal. Ini mungkin hadirnya terakhir kali menjelang Isya. Kalau hadir dari awal, saya jelaskan yang sahabat artinya orang Islam yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Saya pikir cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita lanjutkan. Besok kita nanti diumumkan oleh panitia. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan juga Allah memberikan pemahaman kita dengan pemahaman yang hak yang benar, dan juga Allah memberikan kepada kita hidayah taufik untuk dapat mengamalkannya dari apa yang kita kaji ini. Dan mudah-mudahan bertambah kuat iman kita kepada Allah, dan juga kita paham tentang sahabat yang wajib kita muliakan. Dengan memuliakan sahabat, mendoakan sahabat, kita dapat ganjaran yang besar dari Allah Taala. Tapi mencaci maki sahabat dosa-dosa besar. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamd.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih salat yang berkaitan dengan seorang musafir, ya, seorang musafir. Karena kita tahu bahwasanya hampir setiap kita pernah bersafar, ya, dan kemungkinan kita juga akan bersafar. Kondisi safar sering kita butuhkan, oleh karenanya kita harus tahu bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat tentang orang yang sedang bersafar. Safar, ya. Safar secara bahasa diambil dari as-safar atau as-isfar yusfir, ya. As-safar, ya. Maknanya dari diambil dari al-inkishaf, ya. Artinya tersingkap. Ada juga yang mengatakan dari al-isfar, yaitu menyingkap. Diambil dari tersingkap karena seorang tatkala dia bersafar, maka dia meninggalkan rumahnya, keluar, sehingga rumahnya akhirnya menjadi kosong, ya. Atau dari al-isfar, safar artinya membongkar atau menyingkap sesuatu yang tadinya tertutup. Oleh karenanya dikatakan safar ini mengungkap atau menyingkap akhlak seseorang tatkala dia bersafar. Sebagaimana dalam riwayat yang masyhur, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ingin mengetahui kondisi seseorang, maka Umar bertanya, adakah yang mengenal si fulan? Maka akhirnya ada seorang bersaksi, ya Umar, saya mengenal si fulan ini. Maka Umar bertanya dengan tiga pertanyaan untuk menunjukkan apakah dia mengenal orang itu atau tidak. Pertanyaan diantaranya, apakah engkau merupakan tetangganya sehingga engkau tahu madkhalahu wa makhrajahu, kau tahu bagaimana, kapan dia keluarnya, kapan dia masuk rumahnya. Karena namanya tetangga, pasti tahu betul tentang tetangganya, bagaimana akhlaknya, sholat di masjid atau tidak, bagaimana keluarganya, kapan pulangnya, kapan perginya. Kata dia, bukan, saya bukan tetangganya. Pertanyaan kedua, hal amal tahu bi dinar wa dirham, apakah kau pernah bermuamalah dengan orang ini untuk urusan dinar dan dirham, urusan duit, yang dengan urusan duit tersebut ketahuan seorang bertakwa atau tidak. Kata dia, tidak pernah bermuamalah dengan duit tentang sama orang ini tentang duit. Pertanyaan ketiga, hal safar tu ma'ahu, apakah kau pernah bersafar dengan dia yang dengan safar tersebut akan mengungkap akhlak seseorang. Kata dia, tidak pernah juga. Kata Umar, kalau gitu kau tidak pernah mengenal dia, kau tidak tahu dia. Jadi diantara dalil untuk mengenal seorang adalah lihat tatkala dia bersafar, karena safar mengungkap hakikat seseorang. Apalagi kita sekamar dengan dia, apalagi kita makan bareng sama dia dalam perjalanan, apalagi perjalanan yang jauh, ya. Terutama perjalanan zaman dahulu. Zaman dahulu di mana perjalanan berat, di bawah terik matahari, ya. Presiden makan sedikit, maka akan terlihat akhlak seseorang. Dia pelit atau tidak ketahuan tatkala apa? Safar. Dia mau bekerja sama atau tidak, angkuh atau tidak, kelihatan tatkala safar. Hanya mementingkan dirinya sendiri, ya, tidak menghargai pendapat orang lain, kelihatan tatkala safar, ya. Kelihatan safar. Misalnya safar tatkala haji, safar tatkala yang membutuhkan waktu yang lama, karena safar menyingkap. Demikian juga kalau tidur sama dia, ketahuan dia sholat malam atau tidak, dia suka baca Quran atau tidak. Ini semua terlihat dalam safar seseorang. Maka ini diantara makna safar secara bahasa, ya.
Dan safar ya adalah secara umum kondisi yang tidak menyenangkan ya, karena seorang harus meninggalkan kebiasaan sehari-harinya. Makanya Nabi SAW bersabda, as-safaru qit'atun minal adzab. Sungguhnya safar adalah potongan siksaan, maksudnya kesulitan. Yamna'u ahadakum ta'amahu ya wa syarabahu wa naumahu fa idza qadha nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Kata Nabi SAW, safar adalah potongan dari kesulitan. Safar tersebut menghalangi salah seorang dari kalian dari makanannya, dari minumannya, dari tidurnya. Dan jika dia telah menyelesaikan urusannya, segeralah kembali kepada istrinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa benar? Kalau kita bersafar, ya, makanan yang biasa kita makan berubah menunya, ya. Kemudian minuman juga berubah. Tempat tidur juga tidak enak, ya. Sampai ada sebagian ikhwan dia tidak mau bersafar. Kenapa? Karena dia susah kalau masuk hotel tidur di hotel. Harus butuh adaptasi beberapa lama ya, repot. Sehingga malam pertama pasti enggak bisa tidur. Malam kedua mungkin tidur, mungkin enggak. Butuh apa? Adaptasi ya. Ya. Itu pun kalau dia safar dengan istrinya. Apalagi kalau enggak bawa istri, lebih enggak bisa tidur lagi. Oleh karenanya tidak mudah ya. Safar itu enggak enak ya. Bahkan kita tidak bicara safar zaman dahulu, kita bicara safar zaman sekarang yang dengan penuh kemewahan, teknologi yang canggih, sarana transportasi yang luar biasa, tetap saja seorang tidak nyaman. Misalnya kita safar ke luar negeri, naik pesawat. Jangankan naik ekonomi, naik bisnis saja terkadang orang enggak bisa tidur ya. Mau naik bisnis dengan kursi yang bisa selonjor lurus dengan ya, lebih enak tidur di rumah, gelar tikar pakai ya, lebih enak di rumah ya. Ya, jadi namun kita tidak suka dengan safar, tapi kita butuh dengan safar ya. Oleh karenanya orang yang bersafar diberi banyak rukhsah keringanan oleh syariat memandang kondisinya yang sulit. Kita tahu syariat dibangun di atas kemudahan. Makanya banyak rahmat Allah turun kepada orang yang bersafar. Orang yang bersafar diberi keringanan, di antaranya dia boleh tidak berpuasa. Ya. Dia boleh tidak berpuasa. Kemudian di antara keringanannya juga dia kalau Jumatan tidak harus sholat Jumat. Di antara keringan juga kalau dia sholat maka dia boleh qasar ya. Maka dia boleh qasar. Apalagi dia boleh jamak sholat. Kemudian dia juga boleh mengusap khauf selama 3 hari. Kemudian di antaranya kalau orang bersafar doanya mudah dikabulkan. Doanya mudah dikabulkan. Di antara atau kemudahan rahmat yang Allah berikan kepada orang yang bersafar adalah doanya mudah dikabulkan. Kenapa? Karena kalau dia bersafar ya, apalagi dalam kondisi yang susah ya. Ya, jauh dari keluarganya, rindu dengan tanah airnya, rindu dengan kampungnya, rindu dengan istrinya, rindu dengan anaknya. Ini kondisi menyedihkan seperti itu ya. Kemudian mungkin dia jauh dari style yang biasanya, tidak sempat untuk merapikan diri ya. Maka kondisi seperti ini membuat dia mudah untuk dikabulkan doanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, salah satu da'watin yustajabna la syaka fihinna. 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di antaranya.

dakwatul musafir. Doa orang yang sedang bersafar. Semakin lama dia bersafar, semakin dia meninggalkan jauh keluarganya, ya, semakin mudah dikabulkan. Hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah, ya, waktu para sahabat melihat ada seorang atau Rasulullah memberikan contoh tentang seorang, ya, musafir sudah lama bersafar, ya, Ash'atha Akbar, yang di mana rambutnya semerawut penuh dengan debu, ya mudu yadaihi ila sama, ya kul ya rabbi rabbi, dia mengadakan kedua tangannya ke langit dan dia berdoa, ya rabku ya rabku. Maka ini doa ini, orang seperti ini pasti dikabulkan, hanya saja ternyata ada penghalangnya. Ternyata wa mat'amuhu haram, makan dari hasil yang haram, wa mashrabuhu haram, minum dari hasil yang haram, ya, wa malbasu haram, pakainya dari hasil yang haram, fa ana yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin bisa dikabulkan doa orang yang safar. Kalau kita sedang safar, jangan lupa berdoa. Di atas pesawat kita berdoa, lagi dalam perjalanan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang musafir patut untuk dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut untuk dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan banyak keringanan yang berkaitan dengan dia. Di antaranya yang kita bahas, ya, pada kesempatan kali ini adalah tentang salat yang berkaitan dengan orang yang musafir. Baik. Hadirin dan hadirat yang hati Subhanahu wa taala, di antara keringanan orang yang bersafar, ya. Antum sudah download Bekal Islam belum? Yang belum coba angkat tangan. Enggak punya HP kah? Coba saya ulangi, yang belum angkat tangan. Masih banyak yang belum. Ya, ini semua yang saya sampaikan ada di Bekal Islam. Di hari ini antum enggak usah nyatat, lihat aja ya, perhatikan. Mau catat juga boleh ya. Jadi hukum mengqasar salat. Salat bagi musafir. Secara umum ada khilaf di kalangan para ulama, ya, tentang hukumnya ada khilaf, ya. Yang pertama mengatakan diri, ya. Ada yang wajib mukhayyar. Ini istilah-istilah fikih. Apa maksudnya wajib mukhayyar? Tapi engkau milih, terserah. Mau dua rakaat, milih. Ya. Ya. Boleh qasar, boleh itmam. Itmam maksudnya apa? Sempurna 4 rakaat. Pendapat yang ketiga bahwasanya hukumnya adalah rukhsah. Rukhsah berarti sekedar boleh, ya. Ini salah satu mazhab Syafi'i, kemudian di antaranya mengatakan sunnah. Ini mazhab Hambali Maliki. Ya. Ini Syafi'iyah. Baik. Ini pendapat ulama, ya. Tentang hukum mengqasar salat. Kenapa timbul khilaf? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama bersafar tidak pernah salat 4 rakaat. Tidak pernah. Sekalipun tidak pernah. Karena Nabi selama safar tidak pernah salat 4 rakaat, sekalipun tidak pernah, sebagian ulama menyimpulkan itu hukumnya apa? Wah, wajib. Ya, bahkan sebagian ulama kalau tidak salah Zuhriyah, saya akan cek lagi, mengatakan bahwasanya kalau tidak 4 rakaat tidak, kalau tidak 2 rakaat tidak sah. Kalau tidak 2 rakaat tidak sah. Harus 2 rakaat. Ya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah salatnya 4 rakaat, selalu 2 rakaat. Ini yang menyebabkan timbul perselisihan. Di lain sisi, ya, dan ini dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar juga selalu sholat 2 rakaat. Di sisi lain, ternyata Utsman bin Affan waktu hajian Umar, kemudian Utsman bin Affan, dan rumahnya di mana? Di Madinah. Ya, kerajaan Islam di mana? Di Madinah. Berarti kalau dari Madinah ke Mekah 500 kilo, berarti dia musafir. Ternyata waktu musim haji di Mina, Utsman sholatnya 4 rakaat. Maka timbullah dua pandangan, Nabi selalu sholat 2 rakaat, Utsman terkadang sholat 4 rakaat. Padahal Nabi SAW mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fa

خير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Sungguhnya barang siapa yang meninggal setelahku dia akan melihat banyak perselisihan, maka peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Peganglah erat-erat. Ternyata Utsman salatnya 4 rakaat dalam safar. Maka timbullah perbedaan pandangan. Ini contoh khilaf timbul, dalilnya sama-sama sepakat, paham? Tetapi khilaf muncul karena beda sisi sudut pandang, paham? Kalau gitu mana yang lebih kuat? Waktu Abu Bakar salat 2 rakaat, Umar selalu salat 2 rakaat. Begitu sampai Utsman salat berapa rakaat? 4 rakaat. Yang jadi masalah para sahabat yang jadi makmum di belakang Utsman, mereka juga salat 4 rakaat. Ngikuti imam. Ya, waktu ditegur Ibnu Mas'ud mengingkari harusnya 2 rakaat, tapi Ibnu Mas'ud mengatakan al khilafu syarr. Perselisihan itu buruk, maka dia ngalah dan dia salat menjadi makmum berapa rakaat? 4 rakaat ikut imam. Dari sini wallahu bisawab, ya. Pendapat yang saya lebih condong adalah pendapat hukumnya apa? Sunnah. Ini yang benar, ya. Karena kalau kita bilang wajib, ya, berarti Utsman dosa dong. Salat 4 rakaat. Kemudian kalau itu wajib, kenapa para sahabat di belakang ikut juga 4 rakaat? Harusnya para sahabat 2 rakaat salam sendiri, cuek aja. Umar nambah, Utsman nambah sendiri, ya. Timbul pertanyaan, kenapa Utsman salatnya 4 rakaat? Ada yang mengatakan Utsman ingin menjelaskan bahwasanya salat 2 rakaat tidak wajib, tapi sunnah yang dianjurkan. Maka sesekali 4 rakaat tidak jadi masalah. Ada yang mengatakan Utsman punya keluarga di Mekah sehingga dia menganggap dirinya bukan musafir, maka dia salat 4 rakaat. Ada yang mengatakan Utsman, ya, khawatir ada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam nanti hajian menyangka salat duhur 2 rakaat. Karena ada orang bahlul enggak ngerti, ya. Mending saya salat 4 rakaat, khawatir nanti mereka pulang kampung mereka menyangka salat duhur 2 rakaat. Maka akhirnya Utsman berijtihad, dia salat di Mina 4 rakaat. Ya. Dan ini tatkala saya memilih pendapat ini, terkadang saya perlukan waktu saya misalnya bersafar ngisi pengajian di kampung-kampung atau di luar kota, terkadang saya disuruh jadi imam salat Isya. Kalau saya meyakini wajib, saya harus salat berapa? 2 rakaat. Tapi karena saya meyakini hukumnya sunnah, sesekali saya salat 4 rakaat. Karena untuk menjelaskan kepada jamaah, saya musafir 2 rakaat, ya. Nanti antum lanjut sendiri, ya. Enggak gampang, ya. Wahabi, ya. Repot. Tidak gampang. Oleh karenanya terkadang ya sudah, saya salat 4 rakaat. Karena saya meyakini hukumnya apa? Sunnah. Ini contoh, maksudnya contoh khilaf yang di mana para ulama 4 mazhab sepakat dengan dalilnya dan riwayatnya tetapi berbeda sudut apa? Sudut pandang. Wallahu taala alam bisawab. Jadi yang benar salat sunnah, salat qasar bagi orang musafir hukumnya apa? Sunnah. Bahkan saya boleh katakan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, mengingat Nabi tidak pernah salat 4 rakaat selama safar, selalu 2 rakaat.

Baik. Kita lanjutkan bahasan yang penting, yaitu masalah berapa jarak ya safar yang boleh seorang mengqasar ya.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. الحمد لله. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-Nya yang dengan segala kebaikan darinya kita bertemu di malam hari ini dalam suasana iman, insyaallah. Kita bertemu untuk saling menasehati dalam upaya untuk memperbaiki iman kita, dalam upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karenanya kita bertemu dalam kajian ilmiah yang berkali-kali saya tekankan apa yang telah antum dapatkan dari para ustaz al-fudhala yang ada di sini yang mengajarkan ilmu kepada antum, wallahi sungguh lebih dari cukup dan merupakan sebaik-baik bekal untuk kita menjalani kehidupan di dunia, lalu kemudian nantinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal tersebut. Kita semua berharap termasuk golongan orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari syubhat dan syahwat, dengan hati yang dipenuhi dengan iman. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti yang tidak bermanfaat orang yang datang membawa harta dan anak-anak keturunan kecuali yang datang menghadapnya dengan membawa hati yang selamat dari penyimpangan, dipenuhi dengan iman yang benar. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema yang sangat penting dalam agama kita, menyangkut hakikat tauhid kita, menyangkut landasan utama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fikih ma'rifatullah. Tema kita adalah fikih ma'rifatullah, fikih mengenal Allah. Apa pentingnya dalam Islam kita mengenal Allah? Apa maknanya saya katakan bahwa ini merupakan pembahasan yang berhubungan dengan inti utama keimanan, hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan terjawab berbagai macam permasalahan. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita Alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya tidak henti-hentinya kita belajar tentang iman. Belajar tentang keindahan Islam. Belajar tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya semata-mata. Berusaha untuk mengikhlaskan agama. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tapi tentu saja pada saat yang bersamaan kita pun menyadari syaitan akan menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan besar tersebut. Iya kan? Tidak mungkin syaitan akan membiarkan kita. Ya, fa bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua manusia. Tidak mungkin pelajaran iman syaitan akan membiarkan seorang hamba untuk iman itu masuk ke dalam hatinya, menjadi keyakinannya, menjadi sebab perbaikan ibadahnya. Tidak akan mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qa'ada libni Adam bi atrukihi kulliha." Sesungguhnya syaitan itu duduk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilakukannya. Makanya kita dapati saat ini, ya, dan mungkin tidak sedikit di antara kita yang merasakan, sewaktu kita belajar tentang iman, belajar akidah, belajar tauhid bahkan, kita rasakan, kita sudah dengarkan berkali-kali, sudah kita bahas berkali-kali, kok perasaan kita untuk melekat kuat di hati kita, menancap kuat di jiwa kita, terasanya masih belum maksimal. Sehingga ketika ada ujian-ujian keimanan, kita merasa lemah. Ujian-ujian kita dituntut untuk ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bersandar dan berharap. Kenapa perasaan kita, apa yang kita pelajari selama ini, seolah-olah tidak terlihat bekasnya atau sangat sedikit pengaruhnya? Padahal yang kita pelajari hak, kebenaran. Buku yang kita kaji adalah buku yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Penjelasan yang disampaikan oleh para ustaz juga tidak kalah menariknya, luar biasa contoh-contohnya, dalil-dalil yang kuat. Tentu tidak lain ini disebabkan karena syaitan berusaha memalingkan sebab-sebab untuk memudahkan masuknya keyakinan yang benar, tauhid yang benar dalam hati kita. Dengan berbagai cara. Ya, dengan cinta kepada dunia yang berlebihan, dengan kita lebih dimudahkan misalnya tertarik dengan sesuatu dari urusan dunia, sementara ketertarikan kepada urusan agama kurang, dengan kita dibuat buyar konsentrasinya ketika belajar, apalagi orang yang malas-malasan, dan berbagai macam rintangan-rintangan. Makanya kita memerlukan satu jalur yang paling dekat menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh satu jalan yang kalau bisa disebut sebagai jalan pintas untuk memudahkan kita, dan benar-benar kemudahan memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yakin agama Islam ini dimudahkan, kedudukan-kedudukan tinggi dalam Islam dimudahkan, apalagi orang-orang yang sudah mempelajari jalan yang benar, iya kan? Orang-orang yang sudah mengkaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an bagi orang-orang yang mempelajarinya. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika mengomentari ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, "Hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi?" Apakah ada orang yang mau sungguh-sungguh belajar supaya dia dimudahkan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kita butuh hal ini. Makanya di malam hari ini kita akan mengulangi pelajaran kita tentang satu perkara besar yang merupakan inti tauhid, yang kemungkinan banyak orang kurang memberikan perhatian padanya. yaitu masalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah. Kenapa ini merupakan jalur tercepat untuk meraih kesempurnaan iman? Kenapa ini merupakan sebab untuk menyempurnakan landasan akidah, landasan tauhid kita? Saya akan nukilkan ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, inna sayra ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Wasahibuhu qadasiqat lahu sa'adatu wa huwa mustalkin ala firashihi min ghairi ta'abin wala makdud. Sesungguhnya orang yang menempuh jalur menuju keridhaan Allah, as-sair ilallah, berjalan menuju Allah, berjalan mencari keridhaannya melalui jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, melalui jalur ma'rifatullah dengan pemahaman yang benar, apa kata beliau? Sya'nuhu ajabun, keadaannya sangat mengagumkan. Bukan cuma itu, fathuhu ajab, pembukaan pintu-pintu kebaikan dari sisi ini sangat luar biasa. Bahkan kata beliau, wasahibuhu, orang yang menempuh jalur ini akan digiring kepadanya berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Dengan hanya dia berbaring terlentang di atas tempat tidurnya, tanpa bersusah-susah dan tanpa berpayah-payah, dimudahkan. Kenapa? Karena mengenal Allah ini akan langsung masuk ke inti tempatnya iman, yaitu hati manusia. Hati manusia yang berusaha direbut oleh syaitan, tapi dengan rahmat dan karunia Allah dijadikan hati itu selalu mencari keindahannya.

Demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bersumber dari takwa yang terdapat dalam hatinya. Sekarang, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita akan lihat kenapa ma'rifatullah begitu berperan besar dalam meluruskan keimanan di hati kita, yang ini menjadi sebab akan meluruskan tauhid kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembahasan yang sederhana dan sangat logis dalam kehidupan kita. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu pasti dimulai dari kehendak di dalam hatinya. Dimulai dengan keinginan di dalam hatinya atau perasaan butuh dari dalam hatinya. Ini mayoritas perbuatan manusia, kecuali perbuatan tanpa sadar, misalnya gerakan refleks, atau orang yang baru mengigau dalam tidurnya berbicara tanpa kehendak. Adapun perbuatan yang lainnya selalu bersumber dari keinginan hati. Coba kita bayangkan, dari sinilah apa yang terdapat dalam hati atau yang mendominasi hati itu akan mempengaruhi semua aktivitas manusia. Kenapa niat ikhlas sulit dicapai? Karena yang mendominan dalam hati hamba tersebut atau orang ini adalah kecintaan kepada dunia. Mustahil dia bisa ikhlas. Kenapa waktu sholat dia sulit meraih khusyuk? Karena dalam dirinya tidak ada pengagungan kepada Allah. Mustahil dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Kenapa ketika ada musibah, ada hal-hal yang ditakutkan, kenapa dia takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, tidak lari kepada Allah? Karena selama ini dia tidak takut, tidak mempelajari hal-hal yang menjadikan hatinya takut kepada Allah. Mustahil dia bisa bertawakal kepada Allah. Coba lihat, di sini menyadarkan kita bahwa yang namanya pelajaran tauhid, kalau tidak digandengkan dengan upaya menjadikan hati itu dipenuhi dengan ketakutan, pengagungan, kecintaan, ketundukan kepada Allah, maka tauhid itu atau apa yang kita sering sebut dengan penghambaan diri, penyembahan kepada Allah semata-mata, menjadi sesuatu yang terasa kering. Sekarang begini, ada saat ini orang-orang yang ketika diajarkan padanya masalah tauhid, kita harus beribadah kepada Allah semata-mata. Anda tidak boleh menyembah kecuali hanya untuk Allah. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh minta hanya kepada Allah. Tidak boleh bersandar kecuali hanya kepada Allah. Ada orang yang memahami hal ini atau tidak melakukan perbuatan syirik tadi hanya karena dia menganggap, tidak masuk akal. Kenapa kita harus menyembah kepada benda-benda? Atau kebetulan tidak ada tempat-tempat persembahan kepada selain Allah tersebut di sekitarnya. Sementara dia aman. Tapi nanti ketika datang kondisi-kondisi yang hatinya mencari tempat bergantung, maka dia akan bergantung kepada benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalaupun itu bukan berhala, kalaupun itu bukan pohon besar, maka dia akan bergantung mungkin kepada fasilitas atau orang yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Nah, disinilah kita pelajari kenapa penting kita mengenal Allah. Karena manusia itu atau bahkan seluruh makhluk punya sifat dasar, yaitu selalu mencari tempat bergantung. Ini tidak akan bisa lepas dari makhluk. Sifat lazim bagi makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah maha sempurna, maha kaya dan maha tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia,

Kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin dan lemah, bergantung kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Lagi maha kaya lagi maha terpuji. Secara asal, hati manusia itu akan mencari tempat bergantung. Utamanya dalam kondisi-kondisi sulit, dalam kondisi-kondisi terjepit. Makanya syaitan, kepandaiannya dalam memalingkan kita dari tauhid adalah membuat keadaan-keadaan atau orang-orang di sekitar kita, hati kita disibukkan dengan bergantung kepada mereka, mengagungkan mereka atau mencintai mereka berlebihan. Dari sini kita ketahui, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Itu pasti. Orang yang tidak punya ma'rifatullah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Cepat atau lambat dia akan lakukan. Coba kita lihat. Ini kepandaian syaitan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya pengagungan, cinta, takut, dan berharap kita akan sering temui dalam urusan-urusan dunia. Sedikit-sedikit ada sesuatu yang baru dan menarik, kita tertarik. Syaitan membisikkan, ini lebih bagus, ini lebih menarik, ganti, ini sudah bosan. Hati kita disebutkan terus dengan cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam anna lil qalbi hajatan wa faqatan la yasudduha syai'un siwa dzikrillah. Ketahuilah dalam hati manusia itu selalu ada perasaan butuh. Selalu ada perasaan kurang. Hati ini gampang dibujuk. Ah, ini sudah membosankan. Ganti. Ah, kamu jangan berhenti di sini. Cari yang lain. Tentu sesuai dengan keadaan manusia. Sesuai dengan keadaan manusia. Coba, siapa yang misalnya punya kendaraan motor, dia sudah beli motor baru, sebentar lagi ada lagi model baru, tertarik. Siapa yang sudah punya handphone, model terbaru, muncul model baru, tertarik lagi. Disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ingat, perkara-perkara mubah, kalau tidak, seorang hamba tidak memiliki iman yang benar, perkara-perkara mubah itu bisa menjadi fitnah baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya, harta dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu. Bahkan istri dan anak kita ada yang menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istrimu ada yang merupakan fitnah bagimu. Hati-hati kamu terhadap mereka. Bahkan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, ini perkara mubah. Coba lihat, ibadah. Sesuatu yang asalnya dicintai dalam Islam. Mencintai orang-orang yang saleh, apa hukumnya? Mencintai orang yang saleh, apa hukumnya? Ibadah kan? Ibadah, fitnah berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Hukumnya apa? Syirik. Bisa membawa kepada kesyirikan. Sampai menyembah mereka. Minta-minta di kuburan mereka. Bayangkan, sesuatu yang asalnya ibadah saja, syaitan bisa membelokkannya kepada perbuatan syirik. Bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para nabi dan para rasul. Berapa banyak orang-orang yang berlebihan menempatkan sifat-sifat Allah kepada para nabi dan para rasul, padahal asalnya karena mereka ingin mencintai, memuliakan hamba-hamba Allah yang soleh ini. Tapi syaitan begitu pandainya memalingkan hati kita dari sesuatu yang asalnya baik, dijadikan itu sebagai sebab penyimpangan terbesar dalam Islam, yaitu perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang antum sudah ketahui hukumnya. Jadi inilah yang saya katakan tadi, hati manusia kalau tidak diisi dengan mengenal Allah, apapun yang dicintainya dalam kehidupan menjadi malapetaka bagi dirinya. Jangankan perkara yang mubah. Jangankan hanya mencintai anak dan istri.
Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak kita mendapati hal-hal yang menarik. Kita sukai hal ini. Berganti lagi besok seperti itu. Hal-hal yang membuat kita takut, kita tunduk kepada sesuatu. Hal-hal yang membuat kita berharap, bersandar kepada sesuatu, banyak kita temui. Baik itu waktu kita berobat, datang kepada dokter. Ini semua hukum asalnya kalau ditempatkan secara benar, tidak ada masalah. Bahkan dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau ditempatkan dengan salah, jadi perbuatan syirik. Bisa menjadi perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sangat tercela dan dibenci dalam Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, disinilah peran penting untuk kita mengenal akidah yang benar. Inilah sesuatu yang bersifat darurat bagi kita untuk segera mengisi kekosongan hati kita. Agar tidak terus diisi dengan tipu daya syaitan yang akan memalingkan kita dari tauhid yang benar, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar. Hati manusia mesti akan mencari tempat bergantung dan bersandar. Kalau dia tidak segera mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mencari penyandaran-penyandaran kepada makhluk, baik itu yang bersifat tradisional maupun modern. Baik itu yang bersifat sandaran-sandaran kepada batu, pohon, berhala, ataupun alat-alat teknologi yang maju, menjadikan hati manusia bersandar kepadanya. Dari sini penting seseorang itu untuk segera menjadikan hatinya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Setelah hatinya mengenal Allah dengan benar, maka kecintaannya kepada makhluk akan menjadi kecintaan yang benar. Akan ditempatkan pada porsinya. Pengagungannya kepada makhluk akan menjadi pengagungan yang benar. Perbuatannya ketika melakukan sebab-sebab akan ditempatkan sesuai dengan kadarnya. Semua akan benar ketika seseorang itu telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini adalah inti permasalahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lalai, tidak lupa kepada Allah, lalai tidak mengenal Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Semua urusannya akan rusak. Semua urusannya tidak akan membawa kebaikan pada hamba tersebut. Karena dia tidak mengenal Rabbnya. Dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang ini merupakan dambaan hatinya yang terbesar. Antum perhatikan di sini. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Semua kesulitan hidup yang dirasakan oleh manusia timbul dari penyimpangan-penyimpangan yang berhubungan dengan salahnya dia mengarahkan hatinya dalam hal kecintaan, ketakutan, pengharapan, ketergantungan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan makna tauhid atau hakikat tauhid tadi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyatakan, وَلَقَدَ قَدَ اللَّهُ قَضَاءً لَا يُرَدُّ وَلَا يُدْفَعَ. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu ketentuan yang tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari. Pasti terjadi. Tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari. Pasti terjadi. Apa itu? Ala anna man ahabba syai'an siwallahi udhiba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, mencintai sesuatu selain Allah dan bukan karena Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu.
Sumber malapetakannya berasal dari sesuatu yang dicintainya selain Allah dan bukan karena Allah tersebut. Wa man khafa ghairahu sulita alaih. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu akan dijadikan menundukkan dirinya, menguasai dirinya. Wa man athara ghairahu alaih lam yubarak fihi. Barang siapa yang mendahulukan sesuatu selain Allah di atas keridhaan Allah, maka dia tidak akan diberkahi dengan sesuatu itu. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, sesuatu itu akan menjadi sebab kesialan bagi dirinya, kecelakaan bagi dirinya. Coba antum perhatikan bagaimana syaitan berhasil dengan upayanya dalam apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sesuatu yang hanya karena berita-berita kemudian kita takut. Akhirnya ketakutan kita kepada Allah menjadi lemah. Sudah asalnya tidak diisi dengan ketakutan yang benar, syaitan mendatangkan sesuatu yang dahsyat dan menakutkan, akhirnya semakin lemah ketakutan kepada Allah. Justru saat inilah kita dikuasai oleh sesuatu tersebut. Innama dzalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan. Dia menjadikan kamu takut kepada wali-walinya. Betapa banyak saat ini kita dapati, ya, orang-orang yang takut berlebihan kepada dukun, kepada jin, kepada penunggu-penunggu tempat ini, tempat itu. Atau di kehidupan modern, di kota, orang-orang yang takut apa ini rekening di saldonya berkurang. Orang-orang yang takut kehilangan dokter yang menjadi langganannya, kehabisan produksi obat tertentu, baik itu obat kimia maupun herbal ataupun yang lainnya. Ketakutan yang dibuat oleh syaitan untuk melemahkan rasa takut kita kepada Allah. Padahal justru ini yang menjadi sebab apa? Menjadi sebab kita dikuasai dan ditundukkan oleh syaitan. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa rasa takut kepada Allah yang harusnya mengisi hati kita sudah kita tidak usahakan, malah akhirnya tempat tersebut diisi dengan ketakutan-ketakutan kepada selain Allah. Jadi hidup manusia ini makin sengsara, makin jauh dari kebaikan, semakin dikuasai oleh syaitan, bahkan dikuasai oleh rasa takutnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya katakan tadi, hakikat tauhid itu dimulai dari mengenalkan hamba itu kepada penciptanya, agar timbul di dalam hatinya, agar tempat kekosongan di hatinya diisi dengan cinta yang benar, takut yang benar, pengharapan yang benar, penyandaran diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikatnya Islam. Sudah berkali-kali dalam kajian ana nukilkan tentang ucapan salah seorang ulama salaf yang menyebutkan keutamaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah tu sirrul Quran, wa sirruha hadhil kalimah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan Al-Quran. Dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yakni ibadah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan penyandaran hati kita yang jujur, yang benar kepada Allah. Makanya ini yang saya katakan tadi, kenapa para ulama menyebutkan bahwa ma'rifatullah itu merupakan hakikat tauhid. Mengenal Allah itu akan melahirkan landasan utama ibadah, yaitu cinta kepada Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mensifati cinta kepada Allah itu adalah sebagai ruhul iman, ruhnya iman. Wa hakikatut tauhid, hakikatnya tauhid. Wa asasut ta'abud, landasan utama ibadah kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah. Wa ainut taqarrub, dan inti perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah. Kalau ini sudah kita raih, dengan sendirinya tauhid kita akan lurus.
Dimanapun kita berada, kita akan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mencintai sesuatu, dia akan selalu ingat sesuatu itu. Apalagi kalau kecintaan itu dari dalam hatinya. Dia akan selalu menyebut sesuatu itu. Sudah pernah kita bahas juga insya Allah di kajian ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, sebab utama kerusakan yang menimpa manusia adalah kembali kepada dua hal yang intinya satu, yaitu kelalaian hati dari mengingat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَأَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Jangan kamu menjadikan, jangan kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Dan kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya, sehingga urusannya menjadi rusak. Dua hal, kata Ibnu Qayyim, sebab utama kerusakan. Menjadikan semua urusan manusia rusak. Pertama, ghaflatul qalbi, kelalaian hati. Karena tidak diisi dengan ma'rifatullah yang benar. Yang kemudian yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu sudah juga kita bahas. Saya juga pernah nukil insya Allah. Ijma' yang dinukil oleh Ibnu Qayyim. Kesepakatan para ulama bahwa nafsu manusia ya, qati'atun bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Nafsu manusia adalah penghalang utama antara hamba untuk meraih keridhaan Allah. Ini pun nafsu ditunggangi oleh syaitan. Apa tujuannya? Karena nafsu itu adalah jalur utama atau sebab tercepat yang akan menyampaikan bisikan syaitan ke hati manusia. Kenapa syaitan pakai hawa nafsu? Karena nafsu ini paling cepat membawa bisikan-bisikan syaitan ke hati. Ketika syaitan menginginkan manusia itu hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada makhluk, dibisikkanlah nafsu. Ah, ini ada yang baru, sibuk. Ih, ada yang baru. Dia mencari yang baru terus. Fasilitas yang baru dia sudah punya, pengen tambah lagi. Ada lagi sesuatu yang menakutkan. Wah, itu menakutkan. Hati-hati kamu. Jangan dekat-dekat. Tunduk kepada dia. Akhirnya disibukkan lagi dengan ketakutan, pengharapan, ketergantungan, semua dibisikkan lewat jalur hawa nafsu. Jadi intinya semua adalah untuk menghalangi hati manusia dari diisi dengan pengagungan yang benar, pengenalan yang benar tentang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dihalangi manusia itu dari hakikat tauhid. Coba dari sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Disinilah sewaktu kita berbicara mengenai kualitas ibadah, kita akan dapati bukti kelemahan tauhid kita. Antum, ya kita semua sadar kalau iman kita benar, pasti itu akan membuahkan keikhlasan. Iya kan? Tapi kita semua merasa ikhlas kita lemah. Kalau iman kita benar, mesti akan membuahkan tawakal kepada Allah dalam semua keadaan. Tapi buktinya dalam kondisi-kondisi kita mengalami kesempitan, kekurangan uang, ketakutan kita luar biasa. Dalam upaya mencari rezeki yang halal, ketakutan luar biasa. Kalau iman kita benar, mesti kita akan mudah untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi alangkah sulitnya kita mencapai semua ini. Kenapa? Apa yang kurang dari pelajaran tauhid kita? Tidak ada yang salah penjelasannya. Bukan juga kurang dalam para ustadz ketika menjelaskan masalah ini. Buku-buku para ulama juga bukan berarti kurang kuat dalilnya, kurang kuat nukilan dari para ulama salaf tentang masalah ikhlas, khusyuk, tawakal, takut, cinta, dan berharap kepada Allah. Bukan. Permasalahan utamanya adalah hal-hal tersebut kenapa tidak masuk dan bersarang di hati. Sehingga waktu muncul tuntutan untuk keluar buah-buah iman tersebut, tidak nampak pada diri kita. Kenapa tidak masuk di hati? Karena syaitan telah mendahului untuk menutupi hati kita dengan hal-hal yang menyibukkannya, yang memenuhinya. Sehingga ketika kebenaran ini datang, hati kita sulit untuk terbuka untuk menerima kebenaran tadi. Inilah kelalaian hati yang paling utama.
Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, ini satu permasalahan penting dalam Islam, dalam agama kita. Ini satu-satu hal yang membedakan kita dengan keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita tidak memulai dari jalur yang benar. Kita selalu hanya mencukupkan diri dengan memahami sesuatu secara zahir saja. Saya sudah katakan tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, orang yang menempuh jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, sya'nuhu ajabun wa fathu ajab. Keadaannya sangat mengagumkan. Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam jalur ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Hati manusia, kita ketahui bersama, diciptakan di atas fitrah. Diciptakan di atas fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim yang sahih berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajitalathum an dinihim. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, cenderung kepada tauhid, cenderung mencari perhiasan iman. Kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari ini. Kalau kita mulai masuk dari mengenal Allah, kita mengenalkan hati kita dengan Rabb-nya, maka fitrahnya akan kembali. Dan ini akan lebih mudah. Kenapa? Ketika syaitan berusaha menutupi hati dengan kotoran-kotoran, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, ya, di antara bentuk yang menunjukkan besarnya kemudahan mempelajari Islam seperti dalil yang kita sebutkan tadi, adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati itu telah mengenal kebenaran, apalagi tauhid. Makanya iman disebut dengan zinatul iman, perhiasan iman, halawatul iman, kemanisan iman, ta'mal iman, kelezatan iman. Bukan cuma dikenal, dicari oleh hati asalnya. Inilah sebabnya kenapa syaitan itu memfokuskan upaya menyesatkan manusia dengan menyerang hati melalui tunggangan hawa nafsu, supaya sumber kebaikan ini semakin tertutup. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya menjadikan hati orang-orang yang punya kebaikan padanya, masih punya iman, tetap dia masih ada fitrah kebaikannya dan mengenal ketika keimanan itu datang mendekat. Ketika hamba itu mulai mengenalkan hatinya tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya, ketika itulah hatinya akan terbuka menerima kebenaran tersebut. Cuman ini tentu saja harus segera kita lakukan sebelum hati tertutup sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ketahui bersama keadaannya orang-orang munafik. Ketika mereka sudah terlambat, tertutup sudah hatinya, tidak bermanfaat lagi kebenaran. Syaitan sudah berhasil, sudah finish mengerjakan proyek mereka pada diri orang-orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an, atau memang hati-hati mereka telah tertutup? Al-Qur'an pun tidak bermanfaat lagi, sudah terlanjur tertutup. Ini yang menjadi permasalahan sebelum kita terlambat. Syaitan memanfaatkan kelalaian hati untuk menutupinya sama sekali dari menerima kebenaran iman, menerima perhiasan iman. Maka inilah yang hendaknya segera dilakukan oleh seorang hamba dalam upaya untuk memperbaiki dirinya agar bisa mewujudkan tauhid dengan benar dalam kehidupannya. Tauhid yang benar-benar bersumber dari hatinya, kemudian memancar kepada anggota badannya. Inilah sebabnya seorang hamba perlu segera mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan gerbang utama menuju kesempurnaan iman.
Segera kita pelajari hal ini. Makanya alhamdulillah, di kajian-kajian yang dijelaskan oleh para ustadz ahlu sunnah, yang menukil dari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita selalu diingatkan bahwa mengenal Allah itu menurut pemahaman yang benar adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dengannya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafa bihi wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Quran wal hadis. Tidak boleh kita memahami sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah kecuali sesuai dengan apa yang Allah terangkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebaik-baik obat untuk menyembuhkan kelalaian hati manusia. Karena Al-Quran diturunkan sebagai syifaun lima fis sudur, obat penyakit hati. Makanya ternyata di dalam Al-Quran penjelasan tentang ma'rifatullah adalah penjelasan yang paling banyak dan paling dominan. Seandainya ada yang lebih besar pengaruhnya dalam keimanan, pasti itulah yang akan disebutkan paling banyak dalam Al-Quran. Antum tahu, kenikmatan surga, azab neraka. Apakah ini penting dalam keimanan atau tidak? Penting kan? Tapi kalah banyak dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti lebih penting mana? Lebih penting mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Al-Quranu fihi min dhikril asma'i was sifati aktharu mimma fihi min dhikril akli was syurbi wa nikahi fil jannah. Di dalam Al-Quran, penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak, lebih dominan daripada penjelasan tentang makanan, minuman, dan pernikahan di surga. Jadi penjelasan tentang masalah bidadari kalah sama masalah asma wa sifat. Karena tidak mungkin bidadari yang makhluk kalah bisa mengalahkan keindahan atau kemahaindahan penciptanya. Makanya penghuni surga ketika bertemu dan melihat Allah langsung lupa kepada kenikmatan surga yang lainnya. Coba lihat, inilah Al-Quran. Petunjuk yang terbaik diturunkan untuk menyelesaikan masalah terbesar kita ini. Mengenalkan hamba tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, pembahasan masalah ini, ya meskipun sudah sering diulang-ulangi, kita harus segera untuk mewujudkannya dalam diri kita. Kata para ulama, caranya adalah dengan kita berusaha meringkas. Ya, setelah kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, alhamdulillah para ulama kita telah mengumpulkan hal-hal ini dari para ulama yang terdahulu. Beberapa di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kemudian ada sekarang-sekarang ini ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian ada Syekh Abdul Razzaq yang menulis kitab yang sangat bermanfaat, Fiqih al-Asma'il Husna, yang sudah ada terjemahannya. Makna-makna ini yang perlu kita dalami, yang perlu kita jadikan hati kita meyakininya. Ingat, ini tidak susah. Kenapa tidak susah? Hati manusia diciptakan di atas fitrah. Fitrah terbesar pada hati manusia adalah mengenal kemahaindahan Allah, yang dengan ini dia akan mentauhidkan Allah. Orang yang telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya, kemahakayaannya, bahwa pencipta cuma dia semata-mata, pelindung cuma dia semata-mata, pengatur alam semesta cuma dia semata-mata, apakah mungkin dia akan takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Coba dia bayangkan saja, selama ini yang ditakutkannya dukun, ataupun para tidak normal, ataupun para penunggu, ataupun jin-jin, apakah mereka bisa menciptakan alam semesta? Bisa mengatur sesuatu di alam semesta? Tidak mungkin. Jadi hati manusia, ketakutan mereka selama ini
akan langsung dipahami oleh hamba ini bahwa itu salah. Karena dia menempatkan ketakutan kepada sesuatu yang tidak pantas ditakutinya. Ini mengenal satu sisi dari nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian ketika dia telah mengenal rahmat Allah, karunia-Nya, kebaikan-kebaikannya, limpahan nikmat-Nya, mengenal kesempurnaan sifat-sifat-Nya, maka hatinya, ya, dalam urusan dunia saja kita tertarik melihat sesuatu yang indah. Padahal keindahannya juga relatif, bisa sebentar lagi hilang. Keindahannya juga tidak sempurna, kalau didekati mesti ada cacatnya. Satu produksi yang canggih kita tertarik, satu barang yang modern kita tertarik. Maka apalagi mengenal yang maha indah, yang maha sempurna, yang tidak ada cacatnya sama sekali. Dan ini sangat diterima oleh hati manusia. Ini akan menjadikan kita akan murnikan kecintaan kepada Allah. Dan terus semakin kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan sendirinya unsur-unsur utama yang menopang tauhid itu akan semakin sempurna di hati kita. Bagaimana kita mengenalnya? Dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang mayoritas isinya adalah menjelaskan masalah ini. Jadi setelah penjelasan dari para ulama ahlu sunnah yang memang mereka sangat memberikan perhatian besar menjelaskan masalah ini, telah kita ringkas, telah kita pahami, kita butuh untuk mempraktekannya, untuk menjadikan hati kita semakin kuat dengan merujuk kemana? Merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk mengobati penyakit hati, menjadikan hati Anda diisi dengan iman. Jadi makna-makna kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tadi sudah kita baca misalnya dari kitab Fiqih Al-Asma'il Husna tulisan Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah Ta'ala. Setelah kita paham, kita praktekkan waktu kita baca Al-Quran. Tentang misalnya nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oh, ini bentuk-bentuk kasih sayang Allah disebutkan dalam ayat ini. Atau waktu kita baca Al-Quran keseluruhan, kita lewati, kita renungkan, oh ini lagi bentuk rahmat Allah. Kita tuh berhenti sebentar, ini akan membangkitkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mesti itu akan terjadi, sekaligus akan menyingkirkan segala syubhat yang tadinya dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati kita untuk menjadikan kecintaan kita kepada makhluk berlebihan atau melampaui batas. Tidak ada cara lain untuk menjadikan iman kita benar selain ini. Dan ini yang harus segera kita lakukan. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, dari sinilah ma'rifatullah itu merupakan satu istilah yang sangat agung. Meskipun antum ketahui, tentu saja orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelewengkan, menyalahgunakan, dan menyalahartikan makna ini. Kalimat yang agung ini. Mereka juga menggambar-gambarkan istilah ma'rifatullah, tapi bukan dengan cara yang benar. Dan tidak mungkin akan membawa kepada hasil yang benar. Tidak mungkin akan menjadikan mereka bertauhid dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terbukti, ma'rifatullah yang mereka dengung-dengungkan, ternyata menjadikan mereka semakin melakukan perbuatan syirik. Menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Berdoa dengan perantaraan makhluk. Yang ini bertentangan dengan asal makna tauhid itu sendiri yang seperti antum ketahui. Maka tidak lain yang bisa meraih kedudukan yang mulia ini. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menempuh jalan pemahaman Islam yang benar. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah berdasarkan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itulah cara untuk mengenal Allah yang menjadi sebab akan menumbuhkan dasar-dasar utama tauhid dan keimanan kita adalah tidak lain dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya. Terbatas dan hanya berhenti kepada apa yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya di situ saja. Dalam hal ini, oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengucapkan ucapan beliau yang sangat terkenal: Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat-Nya yang maha sempurna,
dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Antum ketahui bersama, dan saya akan ulangi di sini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pernah dengar, yang sahih riwayat Imam Bukhari, ketika salah seorang sahabat yang berulang-ulang kali membaca dalam salatnya surat Al-Ikhlas, surat yang sangat ringkas tapi isinya semua tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika ditanyakan alasannya kenapa dia berulang kali membaca surat tersebut di setiap rakaat salatnya, maka dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat ini mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan aku suka membaca surat yang seperti ini. Dia mengulang-ulangi untuk merenungkan makna sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam surat ini. Maka ketika itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Allahu Akbar. Hanya membaca satu surat yang telah kita hafal sejak kecil, mengulang-ulangi pemahamannya. Bahkan surat ini karena mengandung nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang konsekuensi kita memahami kandungannya akan melahirkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Salah satu di antara alasannya kata para ulama adalah orang yang membacanya dan merenungkannya dengan benar akan memudahkan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keikhlasan dalam beribadah. Coba antum bayangkan, keikhlasan itu perkara yang paling berat dalam agama. Seperti ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sangat terkenal, ma'alajtu syai'an ala nafsi asyadda alayya min niyyati. Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu pada diriku yang lebih berat dibandingkan memperbaiki niatku. Penyimpangan dalam niat bermacam-macam bentuknya. Ini baru satu permasalahan. Orang lepas dari satu akan melangkah kepada penyimpangan berikutnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mensifati penyimpangan dalam masalah niat, ya, ammal iradatu amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun penyimpangan niat, perbuatan syirik dalam niat dan kehendak manusia, itu adalah ibaratnya seperti samudra luas, lautan luas yang tidak bertepi. Orang yang berenang di lautan yang luas yang tidak bertepi, bagaimana akan selamat? Sedikit yang selamat darinya, kata beliau. Padahal sudah kita bahas tadi apa? Semua perbuatan manusia, kata Ibnu Qayyim, itu bersumber dari kehendak di dalam hatinya. Penggeraknya adalah kehendak di dalam hatinya. Bagaimana kalau sudah penyimpangan dalam niatnya? Semua perbuatan manusia, kata Ibnu Qayyim, itu bersumber dari kehendak di dalam hatinya. Penggeraknya adalah kehendak di dalam hatinya. Bagaimana kalau sudah penyimpangan dalam niatnya sendiri, dalam kehendaknya sendiri tadi, sudah bermacam-macam? Perbuatan apa yang bisa dilaksanakannya dengan ikhlas? Ini menjadikan kita merenungkan bahwa tidak ada solusi untuk segera menyelesaikan masalah-masalah keimanan ini kecuali dengan kembali kepada ma'rifatullah yang benar, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah yang benar, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga berkata, dan ini banyak dinukil oleh Syekh Abdul Razzaq di dalam kitab beliau Fiqih Al-Asma'il Husna, tentang nukilan-nukilan penjelasan dari para ulama tentang pentingnya mengenal ilmu ini dengan benar, ya. Di antara yang beliau nukil adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami atau dijangkau oleh pemahaman manusia. Oleh karena itulah,
Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Jadi fikih ma'rifatullah adalah fikih yang paling penting dalam urusan agama.

Inilah sebabnya fikih ini diistilahkan oleh sebagian dari para ulama sebagai al-fikhul akbar, fikih yang paling besar. Fikih yang paling besar artinya merupakan pembahasan yang paling besar, paling penting dalam agama, yang kalau pembahasan ini sudah benar, maka perkara-perkara agama lainnya dengan sendirinya akan benar dan mengikuti benarnya pembahasan ini. Oleh karena itu, ini sekali lagi bukanlah perkara yang bisa ditunda. Ini harus segera kita usahakan. Coba antum lihat saja contoh disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan masalah syirik dalam hal kecintaan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini kita bahas dalam pembahasan Tauhid, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Sekarang orang-orang yang berbuat syirik ini, apakah mereka juga mencintai Allah? Mencintai kan? Karena disebutkan mereka itu mencintai tandingan-tandingannya seperti mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah juga. Jadi cinta saya tidak cukup, masih bisa membawa kepada perbuatan syirik. Makanya ditegaskan selanjutnya, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Maknanya ashaddu hubban lillahi min haula'il musyrikin li andadihim. Kecintaan mereka paling kuat, lebih kuat, lebih besar kepada Allah dibandingkan kecintaannya orang-orang musyrik ini terhadap sembahan-sembahan mereka selain Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika hati telah mengenalnya. Ini kecintaan yang paling didambakan. Tidak ada satu yang bisa mengalahkannya. Kecintaan atau penyandaran dirinya orang-orang musyrik kepada selain Allah, ini penyandaran diri yang lemah, gampang diruntuhkan, cuma terkesan kuat karena tipu daya syaitan, karena syubhat dari syaitan. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling banyak tersebar, kalau tadi Ibnu Qayyim mengatakan syirik dalam masalah niat dan kehendak, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan syirik yang banyak tersebar di kalangan manusia adalah syirik dalam hal tiga perkara yang merupakan tiang penopang utama keimanan, yaitu cinta, takut, dan berharap. Ini paling banyak kesyirikan terjadi di kalangan manusia. Tentu tidak mesti semua syirik besar, mungkin ada di antaranya syirik kecil, tapi lama-kelamaan syaitan pandai memperdaya manusia, meruntuhkan imannya dari asal akhirnya yang tadinya mungkin kecil menjadi besar. Bayangkan, jadi penyimpangan dalam masalah cinta itu paling banyak terjadi kesyirikan di kalangan manusia. Dalam masalah takut dan berharap, ini semua adalah amalan hati. Yang inti permasalahannya kembali kepada apa yang kita bahas tadi, karena hati tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesaran dan keagungannya, maka dia akan terpaku, terkagum, terpana dengan apa? Kebesaran dan keagungan makhluk. Karena sudah kita bahas tadi, sifat asalnya manusia itu penuh dengan kekurangan. Dia mesti mencari sesuatu yang dianggapnya sempurna, dianggapnya besar, atau dianggapnya lebih dari dirinya untuk dia jadikan sebagai tempat bergantung. Maka oleh karena itulah, ini kerugian nyata bagi orang-orang yang bisa belajar Al-Quran dengan benar, kemudian dia tidak segera mengisi hatinya dengan kebaikan terbesar dan kebaikan yang paling utama ini, dengan Al-Fikhul Akbar, fikih yang paling terbesar ini. Karena sungguh pembahasan tentang masalah tauhid akan menjadi indah.
pembahasan masalah iman akan menjadi perhiasan yang sesungguhnya kalau dilandasi dengan ma'rifatullah yang benar. Bahkan ibadah kita akan menjadi indah. Ibadahnya orang-orang yang beriman, bahkan mereka yang disebutkan dalam Al-Quran yang disembah selain Allah, mereka itu menikmati tauhidnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka-mereka yang disembah selain Allah, apa yang mereka lakukan? Dijadikan sekutu selain Allah, orang-orang yang saleh, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, para malaikat. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah ini, justru apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berusaha mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang lebih dekat kepada Allah, mereka berlomba-lomba mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Inilah ahli tauhid yang sesungguhnya. Jadi, rasa cinta yang menjadikan manusia itu ingin dekat dengan Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat dalam mengerjakannya, ini adalah timbul dari ma'rifatullah yang benar. Kemudian pengharapan terhadap rahmat Allah yang menjadikan manusia itu akan diberikan segala sesuatu yang diharapkannya. Ketakutan kepada Allah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala lindungi hamba ini dari segala yang ditakutkannya. Ini timbulnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lahirnya ini merupakan buah dari ma'rifatullah Subhanahu wa taala yang benar. Oleh karena itu semua keutamaan-keutamaan ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi seorang hamba ketika dia memulai perbaikan agamanya melalui jalur yang agung ini. Oleh karena itu inilah perkara yang harus segera kita usahakan, perkara yang harus kita banyak menghabiskan waktu kita untuk membahasnya dan mempelajarinya, karena ini merupakan sebab yang akan menjadikan iman kita hidup, karena inilah rohnya iman. Inilah sebab yang menjadikan tauhid kita akan terwujud dengan nyata, karena inilah hakikatnya tauhid, menjadikan ibadah kita bercahaya, menjadikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bernilai dengan benar. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah. Jadi inilah pembahasan yang ingin saya bahas di kesempatan malam hari ini tentang fikih ma'rifatullah yang mengambil kesimpulan dari penjelasan para ulama dalam masalah ini. Sekali lagi saya menasihatkan kepada antum semua untuk banyak membaca dan mengkaji pembahasan tentang masalah ini, tentu dengan berbagai bentuk pembahasan, ya, pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitab Fikih Al-Asma'il Husna yang sudah diterjemahkan alhamdulillah, adalah pembahasan yang mengkaji tentang maknanya, penjabarannya dan hubungannya masing-masing dari nama-nama Allah dalam menumbuhkan keimanan. Sebagaimana juga pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam misalnya kitab beliau Al-Qawaidul Muthla yang juga alhamdulillah sudah diterjemahkan, adalah membahas tentang bagaimana dasar-dasar memahami, ya, kaidah-kaidah utama dalam memahami pembahasan yang penting ini agar kita berada di atas jalur pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua buku-buku ini saling melengkapi, saling menjelaskan. Cuman yang jelas ini adalah perkara yang perlu pembahasan dan perlu pengulang-ulangan dari kita semua agar kita lebih bisa memahami ilmu yang sangat agung ini, sehingga menjadikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, menjadi sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk perbaikan iman kita, perbaikan tauhid kita, perbaikan ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kajian di malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang masuk. Dalam rangka ma'rifatullah bisa ditempuh dengan jalan takhalli, tahalli, dan tajalli. Benarkah metode seperti ini? Ya, jadi ini istilah orang-orang ahli tasawuf.
yang tidak kita kenal dan tidak kita pernah dengar dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'rifatullah sudah kita bahas tadi, ucapannya Imam Ahmad, dan ini yang dinukil oleh para ulama adalah mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menafikan empat perkara. Antum sudah ketahui, ya, ini tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifatnya, tidak boleh menolak sifat-sifat Allah, dan tidak boleh menyelewengkan maknanya. Ini yang kita kenal dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun apa yang disebutkan di sini, takhalli, mengosongkan diri, maksudnya apa? Mengosongkan diri, nanti yang masuk adalah syaitan nantinya. Ya, ini kita harus punya iman, tidak boleh kita mengosongkan diri. Ya. Kemudian tahalli, menghiasi diri dengan apa? Ya, ini kalau menghiasi diri dengan makna yang benar, itu bisa kita katakan benar. Tapi ingat, istilah yang telah ditetapkan oleh para ulama itu lebih bagus untuk kita gunakan daripada istilah-istilah yang mengandung makna yang ada kemungkinan benar atau ada kemungkinan salahnya. Nah, Ana selalu was-was atau khawatir dengan apa yang dimakan sama keluarga Ana besok dan seterusnya. Apakah ini termasuk Ana belum mengenal Allah dengan benar atau apakah ini termasuk syirik? Mohon penjelasannya. Ya, keraguan seperti ini tentu tidak beralasan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang maha mengatur dan memberikan rezeki kepada hambanya. Was-was yang antum miliki tidak akan mempengaruhi. Kalau tidak dapat rezeki, ya tidak dapat. Biar antum was-was atau tidak. Jadi yang orang yang berakal, apalagi orang yang beriman, akan menggunakan akal sehatnya. Ya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keluargaku, ya, supaya mereka terus mendapatkan rezeki yang halal, maka saya berusaha untuk memperbaiki diri dan mengajarkan mereka kebaikan. Mengajarkan kepada mereka tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan iman supaya dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dalam kebaikan. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, innallaha yudafiu anilladzina amanu. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membela dan menjaga hamba-hamba yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah adalah wali pelindung atau penolong bagi hamba-hamba yang beriman. Itu yang kita lakukan. Jadi was-was tidak akan ada gunanya. Karena was-was hanya akan merusak diri kita. Was-was juga dari syaitan akan semakin memperparah, memperburuk keadaan kita. Yang terbaik adalah melakukan usaha yang menjadi sebab kita selalu dekat dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang akan datang cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya? Dua pertanyaan? Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang sadar akan pentingnya mengikuti aturan, sadar akan pentingnya mengambil bagaimana cara mengambil harta yang halal dan meninggalkan yang haram. Karena kesadaran mengikuti aturan dalam masalah muamalah tidak semua dimiliki oleh manusia. Ada sebagian orang yang dia tetap bertahan dalam sesuatu yang haram karena mempertimbangkan pendapatan dalam keluarganya. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk kita jadikan sebagai motivasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita di surat At-Taubah, dan surat At-Taubah itu disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah maknanya adalah surat yang mempermalukan. Karena di surat At-Taubah banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan orang-orang munafik, menceritakan tentang bagaimana kejahatan mereka yang tidak ditampakkan kepada kaum muslimin. Kemudian tipu daya mereka, kejahatan mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak diceritakan oleh Allah di surat At-Taubah. Karena itulah sering di surat At-Taubah kita jumpai Allah mengatakan wa minhum man, wa minhum man. Di antara mereka orang munafik ada yang seperti ini. Wa minhum man, ada di antara mereka yang melakukan seperti ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan mereka karena ada di antara orang munafik yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkorupsi harta zakat. Allah berfirman wa minhum may yalmizuka fis sadaqat, ada di antara mereka yang menuduhmu kamu korupsi harta zakat. Makanya kemudian Allah jelaskan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak menerima harta zakat, dan zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf, dan itu penjelasannya ada di surat At-Taubah. Ada salah satu penjelasan yang lain yang berisi tentang bagaimana Allah mempermalukan orang munafik karena mereka menghina Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir surat At-Taubah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Ketika diturunkan satu surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum may yaqul, ada di antara orang munafik yang mengatakan ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang imannya merasa bertambah dengan turunnya surat ini. Sesama munafik tanya seperti ini tujuannya bukan untuk mencari tahu siapakah di antara munafik yang imannya bertambah dengan adanya ayat Al-Qur'an yang turun, namun mereka menghina Al-Qur'an. Tujuannya adalah menghina ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja diturunkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mirip kalau ada sebagian orang yang dia mendapatkan penjelasan kebenaran lalu dia bertanya kepada kawannya, ada enggak yang sudah mulai bau surga? Dia tanya sambil ngeledek sambil menghina. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan fa ammal ladzina amanu, di lanjutan ayat Allah mengatakan fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah dengan turunnya ayat yang baru, wa hum yastabshirun, dan mereka semakin bangga, mereka semakin senang, mereka gembira dengan adanya ayat yang baru. Hadirin yang dimuliakan Allah, karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, ketika turun satu surat yang baru atau ayat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat bahagia. Kenapa seperti itu? Karena mereka merasa mendapatkan satu penjelasan yang mungkin sebelumnya belum mereka dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka berbagai macam hukum, berbagai macam aturan yang bisa jadi selama ini mereka melanggarnya. Sehingga mereka sangat senang, mereka sangat bahagia setelah mendapatkan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, kalau ada di antara kita, setelah kita mengikuti pengajian, mendapatkan pencerahan dari para asatidah, para sumber ilmu, kemudian Anda mendapatkan satu hukum yang mungkin hukum itu sering kita langgar, tapi Anda siap untuk menerimanya dan bahkan merasa bahagia ketika menerimanya, mungkin ada salah satu di antara kita bahkan berterima kasih, terima kasih Pak Ustaz, selama ini saya baru tahu kalau ini ternyata salah, terima kasih Pak Ustaz, baru kali ini saya ngerti kalau kebiasaan saya adalah kebiasaan yang keliru, baru kali ini saya tahu ternyata hukumnya gak boleh, ternyata hukumnya haram dan seterusnya. Anda berterima kasih, merasa senang ketika mendapatkan satu hukum yang baru, satu aturan yang baru Anda ketahui. Semoga ini salah satu di antara tanda bahwa kita termasuk karakter mukmin sebagaimana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah tadi. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan satu kebenaran, maka kebenaran itu membuat iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin senang dengan adanya kebenaran yang baru dia dapatkan. Sebaliknya, ada orang yang ketika mendapatkan kebenaran, dia tahu sebuah hukum yang itu bisa jadi sering dia langgar. Yang dia lakukan bukan menerima, tapi dia menolaknya dengan berbagai macam alasan. Dan salah satunya adalah karena pertimbangan pendapatan. Mungkin karena pertimbangan kepentingan atau apapun yang membuat dia tidak mau menerima hukum itu. Maka kehadiran ayat ini atau kehadiran kebenaran ini kepadanya justru akan semakin membuat kotor hatinya. Sebagaimana di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun." Sementara orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu mereka yang tidak mau menerima kebenaran, maka datangnya kebenaran yang baru, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, semakin menambah kotoran dalam hatinya. Di samping hatinya juga sudah ada kotoran sebelumnya. Dan yang lebih parah lagi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman, wa matu wa hum kafir, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Makanya jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama ketika Anda belajar masalah halal haram, masalah muamalah, yang perlu kita jadikan sebagai modal adalah kesiapan mental. Dan itu dimiliki ketika orang itu memiliki iman yang baik, memiliki iman yang membuat dia mau menerima kebenaran. Makanya kajian seputar masalah muamalah itu tidak boleh dilepaskan dari kajian masalah akidah. Karena orang itu kalau akidahnya kuat, akidahnya bagus, tauhidnya tauhid yang bersih, insya Allah akan sangat mudah bagi dia untuk menerima semua aturan, meskipun bisa jadi aturan itu bertolak belakang, bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Karena itulah, ketika Anda belajar ilmu apapun, jangan lupakan pondasi akidah. Makanya para ulama mengatakan, al-aqidatu atau at-tauhidu yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqalu minhu. Kajian masalah akidah atau kajian masalah tauhid itu yuntaqal ma'ah. Dia berpindah ke kajian yang lain tapi sambil dibawa. Wa la yuntaqalu minhu, dan tidak berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Ada intiqal ma'ah, ada intiqal min. Kalau intiqal ma'ah, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia sambil dibawa. Kalau intiqal min, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia di, tinggalkan. Kajian akidah dan kajian tauhid itu kata para ulama, yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqal min. Dia dipindahkan ke kajian yang lain namun sambil dibawa, dan bukan berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Anda belajar bahasa Arab, maka perlu ada pondasi akidah. Karena kalau tidak, bisa jadi mengalami penyimpangan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang karena pengaruh bahasa, seperti Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Ketika Anda belajar ilmu yang lain termasuk muamalah, Anda juga perlu memiliki dasar akidah yang kuat, sehingga kita datang untuk menerima kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tayyib. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat kondisi real yang ada di tengah masyarakat. Ketika orang itu belajar muamalah tidak berangkat dari akidah yang benar dengan orang yang belajar muamalah yang berangkat dari akidah yang benar. Ada sebagian orang, terutama di akhir-akhir ini ketika gerakan anti riba itu semakin semarak di mana-mana, kemudian label syariah sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, maka mereka berlomba-lomba untuk mengambil label itu, mengambil nama syariah. Tapi mereka tidak punya landasan akidah yang kuat. Akibatnya apa? Yang dia upayakan bukan mencari kebenaran, tapi yang dia upayakan adalah mencari pembenaran. Ada salah satu cerita yang disampaikan oleh kawan saya. Dia manajer cabang di Bandung. Di Bandung dulu ya, waktu awal-awal berdiri, manajer cabang di Bandung untuk bank konven yang dikasih label syariah. Bank konven yang dikasih label syariah. Beliau bercerita, kami dulu sewaktu mau eksodus, mau berpindah dari konven menuju label syariah, saya disekolahkan. Disekolahkan untuk dijadikan sebagai calon manajer cabang di Bandung. Kemudian beliau cerita, saya sekolah di sebuah lembaga pendidikan muamalah, namanya Muamalah Institute. Itu hanya belajar dalam waktu satu hari, ke Jakarta belajar sehari, balik pulang ke Bandung langsung jadi manajer bank konven yang berlabel syariah. Subhanallah, instan sekali Bapak. Ini kasihan Ustadz Irwandi. Ustadz Irwandi itu belajar pakai muamalah tahunan. Ini Bapak bisa meringkas hanya dalam waktu sehari. Modalnya lebih sedikit. Sehingga jamaah dibangun Allah Subhanahu wa taala, kalau semacam ini caranya, maka yang diupayakan bukan bagaimana menyesuaikan diri dengan aturan syariah, tapi yang dia lakukan adalah menggunakan label syariah itu untuk dijadikan sebagai pelaris dari bank yang dia miliki. Agar banknya, ya, karena kalau sudah berlabel syariah kan pasarnya semakin laris. Karena sekarang jamaah dimuliakan Allah, yang namanya label syariah itu pasar. Maksudnya pasar gimana Pak? Banyak orang beranggapan kalau sudah berlabel syariah berarti dia tidak bermasalah. Mengingat mayoritas di sini adalah kaum muslimin. Tayyib. Karena itulah kata guru kita Al-Ustaz Arifin Badri. Jadi pada asalnya sesuatu yang sifatnya duniawi, yang sifatnya mubah, itu tidak perlu kita kasih label syariah. Kenapa? Karena dia hukum asalnya mubah. Karena itulah bisa dijadikan sebagai kaidah. Jika ada perkara dunia yang dia dikasih label syariah, berarti hukum asalnya dia bermasalah. Kenapa? Untuk menghilangkan kesan masalahnya dikasih label syariah. Perkara dunia yang di situ dikasih label syariah, berarti sebelumnya dia bermasalah. Sebagai contoh, ada hotel syariah. Berarti sebelumnya andai kan tidak dikasih label syariah, orang punya anggapan apa? Hotel ini bermasalah, makanya dikasih label syariah. Kalau sebuah benda yang hukum asalnya mubah dan dia tidak punya masalah sebelumnya, orang gak bakalan ngasih label syariah. Kita tidak pernah menjumpai ada istilah HP syariah, laptop syariah, mikrofon syariah. Ada apa? mobil syariah ada? Karena semua orang beranggapan ini tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah pada benda-benda seperti ini. Sehingga mereka menggunakannya, baik yang punya label syariah maupun tidak ada label syariah, mereka tetap akan menggunakannya. Nah, ketika ada sebuah perkara dunia, dia dikasih label syariah, ini salah satu di antara indikator berarti sebelumnya dia bermasalah. Untuk menghilangkan kesan itu dikasihlah syariah. Maka ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada hotel syariah. Mungkin kedepannya nanti akan ada diskotik syariah, kafe syariah, terus apa lagi? Dan seterusnya. Karena itu label-label seperti ini tujuan besarnya adalah untuk menghilangkan kesan bermasalah. Makanya kalau kota Anda punya label destinasi wisata, ya, syariah atau halal? Wisata halal ya, atau wisata syariah. Berarti memang pada asalnya istilah wisata itu bermasalah enggak, Pak? Bermasalah. Makanya kemudian untuk membedakan antara yang ini dan yang itu dikasihlah label syariah. Cuman perjuangannya berat. Karena kita membawa label yang berat, yaitu nama syariah. Sehingga jangan sampai ketika sudah dikasih label syariah, namun unsur yang haramnya masih banyak di sana. Padahal Allah tidak meridainya. Dia menggunakan nama Islam, namun ternyata dia melanggar aturan Islam. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada masalah akidah dan tauhid tadi ya. Orang kalau sudah memiliki akidah yang kuat, dasar agamanya kuat, maka insya Allah dia akan sangat mudah untuk diajak kemanapun. Dia akan sangat mudah untuk mengikuti aturan, karena dia memiliki keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia upayakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kita bisa mengambil pelajaran seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Betapa mudahnya mereka untuk mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun bisa jadi aturan itu sangat menyedihkan bagi mereka. Hadirin yang kami hormati, Anda bisa bayangkan, orang kalau meninggalkan kota Mekah, hijrah menuju Madinah, kira-kira salah satu di antara resiko terbesarnya apa? Apa resiko terbesarnya? Harus siap jadi miskin. Kenapa? Karena sahabat yang hijrah gak mungkin bawa rumah, tukeyong. Sehingga mereka harus meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan tanahnya, dan mereka tidak bisa menjualnya. Sehingga gak ada sahabat, saya mau pergi ke Madinah, mau meninggalkan Mekah, ini tanah saya tak jual, rumah saya tak jual, ngapain beli, mau nanti kamu pergi juga saya kuasai. Dan banyak orang kafir yang memboikot kaum muslimin, mereka tidak bisa menjual propertinya, karena nantinya juga akan dia tinggalkan, dan selanjutnya dikuasai oleh siapa? Orang-orang musyrik. Mereka juga tidak bisa membawa harta kekayaan yang mereka simpan. Mereka enggak bisa membawa emas, enggak bisa membawa perak, tidak bisa membawa perbendaharaan harta. Semuanya dihadang orang kafir, dirampok. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat yang hijrah ke Madinah, di antara tantangan terbesarnya adalah mereka harus siap jadi miskin. Karena mereka harus meninggalkan semua hartanya. Ini sangat jauh berbeda dengan kondisi hijrah di zaman kita. Istilah orang sekarang hijrah itu kan meninggalkan yang haram menuju yang halal. Dan mereka yang hijrah meninggalkan satu pekerjaan yang haram menuju pekerjaan yang halal, dia hanya kehilangan satu hal, yaitu kehilangan pekerjaan, tidak lebih dari itu. Karena dalam Islam tidak ada perintah siapa yang mau tobat dari harta haram, dia harus memiskinkan diri. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi para sahabat yang dulu punya kekayaan dari hasil riba, silahkan dipertahankan. Tapi riba yang masih ada di tempat lain yang belum sempat untuk diambil, jangan diambil. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang telah mendapatkan penjelasan tentang riba, fantaha, lalu dia berhenti sejak saat itu. Falahu ma salafa, maka dia berhak untuk memiliki harta hasil riba di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Ada enggak sahabat yang kaya dari hasil riba? Ada enggak? Abbas bin Abdul Muttalib, siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulunya seorang rentenir. Dan beliau kaya dari hasil rentenir. Makanya sewaktu Abu Thalib merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya yang jumlahnya banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abbas bersepakat, kita akan asuh untuk anaknya Abu Thalib, untuk meringankan Abu Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuh Ali dan Abbas mengasuh Ja'far. Tayyib, karena Abbas termasuk orang yang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika haji wada, wa awwalur riba adahu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba pertama yang saya gugurkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Riba paman beliau sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada beliau ketika turun ayat yang menunjukkan haramnya riba, agar beliau menguras semua hartanya dan menyerahkan hartanya kepada umat. Enggak ada perintah seperti itu. Apa yang sudah didapatkan di masa silam berhak untuk dimiliki. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara riba yang masih ada di tempat orang lain tidak boleh diambil. Karena itulah jamaah di belakang Allah, konsekuensi hijrah di zaman sekarang itu sangat ringan. Orang hanya kehilangan peluang pekerjaan yang haram, padahal masih ada sejuta pekerjaan halal yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sehingga jamaah di belakang Allah, tidak ada istilah ketika orang itu diajak hijrah kemudian dia mengatakan, nanti dulu saya tak cari alternatif, saya tak cari pekerjaan sampingan dulu. Anda kalau keluar dari situ, pasti nanti Anda akan dapat pekerjaan yang lain. Dan semangat hijrah itu bisa kita ukur ketika orang itu sudah tidak kenal lagi yang disebut dengan istilah status sosial. Terserah bagaimana masyarakat akan menilai saya, apakah orang yang punya status sosial atau tidak. Saya siap jadi tukang parkir, siap jadi tukang ojek, siap jualan di pinggir jalan. Kalau kemudian Anda siap dengan seperti ini, berarti semangat hijrah Anda sudah 100%. Tapi kalau masih pilih-pilih, Pak, dulunya kan kalau berangkat ke kantor pakai mobil, dijemput, bawa sepatu, pakai dasi, pakai rompi, keliru ya, bukan rompi. Kalau rompi kan mau bom bunuh diri. Pakai jas. Ya sekarang kalau bisa ya carikan yang semisal. Berarti semangat hijrah Anda kurang maksimal. Ngapain harus cari yang semisal? Yang penting kan dapat penghasilan. Masalah nilai status sosial Anda tidak perlu mempertahankan. Yang penting Anda mendapatkan sesuatu yang halal. Itulah semangat hijrah yang asli. Makanya jamaah dimakan Allah, terkadang kondisi masyarakat kita yang mereka masih banyak ketakutan untuk meninggalkan yang haram, salah satu di antara pertimbangannya adalah masalah status sosial. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja hanya untuk memperjuangkan status sosial, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, beliau sebut orang ini berada di jalannya setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melakukan perjalanan, lalu mereka bertemu dengan orang yang sangat rajin bekerja. Sampai para sahabat itu langsung berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan rajinnya orang ini dalam bekerja itu dipakai untuk fi sabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Andaikan rajinnya orang ini dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau membantu orang yang ingin belajar jadi panitia kajian, tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran." Andaikan dia bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil, kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala walidayhi kabirain syaikhain." Dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, karena fisabilillah, dia juga fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha alaihi. Dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, sehingga dia tidak meminta-minta, kana fisabilillah, maka dia juga fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan, jika dia bekerja riaan wa sum'atan wa iftikharan, dalam rangka untuk pamer kedudukan, pamer status sosial, sehingga yang dia cari yang kira-kira dianggap hebat di masyarakat, yang dikejar PNS, yang dikejar jadi anggota TNI atau Polri, pokoknya yang punya status sosial di masyarakat. Dia bekerja tujuan utamanya bukan sebatas untuk mencari pendapatan yang halal, tapi ingin mencari status sosial. Kana fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya setan. Sehingga kita merasa aneh kalau ada orang yang bekerja, sebelum bekerja dia nyogok dulu biar diterima jadi PNS. Lah kamu nyambut gawe kan golek duit, kok malah bayar? Orang kerja itu nyari apa, Pak? Nyari duit. Tapi dia bayar. Ini kan keliru, Pak. Ya namanya kerja harus modal dulu. Modal itu kalau bisnis. Kalau Anda daftar jadi TNI, jadi Polri, atau jadi PNS, atau jadi karyawan-karyawan yang lain, kok Anda bayar? Keliru. Nanti di situ Anda bukan bekerja. Ya, jadi kuli perusahaannya. Ngapain bekerja sementara Anda harus keluar modal? Ratusan juta dikeluarkan. Padahal sebulan dia hanya dapat gaji sekian juta, 2 juta, 3 juta. Itu balik modalnya saja butuh waktu yang lama. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi semacam ini di negara kita ada enggak? Enggak ada ya? Hah? Banyak, masyaallah ya. Kondisi semacam ini sangat kita sayangkan, banyak di negara kita. Kita tidak tahu apa yang diperjuangkan. Tapi banyak orang yang berusaha seperti itu dalam rangka untuk mencari status sosial. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, semangat hijrah yang sebenarnya adalah ketika orang itu siap untuk kemudian menjatuhkan status sosialnya, dalam arti dia tidak terlalu menggubris latar belakang pekerjaannya, yang penting dia mendapatkan yang halal, sehingga dia enggak takut kalau harus jual makanan di pasar, dia enggak takut kalau harus kumpul bersama orang-orang yang mungkin status sosialnya kurang dianggap di masyarakat, yang penting dia bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah, dan insya Allah kita sambung dengan tanya jawab ya. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita menaikkan harga karena bertepatan dengan musim ramai pengunjung? Ya, misalnya pas Ramadan karena banyak yang butuh dinaikkan. Nah, kaidah yang berlaku dalam hal ini, sahibu sil'ah ahakku bisil'atihi fi tahdidi tsaman. Pemilik barang dialah yang paling berhak terhadap barangnya, terutama harga barang. Sehingga penjual berhak menjual dengan harga A, menjual dengan harga A plus atau A plus plus, terserah dia. Dia yang paling berhak untuk menentukannya. Dengan satu catatan, dengan satu catatan, ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada mendapatkan keuntungan di atas 100%. Yang kedua, menjual barang di atas harga pasar. Baik. Apa hukum mendapatkan keuntungan di atas 100%? Hukumnya boleh, silahkan, diperbolehkan. Karena dalam masalah keuntungan, Islam tidak memberikan batasan. Orang mau untung 100%, 200%, 300%, terserah, silahkan. Tidak ada batasan dalam masalah ini. Namun dia tidak boleh menjual barang di atas harga pasar. Sehingga kalau misalnya pasarannya senilai 10.000, dia jual 30.000, ini tidak diperbolehkan. Kalau dia menjual barang di atas harga pasar, Maka jika ada konsumen lalu beli dan konsumen itu enggak terima, konsumen punya hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghaban. Yang disebut dengan khiyar ghaban. Apa itu hak khiyar ghaban? Hak antara melanjutkan atau membatalkan akad karena dibodohi. Baik, contoh menjual barang di atas harga pasar ya. Ada orang yang main ke sebuah restoran di tempat wisata, tapi ketika dia pesan makan gak tanya harga. Begitu dia pesan nasi, ayam goreng, pisang, es teh, sama satu kerupuk. Selesai makan di total nasi 200.000, ayam goreng 500.000, pisang 200.000, es teh 100.000, kerupuk 100.000, total 1 juta. Apa namanya ini? Mentung. Ini namanya harga mentung. Nah, dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Nanti konsumen punya hak khiyar ghaban. Hak khiyar karena dibodohi. Wallahu a'lam.
1: Kena angin.
0: Saya bekerja di hotel sebagai manager engineering. Di hotel tersedia bar, mayoritas tamu adalah WNA. Sudah ma'ruf bagaimana cara berpakaian mereka. Apakah status penghasilan saya halal? Hadirin yang kami hormati, untuk usaha jasa, para ulama mengatakan as-sa'i lahu sa'yu. Siapa yang bekerja, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Hanya saja ada dua batasan agar upah dari kerjaan kita menjadi halal. Batasan yang pertama, unit kerja kita harus halal. Misalnya sebagai seorang engineer, halal atau tidak? Halal, karena dia unit kerjanya halal. Kemudian yang kedua, di situ tidak ada unsur tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Karena Allah melarang dalam Al-Qur'an wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tayib. Bagaimana kalau misalnya di situ masih campur? Yang Anda alami sebagai karyawan di hotel tersebut, sementara penghasilan hotel ini campur-campur, ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, dan ini yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis kitab Jamharatul Qawaid Al-Fiqhiyah fil Mu'amalatil Maliyah, bahwa keberadaan harta yang haram ketika bercampur dengan harta yang halal tidak membuat yang halal jadi haram. Jika ada sumber penghasilan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dia punya penghasilan yang halal, dia juga punya penghasilan yang haram, maka keberadaan penghasilan yang haram tidak membuat penghasilan yang halal jadi haram. Karena itu dalam hal ini nanti Anda bisa tanya kepada bagian finance, hotel ini kira-kira punya sumber pendapatan yang haram apa saja. Misalnya tadi bar ya, itu kan sumber pendapatan haram ya. Kalau hotel ini menyediakan diskotik, nanti tambah satu lagi. Kemudian apa lagi? Kemudian nanti Anda lihat neraca keuangannya, berapa persen dari bagian-bagian yang haram ini menyumbangkan penghasilan. Dari situ Anda bisa potong gaji yang Anda dapatkan. Misalnya 30% bermasalah, berarti dari total gaji yang Anda dapatkan dipotong 30%, sisanya halal. Karena Anda bekerja di unit yang halal untuk sebuah pekerjaan yang halal. Tayib. Bagaimana dengan adanya tamu WNA yang dia pakaiannya enggak karuan? Kita tidak bertanggung jawab dengan pakaian tamu. Kecuali kalau di hotel Anda sediakan muknah. Sebelum masuk hotel pakai muknah dulu. Dan itu tidak ada. Apalagi kalau di tempat kita ya, Anda di Lombok ini tujuan WNA adalah untuk cari air. Dan turis itu kalau kena air bahaya. Makanya di posisi ini kita tidak bertanggung jawab untuk bagaimana pakaian mereka dan seterusnya. Sebagaimana pula Ketika orang itu bisnis di pasar, dia jualan di pasar. Orang yang jualan di pasar pasti dia melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Ikhtilat. Pasti ikhtilat. Ada enggak pasar yang tidak ikhtilat? Sebelum masuk pasar dipisahkan antara putra dan putri. Itu kajian, bukan pasar. Pasti terjadi ikhtilat. Apakah keberadaan ikhtilat ini membuat penghasilan dagang kita di pasar jadi haram? Haram tidak?
1: Tidak.
0: Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di pasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki mobil, rencana akan saya sewakan kepada driver taksi online dengan pembagian 50%. Pertanyaannya, apakah harta saya halal ketika driver taksi online itu mendapatkan penumpang yang bukan mahramnya? Kejadiannya sama ya. Jadi ketika dia bermaksiat, ini tidak menyebabkan penghasilan dari jasa yang dia berikan menjadi haram. Karena jasa ngantar orang halal atau haram?
1: Halal.
0: Kitab-kitab apa yang cocok bagi pemula? Tergantung bidang ilmu yang akan dipelajari. Kalau dia mau belajar bahasa Arab, nanti silahkan Anda belajar Muyassar, Muyassar 1. Kalau kitab tentang masalah akidah, nanti bisa belajar Tauhid 1, 2, 3 Syekh Fauzan. Itu cukup mudah untuk dipahami. Kalau Anda mau belajar masalah fikih, nanti bisa belajar kitabnya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Wajiz. Kalau Anda mau belajar apa lagi? Ada muamalah, Anda bisa belajar bukunya Ustaz Irwandi. Insya Allah sudah sangat cukup. Apakah usaha yang tidak maksimal tetapi bertawakal kepada Allah, usahanya tidak sia-sia, semoga menghasilkan? Namun hadirin makan Allah, ketika kita berusaha, Anda perlu pahami bahwa tawakal, tawakal itu tidak berpangku tangan, tapi tawakal adalah dengan mencari sebab. Karena itulah Nabi SAW pernah menggambarkan tawakal yang maksimal. Seperti tawakalnya apa? Burung. Lau tawakkaltum haqqat tawakkuli. Andaikan kalian tawakal yang sebenar-benarnya, haqqat tawakkul, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdhu himasan wa taruhu bitanan. Berangkat dalam kondisi, ini namanya apa? Tembolok. Dalam kondisi kosong, pulang berisi. Temboloknya burung itu, Pak, sepenuh itu besok paginya habis. Padahal tembolok itu belum dicerna. Dia makan pertama itu masuk ke usus, masuk ke lambung, terus diproses. Makan terus masuk di tembolok, itu belum diproses. Begitu dia pulang, besok paginya hilang. Dan burung tidak mikir tabungan. Sehingga bagi burung yang penting hari ini dapat makanan, nanti malam tetap bisa makan, selesai. Besok pikir besok. Itulah tawakalnya burung. Tapi burung ketika dapat makanan, diam gak dia? Tidak, dia berangkat cari makan. Mohon nasihatnya untuk kami yang masih bekerja di bank syariah, karena memang benar di dalamnya belum murni syariah. Namun bukankah ini tidak lebih parah dibandingkan bank konven? Baik, pengakuan datang dari pelaku. Anda bisa perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Sisa riba itu banyak atau sedikit? Sisa itu banyak atau sedikit? Namanya sisa itu sedikit. Sisa itu sedikit. Kalau sisa banyak itu bukan sisa. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Lalu lanjutannya gimana? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga jika bank syariah mengatakan kami telah meninggalkan banyak riba, memang masih ada sisa-sisanya, berarti ayat ini cocok untuk siapa? Yang tidak bisa meninggalkan sisa-sisa riba. Sehingga itu bukan kebanggaan, itu sesuatu yang harus diwaspadai. Ancaman Allah itu bukan mereka yang makan riba dalam jumlah banyak. Termasuk yang diancam oleh Allah adalah mereka yang tidak mau meninggalkan sisa riba. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana membantah syubhat salah seorang ustadz tanah air yang mengatakan bekerja di bank itu darurat? Kita kembalikan kepada kaidah darurat. Darurat itu jika tidak diambil maka membahayakan posisi seseorang, bisa mengancam nyawanya atau membahayakan kondisi fisiknya. Misalnya kalau saya tidak mengambilnya maka saya akan sakit atau salah satu anggota badan saya akan rusak misalnya. Itu baru kita bisa sebut sebagai kondisi darurat. Tayyib. Kalau orang tidak bekerja di bank syariah atau bank konvensional atau bekerja di bank yang masih ada ribanya, kira-kira dia dapat gak pekerjaan yang lain? Ya, Anda jangan membatasi yang halal. Ini pikirannya, orang ini berpikir karena dia menganggap seolah-olah yang halal itu sangat sedikit. Jadi kamu kalau tinggalkan ini gak punya peluang penghasilan. Sehingga dia menganggap bahwa ketika meninggalkan yang haram ini mengancam penghasilannya. Bisa jadi itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu di antara su'udzonnya orang munafik, mereka mengatakan la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Coba kalian jangan nyumbang kepada para sahabat. Mereka nanti akan bubar dengan sendirinya karena enggak punya duit. Itu anggapan siapa? Orang munafik. Coba biarkan komunitas yang suka ngaji-ngaji itu, gak usah disumbang, nanti mereka akan bubar karena mereka gak punya duit. Dan itu disebut su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan nabinya dan para sahabat untuk berjuang di jalan Allah, namun Allah akan meninggalkan mereka dan tidak memberikan kemenangan kepada mereka? Sebagaimana bisa jadi termasuk su'udzon, bagaimana mungkin

Ketakutan orang meninggalkan sesuatu yang haram karena dia berpikir peluangnya akan hilang. Bisa jadi itu yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya anggapan terhadap Allah yang itu sebagaimana anggapannya orang jahiliyah. Disebut dhannul jahiliyah karena dia bodoh terhadap siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut dia, kalau saya tinggalkan yang haram, Allah enggak bakalan ngasih ganti. Nah, itu kan su'udzon kepada Allah. Makanya jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi anggapan semacam ini berangkat dari karena dia menganggap sedikitnya peluang untuk mendapatkan yang halal. Tayyib. Kita masuk waktu isya. Demikian yang bisa kita sampaikan di sesi yang pertama. Insyaallah kita lanjut setelah isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'dhiman limajdih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertanyaan yang masuk sangat banyak dan kita pilihkan beberapa hal yang nampaknya secara real banyak terjadi di masyarakat. Pertanyaan berikutnya, kita dari panitia tadi meminta maksimal 20 menit dari sekarang ya. Apa hukumnya menjadi makelar dan bagaimana mengambil keuntungan dari makelar? Makelar itu dalam bahasa Arab namanya simsar. Dan kegiatan samsarah itu sudah ma'ruf dilakukan oleh para sahabat. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika beliau hijrah di kota Madinah. Ketika para sahabat muhajirin sampai di kota Madinah, Nabi SAW melakukan at-ta'akhir, mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansar. Dan beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi. Dua-duanya adalah saudagar. Abdurrahman seorang pedagang, Sa'ad bin Rabi pedagang. Hanya saja Abdurrahman mengalami keterpurukan karena semua hartanya telah ditinggalkan di Mekah. Beliau mulai dari nol. Akhirnya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya harta sekian, saya punya istri dua, kita bagi dua. Separuh harta saya untuk kamu, nanti salah satu istri saya akan ceraikan, silahkan dilihat mana yang lebih kamu sukai, nanti saya ceraikan dan silahkan kamu nikahi. Subhanallah, bagaimana semangatnya para sahabat ketika menjamu tamu. Mereka yang datang dikasih harta dan dikasih istri. Ini ada tamu dari Jogja. Baik. Kita kembali ke kajian ya. Jadi hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan tawaran semacam ini, beliau tidak menerimanya. Dan beliau mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Dullani aina suq, tunjukkan saja di mana pasar. Lalu beliau ditunjukkan pasar yang cocok untuk mengembangkan usaha. Abdurrahman bin Auf, pekerjaan pertama yang beliau lakukan ketika sampai di pasar itu adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Sehingga beliau keliling pasar mempelajari karakter masing-masing penjual dan berikut barang yang dijual. Setelah itu tinggal beliau berada di depan pintu pasar. Setiap ada orang yang datang ditanya, bapak butuh apa? Saya bisa kasih tahu ke penjual mana bapak bisa cari. Dari situ Abdurrahman bin Auf bisa mendapatkan penghasilan. Beberapa hari beliau melakukan seperti ini, beliau bisa mendapatkan biwazni nawatin zahabin. Beliau bisa mendapatkan emas seberat satu biji kurma. Subhanallah ya. Satu biji kurma pak, emas ya. Itu harganya berapa? Pokoknya banyak ya. Pokoknya banyak. Tayyib.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,

0: Seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ada sebagian sahabat yang mengatakan, kunna nusammit tujar as-samasirah. Dulu kami menyebut para pedagang sebagai simsar, sebagai makelar. Karena sebenarnya fungsi mereka hanya mempertemukan antara orang yang butuh barang dengan orang yang punya barang. Lalu bagaimana kaidah atau batasan aturan yang berlaku bagi para makelar? Yang pertama, jika pemilik barang sudah menetapkan harga dan makelar tidak boleh menaikkannya, maka tidak halal baginya untuk menaikkan harga barang. Misal, ini tanah saya jual, silahkan bantu jualkan. Pokoknya saya tidak mau harganya lebih dari 500 ribu per meter. Lalu dia jualkan keluar. Kalau dia naikkan 600 ribu per meter, ternyata laku, maka nanti selisih 100 ribu punya siapa? Pemilik tanah. Kenapa? Karena tadi dia sudah dipeseni, tidak boleh dinaikkan. Jangan sampai lebih dari 500, dia naikkan di atas 500. Kemudian yang kedua, jika pemilik barang mengizinkan kepada makelar untuk menaikkan harga, pokoknya saya terima bersih 300 ribu, terserah kamu mau nyari keuntungan berapa, maka dia berhak untuk menaikkan harga barang yang dia jual. Sehingga adanya selisih harga ini tergantung dari persetujuan siapa? Pemilik barang. Ini cara makelaran yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kemudian, apa solusi permodalan dalam Islam setelah riba diharamkan? Riba itu bukan modal, dan justru sebaliknya, riba itu transaksi yang bertentangan dengan mudharabah. Karena itulah di antara pembeda pokok antara mudharabah dengan riba. Kalau riba, uang yang diserahkan dijamin. Sementara mudharabah, uang yang diserahkan tidak boleh dijamin. Dalam Islam, mudharabah modal tidak boleh dijamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang, beliau menyebutkan tentang beberapa larangan-larangan dalam jual beli. Salah satunya kata beliau, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga jika ada sebuah model transaksi, ada salah satu pihak yang dia hanya bisa untung dan tidak bisa rugi, maka model transaksi ini adalah model transaksi ribawi. Karena dalam Islam, siapa yang ingin peluang untung harus siap dengan resiko rugi. Makanya kalau ada orang menyerahkan uangnya hanya bisa untung gak bisa rugi, ada kemungkinan itu riba, ada kemungkinan itu dolim kepada orang lain. Nah, karena itulah jamaah dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kaum muslimin sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, kalau kita punya potensi, maka jangan biarkan potensi itu nganggur. Harta halal jangan dibuat nganggur, tapi harta halal diapakan Pak? Silahkan dimanfaatkan dan digunakan untuk membantu kaum muslimin yang lain yang butuh modal. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha, fa in lam yakun yazra'ha falyuzri akha." Siapa yang punya tanah nganggur, maka silahkan dikelola. Kalau dia enggak bisa ngelola, mungkin karena kesibukannya, atau karena dia sudah punya lahan yang lain yang dia kelola, atau karena sebab yang lainnya, fal yuzri akha, maka persilahkan orang lain, saudaranya, sesama muslim untuk mengelolanya. Dan banyak kaum muslimin yang mereka itu masih suka melihat hartanya nganggur dibandingkan hartanya dikelola oleh orang lain, oleh saudaranya. Dia suka kalau lihat saldo nganggur di kantor, klik buka, klik bank apa, ngapain, cek saldo. Sehingga hiburan dia adalah cek saldo. Lagi suntuk, punya masalah dengan istrinya, buka internet, cek saldo. Hiburannya bukan istri dan anaknya, tapi saldo uangnya. Ini orang yang terlalu sayang dengan hartanya, sampai dia membiarkan hartanya itu mengendap saja di bank, cuman bisa dilihat saja. Anda punya sesuatu, hanya bisa dilihat, Pak. Kira-kira bisa dinikmati gak, Pak? Bisa dinikmati atau tidak? Tidak bisa. Anda punya makanan, kamu gak boleh makan ya, cuman bisa lihat saja. Ngapain kalau punya makanan kayak gini gak bisa dimakan? Seperti orang yang semuanya serba pantangan. Anda gak boleh makan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Pos pokoknya minum air saja. Meskipun dia punya makanan yang mahal, dia hanya bisa nonton. Terus apa gunanya dia memiliki ini? Karena itulah harta untuk dinikmati, untuk melayani kita. Dan kalau kita sudah selesai, berikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Dengan cara berikan kepada mereka untuk modal usaha. Memang tidak semuanya harus kita sedekahkan. Anda jelas, saya butuh warisan. Ya silakan. Anda berhak untuk memiliki warisan. Dan bukti bahwasanya kita boleh memiliki tabungan adalah adanya hukum warisan. Silakan orang punya warisan. Tapi jangan biarkan harta itu nganggur. Terus gimana, Pak? Anda bisa maksimalkan dengan misalnya ya membeli aset kos-kosan. Kalau memang masih ingin berharap punya banyak warisan, kos-kosan bermanfaat. Yang penting jangan sampai nganggur, cuman mengendap saja di bank. Buat apa? Cuman bisa ditonton saldonya. Warnanya biru atau hijau. Nah, itu salah satu di antara semangat yang diajarkan dalam Islam agar kita bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu untuk mengembangkan ekonomi umat. Saya bekerja di instansi pemerintahan sebagai sopir dan jatah minyak telah ditentukan. Apakah saya boleh memakai jatah minyak yang tersisa? Silakan Anda tanya ke atasan. Kalau beliau mengizinkan, berarti boleh Anda manfaatkan. Kalau beliau tidak mengizinkan, berarti tidak boleh dimanfaatkan. Bolehkah seorang mengambil uang lebih dari orang yang berutang kepadanya karena dia membayar utang setelah puluhan tahun di mana harga telah berubah? Nah, hukum asalnya setiap utang piutang tidak boleh mengambil manfaat. Sebagaimana kaidah yang umum yang kita miliki, kullu qardin jarra naf'an wa huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Tayyib. Namun perlu kita bedakan antara mengambil manfaat dan mengembalikan kepada keadilan agar orang tidak didzalimi. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan solusi riba adalah la tadzlimuna wa la tudzlamun. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana? Falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan harta pokok yang pernah kalian berikan ke orang lain. Kalian tidak didzalimi dan tidak mendzalimi. Karena itulah para ulama memberikan rincian. Jika terjadi inflasi di tengah masyarakat dan ternyata transaksi utang piutang belum selesai, apakah boleh dilakukan penyesuaian? Rincian yang mereka berikan begini. Jika inflasi itu masih bisa ditoleransi, maka keberadaan inflasi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk minta kelebihan. Tapi jika inflasi itu tidak bisa ditoleransi, yang mereka istilahkan dengan terjadinya hiperinflasi, maka utang yang belum selesai boleh disesuaikan. Tayyib. Sekarang batasnya berapa antara hiperinflasi dengan inflasi yang masih bisa ditoleransi? Ada salah satu paper yang menyebutkan batasnya 30% dari kenaikan inflasi secara umum. Sehingga misalnya ya, di tahun 90 ada orang utang 10 juta. Tahun 90 Pak, di wilayah Cakre bisa dipakai beli apa Pak? 10 juta bisa dipakai beli rumah? Bisa ya?
1: Bisa.
0: Mau dibayar tahun 2018, 10 juta dapat apa? Hah? Dapat rumah? Tanah dapat? Enggak dapat. Cuman dapat jalannya saja. Dia tidak bisa mendapatkan rumah. Nah, ini sangat mendolimi kalau dia datang ini tak bayar 10 juta. Ada salah satu tetangga saya yang dia menjual rumah ke tetangganya di tahun 70 berapa gitu, mungkin 73 atau 74. Dan diselesaikan tahun 2016 kemarin. Harga rumah itu 30.000. Yang sudah dibayar 10.000, kurang 20.000. Kalau dia datang, "Pak, ini saya mau melunasi utang bapak saya 20.000. Masya Allah Mas, tega banget. Dolim gak ini? Dan kedoliman harus dihilangkan. Karena itulah dalam ini boleh dilakukan penyesuaian. Terus apa standar penyesuaiannya? Standar penyesuaiannya adalah harga emas. Sehingga penyelesaiannya 30.000 tahun 70-an tadi dapat emas berapa gram? Misalnya dapat emas 300 gram. Per 100 gramnya 10.000. Berarti dia harus bayar emas kurang 200 gram di tahun 2016. Tinggal beli saja emas 200 gram terus diserahkan atau diuangkan. Emas 200 gram dapat duit berapa? Kemudian diserahkan dalam bentuk uang. Sehingga di situ ada prinsip keseimbangan, la tadlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Wallahu a'lam. Apa hukum bekerja di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak? Karena di dalamnya terdapat jasa peminjaman modal yang riba. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, di antara model bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis yang diistilahkan dengan crowdfunding. Menarik dana besar-besaran dari umat. Dan itu kan fintech, ya, finance teknologi yang dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah model marketplace. Mereka buat yang namanya sistem escrow ya. Ada rekening bersama di mana orang yang beli setelah transfer uangnya tidak langsung diserahkan ke penjual, ditunggu berapa hari? Sampai barang tiba di pembeli. Baik. Itu waktunya rata-rata 3 hari. Kalau satu pulau, kalau beda pulau, Jawa keluar Jawa bisa 1 pekan. Tayyib. Laporan yang pernah saya dapatkan, Tokped, Tokopedia dalam waktu sehari transaksi yang terjadi 16.000. Sehari ya. Coba Anda kalikan, andaikan satu transaksi minimal itu 100.000, andaikan 100.000 ya. Padahal yang belanja di atas itu ada enggak? Banyak. Andai rata-rata 100.000 per transaksi, kalikan 16.000 berapa juta? Hah? 1,6 M. Ini ukuran M ya, bukan S. 1,6 M nganggur. Besok ada 1,6 M lagi. Besok ada 1,6 M lagi. Selama berapa hari? 3 hari rata-rata. Sehingga kalau dia ngambil 2 M, dia lempar keluar, aman Pak. Saya mau nyerahkan ke penjual yang barangnya sudah sampai, dana sudah ada yang masuk yang baru. Gampang bagi dia untuk ngasih. Karena kan nganggur selama rentang hari, rentang 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sehingga dia bisa menggunakan dana ini, makanya dimanfaatkan untuk ngutangi para merchant yang ada di marketplace tersebut. Diutangkan nanti dengan modal atau dengan riba atau dengan apa ini, bunga sekian. Baik. Padahal kita punya teori ya. Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Hah? Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? mahal sekarang. Baik, uang sekarang dengan uang dulu mahal mana? Mahal dulu. 5.000 tahun 90 bisa pakai beli apa? Motor. 5.000 tahun 2018 dipakai beli mie ayam. Enggak dapat ya. Sehingga duit itu semakin tua semakin mahal. Mereka memanfaatkan itu. Sekian M itu kalau geser bisa menjadi yang lebih mahal. Makanya nilai ini itu bisa dipakai untuk underlying ya. Jadi bisa dipakai untuk agunan, calon agunan, dia bisa mengajukan pinjaman ke bank. Saya punya uang mengendap meskipun itu milik orang lain senilai 4M. Dia tinggal mengajukan 3M beres. Nah, ini yang model bisnis yang dikembangkan oleh masyarakat. Karena itulah jamin berkat Allah, pemilik-pemilik marketplace ini rata-rata adalah asing dan ASEAN. Dan mereka mengambil dana dari kita. Uang kita dipakai oleh mereka. Kita masih mencari kira-kira ada enggak alternatif yang lain sehingga kekayaan muslim bermanfaat bagi sesama muslim. Ya, sah-sah saja ketika Anda bertransaksi dengan non-muslim. Boleh, silahkan. Tapi kita sedang mencari strategi bagaimana agar potensi umat itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Kembali kepada umat. Tayyib. Namun apapun itu hadirin, jual beli di marketplace pada prinsipnya hukumnya halal. Hukumnya halal. Namun kalau nanti ke depannya Anda punya pilihan yang lain yang lebih berpihak kepada kaum muslimin dan kondisinya tidak sampai membuat Anda terlalu rugi, silakan kita arahkan, pilihlah ke marketplace milik kaum muslimin. Wallahu a'lam. Para PNS dan lembaga pemerintah ditransfer gaji melalui bank konven. Bagaimana dengan permasalahan tersebut? Fungsi bank di tempat kita ada dua. Yang pertama sebagai bagian dari sistem perekonomian, dan yang kedua sebagai pemberi layanan dan jasa bagi masyarakat. Anda silahkan gunakan bank hanya sebatas untuk pemberi jasa dan layanan, tapi jangan libatkan diri Anda dengan transaksi bank yang itu menjadi bagian dari sistem perekonomian mereka. Sehingga bank kalau sebatas dijadikan sebagai lalu lintas uang, masuk keluar, boleh enggak? Silahkan. Ini sebatas bank dalam posisinya sebagai apa? Pemberi jasa dan layanan bagi masyarakat. Bayar boleh enggak? Boleh. Kenapa? Bank sudah berjasa di situ. Dia mengirimkan uang kita dengan cara yang sangat mudah dan aman. Maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Sehingga jamin belakang Allah, sebatas menerima gaji dari bank, ini tidak ada transaksi riba di sana. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita sholat isya. Kalau ada sekolah yang membayar mahal, bagaimana hukumnya? Kemarin sempat ramai masalah seperti ini, pesantren yang bayarnya mahal. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyerahkan uang ke orang lain itu secara umum ada dua akad di sana, ada dua transaksi. Pertama, transaksi tabarruat, transaksi sosial. Yang kedua, transaksi muawadot, transaksi komersil. Dan masing-masing konsekuensinya beda. Transaksi tabarruat, transaksi sosial adalah transaksi yang tujuannya untuk mencari pahala. Kalau bahasa kita mencari pahala. Namun ini sifatnya sukarela. Sehingga besar kecilnya sukarela. Kemudian mau bayar dan tidak mau bayar juga sifatnya sukarela. Karena tujuannya adalah murni ibadah. Baik. Yang kedua, transaksi komersil atau transaksi muawadot. Transaksi muawadot itu dia memberikan sesuatu agar bisa mendapatkan yang lainnya. Agar bisa mendapatkan yang lainnya. Sehingga ada keseimbangan antara iwad dan muawad, apa yang dibayarkan dan apa yang diterima, begitu ya? Tayyib. Nah, transaksi muawadat itu sifatnya boleh diwajibkan. Misalnya, bapak kalau mau dapat seperti ini harus bayar sekian. Kalau bayarnya kurang dari ini, kami enggak kasih fasilitas ini. Boleh itu? Boleh. Kalau seperti ini aturannya, berarti transaksi itu muawadat. Tayyib. Sekarang yang jadi pertanyaan. Wali santri membayar nilai tertentu ke pesantren atas nama uang pangkal, itu wajib atau sukarela? Wajib. Berarti bukan tabaruan. Bukan tabaruan. Karena bukan tabaruan, kemungkinan yang kedua ada muawadat. Kemungkinan yang kedua adalah muawadat. Tayyib. Kalau itu kemungkinannya muawadat, berarti transaksinya adalah jual beli jasa. Jual beli jasa. Maka saat wali santri membayar, itu dia membeli apa? Jasa apa? Layanan dari pesantren. Jasa layanan dari pesantren. Boleh enggak pesantren menetapkan harga dengan nilai yang mahal? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, kata orang Jawa, ono rego ono rupo. Harganya berapa? Fasilitasnya seperti apa, kan gitu ya? Kalau pondok ini ngasih harga yang sangat mahal, fasilitasnya, fasilitas yang sangat rendah, dolim. Berarti apa? Pondok ini menjual fasilitasnya dengan harga jauh di atas harga pasar. Ada hak khiyar apa tadi? Hak khiyar apa tadi? Goben. Hak khiyar goben. Wah, kalau saya ini kayak gini saya dibodohi. Seharusnya ini harga normalnya sekian, kenapa saya harus bayar sekian? Ini terlalu mahal. Karena itulah nilai uang pangkal harus disesuaikan dengan fasilitas, harga fasilitas yang diberikan oleh pesantren kepada santri. Tayyib. Kemudian konsekuensi yang kedua. Nanti kalau santri ini keluar dari pesantren sebelum selesai masa belajar, misal masa belajarnya 3 tahun plus pengabdian jadi 4 tahun. Dia belajar 2 tahun keluar. Berarti jatah kasurnya enggak boleh dipakai. Kenapa? Sudah disewa selama 4 tahun. Bayar uang pangkal lunas, berarti saya sudah sewa jatah kasur ini selama 4 tahun. Kalau dia keluar 2 tahun, ini enggak boleh dipakai. Dibiarkan nganggur. Ditulisi ini sudah disewa. Ya, sudah diboking. Sudah ada pemiliknya. Karena kalau kita nyewa kemudian kita buat nganggur, boleh enggak dipakai orang lain? Boleh enggak? Enggak boleh. Anda sewa hotel ya, semalam. Ternyata Anda enggak datang. Boleh enggak dipakai orang lain? Enggak boleh. Meskipun saya enggak masuk ke hotel itu, wajib dibiarkan. Karena itu hak saya, baik saya pakai maupun tidak saya pakai, terserah saya. Tapi orang lain enggak boleh pakai. Okay. Oke, dipahami insyaallah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita bisa hidup di pagi hari ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah, dan tiada satu pun nikmat yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini melainkan nikmat itu dari Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di mukmin yang kuat dan di mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Karena iman membawa kepada kebaikan. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Jangan jadi orang yang malas. Wala ta'jaz. Ya, terkadang ada orang yang malas-malasan menghadapi dunia ini. Di depannya ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu rezeki yang dia lewatkan begitu saja. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Dalam meraih hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini, kita memerlukan bantuan Allah. Dan kita sudah berikrar dalam setiap sholat kita mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Subhanallah. Ini bocah kecil yang belum dewasa. Rasul mengajarkan kepada dia agar dia benar-benar menjadi bocah yang kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau perlu bantuan, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena memang la haula wa la quwwata illa billah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, fa in asabaka syai', kalau kau ditimpa sesuatu. Karena terkadang tajrir riyahu bima la tashtahi sufu. Terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Kita ingin menuju ke arah barat. Kita ingin mencapai kesuksesan, tapi di tengah jalan kesuksesan yang kita harapkan sirna. Bagaimana posisi kita ketika mendapatkan hal itu? Beliau mengatakan, kalau kau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ketika musibah datang menimpa, jangan pernah kau mengatakan, andai kata aku berbuat seperti ini, andai kata aku tidak taruh modal di sana, andai kata aku menurut perkataan fulan, andai kata enggak ada gunanya. Udah, yang sudah terjadi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kita, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tapi katakan, ini sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Selesai. Kenapa? Fa inna law tafta amala syaitan. Ucapan law, ucapan andai kata untuk sesuatu yang masa lalu itu membuka amalan syaitan. Membuat kita putus asa. Membuat kita seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kuat dalam menghadapi semua yang terjadi, karena memang dunia ini darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau mengatakan, wal muradu bil quwwah huna azimatun nafs wal qarihatu fi umuril akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Fayakunu sahib hadzal wasf akthar iqdaman 'alal adwi fil jihad. Orang yang seperti ini ketika dia berada di medan perang, dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat ketika maju menyerang musuhnya. Wa asra khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabih. Dia semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh. Wa ashaddu azimatan fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Itu al-mu'minul qawi. Ketika melihat kemungkaran, dia tidak akan berpangku tangan. Dia akan berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Wahtimal masyak fi dhatillah. Dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapat godaan yang bertubi-tubi, disakiti, disiksa, dibantai. Bagaimana Ammar bin Yasir dan Yasir, bagaimana ibundanya seorang wanita Sumayyah. Bagaimana dia disiksa, diletakkan di tanah, diikat, kemudian dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini kekuatan yang dengannya seseorang bisa mengangkat sebuah bukit atau gunung. Terus dia mengatakan la ilaha illallah. Itu iman yang sudah menancap di dalam jiwa. Datang Abu Jahal
ngambil tombak ditusuk kemaluannya sampai tewas di atas la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati keluarga Yasir disiksa, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Rasul mengatakan, sabar, sesungguhnya tempat kalian itu di surga. Kita jangan berpikir kekuatan itu hanya kekuatan fisik. Kekuatan mengangkat beban. Berapa banyak orang yang begitu kuatnya fisiknya, ketika mendapatkan satu musibah, dia langsung lemas. Dan sebagian bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kata Imam Nawawi tentang al-mu'min al-qawi ini, wa arghabu fi salati was-sawm wal adhkar wa sa'ir ibadat. Dia lebih suka orang yang kuat ini dalam mendirikan salat, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah yang berat adalah sabar. Ketika mendapatkan bala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, kita ini di masyarakat kita ini, masyarakat memiliki persepsi yang beda-beda menanggapi satu permasalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma ta'udduna fi qumur raqub?" Menurut kalian nih, kata, siapa tuh orang raqub? Raqub itu secara bahasa adalah orang yang enggak punya anak. La yulad lahu. Kata para sahabat, ar-raqubu fina alladhi la yulad lahu. Orang yang tidak punya anak itu disebut raqub. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi mereka ini, walakinnar raqub alladhi lam yuqaddim syai'an min waladihi. Tapi yang disebut raqub itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang mati. Faham jemaah? Mungkin enggak faham. Siapa yang faham? Ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak yang belum baligh yang mati. Anaknya semua hidup. Enggak ada yang mati. Kalau secara bahasa raqub itu orang enggak punya anak. Tapi kata Nabi, ar-raqub itu tuh orang yang masya Allah lahir anaknya mati. Lahir anaknya mati. Ini orang tidak disebut tidak punya anak. Tapi orang yang memiliki anak banyak terus semuanya hidup, gak ada yang mati ketika kecil, itu disebut raqub. Karena apa? Orang nanti kalau ditinggal mati, anaknya yang masih kecil, tuh anak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ditungguin tuh. Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki itu. Ketika orang-orang ditunggu oleh putra-putrinya di pintu surga, kita gak ada yang nungguin di surga. Gak ada yang nanyain kita. Maka itu disebut ar-raqub. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisura'ah." Bisura'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah dikalahkan ketika gulat. Assalamualaikum.

0: Kita ini kalau memandang orang yang berani adalah tuh jagoan, gak pernah kalah bertarung, gak pernah kalah pula. Dan itu pandangan masyarakat. Akhirnya Rasulullah SAW meluruskan pandangan mereka dengan mengatakan orang yang jagoan itu bukan orang yang tidak pernah dikalahkan ketika bertarung. Walakinnas syadid, tapi orang yang kuat itu, yang disebut jagoan, yang disebut jawara, mungkin kalau bahasa majunya ini warok. Nah, orang yang masya Allah, tapi orang yang masya Allah yang kuat, yang perkasa adalah orang dari yang digunakan selain dan wadah, yang dia bisa menguasai dirinya ketika marah, ketika dia sedang emosi, dia bisa menahan diri. Nih kata Rasulullah SAW, orang yang kuat. Betul ya. Kalau lawannya dari luar ditembak, bagi kita sekarang di tempatnya polisi,
1: mereka ada orang-orang tembak selesai. Lawannya di luar. Tapi kalau lawannya dari dalam diri sendiri, mau ditembak, mati kita yang kalah. Maka kita harus berusaha untuk jadi orang yang kuat. Tadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa puasa. Antum melihat orang yang puasa itu, yang suka puasa Daud, fisiknya gede apa kurus ya? Biasanya kurus. Tapi itu lebih kuat daripada orang yang masya Allah makannya 5 kali sehari. Tapi ini yang kuat. Kemudian sholat, orang-orang sehat dengar azan gak ke masjid, padahal badannya masya Allah dia mau lari ke masjid bolak-balik mungkin 100 kali, kuat. Tapi gak bisa ke masjid.

Jamaah itu suka berzikir. Kita ini terkadang zikirnya kurang, tapi ilmunya banyak. InsyaAllah saat ana hafalan hadisnya banyak, hafalan Qurannya banyak, tapi zikirnya sedikit Ustaz. Masya Allah, zikirnya harus yang banyak. Karena Allah mengatakan wadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah yang banyak kalian, maka akan menjadi seorang mukmin yang kuat. Kemudian wa ansyat talaban laha wa muhafadatan 'alaiha wa nahwi dzalik, dia bisa terus continue beribadah, itu mukmin yang kuat. Tapi kekuatan ini tidak menafikan kekuatan fisik. Mukmin harus kuat fisiknya juga. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tuh kalau antum mengawinkan anaknya, salah satunya cari yang kuat. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari Fir'aun, dari Mesir sampai ke Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika sampai ke Madian, Nabi Musa melihat orang-orang lagi ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tadzudan. Melihat orang-orang laki yang lagi ngasih minum itu, di balik mereka itu ada dua orang wanita yang dia berusaha untuk menghalau ternaknya tidak minum duluan. Kita lihat di sini bahwasanya seorang wanita itu boleh bekerja kalau memang dia ya harus bekerja. Ini anaknya, dua wanita ini. Qala ma khatbukuma? Nabi Musa tanya kepada dua wanita ini, ada apa kalian nih? Ini laki-laki semua, kalian cuma berdua perempuan di sini, ngapain di sini? Apa kata kedua wanita itu? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kata dua wanita itu, kita ini enggak bisa ngasih minum ternak kita kecuali setelah orang-orang pada pergi semua. Pengembala-pengembala pada pergi semua, baru kita bisa kasih minum. Wa abuna syaikhun kabir. Dua wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa, kenapa dia keluar? Kenapa kok dia yang berangkat ngasih minum ternaknya? Maka kedua wanita ini mengatakan, bapak kita sudah tua, sudah sepuh, gak punya anak laki, maka kita yang terpaksa melakukan pekerjaan ini. Fasaqalahuma. Akhirnya Nabi Musa ngasih minum keduanya. Ngasih minum ternaknya itu, dikatakan sumurnya itu jamaah, itu ditutup pakai batu sehingga yang tersisa air-air di luar sedikit. Itu katanya sumurnya itu tutupnya diangkat ya 5-10 orang. Sama Nabi Musa diangkat sendirian. Masih ingat dengan kisah ketika di Mesir, ketika ada orang Bani Israel lagi ribut dengan orang Kipti, orang Egypt, orangnya Fir'aun. Sama Nabi Musa tuh orangnya Fir'aun cuma ditahan dadanya, mati. Iya, Nabi Musa tidak hendak membunuh dia, mati. Jangan main-main Nabi Musa ini, Masya Allah. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa setelah ngasih minum itu, ya sudah, dia tidak mengharapkan pahala, ganjaran, cuma membantu tuh. Tuh kalau orang kuat kan bisa bantuin tuh wanita-wanita yang lemah. Nah, Ustaz, biasanya kalau ada perempuan di jalan, motornya mogok, semua rebutan yang mau bantuin. Allahu Akbar. Hati-hati niatnya tuh. Lihat tuh, gimana? Modus kan Ustaz. Nabi Musa setelah bantuin langsung sudah ditinggal. Dia cari pohon berteduh di sana. Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepada aku. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian salah satu dari wanita itu datang kembali ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Ala istihya,

0: Bil malu-malu. Masya Allah, tuh wanita, kekuatan wanita itu ada di rasa malunya. Maka yang antum kalau mau cari istri itu cari yang pemalu. Kalau yang malu-maluin, Allahu Akbar. Sampai ada seorang akhwat belanja ke pasar. Beli daging ayam, perempuan yang jual. Mbak, sampean niku kok ditutup-tutupi kok ngono, Pak? Dia kata dia. Kok ditutup-tutupi pakaiannya seperti itu? Iya, Mbak, katanya saya mahal harganya, Mbak. Sampean lebih murah dari pahanya ayam. Dibuka-buka ayam masih beli, Mbak. Kita harus beli ayam ini. Sampean pahanya dibuka-buka diliatin orang semua, kata dia. Langsung diem itu ibu-ibu yang jualannya. Masya Allah ya. Ini perempuan alastihya datang ke Nabi Musa dengan penuh malu. Qalat inna abi yad'u. Subhanallah, bapakku manggil engkau. Liyadziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk memberikan balasan kepadamu atas yang kau lakukan kepada kami, ngasih minum ternak kami. Nih, faedah dari ayat ini. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya itu. Kasih ganjaran. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau enggak punya sesuatu untuk membalas, katakan jazakumullah khairan. Terkadang kita naik mobil mogok minta tolong orang dorong gitu kan. Setelah jalan, jalan aja sudah. Gak ada syukron, gak ada. Ya paling gak kasih sesuatu orang itu. Itu termasuk membalas kebajikan mereka. Akhirnya antum mogok lagi, gak ada yang bantuin tuh orang-orang. Masya Allah. Ini Nabi Musa tidak mengharapkan balasan. Dia memohon kepada Allah balasan itu. Datang, bapakku manggil engkau untuk ngasih ganjaran, ngasih balasan kepada Allah. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Ketika datang menjumpai bapak dari kedua wanita ini, ceritalah Nabi Musa tentang kejadian peristiwa yang dialaminya. Qala la takhaf. Najauta min al-qaumi adh-dhalimin. Kau enggak perlu takut, kau sudah selamat dari perbuatan orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Salah satu dari perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, gimana kalau kau jadikan dia pegawaimu? Perempuan ini maunya, para mufassirin mengatakan karena malunya dia. Dia gak kepingin ngomong, wahai ayahku kawinkan aku dengan dia. Tidak, itu rasa malu perempuan zaman dulu ya mak ya, Masya Allah. Kalau sekarang cari lelaki perempuan itu, ya, Alhamdulillah. Istajiro, jadikan dia pegawaimu. Apa kata bapaknya? Sebelum bapaknya mengatakan, kata perempuan ini, kenapa dia mengusulkan kepada bapaknya agar bapaknya menjadikan Nabi Musa pegawai? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling baik untuk dijadikan pegawai, untuk dijadikan seorang suami juga, adalah seorang al-qawi al-amin. Orang yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu dengan kekuatan Nabi Musa? Tadi dia bisa ngangkat itu, Masya Allah. Jadi kalau cari menantu yang gagah gitu kan, jangan yang sakit-sakitan itu kan. Boleh gak apa-apa, kita milih menantu jamaah. Tapi jangan lupa al-amin. Perempuan mengatakan yang kuat dan amanah. Kalau kuat gak amanah, bahaya. Korupsi. Kuat gak amanah, korupsi jadi. Amanah gak kuat, dizolimi. Antum orang ahli amanah tapi dia lemah, dizolimi dia. Oleh orang-orang lain. Tapi dia mengumpulkan dua sifat mulia. Kuat dan amanah. Dari mana tahu amanah? Subhanallah. Para mufassirin ketika menjelaskan ini, meriwayatkan dari Israiliyat,
1: bahwasanya ketika Nabi Musa itu berjalan dari tempatnya air itu menuju ke rumahnya perempuan ini, perempuannya di depan. Di depan, dan Nabi Musa di belakangnya. Nabi Musa melihat gak baik yang seperti itu. Karena perempuan ini kalau di depan kita, kita jalan di belakangnya, jamaah, subhanallah. Lelaki tergoda. Maka Nabi Musa minta kepada perempuan itu, jalan di belakangku, kau gak usah di depanku. Di depanku kau tinggal kasih tahu kalau belok kiri dikatakan dengan melempar batu, belok kiri, gitu. Dia gak perlu ngomong. Dia karena tidak ingin berbicara dengan wanita itu kecuali ketika ada perlunya. Itu amanat yang dia lihat dari wanita itu. Apa kata bapaknya? Bapaknya pinter. Langsung faham nih kemauan putrinya ini. Bapaknya mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Padahal putrinya minta supaya dijadikan pegawai. Tapi bapaknya malah ngawinkan putrinya. Ala anta jurani thamaniyah hijaj. Dengan mahar, subhanallah jamaah. Maharnya itu menjadi pegawai selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran fa min indik. Kalau kau jadikan kerjamu itu 10 tahun, itu termasuk kebaikan dari diri. Subhanallah. Jadi kita kawin cuma bayar 1 juta, 2 juta, itu murah jamaah. Gimana antum kalau jadi pegawai 10 tahun? Berapa juta tuh duit yang dikumpul? Masya Allah. Tapi ini Nabi Musa orang yang kuat, dia terima. Dia terima hal itu. Dan para ulama menyimpulkan satu faedah besar. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Musa keluar dari istana Fir'aun. Menuju ke Madian. Kemudian mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun. Agar Nabi Musa menjadi seorang yang kuat. Tadi kekuatan. Kekuatan di keimanan. Kekuatan di kesabaran. Karena ketika berada di istana Fir'aun, ya sudah namanya di istana, dia akan dimanjakan dengan segala yang dia inginkan dia dapatkan. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika berada di sana, ketika dia ribut sama orang dari Egip itu, ditahan langsung mati. Sisa-sisa kehidupan di istana itu harus dihilangkan. Dicuci 10 tahun mengembalakan kambing. Lalu muncul Nabi Musa sebagai sosok seorang nabi yang paling sabar. Masuk ulul azmi minar rusul. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti salah seorang yang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, laqad udhiya Musa bi akthar min hadza fa sabar. Nabi Musa sudah digodain, sudah diganggu sama kaumnya lebih dahsyat daripada aku, dan Nabi Musa bersabar. Antum lihat kesabaran Nabi Musa setelah 10 tahun ngembala kambing. Semua nabi itu ngembala kambing. Agar dia menjadi sosok yang kuat. Jadi kalau antum mau kuat. Ya, kalau ada orang-orang yang suka marah ya, kadangkala emosinya enggak terkandi, itu ngembala kambing. Istrinya mungkin lihat suaminya pemarah, bismillah bilang, "Mas, mulai besok Mas habis asar ngembala kambing." Belikan kambing 20 ekor gitu kan. Itu melatih, benar loh jamaah. Melatih kesabaran seseorang. Bagaimana Nabi Musa setelah 10 tahun diangkat menjadi nabi yang penuh dengan kesabaran. Karena Nabi Musa ini menghadapi kaum yang na'udzubillah min syarri. Menghadapi Bani Israel yang mereka itu bandel dan suka menyakiti. Bayangkan mereka ngomong bahwasanya Nabi Musa ini dulu di masanya Bani Israel itu orang mandi laki sama laki gak apa-apa. Laki sama laki mandi bareng saling melihat auratnya itu biasa. Tapi di syariat Islam gak boleh. La yanzurur rajulu ila auratir rajul. Itu syariatnya Nabi Musa. Tapi dalam syariat kita lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Walaupun kita lihat di masyarakat kita ya, di banyak pesantren, ya Allah kesian. Saya melihat di beberapa pesantren, bukan di sini, nggak tahu yang di sini, di Bondowoso, di Jember itu, tempat mandinya itu bak panjang gitu ya. Semuanya itu kayak tuyul mungkin ya, Pak. Telanjang semuanya. Saya lihat, ya Allah, kata dia. Kita berkunjung, kok kayak gini, kata dia. Mungkin apa mereka pakai syariatnya Nabi Musa gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi dalam Islam, la yanzurur rajul ila auratir rajul. Enggak boleh. Seorang lelaki melihat aurat lelaki itu dalam Islam enggak boleh. Di syariat Nabi Musa boleh. Nabi Musa karena malunya, beliau tidak mau mandi bareng sama kaumnya. Beliau mandi sendirian. Apa kata kaumnya? Oh, Nabi Musa ini tidak mau mandi sama kita karena ada penyakit. Kayak model hernia gitu. Kata mereka. Dia takut kelihatan tuh, anunya, kemaluannya sama kita. Masya Allah. Itu kaumnya seperti itu. Yang diselamatkan dari Fir'aun ya. Ngomongnya seperti itu. Kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Ketika lagi mandi Nabi Musa, beliau meletakkan pakaiannya di batu. Subhanallah. Lagi mandi batunya kabur. Nam, sahih. Hadisnya sahih. Kabur itu batunya. Nabi Musa lari sama tongkatnya dipukul itu batu. Saubi hajar, saubi hajar. Kata Rasul, sampai seakan-akan aku melihat pukulannya itu membekas di batu itu. Saubi hajar. Batunya itu lari ke arah tempat mandinya Bani Israel. Bayangkan Bani Israel itu. Tidak melihat mukjizat Allah, batu bisa lari. Yang dilihat Nabi Musa. Oh, ternyata gak apa-apa Nabi Musa ini. Jadi, Allahu Akbar. Allah ingin menyelamatkan dengan cara seperti itu. Thawbi hajar, thawbi hajar. Kita lihat Nabi Musa setelah kekuatan fisiknya didukung dengan kekuatan imannya, kekuatan jiwanya untuk menahan nafsunya, menahan emosinya, dan penuh kesabaran Nabi Musa. Bertahun-tahun beliau subhanallah menghadapi Bani Israel. Dan kita nih yang berdakwah itu harus kuat, harus sabar. Gimana Nabi Musa nyuruh kaumnya motong sapi? Apa kata mereka, inti jangan main-main sama kita. Masa kita suruh motong sapi? Subhanallah, Nabi sama kaumnya seperti itu. Tanya lagi, oke, sapinya yang kayak apa? Tanyakan sama Allah tuh. Enak seperti itu mereka. Nyuruh Nabi Musa menanyakan kepada Allah SWT. Dan kita lihat bagaimana Bani Israel ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Setelah dari Fir'aun, mereka menuju ke Masjidil Aqsa. Disuruh masuk ke Masjidil Aqsa. Apa kata Bani Israel? Qala dhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, perangi itu orang-orang, kita duduk di sini nunggu. Kalau kau menang kita masuk nanti. Subhanallah. Padahal dia baru diselamatkan. Tapi begitulah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kesabaran beliau menghadapi kaumnya. Taib, jadi kekuatan fisik juga diminta. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, dia akan mampu menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan yang kurus-kurus. Di kisah Thalut, di surat Al-Baqarah ayat 247. Ketika Bani Israel meminta diutus kepada mereka seorang Malik, seorang raja yang menjadi panglima perang. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Thaluta malika. Allah menjadikan buat kalian Thalut sebagai raja. Raja kalian Thalut. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kok bisa dia yang jadi raja? Padahal kita yang lebih berhak menjadi raja. Karena mereka lebih kaya, mereka lebih terpandang, lebih terhormat. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia enggak punya harta, si Thalut ini miskin. Kenapa dia kok dijadikan raja? Qal, apa katanya nabinya? Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Allah memilih dia buat kalian. Dia yang dipilih atas semuanya, Talut yang dijadikan raja buat kalian. Kenapa? Allah telah menambahkan kepada dia bastoh, keluasan fil ilim, dalam ilmu. Nih, kuat ilmunya, wal jisim, dan badannya kuat. Jadi bukan cuma ilmunya yang kuat. Jadi menjadi seorang raja itu harus sosok raja yang memiliki kekuatan di ilmu, wal jisim, dan tubuhnya juga kuat. Jadi seorang mukmin dituntut untuk sehat. Karena zaman sekarang ini jamaah, ya kita melihat orang dibikin lemah semuanya. Orang Islam itu ke masjid naik motor, padahal dekat cuma 300 meter. Saya ingat dengan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, subhanallah ya. Beliau itu dari rumahnya ke masjid jamaah hampir 1 kilo, kira-kira 900 meter. Jalan kaki. Umur sudah 60, udah putih semua jenggotnya. Tapi fisiknya beliau masya Allah. Ya. Kalau kita kemana-mana pakai motor, pakai mobil, kapan kita akan jadi sehat? Gak pernah olahraga. Maka, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Di sini kriteria menjadi seorang raja itu salah satunya adalah memiliki ilmu dan memiliki fisik yang sehat, yang kuat. Kenapa di pemerintah kita, kalau mau jadi raja, mau jadi presiden itu harus periksa kesehatan? Betul? Harus tes kesehatan. Karena kalau yang jadi presiden sakit-sakitan, bahaya, yang jadi korban rakyatnya. Presidennya opname, 2 hari opname. Ngurus rakyat lagi, opname lagi. Pergi ke sana ke sini, sakit, opname lagi. Ya gimana ngurusin? Makanya pantas. Seorang menjadi presiden itu diperiksa dulu kesehatan dia. Pantas enggak dia untuk menjadi seorang presiden? Dan kita doakan semoga presiden kita dijaga kesehatannya, jaga kekuatannya, dan diberi petunjuk dan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Maka kekuatan di ilmu, kekuatan di fisik, dan kekuatan di harta juga dituntut. Karena apa? Dakwah ini butuh modal. Orang yang miskin bisa enggak berangkat haji? Enggak bisa. Bisa enggak dia membangun masjid, bangun rumah di surga? Enggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kemiskinan dia. Maka kekuatan al-mu'minul qawi, para ulama menjelaskan, juga dituntut seorang yang memiliki harta. Seorang mukmin untuk menjadi kaya, tapi ingat, kaya untuk akhirat. Karena kalau antum kaya untuk dunia, antum lemah. Jadi ada orang yang mengejar dunia, tapi ada orang yang dikejar dunia. Orang kalau dikejar dunia itu gak bisa berhenti dia. Terus dia lari, padahal inti berhenti. Gak bisa, karena di belakang dunianya ngejar dia. Terus harta itu akan datang kepada dia jemaah. Maka sekali lagi, dalam urusan harta dituntut seorang mukmin itu menjadi yang kuat dalam urusan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang-orang miskin, beliau sedih melihat mereka. Beliau diam ya di wajah Nabi itu, ya Allah. Rasul menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Datang seorang Ansor membawa duit di kantong itu sampai tangannya susah ngangkat duit itu. Ditaruh di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza fi sabilillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berseri-seri wajahnya. Beliau lalu mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Sahabat semua langsung berbondong-bondong. Kenapa? Ini kekuatan. Rasul ketika mau berjihad, ketika perang Ghazwatul Asirah, perang Tabuk. Nabi enggak punya harta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya, yang enggak punya bekal enggak usah ikut. Enggak boleh ikut. Datang sahabat-sahabat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kita mau berangkat." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La ajidu ma ahmilukum alaih." Aku enggak bisa bawa kalian. Enggak ada kendaraan. Pada musim panas, jarak perjalanan antara kota Madinah ke Tabuk itu 700 km. Maka mereka yang lemah enggak boleh ikut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang menangis, meneteskan air mata karena enggak bisa berangkat bersama Rasulullah SAW. Enggak punya nafkah untuk berangkat. Karena butuh modal berangkat ke sana. Tapi itu niat mereka. Kekuatan iman kita bicarakan. Tetap yang utama kekuatan iman. Pulang dari Tabuk. Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Kata Rasul kepada para sahabatnya, di kota Madinah tuh ada lelaki-lelaki. Tidak ada satu jengkal pun yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah pun yang kalian lewatin. Kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Para sahabat bingung yang ikut perang itu. Wahum fil Madinah. Rasulullah, mereka di Madinah gak ikut sama kita nih. Wahum fil Madinah. Dan mereka di Madinah. Habasahumul uzur. Mereka gak bisa berangkat. Karena uzur. Tapi ingat kekuatannya tetap kekuatan iman yang utama. Kekuatan harta dituntut. Seorang mukmin yang banyak hartanya insya Allah bermanfaat buat umat. Daripada mukmin yang dia lemah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan antum berpikir, Ustaz, ana kalau ngambil sedekah itu dari atas, Ustaz. Bukan di atasnya. Tuh. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Dalam apa? Iman yang pertama. Kemudian fisik. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, harta. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibn Sa'ad. Ketika terjadi pembaiatan. Nih Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah berangkat ke tempat orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar pada waktu itu ribut mau cari khalifah. Maka datang ke sana Umar bersama Abu Bakar Siddiq menawarkan kepada mereka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah dari kalangan Quraisy. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ubsud yadaka nubayi' laka." Abu Bakar, kasih tanganmu tuh. Aku akan baiat, kita baiat kepadamu. Faqala lahu Umar. Afwan, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Umar, kasih tangan. Kita berbaiat kepadamu." Ini Abu Bakar ngomong sama Umar. Maka Umar berkata, "Anta afdal minni." Kau lebih mulia dari aku, kata Umar. Mengatakan kepada Abu Bakar sendiri, "Qala lahu Abu Bakar." Abu Bakar berkata kepada Umar, "Anta aqwa minni." Kau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar melihat kepada kekuatan Umar. Umar sosok masya Allah jemaah. Bukan cuma kuat fisiknya jemaah. Kuat imannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar. Kalau Umar itu lewat jalan jemaah, lewat di gang gitu ya, terus ada setan, Umar enggak bisa ngelihat setan, setannya bisa kelihatan Umar, setannya langsung cari gang lain jemaah. Subhanallah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok yang kuat jemaah, tegas Umar bin Khattab terhadap kebenaran. Maka Abu Bakar mengatakan, "Anta aqwa minni, kau lebih kuat daripada aku." Tapi Umar mengatakan, "Abu Bakar, kau lebih mulia dari aku." Faqala lahu Umar, "Anta afdal minni." Umar mengatakan, "Kau lebih mulia dari aku." Abu Bakar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, "Umar, kau itu lebih kuat daripada aku." Akhirnya Umar mengatakan ketika ribut nih, debat masalah kekuatan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar, apa kata Umar? Fa inna quwwati laka ma'a fadlika. Wahai Abu Bakar, kekuatanku untukmu Abu Bakar. Bersama kemuliaan, kau yang jadi khalifah. Kekuatanku akan bersama. Subhanallah jemaah. Kita benar-benar butuh kekuatan dalam menegakkan dakwah ini, dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang lemah. Dan harapan kita, negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang kuat. Salah satu kekuatan itu dengan senjata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman.
1: di surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkan kalian segala kekuatan yang kalian mampu. Kita lihat orang-orang barat umpamanya, orang-orang ya Amerika, Rusia di sana, mereka menjadi gudangnya pembikin senjata. Mereka tukang bikin senjata. Kita cuma beli. Subhanallah. Di Jember itu kita pasang parabola untuk nembak ya. Untuk nembak, kita ada studio mini di sana untuk nembak. Itu ada satu alatnya jemaah yang bikin cuma Israel jemaah. Cuma Israel yang bikin. Bayangkan. Jadi apa yang ditebarkan itu dia tahu semuanya. Dan belinya gak bisa langsung ke Israel. Harus beli ke Cina dulu. Cina beli ke Israel. Indonesia ini jadi belinya Cina. Cinanya beli ke Israel. Kemudian kita beli. Seperti itu sistem mereka. Punya kekuatan mereka. Dan memang akhirnya kita dimata-matain oleh mereka. Bagaimana kata negeri kita ini disadap oleh Australia, oleh mana. Memang kita harus kuat. Alhamdulillah negeri kita mempersiapkan dengan tentaranya. Ya. Tapi tetap senjata itu penting. Indonesia punya pabrik senjata? Punya? Alhamdulillah. Bikin apa? Hah? Bikin senapan doang? Masya Allah. Yang mereka sudah bukan bikin senapan mereka. Satu tembak, sekali tembak keluar 10. Kita sekali tembak 1 masih yang keluar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat dengan belinya senjata-senjata perang itu memang penting. Karena kita harus mempersiapkan turhibu nabihi aduwallahu wa aduwakum. Dengan senjata itu, subhanallah, orang akan takut, musuh-musuh akan takut. Ada seorang tukang jual rumput bawa senapan, senapan angin. Saya tanya sama dia, buat nembak apa, Mas? Kata dia. Enggak, Ustaz, enggak nembak apa-apa, Ustaz. Cuma buat nakut-nakutin. Iya, itu tembak angin itu kata dia Ustaz, kalau kita punya senapan angin ini Ustaz, itu anak-anak gak berani mencuri. Karena tahu yang punya kebon ini punya senapan. Senapan angin, gimana kalau punya senjata yang lebih besar dari itu, maling gak berani Ustaz. Betul, turhibu nabihi aduwallahi wa aduwaku. Antum lihatlah ketika seorang mukmin yang gagah perkasa ya, jalan gitu kan, preman itu langsung minggir. Ketika antum lewat, langsung minggir, gak perlu nantang mereka. Tapi coba kalau kurus-kurus lewat, preman. Ini nih, kata dia. Ditunggu antum di sana. Maka kekuatan itu penting. Kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat nantinya. Dengan memiliki tentara-tentara yang kuat. Seorang syekh ditanya. Ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah dia. Orangnya Masya Allah, orangnya agamis. Kata Syekh, ana suruh dia, dia bertanya, Syekh, ana pilih kuliah syariah atau kuliah askariah? Ana masuk kuliah syariah atau ana masuk ketentaraan? Kata Syekh, dia masuk ketentaraan. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara inti nanti kalau bisa membuat ya, penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu. Diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan. Selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga. Untuk berenang, ya, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, jemaah? Hah? Latihan nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbakin. Masuk ke perbakin. Di sana. Orang belajar di sana. Rasul SAW mengatakan, ala innal quwwatar rami. Kekuatan itu adalah dipanah. Dulunya dipanah. Karena dia paling jauh yang bisa
0: mengalahkan musuh.
1: Tapi ingat, jangan main-main antum,
0: bikin kelompok sendiri, belajar tembak-tembakan, teroris jadinya nanti.
1: Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita dan ada wacana di negeri ini, semoga bisa dijalankan nanti, wacana wajib militer. Betul? Pernah dengar Bapak-bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti tentang wacana wajib militer, karena perlu orang-orang ini kuat semuanya. Olahraga, berenang, bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga naik kendaraan, tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda, ya. Ketika jalan jamaah, itu lemaknya semua bisa habis, jamaah. Goyang terus dia seperti itu. Kita mau naik mobil yang enggak goyang. Takut lemaknya habis. Kalau bisa, kalau ada jeglongan itu tetap. Subhanallah. Mau masuk mobil yang pintunya udah enggak usah pakai tangan. Udah pakai tombol. Jadi diam aja. Keluar sendiri. Jadi enggak ada yang sehat, jamaah. Sekali yang sehat itu cuma ininya. Tombol sana, tombol sini. Allahu akbar. Nah, subhanallah. Usahakan kita ini jadi berolahraga seorang mukmin itu, karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita, kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan pergaulan yang baik, ya dengan memuaskan keinginan-keinginan dia, ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakit-sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah, tujuan anak ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala enggak?
0: Dapat pahala.
1: Ke masjid, jalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit. Dan enggak toleh-toleh, jamaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana, lihat sini. Enggak nyampe-nyampe ke masjid. Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dikaji dalam masalah kekuatan ini. Tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah, kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanan, akidahnya harus kuat. Akidahnya harus akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran khawarij, ya, pemikiran-pemikirannya Syiah, Ahmadiyah. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang Syiah sekarang sudah latihan olahraga. Enak. Kita harus olahraga. Mau ada Syiah, enggak ada Syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semuanya untuk menghadapi itu. Fisik kita, iman. Pertama akidah, tadi keimanan, jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua ilmu. Dengan kita harus sering mengaji. Yang sibuk bekerja tetap harus menghususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha, ketika iman kita turun, kita naikkan. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama, karena kalau kita enggak tahu, enggak punya ilmunya, susah kita. Kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum janjilah sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau aku punya rezeki 10M, insyaallah 9 miliar ana akan sedekahkan." Berani? Berani ngomong gitu? Kita ngomong sekarang. "Ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar, 9 miliar untukmu ya Allah." Masya Allah. Kalau dapat eman-eman nanti antum mati. Ya, kita harus siap. Jamaah, benar. Kita ini enggak punya, mau niat takut. Mau niat berbuat baik itu takut. Karena takut dikasih sungguhan. Alhamdulillah dikasih sungguhan kan. Kita dapat 1 miliar masih alhamdulillah. Iya, di ekonominya untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Rasul subhanallah, bagaimana dengan Utsman bin Affan, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya. Itu harapannya untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung ya negeri, untuk mendukung negara. Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara nanti insyaallah. Kemudian yang ke empat, kekuatan apa? Fisik. Fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga ya, dengan kita ya berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan enggak pakai mulut, makan pakai otak. Mulai mikir dia. Ini kolesterolnya berapa? Ini gulanya berapa? Mulai mikir dia. Nah, karena dia enggak tidak menjaga fisiknya selama ini. Dijaga fisiknya, insyaallah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah, dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan tauhid di negeri ini. Dan presiden kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin enggak ada tanya jawab sekarang jemaah. Nanti kita berjumpa di Baitul Hakim insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menetapkan dalam diri kita sebesar-besar nikmat yang dilimpahkan-Nya kepada manusia, yaitu nikmat iman, nikmat mengenal hidayah Islam, mengenal petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kemudahan menuntut ilmu, kemudahan untuk mempelajari petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab untuk kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam memahami petunjuknya yang memang diturunkannya dan dimudahkannya bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi manusia. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika menafsirkan ini, ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, "Hal min talibi ilmin fayu'anu alai?" Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia, memudahkan dia untuk memahami petunjuk-Nya? Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih rangkaian dari pembahasan kajian kita semalam ya, tentang masalah yang berhubungan dengan keikhlasan beribadah, masalah yang berhubungan dengan hakikat iman yang terdapat di dalam hati manusia, masih berhubungan dengan masalah takwa. Pembahasan yang kita akan bawakan di kesempatan pagi hari ini ya, atau lebih tepat dikatakan kajian untuk mengingatkan agar kita semua jauh dari kelalaian, utamanya kelalaian hati yang merupakan sumber malapetaka utama bagi manusia, yang mana salah seorang ulama salaf ada yang pernah mengatakan, "Ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi." Tidaklah seorang hamba itu ditimpakan satu bencana, satu malapetaka dalam kehidupan di dunia yang lebih besar dari yang namanya kelalaian hati atau berpalingnya hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita akan mengkaji tema tentang belenggu hati. Ini tipu daya terbesar syaitan kepada manusia yang akan menghalangi manusia dari segala kebaikan. Makanya perlu selalu kita untuk diingatkan tentang hal ini, apalagi ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang masalah kelalaian hati ini selalu digandengkan dengan perkara-perkara yang besar yang di situ adalah puncak kebinasaan manusia. Tentu kita tidak ada seorang pun yang menginginkan ya,
kita sekarang menuntut ilmu, mengenal jalan Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita semua memahami, disinilah letak keindahan Islam yang sesungguhnya. Disinilah kita bisa memahami kemuliaan Islam yang sesungguhnya. Tetapi syaitan tentu tidak tinggal diam. Dia ingin menghalangi jalan kita. Ingin menjadikan pada diri hamba ini ada penghalang utama sehingga mereka tidak bisa mencapai atau merasakan hakikat Islam yang sesungguhnya. Hakikat tauhid yang sesungguhnya. Hakikat keikhlasan yang sesungguhnya. Karena kalau demikian, buat apa kita belajar agama? Buat apa kita mengamalkan agama? Kalau seandainya keikhlasan, tauhid yang benar, kecintaan, takut, dan berharap kepada Allah yang merupakan inti diterimanya amal perbuatan kita, kemudian tidak terwujud pada diri kita. Buat apa kita banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan? Kalau ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuannya. Kita diingatkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hakikat takwa, hakikat iman. Supaya kita tidak melalaikan hal ini dan terlena dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata na'udzubillahi min dzalik, ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang rugi ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena adanya sebab-sebab yang menghalangi amalnya dari ya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَبَدَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ. Tampaklah bagi mereka di hadapan Allah balasan dari amal-amal perbuatannya yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Dianggapnya amal-amalnya sudah besar, sudah baik. Ternyata ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tampaklah bagi mereka balasan yang di luar dugaan. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Salah satu di antara balasan yang paling besar, bahkan inilah balasan yang paling buruk, dari hati yang terbelenggu, hati yang tertutup, tidak segera diingatkan atau dilepaskan dari kelalaiannya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kita kenal. Apa yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi permukaan hati mereka, maka nu yaksibun, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang selalu mereka lakukan. Inilah akibat hati yang tertutup, menjadikan cahaya hati padam, mata hati buta, menjadikan kebaikan apapun tidak bermanfaat bagi hamba ini karena sumber kebaikan hatinya telah tertutup untuk menerima kebenaran. Tertutupnya hati digandengkan dengan ayat berikutnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, akibat dari hati yang tertutup, maka hamba ini mendapatkan musibah yang paling besar di akhirat. Yang bahkan musibah ini melebihi dahsyatnya azab neraka yang paling keras sekalipun. Terhalangi dia dari berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Ketika orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kenikmatan tertinggi yang sudah kita ketahui bersama,
kita pelajari dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kemuliaan yang tertinggi, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir dihinakan dengan kehinaan yang sebesar-besarnya, diazab dengan azab yang sebesar-besarnya ketika mereka dihalangi untuk bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita ketahui ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menetapkan kemuliaan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan ayat ini. Kenikmatan tertinggi di akhirat bisa terhalangi dari manusia akibat tertutupnya hati di dunia. Akibat tertutupnya hati di dunia. Ini menunjukkan bahwa perbaikan masalah hati ini adalah perkara terpenting yang harus kita segera usahakan. Yang harus paling diperhatikan. Tidak akan bisa lurus amalan-amalan kita dalam kehidupan di dunia. Tidak akan bisa beres urusan-urusan kita. Tidak akan bisa dekat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia dan akhirat kita, kalau tidak kita mulai dari perbaikan hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang menyebutkan tentang sebab keadaan manusia itu semuanya menjadi rusak melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak. Keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak karena dua sebab utama yang disebutkan di ayat ini. Ghaflatul qalbi wa tiba'ul hawa. Kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Ini pun sudah kita jelaskan. Kenapa syaitan fokusnya kedua hal ini selalu membangkitkan bisikan-bisikan kepada hawa nafsu manusia, membangkitkan panjang angan-angannya terhadap urusan dunia, kemudian memasukkan bisikan-bisikan hawa nafsu itu untuk mengotori hati. Sehingga pelajaran tauhid tidak bermanfaat karena tidak masuk ke hati, pelajaran tentang iman juga tidak masuk kepada hakikatnya. Sehingga amal-amal perbuatan manusia hanya kelihatan banyak secara zahirnya, tapi kualitasnya sangat rendah. Ya, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pelajaran agama dan menuntut ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, banyak beristighfar, ini yang selalu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Membenahi kesalahpahaman dalam masalah-masalah akidah. Ini pengaruhnya sangat besar dan sangat penting. Mengoreksi masalah niat. Menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai sumber yang membersihkan kotoran penyakit hati kita. Ini penting. Membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha sempurna kebaikannya, mengetahui kekurangan diri kita yang terbesar ini sehingga diturunkannya petunjuk yang sempurna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Al-Qur'an. Ya, syifaun lima fis sudur. Ini adalah di antara fungsi terbesarnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebaik-baik nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Qur'an dan obat bagi penyakit hatimu.
Masya Allah, sebaik-baik pengobatan yang mengobati inti penyakit terbesar dalam diri kita diturunkan dan kita pelajari. Kita mengkajinya, kita membacanya, bahkan di antara kita ada yang menghafalnya. Bukankah ini merupakan anugerah terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Makanya ahlul Al-Qur'an adalah ahlullahi wa khassatuhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang-orang yang terdekat dan paling diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan dekat dengan mereka. Tapi sayangnya kebaikan-kebaikan ini kurang kita maksimalkan pemanfaatannya. Dan ini salah satu keburukan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala beritakan pada orang-orang munafik yang memang ditutupi hatinya. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Dari sini ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, tujuannya kita mengingatkan seperti ini adalah supaya kita tidak lalai dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Ini tentu kita ketahui bersama. Ya, petunjuk para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, petunjuknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam masalah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya tidak diterima amal-amal mereka, petunjuk yang selalu kita baca dalam kisah-kisah mereka, dalam nukilan ucapan-ucapan mereka. Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Ibnu Abi Mulaika dalam Sahih Imam Bukhari. Tabi'in yang mulia. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Dengan dia takut, dia akan berlindung kepada Allah. Dia tidak akan merasa aman. Dia akan selalu mengoreksi diri. Dia akan selalu memohon kepada Allah dibersihkan imannya dan akan selalu membaca Al-Quran, merenungkannya untuk membersihkan kotoran penyakit hati mereka. Padahal hati mereka bersih. Syaitan menginginkan manusia itu merasa aman, menjauhkan mereka dari selalu berdoa kepada Allah, supaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada mereka, supaya Allah tidak memperdulikan mereka karena mereka sendiri tidak meminta. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada manusia sesuai dengan bagaimana manusia itu merasa butuh kepada pertolongan darinya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakanlah, Rabbku Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan perhatian kepada kalian, tidak akan peduli kepada kalian kalau seandainya bukan karena doamu, permohonanmu kepadanya. Jadi ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, kita ingin membenahi masalah terbesar yang menghalangi kesempurnaan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembenahan ini kita harus mulai dari dasarnya, yaitu menghilangkan kelalaian hati. Beberapa kali saya selalu mengulangi dalam kajian kita pernyataan yang sangat pantas ditulis dengan tinta emas dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabb-nya. Itulah orang yang terpenjara sesungguhnya. Wal ma'suru, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini sudah intinya semua permasalahan. Dua hal inilah
yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai sumber keburukan dan sumber keburukan dan kesesatan yang ada pada diri manusia. Kelalaian hati karena tertutup sehingga tidak mengenal Rabb-nya, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang besar, tidak takut, tidak berharap, tidak bertawakal kepada Allah dengan sempurna, dengan benar. Yang kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Karena sebagian dari kita ketika menjalankan kehidupannya, dia hanya menginginkan untuk menjalankan apa adanya. Ilmu dipelajari, setelah itu pulang ke rumahnya dia tidak mempraktikkan ilmu tersebut. Apa gunanya ilmu kalau bukan untuk meluruskan kita? Ilmu adalah dalil. Berarti dia adalah rambu-rambu dalam kehidupan kita, yang membimbing dalam kehidupan kita. Kita mau berbuat apa saja, kita mau membeli apa saja, kita mau makan apa saja, harusnya ukurannya adalah ilmu. Karena hawa nafsu akan selalu menyertai kita dalam kehidupan. Kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala selalu dibisikkan oleh syaitan untuk selalu menimpa hamba ini. Nah, oleh karena itulah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, antum sudah juga insyaallah pernah dengarkan hadis ini, ketika beliau menjelaskan tentang proses syaitan itu membisikkan dan memasukkan kelalaian di dalam hati manusia itu dengan cara senantiasa menampakkan fitnah di hadapannya. Pertama, syaitan tidak punya kemampuan untuk langsung memasukkan. Hatinya orang yang beriman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak berputus asa selalu menampakkan fitnah di hadapan hati manusia sehingga lama kelamaan dia akan diserap, karena hati itu lama kelamaan tertarik. Semakin dia dilemahkan imannya, semakin dia ditutupi hatinya, sesuatu yang tadinya buruk dalam pandangan asal fitrah hati manusia, lama kelamaan karena selalu muncul, selalu dikesankan ini menarik, selalu tipu daya syaitan mengganggu dirinya, lama-lama dia tertarik. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah-fitnah itu ditampakkan di hadapan hati manusia. Syaitan selantiasa menampakannya di hadapan hati manusia. Seperti gulungan tikar seutas demi demi seperti anyaman tikar seutas demi seutas. Satu perbuatan fitnah ditampakkan oleh syaitan, sekaligus dilemahkan hubungannya dengan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya ketika lalai tergoda dia dengan syaitan. Lama kelamaan setelah proses terus berlanjut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah sekian lama syaitan menampilkan fitnah-fitnah ini, maka kembalilah hati itu menjadi dua modelnya. Hatta adatil qulubu ala qalbain. Hati yang pertama hati yang hitam karena selalu menyerap fitnah. Setelah lama kelamaan, awalnya dia masih baik, masih mau berbuat kebaikan, tapi lama kelamaan tercetak pada dirinya sifat buruk akibat bisikan-bisikan syaitan tadi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang yang menjadi ahlu syirik itu ada prosesnya. Manusia tidak diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan cenderung kepada syirik. Iya kan? Kita semua tahu. Ada fitrah. Cenderung kepada kebaikan. Semua manusia diciptakan dalam keadaan hanif. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a." Aku menciptakan hamba-hambaku semua di atas kehanifan. Cenderung kepada agama yang lurus, cenderung menghadapkan diri kepada Allah. Fitrah asal manusia diciptakan dalam keadaan sudah berwarna tauhid. Ya? Sudah kita sebutkan, tidak benar orang yang mengatakan manusia itu diciptakan seperti kertas putih tinggal ditulisi saja. Salah.
Dia sudah berwarna, cenderung kepada tauhid. Tapi kemudian thumma innahu atathumu syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan berusaha memalingkan mereka dari petunjuk agama mereka, petunjuk yang lurus. Jadi ini tipu daya syaitan yang ditimpakannya kepada manusia bahkan sejak pertama kali manusia lahir. Dan antum tahu rahasia tangisan bayi itu adalah karena upaya syaitan untuk menggodanya. Lah kapan kita mau sadar bahwa syaitan selalu menggoda kita dan ingin merusak hati kita? Kalau sampai sudah sebesar ini kita belum juga mengusahakan perbaikan tersebut. Jadi syaitan berusaha memalingkan manusia dari ini, sehingga ketika manusia ini telah ditimpa kelalaian yang parah, keadaannya seperti tadi. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari hawa nafsunya. Orang menjadi ahlul bid'ah ada prosesnya. Pelaku syirik juga ada prosesnya. Orang-orang yang hatinya dibutakan sehingga tidak atau sulit mengikhlaskan agama, menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunia, itu juga ada prosesnya. Antum ingat ayat yang tadi kita bacakan? Kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Ini juga disebutkan prosesnya. Tidak langsung menutupi, sedikit demi sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza adnaba al-'abdu dzanban, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba berbuat dosa, dia tidak segera bertobat, maka akan diberikan satu titik hitam pada hatinya. Ada prosesnya. Pertama kali orang berbuat dosa belum terasa akibatnya. Baru satu titik. Ya, makanya ketika belum menutupi semuanya, hamba ini belum terasa. Masih ada kebaikan pada dirinya. Tapi proses ini terus berlanjut kalau dia tidak segera mengoreksi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau dia segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, membersihkan dirinya, bening kembali hatinya. Gagal tipu daya syaitan. Tapi wa in zadat, kalau bertambah, zadat, bertambahlah titik hitam tersebut. Wa in zada zadat, nambah dosanya, nambah titik hitamnya. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai menutupi semua permukaan hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarranu, itulah penutup hitam yang disebutkan di ayat tadi. Yang disebutkan di ayat tadi. Maka kalau sudah sampai seperti ini keadaannya, maka butuh proses juga untuk menghilangkannya. Butuh usaha terus-menerus untuk memperjuangkan agar bisa hati ini kembali bersih. Tentu saja hati yang bersih ya akan memudahkan hamba itu dalam kebaikan-kebaikan besar. Makanya syaitan berkepentingan untuk merusak hati sebelum merusak yang lainnya. Antum menuntut ilmu akan mudah masuk. Membaca Al-Quran mudah merenungkannya. Setiap Al-Quran kita baca akan menambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Orang yang membaca Al-Quran menghatamkannya, sempurna petunjuk didapatkannya. Karena hatinya terbuka. Menerima keindahan Al-Quran. Tapi yang terjadi, banyak kita merasakan, ya, tentu bagi orang-orang yang masih Allah subhanahu wa ta'ala, mudahkan bagi dia peringatan. Banyak di antara kita yang merasakan hal-hal seperti ini, kenapa tidak seperti yang kita baca dari sifatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam masalah ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam manisnya iman, dalam masalah senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada balasan di akhirat, tidak terlena dengan urusan dunia.
Contoh dalam masalah menyikapi musibah, dalam masalah ketakutan-ketakutan. Kalau seandainya ini pelanggaran biasa, mungkin kita katakan kita akan berusaha istighfar kepada Allah atau perbaikan sedikit sudah beres. Tapi ini kalau pelanggaran ini berhubungan dengan masalah tauhid, kalau ini ternyata merupakan bukti bahwasanya di hati hamba ini rusak imannya, seperti contoh-contoh pembahasan yang pernah kita bahas, misalnya orang yang tidak merasakan manisnya ibadah, kata Ibnu Taimiyah, berarti imannya sedang bermasalah besar. Kalau masalahnya sudah menyangkut masalah iman, bagaimana kemudian kita merasa tenang kalau kita meninggal dunia saat ini bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara perbaikan yang paling terbesar ini belum kita usahakan? Coba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan masalah ini, hati yang tertutup, ya, hati yang terbelenggu itu akan menyebabkan mata hati buta. Kalau mata hati buta, ilmu tidak akan masuk. Antum kan mengetahui makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dakwanya Rasulullah SAW, disebutkan ala basirah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Basirah itu artinya ilmu yang mendalam, yang masuk ke dalam hati, yang sampai ke dalam mata hati manusia. Sehingga ketika dia meyakini ilmu tersebut, seperti yakinnya dia dengan matanya ketika melihat matahari di siang bolong. Nah, sekarang kita belajar ilmu untuk mencapai

hatimu, hati akan terbuka dan gembira ketika menerimanya, merasakan nikmat ketika masuknya ilmu ke dalam hati tersebut. Tapi karena cahayanya padam, telah tertutup, akhirnya susah untuk menerima kebaikan daripada ilmu. Nah, ketika itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Binasa orang yang tidak seperti ini keadaannya. Kenapa? Keburukan-keburukan akan selalu tampil di sekitarnya. Kalau sekarang kita masih ada di lingkungan kajian, banyak ikhwan yang menasehati kita kalau kita lalai, alhamdulillah. Tapi satu saat kita akan pergi ke satu tempat, di sana kita sendirian, ada syubhat di sekitar kita, ada fitnah, ada hal-hal yang mengguncang iman kita. Ketika itu bagaimana kita akan bisa bertahan? Kalau hati kita yang merupakan sumber kebaikan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang berubah pemahaman agamanya, orang-orang yang tadinya kita kenal, mungkin kita anggap sebagai orang yang mendakwakan manhaj sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sekarang berubah. Terjadi dan kita dengarkan beritanya. Kenapa demikian? Karena kebinasaan bagi orang yang tidak memiliki hati, yang hatinya itu tidak segera diluruskan untuk punya kemampuan membedakan kebaikan, maka dia akan pandang sebagai kebaikan, kemungkaran akan dia nilai sebagai kemungkaran. Tidak dikena syubhat, tidak diliputi dengan fitnah atau penutup hitam yang mengotori permukaan hati tersebut. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini sekali lagi adalah manfaatnya kita belajar ilmu agama. Kita belajar dengan cara yang benar, dengan menjadikan ilmu itu sebagai sebab untuk mengoreksi dan meluruskan diri kita. Jangan hanya kita sekedar setelah belajar, setelah kita merekam atau menulis, setelah itu ilmu kita tumpuk, tidak dibaca kembali. Dan yang paling penting, jangan hanya kita jadikan pelajaran itu di masjid, setelah itu kita pulang ke rumah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, lepas dari ilmu yang kita pelajari. Apa gunanya ilmu kita pelajari kalau tidak kita praktekkan dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari? Kita ingin mengambil manfaat daripada ibadah. Kita ingin menjadikan ibadah yang kita kerjakan itu benar lahir dan batinnya. Itulah kita belajar ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa merenungkannya. Al-Quran kita baca, kita renungkan. Dikir-dikir kita ucapkan, kita renungkan. Supaya itu menjadi sebab perbaikan pada iman kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berdoa kepada Allah menghilangkan kelalaian hati. Dengan cara apa? Setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Mulai merubah metode kita dalam membaca Al-Quran. Jangan terburu-buru. Dan ini harus dimulai sejak dini. Dimulai sejak dini. Kalau generasi kita banyak ya hal-hal yang menunjukkan indikasi kelalaian, jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu. Jangan sampai generasi muda yang datang setelah itu juga begitu keadaannya. Dimulai dikenalkan kepada mereka Al-Quran, dikenalkan kepada mereka maknanya yang indah, meskipun dengan makna yang ringkas, supaya mereka sejak kecil sudah terbiasa hatinya tersentuh dengan keindahan Al-Quran, terjaga fitrahnya. Syaitan pun insya Allah akan sulit untuk merusak hati mereka. Dimulai terbiasa dengan zikir-zikir yang dipahami kandungan maknanya. Kemudian terus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelisih keinginannya yang buruk. Ini sebenarnya inti utama dari tujuan kita belajar ilmu agama. Kita mengenal keindahan agama. Kita mengenal kemuliaan Islam. Supaya bisikan-bisikan syaitan yang menggoda nafsu kita untuk tertarik dengan keindahan dunia yang palsu, kalah dengan sendirinya. Setelah manusia itu yakin dengan keindahan Islam yang tinggi, kemuliaan Islam yang agung, maka semua
keindahan-keindahan semu yang palsu lainnya akan

tersingkir dari hati tersebut. Inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang harusnya kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya beri kesempatan untuk antum yang ingin bertanya atau hal-hal yang tadi malam mungkin ingin ditanyakan tapi karena waktu yang tidak mencukupi.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati radio Roja Kendari rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: أذكار الصباح والمساء.

اقرأوا كتاب

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذبعها 70 ذراعا.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu ala nafsi min niyati. Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan seseorang yang berada di tengah samudera luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya, dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti.
Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ketahui bersama bahwa ada empat mazhab yang merujuk kepada keempat imam dengan metodenya masing-masing. Nah, sedangkan dakwah salafiyah seakan-akan mendobrak nilai-nilai mazhab yang ada. Bagaimana sebenarnya kedudukan mazhab dalam beragama? Seberapa penting? Yang pertama, ini statement yang tidak benar. Apalagi memang bahasanya halus, seakan-akan. Bahasa diplomatis ya. Namun kita luruskan, dakwah salafiyah, ya, mazhab salaf tidak sama sekali menabrak empat mazhab tersebut. Bahkan mazhab salaf, dakwah salafiyah mengikuti wasiat empat imam mazhab. Ya. Apa wasiat mereka? Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila sahih suatu hadis, itulah madhhabku. Mereka menyuruh kita untuk mengikuti al-hadis. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawli ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapanku sampai mereka tahu dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Larangan untuk taklid kepada beliau. Imam Malik mengatakan, kullun yukhad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka apa? Madhab atau salafiyin memegang ucapan Imam Malik. Kita diperintah untuk ittiba kepada Rasul. Ucapan siapapun yang menyelisih ucapan Rasul, tinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli adul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Perintah beliau untuk kita ittiba kepada Rasul, untuk tidak taklid kepada beliau. Imam Ahmad juga mengatakan demikian. La tuqallidni wala Syafi'iyan wala Malikan wala Tsauriyan walakin khudhu min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Syafi'i, kepada Malik, kepada Tsauri, namun ambil dari mana mereka mengambil. Ini madhab as-salaf, ini dakwah salafiyah, menyeru umat mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perintah wajib mengikuti salah satu madhab dari empat madhab tersebut. Coba sebutkan dalilnya. Ada tidak? Kita kasih hadiah. Harus memakai madhab Syafi'i dalam semua hal. Harus memakai madhab Muhammad, tidak ada. Yang ada ati'ullah wa ati'u ar-rasul. Dan itu wasiat empat imam madhab tersebut. Apalagi dalam masalah akidah, mereka satu kesatuan. Tidak ada perselisihan. Ya, kalau bisa dikatakan 99,9% mereka bersatu dalam akidah. Ini yang diikuti oleh siapa? Dakwah salafiyah. Kalau ada yang menganggap dakwah salafiyah itu madzhab baru, kita buktikan. Alhamdulillah, ini sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah maka ceritakanlah. Ya, kita banyak membahas lebih dari 20 kitab akidah salaf, ya. Mulai kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, akidah salaf Ashabul Hadis, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik Junior, Imam Barbahari, banyak. Tidak ada perbedaan dalam akidah mereka. Kita juga membahas akidah empat imam madhab. Sampai sekarang masih ada kajiannya. Dan tidak ada perselisihan. Justru dakwah salafiyah mengikuti empat madhab apa? Tersebut. Justru mereka yang menuduh kita yang enggak ikut madhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Allah fisama, Allah di langit. Mereka mengatakan Allah di mana yang katanya ikut Imam Syafi'i, kita atau mereka? Ya, justru mereka yang membuat ajaran yang keluar dari empat mazhab tersebut. Namun itulah, ya, orang asbun saja, asal nuduh saja, tidak pakai bukti.
1: Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: Saya adalah salah satu karyawan di perusahaan asing, PMA, yang saya tahu perusahaan saya melakukan pendanaan dari bank. Apakah saya termasuk pelaku riba? Karena saya menerima gaji dari keuntungan perusahaan. Baik. Hampir semua perusahaan, baik asing maupun domestik, mereka modalnya dari lembaga bank. Hampir semua, meskipun tidak semuanya ya. Kalau ini dilarang, dalam arti jadi karyawan di situ gajinya haram, mungkin kita akan ketumpahan banyak orang yang pulang dari Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan lokasi yang ada di sana. Itu rata-rata pendanaannya dari lembaga ribawi. Terus mereka yang datang dari Jawa, Surabaya, Jawa Tengah juga banyak sekali kerja di sana. Penghasilannya apa di sini? Mereka tidak bertanggung jawab, karyawan tidak bertanggung jawab terhadap akad yang dilakukan oleh perusahaan dengan bank. Sehingga pendapatan karyawan itu untuk menilai hanya cukup menimbang dua hal. Pertama, unit kerja yang dia lakukan, unit kerja yang halal. Yang kedua, perusahaan itu menjual produk yang halal. Misal ya, perusahaan itu menjual lem misalnya. Lem halal atau haram? Atau ban misalnya. Perusahaan ban, ini halal. Atau spare part mobil, halal. Tapi dia bekerja di bidang yang haram. Misalnya, tukang pijitnya bos. Padahal dia perempuan. Bosnya laki-laki. Saya digaji karena saya pijiti bos. Oh, ini tidak boleh kamu ngomong kayak gini. Baik, tapi kalau kamu bekerja di bagian teknisi atau bagian administrasi atau bagian-bagian yang lain yang itu mubah dan penghasilan perusahaan kamu adalah dari hasil menjual produk yang mubah, maka gaji ini mubah. Kita tidak bertanggung jawab, bank ini bekerja sama dengan perusahaan asing atau dengan lembaga ribawi. Kalau seperti ini nyambung terus, maka gaji PNS haram. Kenapa? Pemasukan terbesar negara adalah dari cukai utang luar negeri. Campur jadi satu, dan cukai terbesar adalah unit yang haram. Misalnya ya, Homer yang menyebutkan jamaah ini ya. Kata jamaah rokok. Lalu itu dipakai untuk gaji PNS. Gajinya halal atau haram? Eh? Dia seorang guru agama. Dapat gaji dari negara. Halal atau haram? Halal. Kenapa? Kerjaan dia halal, hubungan dia dengan klien halal. Sehingga penghasilan dia, gaji dia halal. Wallahu a'lam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أوحي إلي أنه استمع نفر

غيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا دلالا.

0: يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat fiddin a'azzakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita dengan pertemuan karena Allah insyaallah di Masjid Al-Fajar, masjid yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, dalam kebaikan besar mengadakan majelis ilmu yang mulia untuk saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mensyukuri dan menjaga nikmat hidayah yang ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia, sehingga barang siapa yang mendapatkan nikmat ini berarti dia mendapatkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah. Allah azza wa jalla dalam Al-Quran berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir wajim, laqad mannallahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan diri-diri mereka serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Ini berita tentang sebesar-besar karunia yang Allah turunkan kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka Rasul yang membawa sebaik-baik petunjuk untuk keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafidhakumullah, nikmat hidayah ini adalah nikmat yang paling besar. Khususnya ketika kita mengetahui, ya, banyak orang di sekitar kita, atau bahkan mungkin orang-orang yang dekat keluarga kita. Perhatikan, mungkin sebagian mereka mengenal Islam, tapi perhatian untuk mengamalkan Islam dengan benar, apalagi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu tidak banyak yang memberikan perhatian tersebut. Karena masalahnya faktor hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, masalahnya hati yang cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa membolak-balikannya. Allah azza wa jalla dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat ke-24 berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan dalam hidupmu. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang membatasi manusia dari hatinya, yang membatasi antara manusia dengan hatinya, dan bahwa hanya kepadanya lah kalian semua dikembalikan. Perhatikan ayat ini, setelah Allah menyebutkan panggilannya dan panggilan Rasulnya itu untuk memberikan kebaikan hidup dunia akhirat. Setelah itu Allah ingatkan apa? Manusia itu hatinya dibatasi oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menggerakkan hatinya sendiri, mengarahkan hatinya sendiri, meluruskan hatinya sendiri kalau bukan karena pertolongan dari Allah. Jadi masalah hidayah itu berhubungan dengan hati. Makanya ayat ini menjadi dalil seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid, annal istijabata asluha fil qalbi, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya itu adalah asalnya dari hati. Maka tidak bermanfaat, falatan faul istijabatu bil badani dunal qalbi, tidak bermanfaat orang yang kelihatannya mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dengan badan kalau itu tidak berasal dari hatinya. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, seperti yang kita katakan tadi, banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengenal Islam atau menisbatkan diri kepada Islam, tapi untuk memberikan perhatian belajar Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Islam yang dipahami dan diamalkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kita tahu semua sedikit yang melakukannya. Kita akan pernah dengar hadis tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan, hadis yang sahih. Cuman satu yang selamat dari ancaman azab neraka, yaitu umman kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk seperti yang aku lakukan hari ini dan dilakukan oleh para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Bayangkan satu berbanding 72 yang diancam masuk neraka, hanya satu yang selamat. Bukankah ini menunjukkan betapa mahalnya orang yang mendapatkan hidayah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah? Betapa sedikitnya jumlah mereka dan betapa harusnya mereka sungguh-sungguh menjaga hidayah ini, karena tidak semua orang mendapatkannya. Ikhwan dan akhwat fiddin hafidhakumullah, ada pernyataan dari salah seorang imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia, Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala. Abu'l-Aliyah itu namanya adalah Rufai ibn Mihran Ar-Riyahi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Beliau berkata apa? Ni'matani lillahi alai la adri ayyuhuma a'zam. Ada dua nikmat yang Allah beriku yang aku tidak tahu mana di antara dua nikmat ini yang paling besar. Dua-duanya sama besarnya. Apa dua nikmat tersebut? An hadani Allahu lil Islam. Nikmat yang pertama apa? Allah memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam. Masya Allah. Dengan kita mengenal Islam berarti kita selamat dari ancaman kekal di dalam neraka. Insya Allah kita akan diselamatkan dari kekufuran, kesyirikan, kalau kita benar-benar mengamalkan agama ini. Yang kedua, wa an la yaj'alani min haula'ir rawafid. Nikmat yang kedua, Allah tidak menjadikan aku termasuk golongan orang-orang yang mengikuti pemahaman yang menyimpang, orang-orang rawafidah, Syiah, orang-orang yang tersesat dari jalan ahlu sunnah. Jadi orang yang mendapatkan dua nikmat ini, setelah mengenal Islam, dia kemudian mengenal petunjuk yang benar dalam Islam. Ini telah terkumpul padanya semua hidayah secara sempurna. Karena hidayah meniti jalan yang lurus, seperti yang diterangkan oleh para ulama kita yang selalu kita minta kepada Allah di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami untuk menempuh jalan yang lurus. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan al-hidayatu hidayatan. Hidayah yang dimaksud di sini ada dua hidayah. Antum perhatikan, ayat ini kita baca dalam sehari berapa kali? Paling tidak di setiap rakaat salat kita wajib kita baca, rukun bahkan. Berapa kali? 17 kali. Ini baru dalam salat wajib, belum salat sunnah, belum bacaan biasa. Kenapa diwajibkan untuk terus kita minta? Ya, bahkan orang-orang yang telah jelas-jelas mendapatkan hidayah, para sahabat juga diperintahkan memintanya. Karena pentingnya hidayah. Di sini ada meminta hidayah juga meminta as-sabat, keteguhan di atas hidayah, istiqomah di atas hidayah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan makna permintaan hidayah di sini meliputi dua macam hidayah. Hidayatun ila sirati wa hidayatun fis sirati. Yaitu hidayah kepada jalan yang benar, yaitu jalan Islam.

0: Yang kedua, hidayah di dalam menempuh jalan ini. Kita tahu dulu jalan, itu hidayah yang pertama. Setelah itu waktu kita jalani, kita butuh hidayah yang kedua. Hidayah di dalam menempuh jalan, hidayatun fis sirat. Ya. Yang pertama adalah hidayah Islam, yang kedua adalah hidayah mengenal sunnah, mengenal jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Karena Islam dan sunnah tidak akan bisa dipisahkan. Islam yang benar ya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Di dalam kitab Syarhus Sunnah tulisan Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, di bagian pertama yang beliau sebutkan adalah apa? Wa'lam i'lam annal islama huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islamu wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu dialah Islam. Tidak akan bisa berdiri tegak salah satu di antara keduanya tanpa yang lain. Ya, kita tahu banyak orang yang mengaku berislam tapi tidak sesuai dengan sunnah. Berarti ini bukan Islam yang benar. Berarti dia hanya mengetahui satu hidayah, hidayah yang pertama, yaitu hidayah mengenal jalan Islam. Tapi ketika meniti jalan ini dia tidak punya hidayah. Jadi saat ini kalau kita ingin melakukan satu perjalanan jauh dengan kendaraan sendiri misalnya, mobil atau motor, kan kita perlu tahu dulu secara umum jalurnya. Oh, kita akan menuju ke sini, jaraknya sekian, berapa jam kira-kira sampai, tempat-tempat yang kita perlu singgahi misalnya di sini dan seterusnya. Nanti rinciannya kita butuh lagi ya map untuk kita menempuh jalan ini dengan benar. Ini yang namanya hidayah di dalam jalan atau meniti jalan, jalan yang lurus. Hidayah yang kedua. Dari sini kita tahu pernyataan atau doa yang sangat terkenal yang disebut oleh, yang pernah diucapkan berkali-kali oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Seperti yang disebutkan oleh salah seorang muridnya yang pernah menyertai beliau dalam sebuah perjalanan, itu selalu beliau mengulang-ulangi doa ini. Beliau mengatakan, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku, matikanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian hafizakumullah, inilah maksudnya yang kita bahas di kesempatan kali ini, menjaga atau mensyukuri nikmat hidayah. Bayangkan orang yang telah mendapatkan dua jenis hidayah di antara sekian banyak orang-orang yang menyimpang dari hidayah ini, bahkan memusuhi hidayah ini, memusuhi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang karena kejahilan, ada yang karena kesombongan dan hawa nafsunya. Coba kita bayangkan semua. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berdakwah ya di Mekah, ketika beliau diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul yang paling mulia, rasul yang terakhir yang merupakan penutup para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Kan kita tahu banyak orang-orang dari kabilah beliau sendiri, bahkan sebagian dari kerabat dekat beliau sendiri, bahkan ada pamannya sendiri yang memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh seperti Abu Lahab. Ya naudzubillahi min dzalik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab di sekitar Mekah yang tinggal di sekitar Ka'bah, untuk siapa yang mau menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam membela beliau dalam menyampaikan dakwah ini, kita tahu mereka semua menolak. Mereka semua menolak, padahal mereka orang-orang yang langsung menyaksikan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tidak perlu kita ulangi, ya antum semua tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh orang-orang kafir Quraisy dengan akhlak beliau yang mulia, sehingga digelari dengan apa? Sebagai Al-Amin, ya. seorang yang terpercaya, as-sadiqul amin, yang jujur dan terpercaya. Mereka yang menyaksikan akhlak yang mulia seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibuka hidayah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri kepada penduduk Madinah, kaum Ansar, yang mereka bukan orang yang tinggal di sekitar Ka'bah, justru mereka yang mendapat hidayah. Dan antum pernah tahu, pernah dengar kan kisah ceritanya, kenapa mereka sampai awalnya membenarkan ketika datang tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk membela beliau dan menerima dakwah beliau dan membela beliau ketika menyebarkan dakwah ini. Itu kisahnya, orang-orang Madinah ya, mereka itu kan bertetangga dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Orang-orang Yahudi, antum tahu, mereka kan mengetahui dari kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka tentang Nabi yang diutus di akhir zaman. Di antaranya tempat yang nanti dia tempati adalah tempat yang ditumbuhi pohon kurma. Makanya mereka dari nenek moyang dulu mereka sudah mencari tempat tinggal di sekitar Jazirah Arab, apalagi di sekitar Madinah, karena mereka mengetahui akan diutus Nabi yang terakhir. Cuman mereka maunya dari kalangan mereka sendiri. Sehingga ketika mereka bertetangga dengan orang-orang Al-Aus dan Khazraj, ya, penduduk Madinah yang asli, mereka selalu ya menakut-nakuti orang Madinah. Karena orang-orang Madinah ini menganggap orang-orang Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi ini orang-orang yang berilmu. Mereka selalu mendengarkan cerita mereka tentang para nabi. Kan mereka tidak punya keyakinan. Mereka berbuat syirik, orang-orang Madinah ini ya. Punya apa ini, agama mereka agama syirik. Tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Maka mereka selalu mendengarkan cerita orang-orang Yahudi bahwa nanti akan diutus Nabi di akhir zaman, yang tentu mereka maunya dari kalangan mereka sendiri. Kalau Nabi ini diutus, maka sungguh kami akan memerangi kalian orang-orang musyrik. La'aktulannakum qatlal 'ad, seperti kita membunuh atau memerangi orang-orang dari kaum 'ad, kaum-kaum yang terdahulu. Orang-orang Madinah mendengarkan cerita ini ya, dan mereka percaya karena mereka mengakui orang-orang Yahudi ini orang-orang yang berilmu. Nah, ketika mereka menunaikan ibadah haji itu sesuai dengan agama yang mereka yakin dari nenek moyang mereka, mereka dapatkan tawaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung berdiskusi di antara mereka. Ini seperti yang diceritakan orang-orang Yahudi tentang nabi yang diutus di akhir zaman. Bagaimana kalau kita mendahului mereka untuk mengimani nabi ini, sehingga kitalah yang akan menyertainya, tidak lagi mendapatkan ancaman bahwa mereka akan memerangi kita. Intinya seperti itu. Akhirnya mereka beriman. Antum perhatikan, hidayah mereka dapatkan. Ketika orang-orang Yahudi mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus ternyata bukan dari kalangan mereka tapi dari kalangan orang Arab, mereka justru berpaling. Bahkan mereka menentang. Padahal dulu mereka yang menyampaikannya kepada orang-orang penduduk Madinah yang kemudian menerima dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaum Ansar yang menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kita renungkan perjalanan hidayah seperti itu. Ya, tidak bisa kita nalar dengan pikiran orang-orang yang terdekat kok malah tidak dapat hidayah padahal mereka menyaksikan langsung akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang Madinah, mereka yang dimuliakan oleh Allah. Tapi tetap kita mengatakan mereka masih kalangan orang Arab. Bisa mengerti bahasa Al-Qur'an, bisa mengerti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita yang demikian jauh, tidak ada keturunan Arab, asal kita juga bukan berbahasa Arab. Yakni latar belakang nenek moyang kita juga bukan pembela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bukankah sesuatu ini yang hal ini merupakan sesuatu yang perlu kita renungkan, yang menjadikan kita bersyukur dengan sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum perhatikan di dalam Al-Qur'an ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat, di awal-awal surat Al-Jumu'ah mulai ayat yang kedua, ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada orang-orang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, seorang rasul dari mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan diri-diri mereka, jiwa, mensucikan hati-hati mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, yang meskipun sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Lanjut di ayat berikutnya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan orang-orang yang selain mereka yang belum berjumpa dengan mereka, mereka juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka belum berjumpa dengan para sahabat, apalagi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mulia lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, siapa yang dipilihnya. Dan Allah maha memiliki karunia yang agung. Masya Allah, orang-orang yang belakangan belum pernah melihat, belum pernah bertemu, tapi mereka mendapatkan hidayah. Ketika turunnya ayat ini, para sahabat, ya, yang ketika itu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada beliau dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka bertanya, "Ya Rasul, manhum ya Rasulullah? Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang ini ya Rasulullah? Orang-orang yang selain mereka yang belum pernah bertemu dengan mereka tapi mereka beriman, mendapatkan karunia Allah ini, ya, mendapatkan hidayah untuk bisa mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa petunjuk sebaik-baik petunjuk ini. Siapa mereka?" Sampai tiga kali ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau belum menjawab. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika setelah tiga kali ditanya, waktu itu di kalangan mereka ada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, kita tahu sahabat yang berasal dari mana? Persia, bukan orang Arab juga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang Salman radhiyallahu taala anhu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanal imanu inda Thuraya lana lahu rijalun aw rajulun min haula." Itu jawaban beliau ketika itu sallallahu alaihi wasallam. Seandainya iman itu letaknya di bintang Thuraya yang sangat tinggi. Iman yang kuat itu, iman yang murni letaknya di bintang yang sangat tinggi, maka niscaya itu akan bisa dicapai oleh orang-orang dari kalangan mereka ini, sambil memegang Salman radhiyallahu taala anhu. Maksudnya orang-orang asing, bukan orang Arab. Seandainya iman setinggi itu, orang-orang ini akan bisa mencapainya, tentu dengan taufik dari Allah, yakni Allah berikan kepada mereka hidayah sehingga bisa meraih iman setinggi apapun letak iman tersebut. Sampai dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, beberapa ulama ahli tafsir seperti Imam Mujahid Ibnu Jabar Al-Makki, imam besar dari kalangan penduduk Mekah, ya, dari kalangan tabi'in yang mulia, Imam Mujahid ahli tafsir dan ahli hadis yang terkenal, dan beberapa ulama yang lainnya, ketika menafsirkan ayat ini mereka mengatakan, humul a'ajim wa kullu man saddaqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ghairil arab. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang ajam. Ajam artinya asing, selain Arab, gitu ya. Orang-orang bukan dari keturunan Arab. Dan semua orang yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kalangan selain orang-orang Arab. Masya Allah, Allah membukakan hati untuk menerima hidayah Islam dan hidayah sunnah bagi orang-orang yang datang di akhir zaman, meskipun jarak mereka jauh, tempat tinggal mereka bukan dengan dekat dengan dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Mereka tidak bisa berbahasa Arab, tapi karena karunia yang Allah khususkan bagi mereka, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah kenal juga mungkin dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, waditu anni ra'aitu ikhwani, sungguh aku berkeinginan bahwa aku bisa melihat, berjumpa dengan ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku. Para sahabat yang mendengar ini berkata, ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Maka Nabi SAW bersabda, antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Lebih tinggi kedudukannya tentu saja, menyertai beliau, kemudian saudara beliau juga jelas dalam Islam. Wa ikhwani alladzina amanu bi walam wala wama ra'ani, adapun ikhwan-ikhwanku adalah mereka-mereka yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku, mereka belum pernah berjumpa denganku. Ini jamaah sekalian hafizakumullah, gambaran tentang mahalnya hidayah, gambaran tentang besarnya karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dipilih untuk mengenal Islam dan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka datangnya sangat jauh, bahkan kita katakan hampir tidak ada hubungannya dengan Islam, apalagi membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mereka bahkan bukan bahasa Arab, yakni Al-Quran dibacakan mereka juga tidak faham artinya, kecuali bagi mereka yang kemudian belajar tentu saja. Ya, maksudnya hidayah itu Allah berikan benar-benar pilihan darinya, karunia. Kita bahkan mengakui banyak kekurangan yang masih kita lakukan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk mengenal Islam, kemudian mau mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum ingat kisah tentang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada beliau, Abu Talib, yakni ayahnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Abu Talib, apa kurangnya? Beliau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi beliau, menyayangi beliau sebagai keponakannya yang tentu akhlaknya sangat mulia. Dan bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai beliau, tapi hatinya tidak terbuka menerima hidayah. Bandingkan dengan kita, apa yang sudah kita lakukan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yakni ketika disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kan antum tahu, ketika Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pamannya yang sakit keras, yang menjelang meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera datang kepada pamannya dan berkata, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku bisa jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah, menjadi dalil untuk saya membelamu di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Ternyata ada dua teman dari kalangan orang musyrik yang mempengaruhinya. Atargobu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agama bapakmu sendiri, agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya di akhir ucapan yang diucapkannya, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia mengikuti agama bapaknya Abdul Muttalib. Ketika itulah turun firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ayat yang kita kenal, innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Coba kisah ini kita renungkan semua. Kita bandingkan dengan keadaan kita yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bahkan sekarang pun kita sering lalainya. Ya, setelah kita mengenal Islam dan Sunnah pun masih banyak kita belum maksimal dalam menyambut hidayah ini. Ya, ini apakah kita tidak takut? Kan hidayah itu sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, sebagaimana Dia mampu memasukkan hidayah ke dalam hati manusia, maka Dia juga maha kuasa untuk mencabutnya. Sudah kita bacakan ayat tadi. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah Allah Dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Maksudnya apa? Hidayah itu Allah yang masukkan ke dalam hati kita, dan Dia juga yang maha kuasa untuk mencabut dari hati hamba yang Allah maha tahu dia tidak pandai mensyukuri hidayah tersebut, dia tidak bisa menjaga hidayah itu. Makanya di ayat ini seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim ada ancaman. Siapa yang ketika datang kepadanya panggilan untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia kemudian berpaling, tidak mau menyambut hidayah tersebut, tidak mau mensyukurinya dengan sebenar-benarnya syukur, maka jangan merasa aman akan kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hatinya sehingga setelah itu dia tidak bisa lagi menginginkan atau tidak mau lagi ya mengikuti hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada dirinya. Sebagai balasan dia berpaling dan menutup dirinya, tidak mau menyambut hidayah tersebut di awal pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Ingat makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling, apa kelanjutannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian palingkan hati-hati mereka. Ini ancaman. Dan ini bisa berlaku bagi siapa saja ketika hamba tidak pandai mensyukuri hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau berusaha menjaganya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Adzan dulu ya. Ya, baik. Kita kumangkan. Adzan dulu silakan. Baru kita lanjutkan setelah selesai salat Isya gitu ya. Insyaallah. Ya, sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ba'isyiral muslimin wal muslimah, kita jeda untuk adzan Isya dulu. Setelah itu kita menjalankan salat Isya, dilanjutkan sesi yang kedua ba'da salat Isya nanti.

Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din a'azzakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita tentang menjaga nikmat hidayah atau mensyukuri nikmat hidayah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang besarnya karunia yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah jadikan mereka sebagai hamba-hamba yang terpilih dalam firman-Nya: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kemudian kami wariskan kitab ini, Al-Quran ini, kepada hamba-hamba

0: kepada orang-orang yang terpilih dari hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang masih mendzalimi diri mereka sendiri, ada yang bersikap muqtashid, bersikap di tengah-tengah, dan ada yang bersikap dan ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hamba yang beriman, apalagi ada kemauan dan semangat untuk mempelajari agama ini, hendaknya merasakan bahwa dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itulah harusnya dia menyambut pilihan Allah ini, menyambut hidayah ini dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian dia berusaha mengikuti petunjuk hidayah, memahami dan mengamalkannya, mempraktekannya, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk selalu berpegang teguh dengan agamanya, selalu istiqomah di atas petunjuknya sampai di akhir hayatnya. Ingat, hidayah itu kita butuh untuk sempurnakan. Kita butuh untuk terus menambah. Yang dengan sebab itu kemudian Allah berikan ketakwaan kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an di surat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan baginya petunjuk dan Allah berikan kepadanya ketakwaannya. Oleh karena itu, inilah cara untuk kita menjaga hidayah dan menyempurnakan hidayah pada diri kita, yang kemudian Allah akan mudahkan kita untuk meraih takwa, takwa yang tentu merupakan takwa yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah sekalian hafizakumullah, satu hal lagi yang kita ingin ingatkan ya, di akhir pembahasan kajian kita di malam hari ini, bahwa kita harus ingat orang-orang yang berpegang teguh dengan hidayah ini, berpegang teguh dengan Islam dan sunnah, di akhir zaman mereka adalah orang-orang yang asing. Kan antum tahu semua hadis Ghuraba yang terkenal, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu permulaan datangnya asing. Kabilah-kabilah Arab yang mengikutinya sangat sedikit, beberapa orang di antara mereka, dan nanti akan kembali asing di akhir zaman. Maka beruntunglah atau mendapatkan jaminan surga bagi orang-orang yang asing itu karena berpegang teguh dengan agama. Disebutkan dalam berbagai riwayat, ini kan dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Sahih yang lainnya ada yang menyebutkan rincian tentang orang-orang Ghuraba ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Orang-orang yang saleh yang sedikit jumlahnya di tengah orang-orang yang buruk yang banyak jumlahnya. Orang-orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mau mengikuti mereka. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati ba'di. Mereka adalah orang-orang yang berusaha memperbaiki, menghidupkan sunnahku yang telah ditinggal oleh manusia setelahku. Intinya jamaah sekalian hafizakumullah, keterasingan ini menunjukkan apa? Orang yang berpegang teguh dengan sesungguhnya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman jumlahnya sedikit. Ya. Tolong dimatikan dulu handphonenya, dan sebaiknya memang handphone jangan diberikan ada dering musik. Karena itu tidak boleh, dan juga kalau di masjid akan mengganggu orang. Barakallahu fikum. Dipilih saja ada dari yang lain selain dari musik. Ya. Sampai misalnya ada penjelasan dari Imam Al-Ajurri yang menulis kitab yang berjudul Al-Ghuraba Uminal Mu'minin, orang-orang yang asing dari kalangan orang-orang mukmin. Beliau sebutkan orang-orang ghuraba ini benar-benar asing sampai pun di kalangan penuntut ilmu misalnya. Di kalangan orang-orang yang ngaji misalnya mereka asing, karena mereka benar-benar belajar, benar-benar menerapkan ilmu, benar-benar tidak mengikuti keinginan orang-orang awam yang hanya mengikuti nafsu, tidak berpegang dengan dalil. Sampai di kalangan ulama pun mereka ini asing, karena berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah orang-orang yang banyak meninggalkannya. Jadi maksudnya di sini, ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah, ketika antum menyaksikan satu pengajian yang jumlahnya banyak, pastinya kita senang kan? Masya Allah, waktu kita adakan kajian para ulama kita misalnya di Jakarta Masjid Istiqlal atau di tempat-tempat yang besar, kita gembira. Tapi kita harus punya keyakinan, di antara yang banyak yang hadir ini tidak semua akan keluar sebagai ahlu sunnah yang sesungguhnya. Ingat, bukan berarti kita membenci jumlah yang banyak, iya kan? Tapi karena kita beriman kepada dalil, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, wa qalilu min ibadiya asyakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mengikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan kebanyakan manusia tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Banyak ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran. Jadi maksudnya, ya, kita harus selalu mengimani dalil-dalil yang menyebutkan bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran itu selalu sedikit jumlahnya, supaya kita mengoreksi diri. Jangan cuma sekedar mengikuti yang banyak atau mencukupkan diri dengan jumlah yang banyak. Sampai ada pernyataan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, imam penulis kitab Sahih Bukhari yang terkenal, ya, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pernah mengatakan pernyataan seperti ini, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang mukmin yang paling utama itu adalah seorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan manusia, yakni sunnah dalam ilmu dan amal semua. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, sesungguhnya kalian paling sedikit jumlahnya. Sesungguhnya kalian adalah aqallun nas, minoritas di kalangan manusia. Ucapan ini sepintas biasa saja. Tapi kalau kita melihat keadaan Imam Bukhari ketika mengucapkan pernyataan ini, baru kita faham apa maksud beliau seperti yang diterangkan oleh para ulama. Imam Bukhari itu hidup di abad ketiga Hijriah, karena beliau meninggal tahun berapa? 256 Hijriah, begitu ya. Di abad ketiga Hijriah itu adalah zaman keemasan periwayatan hadis. Disitulah kita tahu imam-imam besar yang terkenal dengan, ya, dalam meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti pemilik kitab yang enam kan, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Sebelum Imam Bukhari juga Imam Ahmad. Dekat-dekat dengan masa tersebut. Maksudnya di abad ketiga Hijriah itu, ketika orang menyampaikan ilmu hadis, mengadakan majelis pengajian yang menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sekelas Imam Bukhari, itu yang menghadirinya itu ribuan. Yang menghadirinya ribuan. Seperti majelis Imam Ahmad misalnya, 5.000 orang yang hadir. Ada sebagian majelis ketika salah seorang khalifah melewatinya disuruh hitung anak buahnya tidak mampu menghitungnya, saking banyaknya yang hadir. Waktu itu ramai orang yang belajar sunnah. Tapi anehnya Imam Bukhari mengatakan, bersabarlah wahai ahlu sunnah, karena jumlah kalian paling sedikit. Apakah Imam Bukhari tidak melihat banyaknya orang yang hadir di majelis beliau? Jadi ucapan beliau ini ada maksudnya, yaitu apa? Jumlah yang banyak ini nanti yang keluar dan benar-benar berpegang teguh dengan sunnah sedikit. Karena seperti itu yang diberitakan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi maksudnya apa? tidak semua orang yang mengaku sunnah atau menampakkan diri mengikuti sunnah, bahkan hadir di majelis kajian sunnah, akan benar-benar bersabar untuk mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, bersabar mendakwakannya, bersabar istiqomah di atasnya. Ya, makanya kita butuh selalu berdoa kepada Allah, butuh selalu benar-benar mengungkapkan syukur kepadanya, supaya kebaikan dan nikmat yang paling agung ini Allah subhanahu wa ta'ala jaga pada diri kita. Oleh karena itu, ini nasihat bagi kita semua, ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah. Ya, ingatlah selalu yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya sedikit. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang sudah semangat menghadiri kajian, orang-orang yang sudah semangat berhijrah sesuai dengan tekad awalnya, kemudian berubah seiring dengan banyaknya fitnah di akhir zaman. Ingat, di akhir zaman ini ketika fitnah itu datang silih berganti. Antum pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, di tengah gelombang fitnah yang dahsyat di akhir zaman, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang di pagi hari masih beriman, sorenya telah menjadi kafir. Ada orang yang sore harinya beriman, besok paginya telah menjadi kafir. Yakni bukan sekedar imannya berkurang atau imannya surut atau sekedar menjadi futur, bahkan hilang sama sekali. Jadi kalau ada yang imannya dari keimanan langsung berubah menjadi kafir, ada, apalagi yang sekedar imannya berkurang dan turun. Jadi kita harus hati-hati. Banyak fitnah di sekitar kita, banyak informasi yang tersebar. Ya, kita harus kuatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya belajar tauhid, belajar iman, kemudian menetapi majelis ilmu. Sungguh demi Allah, ini adalah karunia yang paling berharga yang kita miliki saat ini. Ya, itu pun di antara orang-orang yang mau menghadiri majelis ilmu saja, kita tahu sudah banyak orang-orang yang yakni tidak lagi memberikan perhatian untuk memahami dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat, antum tahu, semakin akhir zaman semakin sedikit yang memilikinya. Sudah sedikit yang memilikinya, semakin sedikit yang mengamalkannya. Ada pernyataan dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala ketika dia mengomentari ucapan salah seorang ulama salaf yang menyebutkan tentang sedikitnya ilmu yang bermanfaat di akhir zaman. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala berkomentar seperti ini: Ammal yawma fama bakiya min hadhil ulumi illa qalilun fi unasin qalilin wa ma aqalla minhum man ya'malu bidhalikal qalil fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Adapun di hari ini, di zaman Imam Adz-Dzahabi, Adz-Dzahabi ini masih dekat-dekat dengan zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, dan yang lainnya, para ulama besar. Kata beliau, adapun di hari ini tidak tersisa lagi dari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diwariskan oleh ulama salaf kecuali sangat sedikit. Sedikit. Fi unasin qalil, itu pun yang memilikinya orang-orang yang sedikit jumlahnya. Sudah begitu apa? Wa ma aqalla minhum man ya'malu bidzalikal qalil. Sudah sedikit yang memilikinya, alangkah sedikitnya di antara mereka yang mau mengamalkan ilmu yang sudah sedikit itu. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil, maka cukuplah Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baik pelindung kita. Kalau di zaman beliau seperti itu, apalagi di zaman kita saat ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan penjelasan para ulama salaf, penjelasan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di akhir zaman sudah sedikit peminatnya. Sekarang antum lihat, kajian yang ramai itu adalah kajian yang banyak lucu-lucunya, banyak ceritanya, bukan yang banyak dalilnya, bukan yang banyak nukilan dari para ulama salaf. Itu menunjukkan apa? Gejala-gejala ilmu sudah bergeser di akhir zaman. Orang-orang yang minati ilmu bukan lagi karena ingin mengenal dalil. Padahal kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu ma kana fihi haddathana wa akhbarana wa ma siwa dhalika fawasawisu syayatin. ya, ilmu itu adalah yang disebutkan padanya hadatsana wa akhbarana, telah menceritakan kepada kami, mengabarkan kepada kami ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atsar para sahabat. Adapun selain itu, maka itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan. Ini menunjukkan keterasingan ilmu di akhir zaman. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ya, mensyukuri nikmat hidayah atau menjaga nikmat hidayah adalah dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan sungguh-sungguh, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus agar hidayah kita dapatkan, hidayah kita disempurnakan dan dijadikan kita teguh di atas hidayah ini sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kemudian tetaplah meniti jalan ilmu, karena inilah jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan ingat, pelajarilah ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari dalil Al-Qur'an dan sunnah, menukilkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian atsar-atsar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian jadikan ilmu itu kita renungkan dengan hati kita agar membersihkan hati kita, menguatkan keimanan kita, yang setelah itu akan dimudahkan kita mengamalkannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka inilah ya pentingnya menjaga hidayah, menjaga nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hidayah itu pada diri kita. Dan ingat, sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan kita meniti jalan hidayah ini, sebesar itu pula hidayah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan dan sempurnakan pada diri kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an di akhir surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, merekalah orang-orang yang sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Allaka subhanahul hidayata bil jihadi fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan." Di ayat ini Allah menggandengkan ya hidayah darinya tergantung dari kesungguhan dan perjuangan manusia, tergantung dari keseriusan mereka menjaga hidayah ini. Maka orang yang paling mendapatkan, yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah yang paling besar perjuangan dan kesungguhannya dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas petunjuknya, memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat hidayah darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas petunjuk Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Demikianlah kajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita teruskan dengan sesi tanya jawab ya di kesempatan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, silakan.
1: Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan masuk satu. Saya bacakan Ustaz nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, saya seorang muslimah yang mendapat hidayah melalui kehilangan seorang anak. Saya merasakan nikmat sekali hidayah yang saya dapat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, saya merasakan ibadah saya tidak seperti dulu. Saya ingin merasakan kembali nikmat hidayah tersebut, hidayah ibadah ketika saya dapatkan dulu. Bagaimana cara menjaga nikmat hidayah tersebut dan bagaimana mengembalikan nikmat yang sudah hilang tersebut? Walaupun saya selalu berusaha menjaga ibadah saya, tetapi rasanya berbeda, tidak seperti dulu lagi. Syukran jazakumullah khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari beliau ya, ibu atau muslimah yang bertanya tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, keberkahan dan rahmatnya kepada beliau dan juga kepada kita semua. Baik. Pertanyaan tadi, ingin kembali merasakan nikmat ibadah seperti dulu. Maksudnya dulu ini kapan? Sebelum dia hijrah? Kalau sebelum hijrah, tidak mungkin dia merasakan nikmat ibadah yang benar. Sebelum hijrah dia tidak mengenal tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, tidak mungkin ibadahnya benar. Ibadah yang benar atau orang yang merasakan nikmatnya ibadah itu adalah orang yang keimanannya benar. Jadi iman itu ibaratnya kan seperti pohon yang ditanam di hati kita. Kalau pohon itu ditanamnya benar, akarnya kuat, kemudian tanah tempat menanamnya juga tanah yang subur, maka pohon itu akan menumbuhkan buah-buah yang indah dan manis. Tapi kalau yang akidah yang ditanam tidak benar, akidah yang dipelajari mengandung kesyirikan, menyimpang dari pemahaman iman sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tidak mungkin tumbuh buah yang manis. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ibrahim alaihissalatu wassalam, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fissama tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kata Syekh Abdul Rahman As'adi, maksudnya kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat ikhlas, kalimat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini kalimat yang baik. Itu perumpamaannya seperti pohon yang baik, yang ciri-cirinya akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Dakwah yang diizinkan dalam agama kita, barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, jazakumullah khairan Ustaz Abdul Latif Nabiullah Taala. Sebelum kajian ditutup, sekali lagi kami umumkan bahwasannya besok
2: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal, bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal bulghah. Pas sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal. Tetap belajar itu harus punya bekal. Nah untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anaknya makan dan minta sama orang lain, ya bisa. Anak kita, kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Tawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas.
6: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
5: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
6: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Inkirah.
6: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

Rizki itu udah dijamin. Bukan cuma rizki bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu-ibu, subhanallah, tahu-tahu meja di rumah sudah habis dimakan rayap. Memang rizkinya rayap itu. Nah, Allah mengatakan di dalam surah Hud ayat 6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

udaha kullun fi kitabim mubin. Kata Allah, dan tidak ada suatu binatang yang melata fil ard, di muka bumi ini, kecuali yang menjamin rizkinya itu Allah. Karena sering kasih contoh ya, dengan binatang-binatang yang di hutan itu, binatang tidak pernah sekolah tapi bisa makan. Kalau rizki itu tergantung ilmu, berarti profesor ekonomi itu orang paling kaya. Tapi ternyata ada yang lulus SD lebih kaya dari profesor. Profesor tetap jadi dosen, ngajar, jelaskan tentang bagaimana supaya kaya. Tapi dia gak kaya-kaya, padahal dia punya ilmunya. Yang kaya malah mahasiswanya. Lulus, buka usaha, kaya. Dosennya ya tetap sampai mati jadi dosen. Ingat, rezeki itu bukan karena ilmu. Enggak. Enggak ikut ilmu, jemaah. Enggak ikut titel. Lah. Allah yang telah menentukan. Makanya kita lihat binatang-binatang keledai, binatang yang paling bodoh. Seharusnya dia itu mati sejak lahir. Kenapa? Oh, bodoh dia, Ustaz. Gimana dia bisa makan? Ternyata bisa makan. Dan sampai punya anak. Mungkin antum berpikir, masya Allah, masa anak takut? Ada orang yang takut mau kawin. Keledai gak pernah takut kawin. Gak pernah mikir nanti gimana anak-anak makan apa. Gak ada. Allah udah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan rizki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Kita gak tahu rizki kita lewat mana, kecuali ketika rizki itu sudah sampai. Karena rizki itu rahasia Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kok bisa tahu rizkinya ada di Qatar? Baca di kitab mana? Saya kayaknya rizkinya di Qatar tulisannya. Berangkat ngaca. Yang ada setelah sampai Qatar, oh ternyata rizki ana di sini. Setelah sampai. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak tahu orang itu apa besok yang akan dia dapat, enggak tahu. Tapi setelah kita dapat, kita tahu. Ada kisah Asmu'i atau Asma'i. Dia salah seorang sastrawan yang begitu handalnya. Suatu hari dia keluar dari kampungnya, ketemu sama orang Badui. Ditanya sama orang Badui ini, man anta? Kau siapa? Sambil naik ontanya nih, Asmu'i juga naik onta. Qala min bani Asmu, aku dari Asma. Qala antal Asma'i, engkau Asma'i yang terkenal itu, sastrawan. Qala iya, nah, kau dari mana? Maksudnya ini datang dari mana? Qala min ardin yutla fiha kalamur rahman. Aku baru datang dari sebuah kampung yang di situ dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang Badui, enggak pernah sekolah, enggak pernah belajar, tapi muslim dia. Cuma ilmunya kosong. Maka dia bertanya, "Alirrahmani kalamun yatluhu adami?" Apakah Allah itu yang Maha Pengasih Ar-Rahman itu memiliki firman yang dibaca oleh anak Adam? Qala na'am. Iya, coba kau bacakan. Kepingin dengar Al-Quran. Selama hidupnya tidak pernah dengar Al-Quranul Karim. Lalu Asma'i membacakan surat Adz-Dzariyat. Wadz-dzariyati dzarwa. Sampai kepada firman Allah di ayat ke-22. Asma'i membacakan, ini orang dengarkan terus. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizki buat kalian. Rizki kalian itu dari langit, dan apa yang dijanjikan untuk kalian itu ada di sana. Terus orang Badui ini tanya, "Ahadza kalamur rahman? Ini yang kau baca benar ini firman Allah?" Turun orang Badui. Hasbuk, cukup, kata dia. Turun, dia sembelih ontanya. Dia sembelih ontanya, dia potong-potong, enggak dikulitin. Terus dia panggil Asma'i, "Kau bantu aku nih bagikan kepada orang-orang yang lewat." Onta yang dinaikin.
dibagikan semua pedangnya itu, dia pukulkan supaya enggak tajam. Lalu dia mengatakan selamat tinggal kepada Asma'i sambil membaca firman Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Yakin kalau rezeki itu dari Allah Jalla Jalaluh, bukan dari bos, bukan dari atasan, bukan dari suami. Karena terkadang ada wanita-wanita ketika diceraikan hidupnya jadi melarat. Karena dia berpikir, anak kalau cerai ini siapa yang ngasih makan anak? Allahu Akbar. Engkau muslim, engkau mukmin, enggak pantas bertanya seperti itu. Kau ketika di perut ibumu, siapa yang ngasih makan engkau? Kau belum bisa bergerak, belum bisa berdoa, belum bisa berusaha, tapi Allah sampaikan itu makanan ke dalam. Maka badu ini pergi jemaah, meninggalkan, kata Asma'i, ajib, kata dia, aku berulang kali baca ayat ini tapi tidak membekas di hatiku. Tapi ini orang badui pertama kali dia dengar, langsung menumbuhkan keimanan. Dan kita tahu itu salah satu khasiat kalamullah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuh, orang-orang beriman apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka dan mereka bertawakal kepada Allah Jalla Jalala. Kita kadang-kadang enggak, kita baca biasa aja. Maka kita perlu belajar dari orang badui itu, apa yang menyebabkan keimanan itu bisa tumbuh di dalam hati. Maka para jamaah, rezeki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Di surat Al-A'raf ayat 10 Allah mengatakan, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Kita telah menempatkan kalian nih, memposisikan kalian di bumi, dan kami menjadikan buat kalian penghidupan di sana, di bumi ini. Dan ingat, rezeki itu telah dibagi, enggak akan tertukar. Rizki itu bukan sandal. Kadangkala kita pulang dari masjid sampai rumah, ini sandal siapa yang anak pakai? Kok kayaknya kebesaran? Rizki bukan sandal, sehingga tertukar, gak ada. Makanya gak perlu, kadangkala orang punya usaha, tokonya sama, sama-sama jualan sandal. Yang satu ketika ngelihat orang datang, ini masuk ke toko yang mana nih? Masuk ke toko sebelah. Allah, seharusnya itu ke sini seharusnya. Bukan. Memang dia ke sana rezekinya dia. Kalau rezekimu, dia akan datang ke sana. Kau tutup, diketuk pintunya. Kalau itu rezekimu, rezeki enggak bakal tertukar. Allah mengatakan, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Di surat Zukhruf ayat 32. Nih, kita kajian udah berapa ayat nih yang kita dengar. Tapi ada bekas enggak di diri kita? Kadangkala enggak. Maka kalau belum ada bekas, ayatnya ditulis, pulang dibaca. Mungkin penjelasan ustaz kurang lengkap, kurang sempurna, sehingga tidak membekas di dalam jiwa. Maka antum perlu untuk baca lagi, baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir At-Tabari. Apa yang mereka katakan tentang ayat yang dibacakan tadi? Kata Allah, kami yang membagi di antara mereka penghidupan mereka. Fil hayat, Allah yang bagi. Para jamaah, kalau pembagian rezeki itu diserahkan ke Bapak Dubes umpamanya, kira-kira antum dapat semua enggak? Kalau pembagian rezeki itu diserahkan kepada Bapak Presiden, kira-kira semua warga Indonesia akan dapat enggak? Enggak. Antum lihat, kadang-kadang di kampung itu ada raskin, kalau diserahkan kepada Pak RT yang dapat siapa? Yang dapat siapa? Ya udah, kerabat-kerabat dia. Karena manusia enggak bisa, Allah yang bagi. Allah, kata Allah, nahnu
Bukan kalian yang bagi. Karena kita itu punya sifat kikir, punya apa. Tapi Allah itu karim. Allah jawad. Subhanallah, jamaah.

0: 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Mulai dari dia dilahirkan sampai ya ajal menghampiri atau datang menjemputnya. Sementara sifat

kekayaan yang mutlak, yang sempurna adalah sifat Allah Azza wa Jal yang senantiasa menyertai diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya adalah fakir, selalu membutuhkan Allah Azza wa Jal, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ikhwatal iman, para wisa rahimakumullah, maka tidak akan mungkin seseorang meraih kebahagiaan, dan tidak akan mungkin seseorang mendapatkan bimbingan dalam menelusuri jalan-jalan kebahagiaan kecuali bila dia memahami hakikat dirinya, memahami tentang betapa besar kebutuhannya kepada Allah, dan memahami, meyakini bahwa Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Sempurna, yang tidak membutuhkan hamba, sementara hamba senantiasa membutuhkan Allah. Allah tetaplah sang pencipta yang Maha Kaya, manusia tetaplah hamba dengan segala keterbatasan, kelemahan, dan kefakirannya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, tatkala seseorang memahami hakikat tersebut, bahwa dialah orang yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, dia memahami bahwa keberadaan dirinya, keselamatan dirinya, kebahagiaan dirinya, kesuksesan dirinya tergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Bila seorang hamba memahami hal itu, maka sungguh telah terbuka di hadapannya gerbang yang begitu luas untuk dia masuk menelusuri jalan-jalan kebahagiaan itu. Oleh karena itu, semakin ya seorang hamba mengenal Allah Azza wa Jalla dengan segala kesempurnaan dan keagungannya, maka dia semakin yakin tentang hakikat dirinya, tentang siapa dia sesungguhnya, bahwa dia akan menyimpulkan ya satu kesimpulan yang mengungkapkan tentang eksistensi dirinya. Dia akan selalu mengatakan, wa ma taufiqi illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, segala taufik, bimbingan, kesuksesan hanyalah dengan pertolongan Allah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Oleh karena itu, memahami hakikat al-faqr, kefakiran ya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan maksudnya seseorang tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, jabatan, ya tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Bukan itu ya yang dimaksud sekadar kefakiran di sini. Naam, itu semua karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana keyakinan seorang hamba bahwa dia dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap ya langkah dan aktivitasnya, dalam setiap kondisi dan keadaannya, dia tidak akan bisa melakukan apapun dari berbagai usaha, bekerja, ya, belajar, dan menginginkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, ya, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang, dia senantiasa bersandar kepada Allah sang pencipta, bersandar kepada Allah yang di tangannya seluruh kebaikan, yang di tangannya dalam kekuasaannya ya seluruh alam semesta ini. Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, dan Allah yang menciptakan segalanya. Ikhwatal iman, oleh karena itu seorang hamba hendaklah sadar bahwa keberhasilan dan kesuksesannya dia hanya karena taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai usaha yang dia lakukan sebagai sebab, ya, dia harus bekerja, dia harus berusaha sungguh-sungguh, ya, untuk mencapai cita-citanya, untuk merealisasikan, ya,
mimpinya untuk sampai kepada tujuan yang dia ingin capai. Dia memiliki target dalam kehidupan. Dia memiliki schedule. Dia memiliki ya tahapan demi tahapan. Dia susun rencana, mengatur strategi, kemudian memahami langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan dalam hidup ini. Tapi dia senantiasa yakin semua hal itu tidak akan bisa mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, kesuksesan, kemudahan, kecuali bila Allah mentakdirkan bahwa semua sebab itu bisa mendatangkan kemanfaatan. Ikhwatal iman, kita harus berubah, kita harus belajar, kita harus berusaha, bahkan meminta bantuan kepada orang lain. Itu hanya sebagai usaha, sarana, dan itu harus dilakukan. Ya, akhdu bil asbab. Tapi hati tidak terpaut, tergantung pada sebab itu. Hati hanya tergantung kepada Allah, al-musabbib lil asbab, yang mengatur sebab itu semua. Ikhwatal iman, maka jangan terpedaya dengan dunia, jangan tertipu dengan hawa nafsu, ya. Karena salah satu penghalang yang besar yang membendung hati ya menuju Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang terpedaya dengan dunia, bergantung pada dunia, tertipu dengan hawa nafsunya, maka tatkala seorang telah kehilangan atau telah terpedaya dengan dunia, dia akan kehilangan kejernihan dalam berpikir, kesucian dalam ya perasaan, dalam melihat sesuatu. Bila kehidupan dunia yang telah mendominasi hidupnya, maka dia akan menjadi budak dunia. Bila hawa nafsu yang telah menguasai dirinya, dia akan menjadi pengekor hawa nafsu. Dia akan menjadikan diri sebagai budak bagi hawa nafsu. Dia akan menghambakan diri kepada hawa nafsu, maka dia akan sesat. Dia akan kehilangan ya sikap hikmah, dia akan kehilangan sikap santun, dia akan kehilangan sifat tawadhu, dia akan kehilangan tunduk pada kebenaran, dia akan kehilangan dari al-khasyah. Tapi dia akan senantiasa membanggakan dirinya, merasa dirinya yang terbaik, merasa dirinya yang telah ya melebihi segalanya dan telah mampu melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Maka dalam dia berusaha dan dia bekerja dalam menyampaikan ilmu, dalam berdakwah, dalam berusaha, dalam memberikan segala kebaikan untuk manusia, tujuannya hanya popularitas, tujuannya ingin mencari pujian, tujuannya hanya bagaimana amalan tersebut bisa dikenang oleh manusia, bisa didokumentasikan, bisa dilihat dan seterusnya. Ikhwatul iman, maka bila hal itu telah terjadi, maka sungguh seorang telah terjatuh kepada mabuk dunia, mabuk hawa nafsu. Ikhwatul iman, sehingga dia lupa tentang eksistensi dirinya, tentang kefakiran dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga menjelaskan ya tentang hakikat kefakiran, bahwa kata beliau yang kesimpulannya, seseorang bila memahami hakikat al-faqr ila Allah azza wa jalla, maka dia akan berhenti memandang amal solehnya sebagai hasil ya kemampuan dirinya sendiri. Dia tidak akan lagi melihat bahwa segala keberhasilan amal soleh saya ini adalah keberhasilan diri saya sendiri. Dia tidak akan pernah melihat hal itu. Iya, kita melaksanakan sholat, tapi yang memberikan taufik untuk sholat siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita bisa membaca Al-Quran, menggerakkan lisan kita untuk bisa berzikir, ya. Tapi siapakah yang memberikan taufik dan bimbingan untuk membaca Al-Quran? Bahkan sebelum membaca Al-Quran, menanamkan dalam diri kita cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada zikir,

mendonasikan hartanya. Allah tabaraka wa ta'ala. Ya istiqamah, terus beribadah. Tapi siapa yang menjadikan dia istiqamah? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka semakin banyak amalan seseorang, semakin banyak ya amal kebajikan seseorang, maka sudah sepantasnya dia semakin banyak syukurnya, dan semakin banyak dia bersyukur, memuji Allah, kembali kepada Allah, dan tentu ya bukan semakin banyak rasa bangga, rasa kesombongan dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal iman, dia akan senantiasa mengatakan wa ma tawfiqi illa billah. Ya. Dalikal fadlu min Allah. Ya. Bahwa semua hal itu adalah taufik dari Allah. Sebagaimana orang-orang yang beriman mengatakan ya, begitu mereka telah mendapatkan hidayah. Ya. Dibimbing oleh Allah. Ya, dalam keimanan mereka mengatakan wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak akan mungkin kita mendapatkan hidayah kecuali dengan taufik izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lantunan syair yang diucapkan oleh para sahabat tatkala membangun ya masjid bersama Rasulullah SAW. Ya, mereka melantunkan syair laulallah ma sallaina laula Allah ma sallaina wala tasaddaqna na wala sumna. Nah, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa salat, tidak akan bisa berpuasa, tidak akan bisa bersedekah. Ikhwatul iman, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada. Maka Imam Ibnu Qayyim juga ya menjelaskan agar kita betul-betul memahami ya tentang hakikat kefakiran itu. Betapa pentingnya kita memahami tentang kebesaran keagungan Allah. Memahami, menghayati makna-makna yang terkandung dalam Asmaul Husna. Ya, di situ kita akan memahami ya tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang sama kita akan semakin sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita manusia yang fakir ilallah azza wa jalla. Ya. Kita adalah abdun, hamba yang penuh dengan segala kekurangan, yang dengan segala keterbatasan, kelemahan dalam segala hal. Ya. Tanpa terkecuali. Ya. Ikhwatul iman, Imam Ibnu Qayyim mengajak kita untuk merenungi dan menghayati empat nama Allah Azza wa Jalla Asmaul Husna yang terdapat di dalam surat Al-Hadid ya ayat ketiga, bahwa di antara nama Allah adalah Al-Awwalu wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin. Qala Allah Azza wa Jalla huwal Awwalu wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dia Allah yang maha awal, maha akhir, wal-zahir, wal-batin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma'rifatu hadil asma'al arba'ah, mengetahui, mempelajari, mendalami, ya, keempat nama yang mulia ini, al-awwalu, wal-akhiru, والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة, merupakan pondasi utama keilmuan dan ma'rifah. Ma'rifah kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jal. فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. Maka sudah sepantasnya seorang hamba bersungguh-sungguh untuk mendalaminya, memahaminya sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahamannya dalam memahami keempat ayat tersebut. Ya. Beliau mengajak kita untuk menghayati hal itu. Ya. Dan kalau kita cermati, kita hayati, begitu kita memahami tentang hakikat

makna dari asma Allah al-husna tersebut. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, nama yang terindah, nama yang terbaik, yang mengandung seluruh kebaikan, kesempurnaan, ya, keindahan, kebesaran, keagungan. Nah, dan nama-nama tersebut harus kita, ya, renungi, kita hayati, kemudian kita amalkan isi kandungannya, kemudian kita kembalikan kepada diri kita bagaimana, ya, kita berusaha untuk berinteraksi dengan nama tersebut yang diharapkan akan mewarnai pikiran kita, hati kita, perilaku kita, dan sikap kita. Itulah makna pada uhubiyah. Berdoa, diamalkan. Naam, ikhwatal iman. Imam Nuqayyim mengajak kita semua. Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal. Ya. Maha awal. Berarti, ya, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan, antal awwalu falaysa qablaka syai. Begitu tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah maha awal ya Allah. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Kata Imam Nuqayyim, ini penting kita hayati. Ya. Wa Allah maha awal. Berarti tidak ada sesuatu sebelum Allah. Nah, penghayatan, pemahaman terhadap nama ini bukan sebatas keyakinan kita Allah maha awal. Tapi bagaimana, ya, pengaruh, ya, nama tersebut dalam diri kita, bagaimana kita berinteraksi dengan nama tersebut. Maka bila seseorang memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha awal, maka segala sesuatu berasal dari Allah. Ya. Segala sesuatu datang dari Allah. Karena Allah sumber segala hal itu. Allah yang pertama. Yang maha awal. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada hamba untuk mengenal dirinya. Yang sebelumnya hamba tidak mengetahuinya karena Allah huwal awal. Tatkala kita mampu mengenal Allah, siapa memberikan karunia itu? Sehingga kita kenal kepada Allah. Allah. Kita diciptakan keadaan jahil, tidak mengetahui sesuatu. Nah, maka sebelum kita beriman, ya Allah, sebelum kita beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membuka jalan hidayah itu. Ya. Sebelum kita beriman, Allah yang telah lebih dahulu membuka pintu hidayah itu. Kalau Allah tidak membuka pintu hidayah, kita akan beriman. Seperti bagaimana orang-orang kafirin yang sampai saat ini mereka masih kafir kepada Allah, bahkan mati dalam keadaan kafir itu. Sebelum kita bisa beribadah, Allah yang telah memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah. Sebelum kita berdoa, Allah yang telah menumbuhkan di hati kita kebutuhan kepada doa itu. Maka kita berdoa. Ada orang yang tidak pernah berdoa, kan dia tidak merasa butuh, tidak memerlukan. Maka tidak layak, tidak pantas seorang hamba membanggakan apapun yang dia lakukan, karena toh ternyata semua datang dari Allah. Ma taufiqi illa billah. Ya, bimbingan, pertolongan, taufiqnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka penghayatan kepada nama Allah al-awwal, kata Imam Nuqayyim, akan menghancurkan, mengikis dari diri ini sifat ujub, kesombongan, ya, dan perasaan dia yang lebih berjasa. Siapa anda, siapa saya, siapa kita,
Jadi memahami sifat al-awwal kata Imam Ibnu Qayyim, nama Allah al-awwal sebagaimana kata Rasul, antal awwalu falaysa qablaka syai', ini akan betul-betul menanamkan dalam diri kesadaran tentang siapa kita sesungguhnya. Tidak ada kita ini memiliki sesuatu, ya. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada yang perlu kita banggakan. Tidak perlu kita merasa berjasra, ya. Tidak perlu kita menyebut kebaikan kita. Tidak perlu kita membanggakan. Toh ternyata semua datang dari Allah. Allah huwal awwal. Maka akan hilang sifat ujub dari diri kita, kesombongan dari kita, yang muncul tawadhu. Sadar dia, kalau engkau ya Allah tidak membimbing aku, tidak akan mampu aku sampai kepada kesuksesan ini dalam segala hal, urusan dunia, apalagi urusan agama. Ya, maka pahami makna al-awwal ini. Seorang hamba tidak akan lagi berkata, aku berhasil karena kecerdasanku, kemampuanku, keuletanku, kepintaranku, karena begitu bagus sekali strategi dan juga ya konsepku, teoriku. Tidak lagi akan berkata tentang hal itu. Kesungguhanku, dia tidak akan berkata lagi dengan seperti itu. Tapi dia akan senantiasa mengatakan, meyakini Allah Ta'ala yang telah ya mendahuluiku, mendahului aku dengan karunia-Nya. Allah yang telah terlebih dahulu mengkaruniakan kepadaku sebelum aku mampu melakukan hal itu. Huwal awwal, Allah huwal awwal. Pahami baik-baik nama ini, huwal awwalu. Oleh karena itu, ya, kita sadar kemudahan, kesuksesan, apapun yang kita raih di dunia ini dengan berbagai kesuksesan, ya, hanya taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mengikis sifat sombong, akan mengikis, ini karena saya, ini karena saya, ini saya yang memulai, ini saya yang merintis, ini saya yang membangun, ini saya, kalau tidak ada saya, tidak ada. Akan hilang sifat yang seperti itu. Nah, akan hilang. Kenapa? Allah yang membimbing, huwal awwal. Sebelum kita ada, sebelum tercipta, mungkin kita tidak tahu di mana kita. Ya. Air mani, setes air mani yang berpindah-pindah dari tulang sulbi kakek-kakek kita itu, kita tidak tahu dari mana, di mana kita itu. Baru terjadi pernikahan antar ayah dan umi kita, ibu kita, naam, sehingga terjadi hubungan yang sah, naam. Maka mulai bermula dari setes air mani itu yang terus berproses dalam rahim seorang ibu, dijaga, dirawat, dibimbing. Kemudian setelah itu Allah takdirkan kita tercipta ke permukaan bumi ini tidak memiliki sesuatu. Huwal awwal, apa yang kita banggakan, apa yang betul kita sebut dari kebaikan kita, ya, apa yang patut kita sombongkan dari segala keberhasilan kita. Setinggi apapun keberhasilan kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan dan kedudukan kita, sekuat apapun fisik kita, semua karunia dari Allah. Tidak akan berarti itu semua bila Allah tidak membimbing. Maka sadar kita, antumul fuqara illallah, kalian fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua membutuhkan siapapun. Memahami makna awal ini membutuhkan. Sering mungkin kita juga telah belajar, apalagi berbaca tentang asma wa sifat, membaca nama ini, tapi kita mungkin kurang menghayati. Terkadang segala perilaku dan sikap kita berseberangan dengan makna dan substansi dari makna awal itu. Ya. Dan seringkali syaitan berusaha ya terus mempropaganda, buat makar dengan berbagai hal. Dia selalu memunculkan ini keberhasilanmu, ini kesuksesanmu, ini banyak pengikutmu, simpatisanmu, suruh seperti itu. Lihat tuh yang kalau kamu kajian tuh banyak pengikutmu, ribuan.
ya. Kalau kamu menulis suatu artikel misalnya atau mungkin pernyataan, lihat tuh berapa yang follower yang mengikutimu, berapa yang likes, wah, berapa yang memujimu. Setan masuk dari pintu yang seperti itu, mulai muncul kebanggaan dalam hati, ya, lupa kita, atau mulai-mulai lupa, atau lalai. Oh, ternyata keberhasilan itu semua datang dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Selanjutnya, makna al-akhir. Al-akhir, afwan, laysa al-akhir. Al-akhir wal awwal wal akhir. Allah yang Maha Akhir. Berarti segala tujuan berakhir kepada Allah. Semua akan fana. Yang kekal hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada akan fana, sirna. Yang kekal abadi Allah wal akhir. Apa yang bisa kita pahami dari nama ini? Jika Allah adalah al akhir, Imam Ibnu Qayyim berikan penjelasan yang kesimpulannya bahwa bila nama awal mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu bermula dari Allah, maka al-akhir mengajarkan kepada kita bahwa seluruh tujuan itu harus berakhir kepada Allah. Subhanallah. Semua tujuan itu harus berakhir kepada Allah. Ya. Tidak mungkin seorang menjadikan akhir tujuannya dunia, akhir tujuannya akhirat. Ya. Maka ia beribadah hanya tujuan mencari ridha Allah, bukan ingin dipuji. Dia belajar ilmu tidak ingin dihormati, ingin menjadi tokoh, figur publik, tokoh ya masyarakat, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati. Tidak akan lagi ada hal yang seperti itu terbesit dalam hatinya. Ya. Karena semua beban berakhir kepada Allah. Tujuan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdakwah menyampaikan ilmu bukan untuk dikenal. Bukan untuk mencari popularitas. Bukan untuk mencari simpatisan. Bukan untuk mencari pujian. Dia merintis dakwah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, apa-apa namanya yang dalam dunia kebaikan, dakwah. Dia tidak ingin popularitas, dia tidak ingin dikenal. Bahkan sebaliknya, sebagaimana diungkapkan sebagian Imam Syafi'i, bagaimana potret ketulusan para ulama salaf dalam menyampaikan ilmu. Wadidtu anna an-nas akhadhu minni hadzal ilm wa lam yansibu ilayya. Ya. Saya menginginkan seandainya umat manusia mengambil ilmu yang saya ajarkan ini dan tidak menisbatkan ilmu itu kepada saya. Siapa saya? Sekali berimam Syafi'i, ya, mengatakan seperti itu. Itulah rahasia kenapa Allah mengangkat derajat mereka. Ketulusan itu yang sesungguhnya menjadi rahasia kesuksesan itu. Apalah artinya kita dikenal oleh manusia, dipuji oleh manusia, tapi ternyata yang di langit Allah tidak kenal kepada kita. Na'udzubillah min dalik. Ya. Apalah artinya segala aktivitas dakwah, ilmu, perjuangan kita didokumentasikan oleh manusia. Ya. Oleh tim dokumentasi kita mendokumentasikan, tapi ternyata di langit tidak dikenal. Tidak terdokumentasi dalam catatan malaikat itu. Tidak dikenal oleh Allah. Apalah artinya? Sia-sia belaka. Dia beramal, tidak ingin mencari kedudukan depan manusia. Tujuan tertingginya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah, kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya, ya, salah satu makna yang paling mendalam. Dan juga, ya, dalam perjalanan ketauhidan, ya, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari Allah segala sesuatu bermula,
dan kepada Allah seluruh tujuan berakhir.